0: Kondisi ekonomi pelaku pasar menunggu apa isi pidato dari Presiden Prabowo Subianto di tengah nilai tukar rupiah yang sedang melemah, serta indeks harga saham gabungan atau IHSG yang sedang menurun. Apalagi hari ini Gubernur Bank Indonesia Ferry Warjio juga menyampaikan hasil rapat Dewan Gubernur mengenai suku bunga Bank Indonesia. Seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, bahwa Presiden Prabowo Subianto akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dalam rapat paripurna DPR hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Ini jadi perdana gitu, Presiden menyampaikan langsung ke PPKF kepada DPR gitu.
2: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Jenderal Purnawirawan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto akan membahas perkembangan ekonomi dengan Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI hari ini. Presiden Prabowo akan menyampaikan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPR RI. Penjelasan Dudung disampaikan dalam keterangan pers di kantornya semalam.
3: Untuk kegiatan yang di DPR itu akan dengan pendapat dengan DPR membicarakan masalah perkembangan ekonomi saat ini.
2: Sementara itu, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menyebut Presiden Prabowo adalah Presiden Indonesia pertama yang akan menyampaikan langsung kerangka ekonomi makro. Biasanya laporan dilakukan oleh Menteri Keuangan. Dasko menegaskan tidak ada larangan bagi Kepala Negara untuk menyampaikan kebijakan ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal pemerintah di DPR.
4: Kebijakan ekonomi makro, pokok-pokok kebijakan fiskal. Nah, sebenarnya para menteri itu presiden. Nah, sehingga kan tidak ada aturan yang kemudian membuat misalnya presiden bisa langsung itu boleh ada. Namanya ini pengantar untuk penyusunan APBN 2020.
2: Dudung juga menyampaikan agenda presiden lainnya selain di DPR, yakni menghadiri pameran bersama para pengusaha minyak. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi Haji 2026 bersama dengan reporter kami dari Tanah Suci dan juga berbagai wilayah di tanah air.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali dari Mekah Arab Saudi di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak berharap petugas haji dapat merespon cepat setiap keluhan dan pengaduan dari para jemaah haji Indonesia. Berikut informasinya Sariful Alam.
6: Dan membina jamaah haji apapun bidang tugasnya.
7: Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Anzar Simanjuntak memerintahkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. PPIH Arab Saudi harus melayani, tetap sabar dan spirit empati dalam memberi pelayanan terbaik kepada jamaah haji Indonesia. Wamen berharap petugas haji melakukan respon dengan cepat setiap keluhan dan semua pengaduan. Semua petugas melindungi dan harus melayani dan membina jamaah haji Indonesia.
6: Untuk terus memberikan pelayanan terbaik bagi jamaah haji dan tetap sabar, spirit empati, spirit simpati harus tetap ditunjukkan. Respon dengan cepat semua keluhan, semua pengaduan. Respon dengan cepat. Respon dengan cepat. Saya ulangi, respon dengan cepat, dengan penuh empati dan simpati.
7: Sementara Kementerian Haji dan Umroh memastikan saat puncak haji akan ada jemaah haji dari rombongan dan kloter telah menempatkan tenda di Mina dan tidak akan tercecer dan tertukar tenda. Dirjen Bina Penyelenggaraan Haji dan Umroh, Puji Raharjo mengatakan tenda jemaah haji di puncak haji akan diatur sehingga jemaah dapat menempatkan tenda tersebut dengan baik dan nyaman.
8: Sehingga nanti kita harapannya sebelum jemaah masuk di situ sudah jelas di titik ini, di tenda ini ada sekian jamaah yang menempati dari rombongan ini, kloter ini, kemudian namanya ini. Sehingga tidak akan ada lagi rebutan tenda atau tidak akan ada lagi yang mereka tercecer nggak dapat tenda seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini mau kita pastikan karena harapan masyarakat itu luar biasa dan kita ingin memastikan itu semua.
7: Pendengar seluruh jemaah haji Indonesia untuk mulai mengatur aktivitas secara bijak dan menjaga kondisi tubuh menjelang fase puncak haji di Arafah, Muzdalifah dan Mina atau Armusna bahwa kesiapan fisik menjadi faktor penting agar jemaah dapat menjalankan seluruh rangkaian ibadah haji dengan lancar dan optimal. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifur Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke tanah air, memasuki hari ke-30 menjadi akhir operasional pelayanan haji di Embarkasi Solo dengan tibanya kloter 79 dan 80 hingga kloter 81 yang merupakan kloter terakhir sebagai penutup. Berikut informasinya Dania Rahma. Dania.
9: Baik, pendengar, hari ini pada Rabu 20 Mei merupakan hari terakhir Embarkasi Solo menerima jemaah calon haji yang merupakan kloter 79, 80, dan 81, termasuk jemaah cadangan yang juga disebut kloter 1 Jagat. Kloter penutup ini berasal dari kloter 79 dari Cilacap, kloter 80 dari Cilacap dan Magelang, serta kloter 81 yang merupakan kloter 1 Jagat dari Magelang, Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Sukoharjo, Surakarta, Klaten, Jepara, Tegal, Grobogan, Pati, Blora, dan Wonogiri. Secara bertahap memasuki asrama haji Donohudan Boyolali mulai pukul 6 hingga pukul 13.00 waktu Indonesia Barat. Kepada RRI Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto mengatakan, operasional hari ke-30 merupakan hari akhir pemberangkatan maupun penerbangan. Ketiga kloter, yakni kloter 79, 80, dan 81, Sabu Jagat, akan diterbangkan besok pada hari Kamis, di mana untuk kloter Sabu Jagat terakhir direncanakan diterbangkan pukul 7.45 waktu Indonesia Barat.
10: Dan untuk kloter terakhir, insya Allah akan kita berangkatkan di hari Kamis, yaitu di kloter 81, yang mungkin teman-teman mengenal dengan kloter Sabu Jagat. Insya Allah sudah kita siapkan jamaahnya. Insya Allah nanti semua yang masih tinggal di asrama haji ini, kloter-kloter terakhir akan kita berangkatkan semuanya di hari Kamis itu. Mohon doanya, semoga sampai di kloter 81 nanti bisa berjalan dengan lancar tanpa suatu halangan apapun.
9: Baik, dan pendengar, sementara itu kabar juga menyelimuti Embarkasi Solo karena satu jemaah asal Kabupaten Blora bernama Sri Wuwu pada hari Senin tanggal 18 Mei pukul 1 dini hari waktu Arab Saudi meninggal dunia disebabkan sesak nafas dan sudah dimakamkan di pemakaman Ma'la. Dan dari data yang ada hingga pagi ini telah diterbangkan ke Tanah Suci sebanyak 78 kloter dengan jumlah jemaah 27.959 orang. Dari asrama Haji Donohudan Boyolali, Dania Rahma, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke daerah lainnya di mana layanan kesehatan bagi jemaah haji Indonesia terus diperkuat yang akan dilanjutkan hingga 21 hari setelah kepulangan jemaah haji ke tanah air. Berikut informasinya Agung Setio. Agung.
11: Ya, terima kasih. Pendengar, layanan kesehatan bagi jemaah haji menjadi salah satu hal yang krusial untuk mendukung kelancaran ibadah. Layanan ini terus diperkuat, bukan hanya dilakukan saat jemaah memasuki asrama haji maupun selama beribadah di Tanah Suci, melainkan juga hingga 21 hari pasca debarkasi atau setelah kepulangan ke tanah air. Sekretaris PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede, Agus Hussein kepada RRI Jakarta mengatakan pelayanan kesehatan pada masa debarkasi itu merupakan monitoring dan tanggung jawab tim kesehatan terhadap jemaah, terutama jemaah dengan resiko tinggi. Apabila terdapat laporan jemaah sakit dari tim PPIH Arab Saudi, maka PPIH Embarkasi Jakarta Pondokgede akan menyiapkan langkah untuk penanganan lebih lanjut.
12: Masih ada tanggung jawab kami, khususnya tim kesehatan itu adalah 21 hari. Ketika memang nanti ada jemaah yang sifatnya mungkin risiko tinggi, bahkan dari sana sudah diinformasikan bahwa yang bersangkutan sakit, itu yang nanti akan kita coba untuk
11: uji. Ya, sebelumnya pada Selasa siang, Wakil Menteri Kesehatan Benyamin Paulus Oktavianus meninjau langsung pelayanan kesehatan jemaah di Asrama Haji Pondokgede. Ia memastikan petugas kesehatan akan memberikan pendampingan hingga masa pemulangan.
12: Mulai dari Jakarta sampai di sana, semua ritual ibadah sampai pulang, ada yang menjaga. Luar biasa loh itu. Bukan cuma di airport loh. Sampai di rumah.
11: Ya, pendengar, untuk situasi di asrama haji Pondokgede saat ini sudah tidak ada aktivitas karena seluruh kloter telah diberangkatkan menuju Tanah Suci. Total ada 32 kloter dengan lebih dari 13.000 jemaah diberangkatkan. Seluruh jemaah akan mulai memasuki masa puncak ibadah pada minggu depan. Adapun periode debarkasi atau pemulangan dimulai pada 1 Juni mendatang. Demikian dari asrama haji Pondokgede, Setia Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita produksi Radio Republik Indonesia. Momentum Hari Kebangkitan Nasional tahun ini beriringan dengan penguatan pembangunan sumber daya manusia dan ketahanan ekonomi masyarakat di berbagai sektor. Berikut informasinya disampaikan Eliana Zahra.
1: Laporan khusus. Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan.
2: Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei menjadi momentum memperkuat kemandirian bangsa Indonesia. Pembangunan sumber daya manusia melalui program Astacita Presiden Prabowo Subianto kini ditempatkan pada aspek yang paling mendasar melalui pemenuhan gizi dan penguatan ketahanan pangan nasional. Melalui program Makan Bergizi Gratis atau MBG, pemerintah memperluas intervensi gizi bagi masyarakat di berbagai daerah. Presiden Prabowo menyebut program tersebut ditopang oleh kesiapan lebih dari 9.000 koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang telah disiapkan untuk mendukung operasional di tingkat desa.
1: Kita swasembada pangan, perjuangan yang tidak ringan. Kita negara ratusan juta, 287 juta bangsa rakyat kita. Menjamin pangan 287 juta orang bukan pekerjaan ringan. Bukan pekerjaan ringan. Kita berhasil. Target yang kita beri, saya sebagai presiden yang bertanggung jawab mandataris kedaulatan rakyat, saya yang disumpah, saya yang bertanggung jawab. Kalau bangsa ini lapar, saya yang tanggung jawab.
2: Presiden Prabowo juga menegaskan ketahanan pangan menjadi syarat penting agar Indonesia tidak bergantung pada mekanisme pasar bebas dan impor pangan. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan penguatan ekonomi desa melalui pengembangan koperasi serta layanan lembaga keuangan rakyat di berbagai daerah.
1: Satu desa, 10,8 miliar beredar di situ. Artinya, yang tanam ikan lele bisa dijual. Yang tanam bawang merah bisa terjual. Yang bikin tempe bisa terbeli. Yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Gak usah jauh-jauh ke pasar. Pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG.
2: Di sisi lain, esensi kebangkitan juga bertumpu pada sektor pendidikan sebagai upaya memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Selain program sekolah rakyat yang ditargetkan menjangkau ratusan ribu siswa, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah juga memperkuat reformasi kesejahteraan guru. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti mengungkapkan, pemerintah memperluas alokasi penerima tunjangan guru, serta memperbaiki sistem penyalurannya secara langsung ke rekening penerima.
3: Yang pertama, penyediaan tunjangan guru non-ASN yang pada tahun 2025, peningkatan satuan biaya tunjangan profesi guru dan tunjangan khusus guru non-ASN yang semula 1,5 juta menjadi 2 juta. Peningkatan satuan biaya insentif guru non-ASN pada tahun 2026 yang semula 300 ribu per bulan menjadi 400 ribu per bulan.
2: Tidak hanya fokus pada aspek kesejahteraan, Abdul Mukti menjelaskan bahwa pemerintah mulai tahun 2025 juga memperluas bantuan pendidikan bagi guru, terutama untuk penguatan keterampilan digital dan kecerdasan artifisial atau AI.
3: Kemudian mulai tahun 2025, Kemendikdasmen memberikan perluasan sasaran bantuan pendidikan untuk guru agar berkualifikasi S1 atau D4 dan peningkatan kompetensi terkait bimbingan konseling, coding dan kecerdasan artifisial, pembelajaran mendalam, STEM, dan bahasa Inggris.
2: Melengkapi penguatan sumber daya manusia, pemerintah juga memperkuat ketahanan ekonomi masyarakat melalui dukungan pembiayaan bagi pelaku UMKM. Menteri UMKM Maman Abdurrahman menyatakan pemerintah menurunkan suku bunga program mekar di bawah pengelolaan Permodalan Nasional Madani atau PNM atas arahan langsung Presiden Prabowo.
4: Ini adalah aspirasi yang sudah dimunculkan dari kurang lebih 10 sampai 15 tahun ini. Namun ada sebuah keinginan yang sangat besar, perhatian yang sangat besar dari Pak Presiden untuk menghilangkan beban yang dimiliki oleh ibu-ibu kita yang tergabung dalam program Mekar. Itu ada kurang lebih 15 juta di seluruh Indonesia.
2: Selain dukungan pembiayaan, pemerintah juga mendorong keterlibatan pelaku UMKM dalam rantai pasok program makan bergizi gratis. Menteri UMKM menyebut hingga kini sekitar 18.000 UMKM telah terhubung sebagai pemasok program tersebut.
4: Yang ketiga adalah UMKM terlibat sebagai supplier MBG, ada sekitar 18.000 UMKM yang terlibat, namun ini akan terus terupdating sesuai dengan pembangunan dari dapur umum yang sekarang sedang berjalan.
2: Melalui program makan bergizi gratis bagi hampir 62 juta penerima manfaat, peningkatan alokasi tunjangan bagi 365 ribu guru, serta penurunan bunga kredit mikro hingga 8% bagi pelaku usaha ultramikro, pemerintah berupaya membangun fondasi kebangkitan nasional yang lebih mandiri. Upaya tersebut turut diperkuat oleh capaian produksi beras nasional yang meningkat hingga mencapai 34,6 juta ton sebagai bagian dari penguatan ketahanan pangan nasional. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut tanggapan dari masyarakat terkait dengan Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa. Tanggapan masyarakat yang akan kami sampaikan pada kesempatan berikutnya, di mana editorial RRI pagi ini juga mengangkat topik Hari Kebangkitan Nasional dan Tantangan Ekonomi Nasional. Naskah disusun oleh Tomo Hakim, dibacakan oleh Fajar Nugroho berikut ini.
5: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Setiap tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Momentum bersejarah yang mengingatkan kita pada lahirnya semangat persatuan, nasionalisme, dan kesadaran sebagai satu bangsa dengan cita-cita bersama. Hari Kebangkitan Nasional bukan sekedar mengenang sejarah, tetapi juga menjadi pengingat bahwa kebangkitan bangsa harus terus dilanjutkan melalui kerja nyata, semangat gotong royong, dan pembangunan yang menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Semangat kebangkitan nasional tercermin dalam berbagai upaya pembangunan sumber daya manusia Indonesia. Salah satunya melalui program pemenuhan gizi dan pendidikan yang terus diperkuat pemerintah. Program MBG atau Makan Bergizi Gratis menjadi bagian penting dalam mendukung generasi yang sehat dan berkualitas dengan penerima manfaat yang telah menjangkau hampir 62 juta orang. Selain itu, di bidang pendidikan hadir pula program Sekolah Rakyat sebagai upaya memutus rantai kemiskinan melalui akses pendidikan yang lebih luas bagi masyarakat kurang mampu. Hingga saat ini, program tersebut telah dirasakan manfaatnya oleh puluhan ribu siswa di berbagai daerah di Indonesia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, pendidikan dan kesehatan merupakan fondasi utama kebangkitan sumber daya manusia. Ketika generasi muda tumbuh sehat, cerdas, dan memiliki kesempatan belajar yang baik, maka masa depan bangsa akan semakin kuat dan berdaya saing. Semangat kebangkitan nasional juga tampak dalam upaya memperkuat ketahanan pangan sebagai simbol kemandirian bangsa melalui program swasembada pangan. Produksi beras nasional terus meningkat hingga kini mencapai sekitar 35 juta ton atau naik lebih dari 13%. Hal ini menjadi bukti bahwa Indonesia terus bergerak menuju bangsa yang mandiri dan tangguh. Selain pembangunan manusia dan pangan, kebangkitan nasional juga menuntut ketahanan ekonomi. Hasil rapat dengar pendapat DPR bersama Bank Indonesia yang membahas tantangan ekonomi nasional di tengah dinamika global menjadi perhatian kita semua. Kebangkitan nasional tidak hanya soal sejarah dan semangat, tetapi juga bagaimana bangsa ini mampu menjawab tantangan ekonomi. Inflasi yang terkendali, stabilitas nilai tukar rupiah, serta kebijakan moneter yang berpihak pada rakyat merupakan bagian penting dalam menjaga daya beli masyarakat. Untuk itu, perlu sinergi antara pemerintah, DPR, dan Bank Indonesia agar kebijakan ekonomi tidak berhenti pada angka-angka makro saja, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh rakyat kecil. Kebangkitan bangsa akan semakin nyata bila pembangunan ekonomi berjalan seiring dengan pembangunan manusia. Suara rakyat harus terus didengar, dan kebijakan ekonomi harus berpihak pada kesejahteraan bersama. Momentum Hari Kebangkitan Nasional hendaknya menjadi ajakan bagi kita semua untuk menjaga persatuan, memperkuat semangat optimisme, dan bersama-sama berkontribusi bagi kemajuan Indonesia. Kebangkitan bangsa bukan hanya tanggung jawab pemerintah, melainkan tugas seluruh anak bangsa untuk terus berkarya, peduli, dan membangun negeri. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Berikut tanggapan masyarakat mengenai Hari Kebangkitan Nasional yang menjadi momentum untuk kembali menumbuhkan semangat persatuan dan kemajuan bangsa.
6: Menurut saya, Hari Kebangkitan Nasional jadi pengingat bahwa bangsa ini harus terus maju dan bersatu. Sekarang, bentuk kebangkitannya bukan hanya perjuangan fisik, tapi juga lewat pendidikan, ekonomi, dan kualitas sumber daya manusianya juga.
7: Ya, kalau saya sendiri melihat Hari Kebangkitan Nasional itu bukan cuma sekedar soal sejarah ya Mbak, tapi juga gimana masyarakat bisa terus berkembang. Harapannya generasi muda juga semakin semangat untuk belajar dan ikut membangun bangsa.
8: Kalau menurut saya pribadi, momentum Hari Kebangkitan Nasional ini penting, terutama untuk membangun semangat masyarakat supaya bisa tetap optimis ke depannya. Apalagi kan sekarang ini ada berbagai program pendidikan ya, terus juga program-program pangan yang harapannya bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat juga.
9: Sebagai karyawan bank, saya memaknai Hari Kebangkitan Nasional sebagai semangat untuk terus maju, melayani dengan integritas, dan ikut membangun perekonomian bangsa. Di era modern ini, kebangkitan bukan lagi tentang melawan penjajahan, tetapi tentang menghadapi tantangan dengan profesionalisme, inovasi, dan kepedulian kepada masyarakat demi Indonesia yang lebih kuat dan sejahtera.
10: Kalau ngomongin kebangkitan nasional, dulu saya ngerasa itu urusan tokoh besar, pahlawan, pejabat, orang-orang penting. Tapi sekarang saya mikirnya beda. Buat saya, kebangkitan itu ya soal tetap jalani hidup dengan benar. Bangun pagi, kerja, tanggung jawab.
0: Iran dan Pakistan tengah berupaya untuk membahas solusi guna segera mengakhiri konflik perang dengan Amerika Serikat dan Israel. Iran memuji jasa Pakistan dalam mendorong diplomasi dan juga mencegah eskalasi ketegangan, di mana sikap Amerika Serikat yang dinilai kontradiktif dan maksimalis menjadi hambatan utama bagi upaya diplomasi tersebut. Dari dunia olahraga, Raja Wali Medan melepas pelatih kepala Evri Meldi dan asisten pelatih Yosua setelah gagal memenuhi target menembus playoff. Meski mengawali musim dengan catatan menjanjikan lewat 3 kemenangan beruntun. Seperti kami kutip dari kantor berita Tara, Raja Wali Medan juga menyampaikan apresiasi kepada Evri Meldi yang telah memimpin tim sepanjang musim kompetisi kali ini.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian tadi berikan untuk informasi bersama Pro 3 RRI. Kita dapatkan informasi-informasi nasional dan juga internasional. Untuk Anda yang ingin mengupdate informasi lainnya, bisa kunjungi portal berita kami rri.co.id dan jangan lupa juga untuk install aplikasi RRI Digital di smartphone Anda. Kita masih akan menemani Anda di informasi dan juga opini publik. Kita masih akan update informasi-informasi aktual tentunya untuk Anda. Di antaranya nanti dari informasi lokal di mana Bea Cukai Kepri memusnahkan barang ilegal dengan nilai 10,9 miliar dari 131 penindakan. Sesaat lagi kita akan update untuk Anda, dan untuk Anda yang bergabung sama kami dalam telepon dan juga di WhatsApp, kami persilakan di 463331.

0: Pak Ridwan, saya heran. Anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk

0: Belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terbaik.

Pasal di Prosotere Batam kita ada informasi dan inspirasi di tanggal 20 Mei 2026. Di setiap tanggal ini pendengar kita memperingati yang dinamakan Hari Kebangkitan Nasional. Ini untuk mengenang lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia, dan momentum ini juga menjadi tonggak awal dari persatuan masyarakat Indonesia melawan penjajah kolonial Belanda. Kalau kita lansir dari laman Dinas Pendidikan, peringatan tersebut berkaitan dengan Budi Utomo di 20 Mei 1908. Organisasi tersebut didirikan oleh Dr. Sutomo bersama mahasiswa Skultoot Opleiding van Inlandske Arsten atau Stovia di Batavia. Kebangkitan nasional merupakan priori awal pada abad ke-20 ketika masyarakat Nusantara mulai memiliki kesadaran sebagai bangsa Indonesia, sudah mulai menemukan jati dirinya. Dan mereka di masa itu ditandai dengan lahirnya jumlah Sumpah Pemuda di tahun 1928 pada 28 November sebagai penguat persatuan nasional. Nah, muncullah istilah kebangkitan nasional ini. Di abad ke-20, Belanda menerapkan sistem pemerintah modern Hindia Belanda untuk kepentingan kolonial mereka, dan Belanda juga menetapkan batas wilayah administrasi yang menjadi cikal bakal Indonesia modern saat ini. Melalui kebijakan politik etis, Belanda membuka pendidikan bagi sebagian masyarakat pribumi di Hindia Belanda. Kebijakan tersebut melahirkan kelompok intelektual terdidik yang memimpin gerakan nasionalisme Indonesia modern. Perubahan besar tersebut dikenal sebagai kebangkitan nasional Indonesia di awal abad 20 Nusantara. Semangat nasionalisme tersebut berkembang hingga proklamasi kemerdekaan Indonesia di tanggal 17 Agustus 1945. Ada faktor pendorong kebangkitan nasional ini, faktor kebangkitan nasional sebagai faktor internal dan juga eksternal. Di internal sendiri, pendengar, penderitaan panjang masyarakat akibat penjajahan kolonial dan bagi wilayah Nusantara, kemudian juga kenangan kejayaan Sriwijaya dan juga Majapahit membangkitkan semangat persatuan masyarakat Indonesia, kemudian juga munculnya kaum intelektual pribumi yang terdidik sebagai pemimpin gerakan nasional Indonesia. Kalau dari faktor-faktor eksternal itu bisa kita lihat dari munculnya paham nasionalisme, liberalisme, nasionalisme di Eropa serta Amerika. Perkembangan gerakan nasional Asia juga seperti di Turki Muda, Kongres Nasional India, nah ini juga menjadi faktor eksternal. Tumbuhlah semangat nasionalisme kita sebagai kebangkitan nasional. Kemudian juga kemenangan Jepang atas Rusia membangkitkan semangat bangsa Asia melawan negara barat. Dan itulah menjadi faktor eksternal juga internal yang membuat Hari Kebangkitan Nasional ini menumbuhkan jiwa-jiwa nasionalisme di kalangan muda Budi Utomo, di mana banyak ada beberapa masyarakat Indonesia mengenyam pendidikan, mereka membuat persatuan itu dan menumbuhkan semangat di kalangan masyarakat Indonesia hingga akhirnya kita menikmati kemerdekaan sampai dengan saat ini. Sangat indah gitu ya kemerdekaan yang kita dapatkan. Namun seperti yang dikatakan oleh founding father kita, perjuangan belum berakhir gitu ya. Ya lebih sulit rasanya, akan lebih sulit melawan bangsa sendiri dibandingkan penjajah. Kalau penjajah kita bisa gerilya langsung gitu ya, tapi kalau bangsa sendiri itu akan sulit. Makanya memang di awal juga founding father juga mengatakan bahwa belum selesai. Perjuangan masih terus berlanjut. Untuk Anda pendengar yang bergabung bersama kami pada pagi hari ini, silakan di line telepon 46331 atau di WhatsApp Prosotere RRI Batam. Dan untuk Batam menyapa nanti pendengar di jam 8, sedikit berbeda dengan apa informasi yang saya sampaikan barusan ya, karena mengingat bahwa hari ini adalah hari Harkitnas atau Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei, saya akan sedikit ulas untuk Anda. Dan nanti untuk Batam menyapa pada pagi hari ini dengan topik yang berbeda, yaitu menyayangi lansia di tengah efisiensi anggaran. Kami hadirkan Kepala Dinas Sosial dan juga Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, ada Sulhifki Aman, SOSMM, dan nanti akan dipandu bersama Sarah Melina. Di lantai telepon dan juga WhatsApp, silakan bergabung dalam informasi dan juga opini publik pagi ini.

0: Masih bicara terkait tentang Hadkidnas, yang hingga akhirnya pemerintah menetapkan bahwa 20 Mei itu sebagai Hari Kebangkitan Nasional melalui keputusan Presiden nomor 316 di tahun 1959. Dan penetapan tersebut dilakukan Presiden Soekarno untuk memperingati hari lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia. Di line telepon kami yang ingin bergabung pada pagi hari ini, ingin memberikan komentar Anda atau ingin memberikan opini Anda terkait tentang kebijakan yang ada di Kota Batam ini, silakan di 46331. Selamat pagi, Batam. Halo. Selamat pagi.
1: Pagi, Batam menyapa bareng Joshua.
0: Selamat pagi dengan
1: Pak iya, Batam, ya. Iya.
0: Di Kota
1: jadi,
0: Batam
1: tadi,
0: Batam, ya.
1: Iya, alhamdulillah di Kota Batam. Iya. Tadi apa yang Joshua bilang, ini kan Hadkidnas ya?
0: Iya, Hadkidnas.
1: Jadi yang membuat Mas Prabu ingin bergabung memang benar juga kata Joshua ya. Jadi maaf, musuh kita ini bukannya Belanda, Jepang. Jadi musuh kita memang dari orang tempatan atau orang Indonesia, Joshua.
0: Kita sendiri gitu ya?
1: Iya betul. Itu nggak udah, kayaknya udah nggak rahasia pribadi lagi. Bahkan udah banyak yang tahu ya. Jadi ya Mas Prabu sih berharap ya di Hadkidnas ini rupiah menguat.
0: Amin.
1: Gitu. Ya. Terus karena memang dampaknya luar biasa kalau rupiah selalu merosot atau turun kan. Nah jadi ya Mas Prabu pun berharap ya, khususnya di Kota Batam ini benar-benar lah menghargai para pejuang ya, terutama yang apa namanya ikut andil dalam Kota Batam lah. Jadi untuk pembuatan administrasi ini, Joshua, nanti tolong disampaikan kepada Disdukcapil ya.
0: Dukcapil, iya.
1: Iya, mau bikin KTP Batam aja nggak semudah kayak dulu, Joshua.
0: Oh gitu.
1: Gitu, harus ada rekening air, listrik, kan lucu kan. Jadi kita memang benar yang Joshua bilang, dari orang kitanya juga, Joshua. Gitu, padahal dulu tuh bikin KTP gampang banget ya, karena kan kita masih pribumi. Gitu, masih apalagi ya, pokoknya intinya untuk administrasi kalau bisa dipermudah lah gitu. Jangan administrasi entah itu bikin KTP kah, paspor, atau untuk orang yang pindah sekolah, untuk yang kerja juga gitu. Jadi ya mudah-mudahan petugas di Dukcapil meringankan lah gitu. Masa untuk orang luar negeri aja, warga negara asing aja mudah.
0: Dimaksimalkan gitu ya pelayanannya ya.
1: Iya.
0: Sendiri ada kendala dalam...
1: Ada. Ya itu dia, udah apa namanya, udah bikin surat pindah tapi disuruh minta
0: pindah,
1: enggak, suruh minta rekening air listrik gitu.
0: Pindah lagi.
1: Oh, enggak, justru sebenarnya gimana ya, Joshua ya? Ya kadang bingung lah, intinya musuhnya orang Indonesia juga, kita enggak menafikan gitu.
0: Baik.
1: Jadi ya Mas Prabu berharap lah di Hadkidnas
0: ini mudah-mudahan bisa baik ya.
1: Iya betul, karena kan hari kebangkitan nasional bukan hari penyakit nasional. Gitu, kita jangan merubah makna dari Hadkidnas gitu. Jadi mungkin itu aja, Joshua.
0: Terima kasih.
1: Iya, Malete Godang Horas.
0: Iya. Selamat pagi buat Pak Prabu ya. Tadi menyampaikan bagaimana pesan dia. Yang pertama, Hadkidnas ini ia berharap masyarakat itu lebih mencintai rupiah, untuk kuat rupiah kita. Nah pertanyaannya, udah beli produk Indonesia gitu? Cinta produk lokal gak gitu? Karena memang kalau bicara terkait tentang rupiah ini, yang paling mempengaruhi adalah kebijakan dari pemerintah kita sendiri, kemudian juga dari situasi global, kemudian juga bagaimana kita mencintai rupiah, mencintai produk-produk lokal, dan juga pembatasan aktivitas ke luar negeri. Nah, kemudian juga untuk pelayanan dari Dukcapil yang disampaikan oleh Pak Prabu tadi ya, mudah-mudahan kita akan coba direct langsung ini kepada Dukcapil supaya mendengarkan langsung bagaimana keluhan dari masyarakat Kota Batam. Nah, untuk ada pendengar yang ingin bergabung sama kami pagi ini, silakan lewat telepon 46331 atau di WhatsApp Persatuan RRI Batam. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi, pendengar, saya akan update juga informasi di mana Bea Cukai Kepri memusnahkan barang ilegal senilai 10,9 miliar rupiah dari 131 penindakan yang ada. Kantor wilayah Bea Cukai khusus Kepri bersama BCTMP B Tanjung Balai Karimun, mereka melakukan pemusnahan barang bukti hasil penindakan di kantor, maksud kami barang hasil sitaan ya, di kantor wilayah BC pada Selasa kemarin. Dan barang yang dimusnahkan ini terdiri dari rokok tanpa pita cukai, kemudian juga minuman beralkohol, kemudian juga barang-barang elektronik hasil 131 kali penindakan wilayah di Kepri. Kepala Kanwil Bea Cukai Kepri, Sodikin, juga mengatakan bahwa tadi total penindakan tersebut ada 32 kasus berasal dari Bea Cukai khusus Kepri dan 99 kasus dari BC TMP B Tanjung Balai Karimun. Dan nanti kita akan update lagi informasi lainnya untuk Anda di program Halo RRI di jam 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Jangan lupa untuk kata menyapa pada pagi hari ini, kita akan hadirkan untuk Anda bersama Kepala Dinas Sosial dan juga Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, ada Pak Zulkifli Aman SOSMM, dengan mengangkat topik yaitu menyayangi lansia di tengah efisiensi anggaran. Nanti ada Sarah akan menemani Anda.

0: sesaat lagi. Kita ikuti Lintas Informasi.
1: Kembali kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal. Informasi yang pertama, aksi pencurian sepeda motor yang sempat viral di media sosial akhirnya berhasil diungkap jajaran Polsek Bengkong. Dua remaja berusia 15 tahun diamankan polisi setelah diduga mencuri motor milik warga di kawasan Bengkong Al Jabar Kota Batam. Kedua anak berhadapan dengan hukum atau ABH masing-masing berinisial MIB dan juga RA. Keduanya ditangkap di lokasi berbeda pada Minggu 17 Mei 2026. Kapolsek Bengkong AKP Tigor Dabariba mengatakan kasus ini bermula saat korban berinisial YLJ 30 tahun memarkirkan sepeda motornya Yamaha Vega miliknya di pinggir jalan depan rumah pada Senin 12 Mei pagi hari. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia atau BPIPRI menggelar Forum Komunikasi Publik tahun 2026 di Golden View Hotel Batam pada Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema Strategi Bangun Narasi Kekuatan Reputasi Negeri yang dihadiri sejumlah pejabat pemerintah, praktisi komunitas komunikasi publik, hingga perwakilan humas kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Forum tersebut menghadirkan Sekretaris Utama BPIP Republik Indonesia Tony Agung Afrianto sebagai keynote speaker. Selain itu hadir pula sebagai narasumber staf ahli bidang sosial, ekonomi dan budaya Kemkomdigi RI Raden Wijaya Kusuma Wardana, tenaga ahli utama Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Hamdan Hamida, dan beberapa narasumber lainnya. Sementara itu sambutan pemerintah Kota Batam disampaikan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan juga Politik Kota Batam Ria Mamanurung yang mewakili Wali Kota Batam Ansakar Ahmad. Informasi yang terakhir pendengar, beragam modus penyeludupan berhasil dibongkar di kantor Bea dan Cukai Batam sepanjang April 2026. Mulai dari penyeludupan ratusan ribu batang rokok ilegal melalui jalur laut gelap, senjata api yang disembunyikan dalam tas penumpang, hingga cartridge vape mengandung zat narkotika jenis etomidet yang diletakkan di tubuh pelaku. Aksi para penyeludupan tersebut dirasa semakin nekat dan juga terorganisir dengan memanfaatkan celah di jalur perairan maupun pelabuhan internasional di Batam. Salah satu pengungkapan terbesar terjadi pada 7 April 2026 dini hari saat Satgas Patroli Bea Cukai 11001 melakukan patroli rutin di perairan Tanjung Sawu. Demikian peringkat lintas informasi yang kami hadirkan untuk Anda dari rri.co.id dan juga beberapa media lokal. Dan untuk program Mata Menyapa sesaat lagi, Anda akan dipandu bersama Sarah Merina dengan mengangkat topik Menyayangi Lansia di Tengah Efisiensi Anggaran. Menghadirkan Kepala Dinas Sosial dan juga Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, ada Bapak Sulkifri Aman Esos MM sesaat lagi menemani Anda. Tetap bersama kami di Prosot RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Sesaat lagi Anda mendengarkan Dialog Batam Menyapa.
1: Halo, selamat pagi pendengar. Senang sekali saya Sarah Melina bisa menemani pagi Anda dalam acara Batam Menyapa pada 20 Mei 2026. Pagi hari ini pendengar, kami mengajak Anda selama 1 jam ke depan maraton bersama dengan seorang narasumber, yaitu Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Bapak Zulkifli Amanesos MM. Beliau yang baru saja beberapa masa yang lalu ditunjuk oleh Wali Kota Batam Haji M. Sakar Ahmad dan juga Wakil Wali Kota Batam Ibu Li Claudia Chandra sebagai Kadinsos, memiliki gebrakan yang luar biasa, yaitu 4.000 lansia mendapat bantuan dan diperluas hingga semua lansia mendapatkan perhatian yang serupa. Pertanyaannya, lansia versi pemerintah Kota Batam itu usia berapa? Kemudian berapa hak, berapa mereka diberikan insentif oleh pemerintah daerah selama tahun 2026 ini? Pada tahun-tahun lalu itu berapa juga? Dan insentif-insentif ini apakah akan menguras dompet PAD kita? Nah, pendengar, lalu bagaimanakah aturannya? Apakah hanya pada tahun ini saja atau sudah pada tahun-tahun yang lalu? Apakah ini masuk menjadi program prioritas atau bagaimana? Pendengar, kami akan mengajak Anda setelah mendengarkan sebuah jeda yang berikut ini. Tetaplah bersama kami di Kanal Inspirasi.

0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 105,1 FM dari program Satu Batam. Seperti yang telah kami sampaikan, kami bersama dengan Bapak Zulkifli Aman, Esos MM, yang merupakan Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam. Tapi sejujurnya pendengar, ini adalah beliau pertama kali dari Batam, dan saya pun mewawancarai beliau pertama kali 1 bulan yang lalu saat KPK meninjau apa tuh Pak, rumah singgah buat ODGJ ya Pak ya?
1: Shelter.
0: Shelter ya Pak ya, ampun jahat ya sekarang ngomongnya Pak ya. Nah, apa namanya nih, pengalaman lalu ketika pertanyaan wartanya kan tong gitu kan Pak, kayak pisau naik tajam ya Pak ya. Bapak dengan santai menjawab, apa oke juga nih. Gitu kan Pak ya. Dan kemudian juga sebagai pejabat baru, ketika Bapak fast respon, wah kitanya yang wartawan lama ini kan Pak ya, cepet banget Bapak balasnya gitu kan. Biasanya kan kalau pejabat baru kayak aduh jaga tempo lah ya gitu bahasa ya kan Pak. Bapak cepat sekali. Jadi itu kayak sebuah poin yang membuat kami, wah keren nih para apa namanya nih, para orang-orang yang ditempatkan oleh wali kota dan juga wakil wali kota. Pak Zulkifli, selamat pagi.
1: Pagi.
0: Dan ceria sekali kita pagi ini, Pak. Kita kan ngomongin anggaran ya, Pak ya. Karena topiknya menyayangi lansia di tengah efisiensi. Pak, lansia itu umurnya berapa sih, Pak, sebenarnya, Pak?
1: Ya. Makasih, Mbak Sarah. Selamat pagi.
0: Pak, boleh lebih dekat ke mikrofonnya jadi tarik, Pak.
1: Oh, ya. Iya.
0: Izin, Pak.
1: Ini karena baru pertama ya.
0: Iya, siap.
1: Ya, selamat pagi para RRI yang berbahagia. Pagi hari ini saya diundang ya, alhamdulillah, ke RRI Pro 1 dalam rangka berbagi informasi. Nah, terkait lansia ini memang lanjut usia ya, ukuran usianya itu tentu di atas 60.
0: Iya, karena ya, kemarin ada yang merasa lansia Pak ketika usianya 47 tahun. Di atas 60 ya Pak ya. Oke Pak.
1: Nah itu disebut lansia lanjut usia. Gitu Mbak Masar.
0: Pak, lansia ini berarti tidak dilihat apakah dia masih bekerja secara produktif atau dia punya kebon atau dia kerja paruh waktu, gak dilihat ya Pak ya?
1: Ya, kalau kita menyebut lansia itu ukurannya usia.
0: Oke.
1: Nanti baru sampai ke kategori nih.
0: Oke.
1: Lansia yang seperti apa yang mau kita santunin.
0: Oke.
1: Atau kita kasih bantuan. Nah, kalau ukuran hanya usia, ya banyak nih. Kalau ukuran usia di data kependudukan di Batam, menurut data Disduk, itu ada 60 ribu.
0: Oh.
1: 60 ribu.
0: Orang?
1: Orang.
0: Perempuan laki-laki?
1: Laki-laki perempuan.
0: Oke.
1: Jadi yang takaran usianya di atas 60 itu, disebut lansia, itu terdata ada 60 ribu.
0: Oke.
1: Nah, itu.
0: Kalau berdasarkan kategori, Pak?
1: Kalau berdasarkan kategori, tentu kita memilah ya. Memilah dalam aturan untuk bantuan lansia ini, kita keluarkan dulu nih lansia yang ASN. Ya, terus lansia yang sudah mendapatkan bantuan APBN. Lansia-lansia yang memang dia pensiunan ASN itu, misalnya pensiunan TNI Polri, itu juga kita
0: keluarkan dari data.
1: Dari data. Nah, sehingga dari 60 ribu itu kita sisir, itu estimasinya ada 25 ribu.
0: Oh.
1: Nah, yang masuk dalam kategori yang bisa kita bantu.
0: 25 ribu ya Pak.
1: 25 ribu lansia di Batam. Nah, lansia ini kan bergerak terus nih, Pak Masara. Karena per tahun kan ada pertambahan usia.
0: Iya.
1: Masuk dia ke
0: 60.
1: 60.
0: Iya.
1: Nah, itu udah masuk dalam kategori lansia.
0: Iya, iya.
1: Tapi yang ujung juga lewat gitu. Boleh jadi.
0: Iya, meninggal ya, Pak ya.
1: Nah, jadi dinamis dia bergerak.
0: Oh, okay.
1: Data terakhir itu seperti itu. 60.000 kita sisir itu bisa kurang lebih 25.000. Nah, 25.000 inilah yang kita adakan tingkatan prioritas. Kira-kira seperti itu. Gitu, Pak Sarah.
0: Pak, dasar hukum mereka diberikan insentif oleh pemerintah Kota Batam apa, Pak?
1: Itu ada perda, ada perwaku.
0: Oke.
1: Okay. Ya.
0: Perdanya nomor berapa, Pak?
1: Perda nomor 7.
0: Tahun?
1: kalau tahun 2025 tentang APBD ya.
0: Oke.
1: Lalu ada Perwako nomor 10 tahun 2026 tentang bantuan sosial bagi lanjut usia.
0: Pak, kan kemarin 300 ribu per 3 bulan ya, Pak ya?
1: Per bulan.
0: Berarti penyalurannya 3 bulan sekali ya, Pak ya?
1: Iya.
0: Kemudian dinaikkan, sekarang angkanya jadi berapa, Pak?
1: Sekarang dinaikkan jadi 400 ribu.
0: 400
1: per lansia per bulan.
0: Enak ya, Pak ya?
1: Iya. Gitulah.
0: Iya. Tapi tujuan pemerintah Kota Batam memberikan lansia ini insentif sebenarnya apa, Pak?
1: Jadi begini. Dari 15 program prioritas wali kota dan ibu wakil wali kota, salah satunya itu pemberian bantuan lansia untuk lanjut usia. Itu program prioritas Pak Wali dan ibu wakil. Dan dalam program prioritas ini sebetulnya sudah dimulai di tahun 2025.
0: Oke.
1: 2025 itu nominalnya diberi bantuan 300 ribu awalnya.
0: Okay. 300
1: ribu. Lanjut setelah berjalan dalam 1 tahun, maka pemerintah dengan kekuatan APBD yang barangkali dianggap bisa menambah, meningkatkan bantuan ini menjadi 400 ribu. Jadi ditambahlah 100 ribu di tahun 2026 ini. Nah, bantuannya tetap untuk 4.000 lansia. Nah, awalnya 2025 itu di APBD murni itu cuma 2.000 2.000 lansia. Nah, di perubahan pemerintah menambah 2.000 lansia lagi.
0: Akhirnya 4.000.
1: Akhirnya 4.000. Nah, 4.000 ini menjadi penerima yang ditetapkan di tahun 2026.
0: Oke.
1: Gitu, kira-kira seperti itu.
0: Kita ada efisiensi belum sih, anggaran, Pak?
1: Efisiensi ya ada sih. Jadi efisiensi anggaran itu dari item-item tertentu. Contoh nih, sekarang kan kita ada penghematan terhadap belanja pegawai atau operasional dinas lah seperti itu. Kan ada nih sekarang WFH.
0: Iya.
1: WFH itu salah satunya. WFH itu salah satunya ya itu untuk efisiensi.
0: Oke.
1: Okay. Efisiensi BBM.
0: Oke. Okay.
1: Efisiensi listrik, air, ya kan?
0: Iya.
1: Dan lain-lain sebagainya. Itu lumayan kalau enggak salah tuh dapat berapa miliar itu.
0: Oh.
1: Dari efisiensi WFH itu aja.
0: Iya.
1: Terus efisiensi makan minum. Itu juga di efisiensi anggarannya. Jadi kalau ada rapat, kalau rapat internal pegawai saja itu enggak
0: ada makan,
1: enggak makan, enggak ada minum, ya aqua gelas sajalah.
0: Iya.
1: Jika perlu bawa
0: sendiri.
1: Ya kiranya itu efisiensi luar biasa. Termasuk efisiensi tidak melakukan perjalanan dinas ya kalau tidak penting.
0: Oh.
1: Gitu kan?
0: Oke. Okay.
1: Nah, sekarang perjalanan dinas itu kalau enggak ada undangan, kalau hanya pergi gitu saja enggak boleh.
0: Bapak ini perjadi enggak namanya ini, Pak? Enggak kan, Pak?
1: Apa?
0: Perjadi kan terjadi ketika apa keluar kota kan?
1: Kalau apa?
0: Kalau ke RRI enggak perjadi kan, Pak?
1: Oh, enggak.
0: Kan termasuk kan, dinas.
1: Iya.
0: Keluar kota harusnya kan, Pak ya.
1: Tapi saya kan punya kendaraan dinas.
0: Oh nah, iya.
1: Jadi enggak dikasih lagi SPPD.
0: Oh iya.
1: Kecuali
0: pakai pribadi ya, Pak ya.
1: Ya, pakai inilah dinas itu kan sudah saya sudah diberi biaya untuk kendaraan kan.
0: Oh, okay.
1: Sebagai kepala dinas.
0: Pak, dana sosial ini kan kalau pendidikan itu kan undang-undang itu 20% tidak bisa digugat.
1: Oke. Okay.
0: Kalau dana sosial ini negara menyuruh berapa persen, Pak? Atau tidak ada aturan baku?
1: Tidak ada.
0: Okay.
1: Jadi kebijakan pemerintah kota untuk menyalurkan bantuan sosial ini berdasarkan ketersediaan APBD lah, anggaran. Nah, kebetulan bansos untuk lansia ini masuk dalam salah satu tadi program prioritas wali kota. Karena memang di awal Bapak Wali dan Ibu Wakil Wali Kota ini menyuarakan itu. Jadi programnya salah satunya itu.
0: Pak, bagaimana memastikan kalau data ini tidak bertumpuk dengan bantuan-bantuan lain dari pusat?
1: Ya. Nah, kita dasarnya memang 2025 itu DTKS.
0: DTKS.
1: Nah, 2020 lima akhir itu lahir detesen namanya.
0: Detesen ya Pak?
1: Detesen ya? Data tunggal sosial ekonomi nasional.
0: Oh yang pasca sensus?
1: Ya.
0: Oh, okay.
1: Jadi DTKS itu sudah tidak dipakai lagi.
0: Oke.
1: Okay. Dia berubah menjadi DTSN, data tunggal sosial ekonomi nasional.
0: Oke.
1: Okay. Nah, di data tunggal sosial ekonomi nasional ini ada pengelompokan desil namanya.
0: Desil ya, Pak ya?
1: Desil.
0: Oke.
1: Okay. Desil ini terbagi dalam 10 kelompok.
0: Hmm.
1: Jadi 100% dibagi 10%, 10% ada 10 kelompok.
0: Hmm.
1: Nah, dalam 10 kelompok ini ada desil 1 sampai desil 4 itu.
0: Hmm.
1: Itu kategori desil yang wajib dibantu oleh negara.
0: 1-4.
1: 1-4.
0: Oke.
1: Okay. Nah, kenapa 1-4? Ini tingkat kesejahteraannya memang di bawah.
0: Boleh ditahan enggak, Pak? Ya. Ada penelpon.
1: Oke.
0: Okay. 463351 kita sapa. Halo, selamat pagi, Pak, temannya apa? Halo, selamat pagi. Terputus, Pak. Wah, karena ngomong lansia nih ngomongin uang kita seneng Pak. Iya kan Pak?
1: Iya.
0: Negara bagi-bagi apa? Pemerintah kota bagi-bagi uang jajan buat ibu-ibu kita. 1 sampai dengan 4 negara memprioritaskannya ya Pak ya.
1: Untuk dibantu.
0: Kemudian pemerintah daerah mengambil dari 1-4 itu juga Pak.
1: Dasar datanya dasar data kita itu dulu.
0: Oh, okay.
1: Jadi berdasarkan data DTSN.
0: Oke.
1: Okay. 1 sampai kalau kami 1 sampai 5.
0: Oke. Okay.
1: Kita lihat itu. Kalau dia dapat bantuan dari APBN seperti program PKH atau sembako non tunai.
0: Yeah.
1: Nah, itu kita keluarkan dulu. Karena dia sudah dapat bantuan.
0: Tidak boleh double ya, Pak?
1: Iya, double.
0: Oke.
1: Okay. Itu prioritasnya seperti itu. Jadi kan banyak tadi nih ada 25.000.
0: Iya, iya.
1: 25.000 ini kita sisir lagi nih. Berapa yang sudah dapat? Ada nggak yang dapat PKH?
0: Okay.
1: Ada yang dapat bantuan sembako dari APBN? Kalau dia dapat, kita kesampingkan dulu.
0: Okay.
1: Jadi yang betul-betul belum dapat nih sama sekali, itu yang kita prioritaskan bagi lansia untuk mendapat bansos lansia itu.
0: Di Batam tadi berapa? 4.000 ya Pak ya, sisanya?
1: Apanya?
0: Yang data lansia yang dapat bansos.
1: 4.000.
0: 4.000 ya 4.000,
1: Pak ya?
0: Iya, yang nanti juga akan dinaik angkanya ya, itu kan Pak ya.
1: 4.000.
0: Oke. Pak, kemudian ini masyarakatnya yang berinisiatif untuk mendaftarkan diri atau bagaimana cara kerjanya, Pak?
1: Jadi polanya kita minta seluruh kelurahan mendata lansia yang ada di daerahnya.
0: Hmm.
1: Berdasarkan kita sudah dapat tadi data induknya kan sudah DTSN tadi.
0: Mm-mm.
1: Kita sebar di setiap kelurahan, lurah mendata ulang ini.
0: Oh, okay.
1: Mencari lansia-lansia yang masuk dalam kategori yang bisa dibantu.
0: Melalui RTRW?
1: Iya.
0: Oke. Okay.
1: Nanti ada lagi prajuritnya namanya pencacah.
0: Oh, oke, okay, oke. Okay.
1: Pencacah. Kita pencacah itu ada sekitar 83 orang.
0: Setiap
1: bergerak di lapangan.
0: Kecamatan dan kelurahan?
1: Iya, ada. Dibagi dalam 64 kelurahan
0: ya. Iya, iya.
1: Jadi kelurahan nih yang mencari lansia-lansia yang untuk diusulkan mendapat bantuan. Nah, ini melalui kelurahan itu diketahui oleh camat baru diserahkan ke dinas sosial.
0: Pak, pencacah ini juga dibayar oleh pemerintah kota?
1: Ya, dia dapat insentif.
0: Insentifnya berapa Pak pencacah?
1: Per bulan 750 kalau
0: enggak salah. Oh, iyalah. Karena kalau enggak salah ini juga mereka juga mencacah data posyandu kan Pak ya?
1: Ya.
0: Dan anak-anak kan Pak ya, kalau nggak salah ya. Karena di tempat di bengkongnya gitu Pak, kenapa kerin ibu ini bolak-balik kayak gitu kan Pak ya? Pas bergibah dengan tetangga nguping dong, oh lagi gini gitu kan Pak. Oke, okay. Pak, apakah jumlah 84 ini akan ditambah lagi insentifnya seperti para lansia atau?
1: Kita lihat kinerja ya.
0: Oke.
1: Okay. Kalau memang kinerjanya memuaskan, ya bisa kita usulkan lah. Bisa kita usulkan tergantung dengan kekuatan anggaran APBD kita.
0: Mm-hmm.
1: Kalau memang Pak Wali setuju, APBD mencukupi, ya bisa kita usulkan lah.
0: Mm-hmm. Pak, dari 4.000 ini Pak, kendala selama pengumpulan data itu apa Pak?
1: 4.000 khusus lansia ini memang kadang-kadang ada yang sudah tidak ditemui lagi.
0: Misal, pindah alamat maksudnya?
1: Pindah alamat.
0: Oh, oke.
1: Terus ada yang sudah meninggal.
0: Oke.
1: Kira seperti itu. Kadang-kadang kan lansia ini tahu-tahu dibawa oleh anaknya, udah hidup sama kami aja gitu, tapi di kota lain.
0: Kira-kira. Oh, iya, iya.
1: Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kami menyalurkan anggaran ini sebelum kita salurkan, itu kita lakukan perpal.
0: Apa itu Pak perpal?
1: Verifikasi validasi.
0: Oh.
1: Ya, jadi enggak ini ya. Kita begitu kita dapat data di awal lalu kita salurkan terus, enggak juga seperti itu.
0: Oke, okay, oke. Okay.
1: Setiap kita mau menyalurkan per triwulan itu, kita lakukan perpal dulu. Untuk mengetahui nih, apakah sasaran yang mau kita kasih bantuan ini keberadaannya masih ada atau tidak.
0: Oke.
1: Okay. Nanti kalau dia enggak ada, tetap kita salurkan, ya enggak tetap sasaran kan. Nah, kalau dia memang enggak ada, kita hentikan itu penyaluran untuk lansia yang memang keberadaannya tidak ada lagi. Tidak ada lagi itu maksudnya dia berpindah tempat, meninggal dunia, misalnya seperti itu. Nah, lalu kekosongan itu kita isi nanti dengan lansia yang sudah masuk dalam antrian berikutnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Gitu. Jadi dia bergerak terus tuh. Ya kan?
0: Pak, proses verifikasi dan validasi ini durasinya sampai lansia tersebut mendapatkan insentif berapa lama, Pak?
1: Perpal itu sebulan sebelum kita salurkan.
0: Oh, cepat ya, Pak, ya?
1: Karena kan kita sudah punya data kan. Kita sudah punya data NIK, alamat, tempat tinggal, kira-kira sebenarnya. Kesulitannya memang di pulau-pulau.
0: Hinterland.
1: Itu agak susah karena memang perlu transport yang agak berlebih kan.
0: Iya.
1: Perlu sewa
0: Pancong. Nah, jaraknya jauh. Saya kalau ke pulau-pulau itu, Pak, kalau liputan tuh karena nebeng DPRD ya, Pak. Saya tuh badan remuk pas pulang, Pak. Ya. Tapi memang banyak lansia di pulau ya, Pak.
1: Itu. Ya itulah. Karena lansia ini memang kalau ibu wakil wali kota ya memang dia tersentuh nih lansia itu.
0: Okay.
1: Kalau dia ketemu lansia itu, aduh, peluk-pelukan.
0: Iya.
1: Memang
0: ada image di luar sana bahwa apakah ini sekedar tampilan publik untuk metode komunikasi beliau kepada untuk selanjutnya, atau emang tulus dari hati beliau ada, Pak, begitu?
1: Nggak, sepertinya beliau memang nggak tahu ya. Dia tersentuh kalau melihat lansia ini.
0: Apa mungkin karena berasal dari pulau juga, Pak?
1: Mungkin.
0: Beliau kan di Natuna ya, Pak, ya?
1: Lingga. Dia memang melihat lansia ini. Ya mungkin kita juga seperti itulah mungkin. Ya.
0: Iya,
1: lansia
0: sih,
1: kita kebayang ibu kita.
0: Iya sih, Pak. Ya.
1: Jadi memang seperti itu sih kalau melihat lansia.
0: Oke. Pak, selama penyaluran ini ada kami mendengar cerita dari mereka yang mendapatkan para oknum di tingkat RT RW ataupun pencacah itu minta fee, Pak. Mereka yang cairin, diambil sama apa namanya ini, sama lansianya, lalu mereka minta fee. Itu ada laporan ke Bapak enggak, Pak?
1: Sepertinya itu enggak mungkin ya.
0: Kenapa,
1: terjadi? Pak? Karena kalau di Batam ini penyaluran terkait dengan penggunaan anggaran itu nggak ada yang tunai,
0: non tunai.
1: Jadi via transfer dia. Saya pernah dituduh kayak gitu.
0: Kapan, Pak?
1: Dulu. Katanya kepala dinsos memotong bantuan sosial lansia.
0: Oke.
1: Okay. Ya kan?
0: Oke. Okay.
1: Saya bilang gimana cara motongnya? Orang dia ditransfer langsung ke nomor rekening yang bersangkutan, yang ngambil yang bersangkutan. Gimana? Di mana saya motongnya? Itu kejam betul itu informasi.
0: Awal-awal Bapak menjabat.
1: Iya
0: kan?
1: Iya, jadi aduh, saya bilang saya sedih juga mendengar informasi seperti itu. Saya bilang saya enggak lihat uangnya. Yang saya lihat angka-angka. Ya kan? Dan ada pemotongan, itu rasanya enggak mungkin.
0: Atau mereka dipotong pajak, Pak?
1: Enggak ada.
0: Oh, alasnya enggak potong pajak. Enggak
1: ada. Gak ada pajaknya.
0: Insentif berarti full terima.
1: Full 400.
0: Oh.
1: Ya kan. Ya, kadang-kadang kan lansia ini saya nggak tahu proses pengambilannya apakah dia pakai ATM, nah, tapi banyak juga yang mengambil secara tunai ke bank, ke bank.
0: Okay.
1: Tapi kan nggak ada yang mendampingi dia mengambil, yang mendampingi paling anak dia misalnya, okay, atau keluarga dia. Okay. Petugas nggak boleh mendampingi, kan ada petugas di petugas bank di bank itu. Kira-kira seperti itu. Jadi kemungkinan untuk dipotong tuh nggak ada celah, nggak ada celah. Apalagi saya, saya hanya menandatangani pencairan supaya ini ditransfer sesuai dengan rekening yang sudah ada di bank itu
0: dan di aplikasi itu.
1: Aplikasi ada, kita kasih ke Bank Riau misalnya kan, ini nomor rekening harus transfer.

0: sisir dulu dari ASN kan.
1: Pensiun. Walaupun nanti saya udah pensiun, jadi lansia, saya nggak dapat juga karena
0: ASN. Iya. Pak, penjadwalan penyaluran ini kapan, Pak?
1: Per triwulan.
0: Tanggalnya nggak pasti.
1: Nggak pasti, karena kita selesai perpal sesuai target, sudah oke, kita transfer.
0: Oh, oke. Tapi ini berat nggak sih, Pak, anggaran negara untuk apa menaikkan apa sih namanya ini, Pak, 100.000 untuk lansia ini?
1: Ya, ya lumayan kan, 100 × 4.000 kali 12
0: selama 1 tahun.
1: Wah, lumayan. Tapi ya karena anggarannya ada dan ini merupakan janji kepala daerah yang harus ditunaikan. Dan sepertinya 400.000 itu kalau di kita tanya cukup enggak atau enggak cukup, ya pasti enggak cukup kan. Tapi paling tidak 400.000 itu terbantu. Lansia-lansia yang memang membutuhkan itu. Kadang ada sedihnya.
0: Apa tuh, Pak?
1: Saya pergi ke Bank Riau misalnya, mengurus. Kemarin ada saya ngurus ATM saya. Karena dia tahu saya dinsos. Pak. Dana bansos lansia belum cair ya. Kenapa? Banyak loh, Pak, lansia datang ke sini nanyain uangnya.
0: Oh, sedih. Kata petugas bank.
1: Iya. Oh iya, sebentar lagi proses, saya bilang gitu kan. Nanti kalau ada lansia yang datang tolong diberi pencerahan, sabar aja. Karena memang berarti kan memang
0: ditunggu,
1: diharapkan. Kira-kira seperti itu.
0: Iya, kalau hitungan kasarnya sih, Pak, kalau beliau lansia ini sendiri tinggal, yang ya sangat bersyukur sekali, Pak. Karena kan cabe seperempat kilo itu kan, Pak, bisa buat seminggu kalau sendirian.
1: Jadi, ya.
0: Seperempat kilo ya 20 ribuan kan, Pak. Hitung-hitungannya kan begitu. Hitungan 400.000 itu kan sendiri ya, Pak, ya.
1: Hitungan orang dapur.
0: Ibu-ibu bahasa tolnya di ibu kayak, oh gini ya cara ngitung. Kalau dulu kan bodoh amat, nongkrong keluar lupa hari tua gitu dulu kan, Pak. Kalau sekarang udah mikir, Pak, ada hari tua.
1: Habis kilo ya kan.
0: Iya, cabai seperempat. Iya, ternyata cabai sekilo itu buat rumah tangga yang isinya cuma 2 orang ya bisa 1 bulan. Jadi ketika menghitung gak tinggi juga ternyata di Batam. Kecuali gaya hidupnya ya, Pak, ya. Padahal kalau udah pagi-pagi ke botannya satu atau ke jod, induk jodoh itu masih segar-segar, sekilo aja Sarah pernah dapat 24.000, Pak. Kayak wow, apa-apa nih 24.000 cabai sekilo, bukan daerah penghasil gitu kan, Pak. Jadi kalau hitungan 400 pas lah, Pak, untuk satu orang yang tinggal sendirian.
1: Ya mudah-mudahan lah.
0: Tapi, Pak, pelaporan kalau mereka yang sudah meninggal dunia kan ini berarti kan beliau sendiri, artinya dinsos udah menganggap sudahlah gitu, Pak.
1: Ya, karena memang ya kan tidak ada lagi dia. Dan harus diganti dengan lansia yang berikutnya.
0: Oke. Okay.
1: Itulah gunanya verifikasi validasi tadi kan, dilakukan oleh pihak kelurahan melalui pencaca. Karena keberadaan lansia itu harus termonitor. Kita gak mau uang ini ditransfer kepada orang yang sudah tidak ada lagi kan. Penumpaannya juga gak bisa digunakan. Siapa yang menggunakan?
0: Barangkali bisa kalau pakai ATM keluarganya yang pakai, Pak.
1: Ya itulah yang seharusnya manfaat itu bisa diberikan kepada orang yang lebih bermanfaat lagi, yang sudah selama ini menunggu kan. Nah, kira-kira seperti itu.
0: Dalam hal ini, Pak, tidak ada pengumuman misalnya dicari lansia ini gitu. Kalau di Singapura kan setiap lansia itu apa tuh, Pak? Kalau masih berkeluarga kan ada surat meninggoynya kan, Pak. Kalau tidak berkeluarga, negara yang mencari biar anggarannya tidak merembes gitu kan, Pak. Kalau dari dinsos gimana, Pak?
1: Ya kan ada akte kematian. Nah, nanti kan pihak RT RW mengurus itu di Disduk.
0: Okay.
1: Dari Disduk nanti keluar akte kematian.
0: Oke. Okay.
1: Nah, begitu kita validasi verifikasi ke data Disduk kan ketahuan. Memang Nick sekian sudah meninggal dunia.
0: Oh, oke.
1: Okay. Ya, seperti itu.
0: Tetap ada mekanismenya ya, Pak. Kirain lepas gitu ya tadi, Pak. Ini misal kalau Sarah jahat kan, Pak, Sarah koleksi nih semua lansia-lansia niat banget untuk jahat nih kan. Pasti ada lah orang begitu, Pak.
1: Iya.
0: Datangnya orang lansia-lansia sendirian,

0: tanya-tanya PIN ATM gitu kan, Pak, tanggal lahir lah. Orang tua kita kan PIN ATM pas tanggal lahir, Pak.
1: Iya, iya.
0: Kayak itu yang paling aman dia ingat.
1: Iya, iya, iya.
0: Bahkan password emailnya saja tanggal lahirnya beliau gitu kan, Pak, paling aman yang dia ingat.
1: Masalahnya itu ya maksudnya.
0: Enggak, kan bukan lansia, Pak. Jadi jadi kan terkadang tuh belum lagi beliau mencatat di dinding-dinding kertas, katanya biar kelihatan gitu kan, Pak. Terus barangkali ada manusia-manusia yang menjahat yang memanfaatkan momen itu, akhirnya rembesannya ke sana, Pak, jika tidak melaporkan kepada RT RW-nya gitu, Pak.
1: Ya. Kita berharap tidak seperti itulah ya.
0: Oke.
1: Karena lansia ini memang rentan juga terhadap informasi yang keliru misalnya kan, yang membuat dia menjadi rugi. Ya itu fungsi tetangga lah, fungsi tetangga, fungsi RT, fungsi lurah ya. Nah ini salah satu nanti.
0: Boleh, Pak?
1: Boleh.
0: Iya. Tangkap lagi ya, Pak. Halo, selamat pagi, Pak, temannya apa?
2: Bata menyapa, selamat pagi Kak Sarah.
0: Selamat pagi, dengan siapa di sana Bapak?
2: Dengan pendatang baru Mas Prabu, Kak Sarah.
0: Oh siap, Mas Prabu, silakan kami bersama sama Pak Kadinsos. Kita bahas soal anggaran lansia.
2: Selamat pagi Pak Kadinsos Batam yang Mas Prabu hormati.
1: Pagi.
2: Iya.
0: Silakan pertanyaannya Pak Prabu.
2: Pertanyaannya ada dua. Jadi batas umur lansia itu dimulai dari umur berapa gitu kan?
0: Jangan-jangan sudah laku lansia nih yang usia 47 nih Pak.
2: Kan jadi makanya kan
1: Mas Prabu lansia nih ya.
2: Kalau Mas Prabu bukan lansia, batita.
0: Batita, dari 3 tahun.
2: Kan ketawa kapan di Bapak Dinsosnya kan. Nah itu pertanyaan pertama ya. Yang kedua, di Semarang itu, di daerah Semarang ya, tempat Mas Prabu tuh, itu lansia gratis loh naik busway, busran gitu kan.
0: Oh,
2: jadi di Batam kira-kira kapan diadakan yang untuk gratis lansia naik kendaraan umum ya?
0: Oke, siap.
2: Terutama pesawat lah kalau bisa gratis ya.
0: Oke. Bisa aja lagi Mas Prabu nih. Aduh.
2: Ya, ditunggu jawabannya ya Kak Sarah sama Pak Dinsos.
0: Iya, siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beli after pakai dolar, Pak Prabu. Ya, silakan Pak Kadinsos.
1: Ya, makasih Mas Prabu. Jadi ukuran lansia tadi memang kita melihatnya dari usia dulu. Yang dikatakan lanjut usia itu di atas 60, seperti yang kita bahas di awal tadi. Iya. Di atas 60. Nah, baru kita sisir lansia-lansia yang masuk dalam kategori yang dapat diberikan bantuan. Seperti tadi ya, kalau dia pensiunan ASN itu kita keluarin dulu, atau TNI Polri kita keluarin dulu. Terus lansia yang sudah mendapat bantuan dari anggaran APBN, misalnya PKH atau sembako, yang itu kan setiap bulan tuh dapat, itu juga kita keluarin. Kira-kira seperti itu. Nah nanti baru kita tracking lagi nih, kita sisir, kita prioritaskan lansia yang usianya memang yang paling tua dulu. Misalnya kalau masih ada yang 85 atau 90 itu prioritas pertama dulu, baru dia ke bawah gitu. Yang untuk sisiran 25.000 itu tadi. Nah jadi begitu pola kita memberi, karena kalau 25.000 kita langsung beri bantuan seluruh itu memang APBD nggak cukup juga,
0: yeah.
1: Pak Masara. Jadi nah, ada,
0: kita.
1: Ya, ada skala prioritas dulu lah.
0: Yeah.
1: Nah, saya nggak tahu nih Mas Prabu masuk dalam kategori yang mana.
0: Kayaknya kan? Ibunya mau didaftarin kan Pak Mayan, katanya mau ngeluarin beban. Orang tua mah jangan dianggap beban ya Pak ya. Dianggap itu amal jariah, surganya surga kita ya.
1: Kita ngurus orang tua kan surga itu.
0: Iya.
1: Ya kira-kira seperti itu.
0: Pak yang kedua, nah, Pak, kapan lansia gratis naik kendaraan umum?
1: Nah ini bagus juga ini usulan Mas Prabu ini.
0: Kayak kan? Di Semarang katanya Pak ya.
1: Kayak Semarang. Nanti kita sampaikan lah Mas Prabu ke Dinas Perhubungan ya.
0: Iya.
1: Kalau
0: iya.
1: Memang kalau nggak salah ada program-program pemerintah kota yang sudah membebaskan kewajiban terhadap lansia.
0: Oh.
1: Kayak kalau nggak salah PBB ya, nggak? PBB.
0: PBB 2. Rumah.
1: Iya. Kalau nggak salah lansia nggak bayar lagi.
0: Ih, merinding asli Pak.
1: Ya kan?
0: Di Tapi masih ada loh Pak Lansia yang dikenai. Waktu itu mereka mau bayar katanya. Ya. Di Mantang. Iya, Mantang itu di mana ya, Pak ya? Mangsang. Nah, jadi cerita beliau sudah punya rumah itu sejak tahun 1991. Sekarang sudah 72 umurnya, suami istri. Ya. Waktu itu katanya mau bayar PBB 2 tapi udah dibayarin sama orang katanya gitu. Oh. Nah, saya kan jadi bingung kan, Pak. Saya bilang ke RT RW aja, Bu, Pak gitu. Coba tanyain dulu. Ya. Kan ternyata beliau mungkin ini Pak, informasinya belum semasif itu Pak ke teman-teman lansia kita Pak.
1: Ya, mungkin juga ya. Karena memang medsos atau media informasi ini kadang-kadang ke
0: milenial,
1: paling milenial yang
0: zenial.
1: Ya. Cuma ke ujung-ujung tempat itu kadang-kadang kan belum.
0: Iya. Juga.
1: Tapi paling tidak ada ide yang bagus seperti ini ya, kita coba kita sampaikan nanti. Tetapi saya nggak tahu persis ini program apa saja sudah diberikan terhadap lansia oleh pemerintah.
0: Oke.
1: Di luar program dinas sosial.
0: Oke, siap.
1: Ya, kalau dinas sosial saya tahu kan, seperti yang sudah sampaikan. Kalau lansia naik kendaraan umum gratis, itu sepertinya saya belum tahu. Tapi kalau lansianya usianya di atas 70 harus didampingi juga itu kan?
0: Sama pendamping. Iya, tapi kuat Pak soal itu Pak yang saya temui Pak. Karena kan lansia 70 ini kan masih produk lama nih Pak. Yang makanannya masih bagus Pak. Kita kan makanannya udah kena junk food, fast food. Apalagi kami Pak, kopi-kopi, manis-manis. Makanya masih usia 20-an udah pakai apa Pak? Alat diabetes tipe 2 itu loh Pak. Nah kan? Ini nih catatan nih. Nah, kayak staf Bapak matanya udah hitam di bawah, catatan ini Pak. Begadang atau bayangan gula gitu kan Pak. Nanti kan jadi beban anggaran pula bagi negara karena ada lansia. Kemudian Pak, di Rempang ini kan Pak. Mereka kan daerah transmigrasi. Dapat enggak Pak bantuan ini?
1: Nah, lansia ini kategori yang saya sampaikan tadi ada salah satu yang belum saya sebutkan. Dia mempunyai KTP Batam.
0: Rempang?
1: Ya, sepanjang dia punya KTP Batam, walaupun tinggal jalan kan di Rempang, di pulau itu aja dapat. Di pulau apa namanya? Pulau yang disebutkan tadi itu.
0: Selat Nenek.
1: Dapat. Sepanjang dia masuk dalam kategori yang diatur. Kan tadi kita menyerahkan kepada kelurahan nih untuk mencari lansia yang diusulkan menjadi penerima manfaat. Nah, kalau dia tak terbatas tinggal di mana saja sepanjang dia masuk dalam wilayah Batam. Yang kedua dia harus memiliki KTP Batam. Nah, itu skala-skala prioritasnya.
0: Cara mengecek lansia ini dapat apa namanya ini Pak? Bantuan ini di mana Pak?
1: Di data detection tadi.
0: Bisa pakai aplikasi?
1: Bisa, karena setiap data yang mau kita update itu kita minta update dulu ke Kementerian Sosial. Kita minta nih by name, by address-nya yang dapat bantuan PKH misalnya. Kita minta itu, nanti dari situ kita tahu. Kita tahu si A ini sudah dapat bantuan pusat atau belum.
0: Okay.
1: Nah, dari situ
0: Pak, kemudian lagi apa namanya ini data tersebut pernah nggak Pak Ade memilih KTP bernomor KTP sama tapi wajahnya berbeda, nomornya sama, namanya sama, alamatnya sama tapi manusianya berbeda gitu Pak, data ganda ya Pak ya?
1: Sampai saat ini belum ada kami temui nicknya beda, orangnya sama. Itu belum. Karena deteksi yang dilakukan oleh Disduk itu sekarang kan sudah nasional tuh. Contohnya gini nih, kami mendapatkan ada orang telantar misalnya. Orang telantar ini gak punya identitas nih. Namanya orang telantar. Kita ambil nih, kita bawa ke shelter. Kita mau cari tahu orang ini identitasnya, kita bawa ke Disduk. Cukup sidik jari aja tuh.
0: Okay.
1: tahu deh tuh kalau dia pernah ngerekam di salah satu wilayah di wilayah Indonesia ini terdeteksi itu.
0: Iya, semua kan kita digital 2012 kan.
1: Tahu lah dia, oh ini bapak ini namanya si A, dia tinggal asalnya di sini, tahu kan?
0: Itu yang ODGJ waktu itu juga gitu pak ya?
1: Iya. ODGJ ya.
0: Iya. Yang teriak teriak waktu itu kan, pak. Gitu juga kan pak ya? Cara nyarinya.
1: Iya.
0: Oh, oke. Bahaya juga ini kalau dipotong. Aduh, ini kebanyakan nonton film konspirasi gini ya endingnya pak. Jadi segampang itulah mendeteksi orang-orang yang tidak teridentifikasi dengan KTP ya pak?
1: Ya, sepanjang dia pernah melakukan rekam,
0: oke,
1: dia pasti terdeteksi.
0: Oke,
1: walaupun dia ngerekam di Aceh sana, kita cek di sini ketahuan bisa.
0: Oke.
1: Tapi kalau dia tak ngerekam, ya nggak ini juga.
0: Kalau dia tidak pernah mengurus KTP Batam pak, tapi lansia di Batam, ada pertimbangan khusus?
1: Ya kalau masuk dalam kategori yang sebetulnya tidak, belum prioritas.
0: Tapi
1: karena dia dia tidak penduduk Batam, tapi dia lansia yang berada di Batam, gitu kan?
0: Iya.
1: Nah, kita paling mengontrolnya dari sisi kesehatan nanti.
0: Oh, oke. Okay.
1: Ada bantuan-bantuan. Itulah yang kita coba dalam bentuk bantuan APBN.
0: Oh, oke.
1: Kita di prioritas warga Batam dulu.
0: Oke.
1: 25.000.
0: Berarti meskipun tidak berKTP Batam tapi lansia akan digeser ke bantuan negara.
1: Bantuan negara.
0: Bukan bantuan pemerintah daerah.
1: Iya.
0: Oke, Pak, siap. Pak, kemudian lagi, ini kan udah bulan 5. Artinya teman-teman lansia kita akan terima lagi di bulan 6.
1: Bulan 6, ya. Ini sekarang lagi proses perpal nih. Mulai mengangsur.
0: Verifikasi.
1: Iya, verifikasi.
0: Dan validasi.
1: Validasi.
0: Oh, oke. Okay.
1: Nanti mereka terima lagi untuk triwulan 2.
0: Iya. Oh, ini triwulan pertama kemarin?
1: Udah.
0: Yang bulan 4 ya kalau saya apa ya?
1: Kan Anda itu diacarakan tuh.
0: Iya.
1: Simbolis.
0: Iya, iya.
1: Di 5 titik.
0: Oh iya, waktu itu ya, Pak ya. Nah,
1: jadi 400 kali 3 lah dia terima.
0: Iya, kemarin itu kan di Kecamatan Belakang Padang, Nongsa, saya beduk gitu ya, Pak ya. Berarti penerima-penerima iya yang ya. Apa kalau tahun lalu itu di terakhir di Hotel Pasifik ya pak ya, yang rame-rame. Oke, baiklah pendengar, bagi Anda yang bergabung silakan di 463351 kami mengajak Anda untuk menyampaikan aspirasi dan juga masukan tadi seperti yang disampaikan Mas Prabu. Itu juga bagus juga itu, ternyata kami butuh loh untuk hal-hal yang bersifat inovatif ya. Iya pak ya? Karena daerah ini adalah milik bersama jika patuh dan dijaga pak. Lansia itu kan pernah nggak pak ada kejadian gagal di biometrik wajah? Kejadian pak pernah ada pak?
1: Ada, kita kan sekarang sudah ada 12 mesin ya, pinjer untuk merekam lansia yang masuk dalam penerima bantuan. Bagi yang tidak bisa itu manual, kita buat manual. Nah pada saat diverifikasi dia nggak bisa hadir, petugas yang mendatangi. Jadi memang kita pastikan lansia itu kondisinya itu memang betul-betul ada dan menerima gitu. Nah kalau dia tak bisa datang melakukan pinjer, petugas yang datang mengunjungi. Kira-kira seperti itu.
0: Oke, okay. Berarti tidak ada yang namanya kegagalan biometrik ya pak ya, karena manual pun dilakukan.
1: Lakukan.
0: Ya wajah kan setiap berubah pak. Ya. Saya nggak pernah rekam KTP sejak 10 tahun terakhir, saya berubah pak. Nggak kedetek pas saya ring BPJS TK. Ya, ya, begitu ya. Kan pak ya. Kan kendala-kendala ini harus dituntaskan di hari-hari karena cuma sejam kita bersama ini pak. Sebelum nanti mungkin ada pengamat-pengamat lain yang akan disandingkan dengan bapak. Okay. Kemudian lagi pak, rentang waktu evaluasi berkala itu dilakukan tidak pak?
1: Dilakukan. Jadi satu tahun itu kan ada dua kali, murni dan perubahan, khusus terkait anggarannya. Nah, ketika masuk dalam pengajuan perubahan, disitulah evaluasinya kita. Ini ganti pemain kira seperti itu. Ganti pemain karena dia enggak ditemukan lagi atau dia meninggal dunia, ganti pemain tuh. Nah, itu terus yang kedua, kalau evaluasi internal kita sekali per setiap triwulan kita undang pencaca, kita undang salah satu kasi di kelurahan itu. Kita paparkanlah apa nih yang harus kita sikapi, kita awasi, lalu kita ada yang kita perbarui atau kita rubah, itu kita lakukan. Seperti itu.
0: Pak, kemudian lagi setelah evaluasi berkala ini tidak ada tantangan yang berarti ya Pak ya, tidak ada kesulitan yang tak dapat ditangani?
1: Ya, sampai saat ini lancar-lancarannya.
0: Okay.
1: Cuma kan persoalannya kan banyak permintaan lansia yang minta diprioritaskan. Maksud saya itu, kita kemampuan kita saat ini kan hanya 4.000.
0: Ya.
1: Pak Kadis, saya ini kan lansia, saya juga harus dibantu, kan gitu kan?
0: Oke.
1: Ya, ya kita kan menurut aturan saja kan, ada skala prioritas yang didahulukan. Nah, ke depan PR kita memang membangun data bank data untuk lansia yang sudah update lah kira-kira seperti itu. Jadi ketika kita mengganti, ini datanya udah siap. Kita nggak perlu turun lagi, nggak perlu paling-paling perpal sebentar saja. Yeah. Itu yang mau kita siapkan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengakomodir lansia-lansia yang menjadi PR kita, yang sisa dari 25.000 itu, tahun depan Pak Wali meningkatkan menjadi penerimanya 5.000.
0: 2027.
1: Jadi ada 5.000 lansia nanti.
0: Itu lagi efisiensi loh Pak.
1: Apanya?
0: Anggaran ikutan dinaikin.
1: Ya, efisiensi anggaran 2027 itu salah satunya kan belanja pegawai.
0: Bapak kan eselon di efisiensi gak Pak?
1: Iya. Kan 30% nanti.
0: Kasihin es melon Pak. Kalau eselon mah gede Pak. Es melon gimana Pak ceritanya?
1: Ya tapi kan di beberapa daerah kan mengajukan supaya itu jangan diberlakukan dulu.
0: Oh,
1: ya kan, ya kalau nggak melakukan, Batam termasuk tidak terlalu tinggi lah, 39%. Berarti kalau kena 39%, yang harus dikurangi kan?
0: Iya iya.
1: Kira seperti itu.
0: Iya.
1: Ya kalau untuk daerah-daerah yang ada di Indonesia, Batam cukup kuat lah APBD-nya, cukup kuat. Apalagi ya PAD-nya juga makin tahun kan makin meningkat.
0: Iya.
1: Ya mudah-mudahan kondisi stabil di Batam ini ya bisa 5 triliun APBD kan.
0: Amin.
1: Kan oke tuh.
0: Iya. Dibarengi dengan tingkat belanja yang tinggi juga ya Pak ya.
1: Ya, jadi ya lansia, kalau kita bisa memberi lansia menambah 1.000 setahun itu kan lumayan. Atau jumlahnya tetap, pagunya dinaikkan kan misalnya.
0: Ya.
1: Sekarang anggaran kita untuk lansia itu hampir 20 miliar tahun kan?
0: Iya.
1: 19.200 kalau nggak salah.
0: Iya, 19.200 M.
1: Untuk 4.000.
0: Iya.
1: Gitu kan? Dan ini sudah melalui pembahasan DPRD khusus Komisi 4 kan?
0: Ada Ketok Palu.
1: Ketok Palu dan Komisi 4 menyetujui itu.
0: Udah termasuk pokir yang merah nih Pak?
1: Nggak.
0: Di luar ya Pak ya?
1: Di luar.
0: Pak, berarti ke depan akan ada wacana data besar lansia, posyandu dan puskesmas.
1: Ya.
0: Biar apa namanya ini makin transparan lah penerimanya gitu ya Pak ya. Dan enggak keteteran juga ketika validasi ya Pak ya.
1: Iya.
0: Baiklah Pak. Masih ada sebenarnya pengen kami bahas Pak. ODGJ. Tapi minggu depan aja lah Pak ya. Banyak orang stres Pak hari ini.
1: Ya.
0: Sebenarnya yang ngoceh-ngoceh di sosmed itu bagian dari stres yang dirilis gitu kan Pak. Terakhir Pak, bagaimana closing statement, himbauan kepada masyarakat Pak?
1: Ya, jadi dinas sosial ini memang menangani persoalan sosial ya. Salah satunya itu terkait dengan program prioritas wali kota dan wakil wali kota pemberian bantuan lansia di Kota Batam. Kami sadar memang keterbatasan terhadap pertama anggaran ya, karena 25.000 lansia itu tidak bisa kita berikan bantuan secara seluruhnya sekaligus, tapi secara bertahap. Tentu dalam hal ini masyarakat, kami berharap kita bisa memonitor lingkungan kita sendiri. Jadi ada persoalan terkait permasalahan sosial itu kita bisa saling berinformasi lah. Karena salah satu tugas pemerintah daerah terkait sosial ini ya banyak, ya kan? ODGJ, orang terlantar, disabilitas, ya kan? Banyak. Nah, kan dengan kemampuan hanya 90 orang kami di Dinsos itu kan tidak bisa monitor. Seperti Pak Wali sering menyampaikan, kami hanya punya dua mata, nggak mungkin sampai bisa melihat sampai ke ujung gitu kan. Dan ini perlu partisipasi dan bantuan masyarakat. Jadi persoalan sosial ini memang tidak hanya urusan pemerintah, tetapi pemerintah juga minta bantu kepada masyarakat dalam paling tidak memonitor untuk bisa menyampaikan kepada kami. Itu paling.
0: Ya.
1: Terima kasih.
0: Karena bagaimanapun gotong royong masih ada ya, Pak ya.
1: Ada. Gotong royong
0: di masyarakat kita. Ya. Saling bantu, jangan imbal lah.
1: Ya.
0: Ya, Pak ya. Ya. Saya juga lansia ya. Doanya panjang itu. Apa namanya? Memang darah lebih kental daripada air ya, Pak ya.
1: Iya.
0: Tapi kan orang tua nih kalau bersedih langsung minta doa, azab juga kalau enggak, kalau kita dikutuk-kutuk gitu kan, Pak ya. Masalah uang bagi kita 400.000 adalah hal yang kecil dan gampang. Bagi beliau, beliau menunggu sampai beliau tua baru dapat dari negara. Itu pun baru 2 tahun terakhir ya, Pak ya. Kan Pak, karena ada perda dan karena ada perwakonya.
1: Betul.
0: Nah, bayangkan mereka sendirian. Di Bengkong itu sempat ada lansia yang dia itu istrinya dari, dia warga negara asing, menikah dengan orang lokal, meninggallah suaminya yang lokal ini sendirian, Pak, di sana. Di apa, di rumahnya. Yang pada akhirnya tetangga-tetangga sebelah yang membuat dia nyaman. Dia juga udah diusir sama keluarganya di sebelah. Karena berpindah keyakinan. Itu kan masalah baru bagi teman-teman di Insos ya, Pak ya. Nah, jadi hal-hal begini jadilah mata dan kaki serta telinga bagi pemerintah untuk menyampaikan hal-hal baik agar terjadi perubahan di masa yang akan datang. Kita ingin semua sejahtera dan juga berbahagia. Pak, boleh Pak nanti udah GJ? Kita kami undang lagi.
1: Okay.
0: Ya Pak ya. Gedung baru. Manusia isinya baru. Meskipun belum sesuai diinginkan ya Pak ya. Dan itu juga belum apa namanya, masih apa namanya Pak? Shelter namanya ya Pak ya. Belum rumah sakit. Belum. Boleh kita bikin rumah sakit, Pak?
1: Apanya?
0: Rumah sakit jiwa.
1: Ya, boleh.
0: Batam.
1: Ya, boleh. Tapi boleh, rumah sakit jiwa sekarang kan di
0: Tanjung Provinsi.
1: Uban, provinsi.
0: Kota belum boleh bikin? Regulasinya?
1: Boleh saja di Batam bikinnya. Gitu.
0: Oh.
1: Sebetulnya Batam memang perlu itu.
0: Itulah dia, Pak. Kita bayangin stres, Pak.
1: Panti-panti yang milik pemerintah itu perlu di Batam.
0: Kita banyak stres, Pak.
1: Itu dia.
0: Stres kan bukan cuman karena dia kemudian jadi ODGJ, gejala-gejala awal, ngoceh-ngoceh sendiri di sosial media, itu kan juga bagian dari rilis.
1: Ya, Pak ya. Nendang-nendang kaleng.
0: Nendang kaleng. Baiklah, terima kasih banyak Pak Zulkarnain. Ringan Zulkifli, astagfirullah. Zulkifli Aman, ringan sekali pembicaraan hari ini meskipun isinya berat, tapi kami berharap disampaikan dengan ringan ini Anda dapat mengambil saripati dari dialog pagi kita. Menyaingi lansia di tengah efisiensi anggaran. Kami tadi satu jam bersama Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Batam, Bapak Zulkifli Aman, SOS MM. Pendengar, terima kasih banyak kebersamaan Anda. Untuk teknik ada Laila Septiani dan saya presenter Sarah Meilina Hussein pamit dari ruang dengar Anda. Kita akan berjumpa pada kesempatan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.
3: Terima kasih Anda baru saja mengikuti dialog Batam Menyapa hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Sesaat lagi Anda ikuti program Halo RRI hanya di Pro 1 RRI Batam.
1: Halo RRI.
2: Selamat pagi pendengar, kami kembali menemani Anda di program Halo RRI pada pagi ini di Persatuan RRI Batam. Dan kita akan kembali hadirkan ya program Halo RRI, di mana keluhan Anda dan juga komentar Anda bisa Anda sampaikan kepada kami di dalam telepon dan juga di WhatsApp Persatuan RRI Batam. Hingga nanti di jam 10 waktu Indonesia Barat, sambil menunggu Anda, menunggu keluhan Anda di program Halo RRI, Persatuan RRI Batam, saya berikan lagu dari Salma Salsabila, Memory.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang. Karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

Masih di Pesat RRI Malam, peringatan kata informasi dan inspirasi menemani Anda di Halo RRI pagi ini. Dan kita masih menampung semua keluhan Anda pendengar pada hari ini di Pesat RRI Batam. Kalau tadi dari pendengar kita ada Pak Prabu menyampaikan bahwa persyaratan untuk memiliki KTP Batam yang mengharuskan memiliki rekening air dan juga listrik ini baginya sangat menyulitkan. Nah, menurut Anda pendengar, apakah Anda setuju dengan apa yang disampaikan oleh Pak Prabu tadi yang ada di Kota Batam, di Batam Center ya, melalui balik telepon menyampaikan bahwa ia merasa bahwa persyaratan harus menyertakan rekening listrik dan juga air itu terlalu menyusahkan masyarakat. Nah, untuk Anda yang memiliki pendapat yang sama atau mungkin yang berbeda dengan Pak Prabu tadi, bisa hubungi kami di telepon 463-61. Silakan sampaikan di program Halo RRI.

Masih di Halo RRI pendengar, kita masih menunggu respon Anda, keluhan Anda pada pagi ini, baik terkait tentang pelayanan publik atau apapun itu ya. Seperti Pak Prabu tadi yang menyampaikan persyaratan untuk memiliki KTP Batam itu terlalu ribet lah katanya ya, karena masa sih harus memiliki rekening listrik dan juga air baru boleh gitu ya. Terima kasih sudah hadir untuk program kita hari pada pagi hari ini. Nah, saya coba bacakan juga beberapa komentar dari peringkat pesawat dari Batam di mana postingan sosial media kita tahun lalu yang mengangkat Batam dengan sepenuh hati menjaga Batam ya. Jadi komentar-komentar dari masyarakat di kolom komentar mengatakan bahwa ada juga Ed Yuniusman mengatakan urusan KTP Batam sementara server dah hampir 1 bulan tak bisa katanya. Oke, boleh. Ini masih keluhan yang sama ya dengan Pak Prabu tadi. Kemudian juga ada yang menyoroti komentar dari tentang ketertiban. Ada di sini dengan ek kapak merah. Semua daerah itu punya tuan rumah. Jadi harus sopan santun dan juga tertib. Ini saya setuju juga nih. Ya, ini komentar-komentar yang sangat menarik. Terima kasih untuk peringkat pesawat RRI Batam yang sudah memberikan komentar atensi juga di sosial media kita, di beberapa postingan berita yang kita update juga, baik juga terkait tentang isu aktual yang kita hadirkan di sini, bahkan juga informasi-informasi di mana pemataan pembangunan di Kepri. Di sini ada Pak Banjar Kalsel ya, yang mengatakan bahwa Tanjung Batu Kundur termasuk Kepri, semakin lama semakin sulit ekonomi orang lokalnya. Waduh, langsung di-tag nih orang-orang nomor satu di Kepri ya, Banjar Kalsel. Terima kasih sudah hadir di program Halo RRI Batam. Yang ingin bergabung dengan telepon, kita tunggu di 463301 atau di WhatsApp kami. Nanti kita bacakan juga keluhan-keluhan yang ada kerikan. Di sini ada Ibu Monik ya, nanti kita bacakan setelah yang satu ini.

0: Bu, Ibu.
1: Ya, ada apa, Pak?
0: Ini loh, Bu, Mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking piye toh.
1: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat, Po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
0: Iya.
1: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
0: Ningsih mana, Ningsih?
1: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
0: Ningsih.
2: Dalam, Pak.
0: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Yeah, bisa, Pak. Tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh, Pak?
0: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak, kenapa enggak bilang dari tadi? Iya, sini, Ning saya ajarin. Mau kirim berapa emangnya, Bapak?
0: 100 juta, bisa enggak?
2: Kok banyak banget toh, Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
0: Ya enggak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.
3: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: Kejahatan narkoba pendengar ini juga masih menjadi salah satu fokus di Kepri, termasuk tentunya secara khusus Batam ya, karena banyak sekali pelabuhan-pelabuhan tikus yang ada di kota Batam. Kemudian juga orang-orangnya juga banyak yang berlalu lalang, belum lagi geografis kita yang dekat dengan negara-negara tetangga. Jadi sering sekali dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang masuk dalam jaringan narkoba. Nah, baru-baru ini pendengar, Polda Kepri kembali memukul mundur jaringan narkoba internasional. Kali ini personel Subdit 1 berhasil membongkar upaya penyelundupan sabu dan juga ribuan botol ekstasi yang dikirim dari perbatasan Malaysia melalui wilayah Kabupaten Karimun. Nah, jadi untuk Anda pendengar, apabila ada isu gitu ya sekitar Anda atau bahkan juga Anda menyaksikan, itu langsung saja lapor ke pihak kepolisian, karena dengan cara itu kita bisa mengambil andil gitu ya untuk mencegah pemberantasan dari narkoba ini. Untuk hal hari-hari pendengar, kita usahakan pada pagi ini nanti Lintas Batam Siang ada Akhir Bintar akan menemani Anda, dan sesaat lagi juga akan ada obrolan yang menarik menemani Anda pada jam 10 nanti terkait tentang Harkitnas atau Hari Kebangkitan Nasional, akan menjaga dan mengangkat topik yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Nanti akan menghadirkan beberapa narasumber untuk Anda bersama Akhir Bintara. Saya pamit, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Indonesia. Halo Indonesia. Ubur-ubur ikan lele. Dengerin ya, Le. Nah, belakangan ini ada sebuah tren pantun yang mendadak populer. Nama pantunnya adalah Ubur-ubur Ikan Lele. Pantun ini hanya terdiri dari dua baris, simple tapi cukup menghibur. Siapa sangka awalnya hanya dari sebuah video viral di media sosial. Dalam video ini ada dua orang yang kena tilang polisi ceritanya. Salah satu dari mereka sambil bercanda mengatakan, "Ubur-ubur ikan lele, kena tilang le." Kalimat itu pun menggema. Orang-orang pun mulai ikut-ikutan. Pantun ini berkembang pesat, dibuat dalam berbagai versi, dan akhirnya menjadi tren besar. Fenomena ini sebenarnya membuktikan bahwa budaya pantun di Indonesia masih hidup dan relevan. Pantun yang merupakan warisan tradisional tetap bisa bertahan, bahkan dalam era digital. Kita sering mendengar pantun dalam acara resmi, dalam sambutan, bahkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, sekarang pantun kembali mencuat dan diterima dengan gaya yang lebih segar, lebih santai, dan lebih mudah dicerna oleh masyarakat. Nah, sebagai profesional dan pelaku bisnis, kita juga bisa belajar dari fenomena ini. Pertama-tama, ini menunjukkan bahwa sesuatu yang tradisional tetap bisa menjadi tren jika dikemas dengan cara yang baru dan menarik. Sama seperti pantun ini, banyak produk lama yang bisa dihidupkan kembali asalkan ada kreativitas dalam mengolahnya. Bagi para pengusaha, ini menjadi pengingat bahwa inovasi tidak selalu berarti menciptakan sesuatu yang sepenuhnya baru, tetapi juga bisa berupa memperbarui sesuatu yang sudah ada dengan sentuhan baru. Dan yang kedua, kita bisa melihat bagaimana tren ini mengundang banyak orang untuk ikut serta. Orang-orang pun berlomba-lomba membuat versi mereka sendiri, mendapatkan banyak like dan followers hanya karena mengikuti tren ini. Dan ini mengajarkan kita satu hal penting dalam bisnis. Jika ada tren yang sedang naik, manfaatkanlah. Dalam dunia usaha, memahami tren bisa membuka peluang baru. Kadang, kita tidak perlu menciptakan tren, cukup menunggangi dengan cerdas dan memberikan sentuhan unik agar tetap relevan. Ada satu hal yang harus diingat juga, tren datang dan pergi. Sama seperti tren pantun ini, yang mungkin dalam beberapa bulan ke depan akan meredup dan digantikan oleh sesuatu yang baru. Maka, penting juga untuk selalu siap dengan inovasi berikutnya. Hebat bukan hanya yang bisa mengikuti tren, tapi juga mampu membaca arah perkembangan tren berikutnya. Beradaptasilah lebih cepat dari yang lain. Jadi, ubur-ubur ikan lele. Kalau mau sukses, mesti kreatif, Le. Demikianlah dari saya, Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Halo RRI.
1: Halo RRI.
0: Baru saja Anda ikuti program Halo RRI. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
1: Halo RRI.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Baik, mendengar kembali Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Senang kembali untuk edisi hari ini, hari spesial tanggal 20 Mei 2026, yaitu berkaitan dengan Hari Pendidikan Nasional tahun 2026. Nah, pendengar, di mana tahun ini, yaitu Hardiknas menguatkan partisipasi semesta mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Nah, di mana diketahui pendengar, tentunya berbagai instansi melaksanakan, yaitu namanya upacara bendera, sebagai mengenang dan juga memperkuat tentunya jalur literasi, terutama Batam sendiri yang berbatasan langsung dengan negara jiran seperti Singapura dan juga Malaysia. Nah, untuk lebih jelasnya kita hadirkan tiga narasumber kita yang kompeten sekali di Pro 1 RRI Batam yang hadir pada pagi hari ini, dan seperti biasa nanti juga Anda bisa berinteraktif melalui via telepon kami di line telepon di 0778463351. Nah, tema kita Hardiknas, Hari Kebangkitan Nasional, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Yang pertama ini selaku Direktur Pendidikan Sekolah Islam Nabila Kota Batam, ada Ibu Dr. Andus Sarmini, SPD MPD, ya Ibu Dokter. Oke, selamat pagi Bu, sehat.
1: Selamat pagi, alhamdulillah sehat.
0: Sehat, kayaknya ceria semua hari ini ya. Kemudian yang kedua juga ini Kepala Sekolah SMP Islam Nabila, Bapak Abdul Rakib, SPD MPD. Apa kabar Pak, sehat? Dekat sedikit Pak.
2: Alhamdulillah sehat Pak.
0: Sehat ya. Kemudian ya, tidak mau kalah cantik juga nih dengan Ibu Sarmini, ada Kepala Sekolah SD Islam Nabila, Ibu Kusminin, SPD MM, ya. Sehat Ibu ya.
3: Alhamdulillah.
0: Ini tema kita sesuai dengan hari ini juga, tadi mungkin merayakan Hari Hardiknas, Hari Kebangkitan Nasional, dengan upacara dan sebagainya, dengan topik kita juga Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Ini seperti apa Bu, kalau kita berkaca flashback setiap tahunnya kepada Ibu juga, ini sebagai tentunya yang memberikan motivasi untuk pendidikan sendiri juga, untuk melahirkan tentunya masyarakat yang nantinya akan diharapkan dengan lahirnya generasi muda ini bisa menuju Indonesia Emas di tahun 2045. Seperti apa Bu, kita berkaca flashback untuk peringatan tahun ini dibandingkan tahun-tahun sebelumnya?
1: Iya, sebenarnya itu PR kita bersama ya Bang ya. PR kita bersama, karena kita ketahui bahwasanya pendidikan itu kan tugasnya bukan hanya meningkatkan nilai akademis itu, tapi di luar itu ya, di samping itu harus dibarengi, dan yang lebih penting adalah karakter building. Nah, di mana karakter building anak-anak kita ini ya itu tadi, itu kalau harus ada kolaborasi. Kolaborasi dari mana? Ya dari sekolah, guru-gurunya, kemudian orang tuanya, dan pastinya peserta didik itu sendiri gitu. Ini kaitannya dengan teknologi, dengan media, itu kan juga tidak bisa kita kesampingkan. Bangun tidur mereka yang kita yang ditemui atau yang dipegang pertama kali handphone ya, ibaratnya ya. Jadi kalau bangun tidur yang dipegang handphone, mau tidur yang dipegang handphone. Nah, ini kan kalau dulu jendela ilmu itu buku, sekarang jendela ilmu itu bisa dari handphone. Tapi ini dalam artian yang positif pastinya. Gitu. Jadi kalau kita menggunakan handphone atau media atau teknologi itu dengan positif, maka positiflah jadinya gitu. Nah, dari tahun-tahun yang lalu ataupun yang kita kita lakukan pagi ini tadi ya, sebelum kesini kita juga melakukan briefing pagi. Nah, briefing pagi di sini berkaitan dengan Hardiknas pastinya, karena hari ini kita juga bagaimana mengevaluasi kembali. Ya, mengevaluasi kembali bahwasannya kebangkitan nasional yang sebenarnya kalau kita hitung itu berarti usianya sudah berapa itu ya? 118 ya. 118 tahun gitu. Bagaimana kita mengevaluasi kinerja kita juga? Apa sih yang bisa kita berikan? Apa sih yang bisa kita kita abdikan ya untuk negara, dari tenaga kita, dari kompetensi kita sebagai seorang pengajar, pendidik, pembimbing, dan sahabat siswa pastinya ya, karena yang kita jaga adalah tunas bangsa, kan kayak gitu. Sesuai dengan tema Hardiknas ya tahun ini 2026, bahwasanya kita menjaga tunas bangsa ya, supaya tidak terkontaminasi dengan teknologi-teknologi ataupun media-media dalam artian yang negatif gitu.
0: Baik, nah ini menjadi satu
1: karakter buildingnya.
0: Betul. Itulah peran tentunya sekolah ini sangat penting sekali, apalagi di sejak usia dini, Bu, ya, untuk membentuk karakter dan juga anak-anak ini yang tadinya mungkin jauh daripada literasi, suka membaca dan sebagainya, dengan adanya sekolah ini menjadi peran utama. Baik, selanjutnya kepada Cikgu, kita belajar kepada ke Cikgu ya. Ini juga luar biasa tugas dan tanggung jawab untuk memberikan pembelajaran kepada adik-adik kita, dengan harapan nantinya 2045 ini tidak Indonesia cemas tapi Indonesia emas ya. Oke, ini seperti apa peran daripada sekolah sendiri nih, Cikgu? Tentunya sebagai seorang kepala sekolah juga di SMP Islam Nabilah Batam sendiri.
2: Oh iya, baik, terima kasih Pak. Hari Kebangkitan Nasional itu kan kalau kita lihat sejarahnya mungkin kan sesuai dengan atau kita nisbatkan pas lahirnya Budi Utomo ya, 1908 ya. Nah, jadi kami sebagai guru bergerak di bidang pendidikan ini tentunya ya kami berperan penting ya. Dari Hari Kebangkitan Nasional, kita juga sebagai guru, sebagai tenaga pendidik harus bangkit. Artinya bangkit menjaga tunas bangsa tadi yang seperti disampaikan oleh Bu Direktur. Bangkit menjaga atau mendidik anak-anak peserta didik kita agar bangkit, lebih semangat lagi belajar. Begitu.
0: Oke, karena kan berbeda ya Bu ya. Buat Bapak juga istilahnya ada dua jenjang, SD dan SMP. Yeah. Nah, kalau SD sendiri seperti apa nih Bu? Perannya apakah lebih sulit lagi? Karena kan usianya berbeda nih Bu ya. Dengan kategori yang berbeda, SD dengan SMP. Peran tentunya langkah-langkah apa yang dilakukan sekolah di sebagai kepala sekolah di sana untuk kebangkitan nasionalnya sendiri?
3: Iya, kalau di SD sendiri ya, Mas, karena memang karakter anaknya itu masih benar-benar ibarat tunas itu dia baru tumbuh.
0: Jadi, boleh dekat sedikit dengan mic-nya Bu? Oke.
3: Iya, ibarat tunas itu baru tumbuh.
4: Jadi di sini peran kita sebagai guru harus benar-benar memunculkan motivasi anak-anak ini untuk selalu menjaga bagaimana dia menjadi generasi yang nantinya benar-benar generasi yang unggul, generasi emas. Nah, di situ peran guru ini sangat penting untuk membentuk karakter building-nya. Di samping itu juga akhlaknya, jadi tidak hanya kognitifnya saja, jadi dari sikapnya, begitu juga dengan rasa patriotisme terhadap negara ini, bangsa ini, itu yang harus kita tumbuhkan, kita motivasi, kita gembleng dari mulai sekarang, sehingga terbentuklah karakter yang memang benar-benar generasi yang kita inginkan bersama. Gitu. Jadi ya tugasnya kalau menurut kami sih justru guru SD ini yang sangat berat, karena disinilah kita membentuk dasar dari benih-benih tunas bangsa yang benar-benar kita inginkan.
0: Luar biasa sekali, itulah namanya guru yang tentunya pahlawan tanpa tanda jasa Bu ya. Dan pendengar, untuk Anda juga bisa bergabung melalui WA kami di 0811 778 1051, atau bisa bergabung melalui via telepon kami di line telepon di 0778 43 351, atau bisa Anda langsung komen ya di YouTube-nya RRI Batam Official. Anda bisa langsung menyaksikan yaitu apa yang Anda dengar pada siang hari ini dengan narasumber kita yang sangat luar biasa, yang kompeten sekali terkait tentang pendidikan, dan juga ini menjadi salah satu penyemangat juga untuk adik-adik kita dengan adanya jenjang sekolah SD dan SMP di pendidikan Islam Nabilah. Ini menjadi satu landasan juga, karena di SD Islam Nabilah ini bukan saja tentunya pendidikan yang formal, informal dan sebagainya, tapi lebih ke akidah akhlak. Nah, ini yang sangat penting Bu. Ini apa kaitannya Bu? Kalau mungkin yang namanya sekolah ini kan kadang tidak sama, karena beda ya Bu ya, swasta dan negeri lain sebagainya. Dan ini Nabilah tentunya lebih mengedepankan akhlak untuk kedepannya. Nah, ini yang diharapkan agar Indonesia ini bukan hanya Indonesia cemas, tapi Indonesia emas yang berakhlak mulia. Seperti apa nih Bu, di Nabilah sendiri?
1: Iya betul. Nah, kita itu kan mempunyai dua kurikulum ya Bang ya. Jadi kurikulum nasional dan kurikulum keagamaan. Betul. Pastinya gitu. Karena memang kita merupakan sekolah Islam. Nah, jadi ketika nilai kognitif, kan orang kalau misalnya berangkat ke sekolah gitu, nanti orang tua ketika pulang menanyakan, gimana nak, dapat nilai berapa gitu. Misalkan 100, iya anak mama hebat gitu kan, anak papa hebat gitu. Padahal itu kan bukan titik, tapi itu koma. Gitu, itu koma. Karena apa? Karena pada dasarnya karakter anak itu jauh lebih penting kan, kayak gitu. Kalau di dalam Islam kan dikatakan bahwasanya adab itu yang pertama, baru ilmu kan, kayak gitu.
0: Betul.
1: Nah, jadi di sini bagaimana kita menanamkan karakter itu. Kemudian ini sesuai juga ya, sesuai juga dengan yang di sekolah. Makanya harus ada apa namanya, kesamaan, harus ada kesesuaian antara pendidikan yang di rumah dan juga yang di sekolah gitu. Jadi cerdas ISQ lah gitu ya, cerdas bukan hanya akademika tapi juga emosional spiritualnya gitu. Nah, anak-anak juga kita biasakan dengan habit yang kita terapkan di sekolah atau budaya sekolah kita. Bagaimana anak-anak kita ketika pagi, nah ini ketika pagi itu kita terbiasa guru-guru ya, ada kan ada guru piket gitu, guru piket, dan saya sendiri, saya tuh datangnya paling awal. Jadi saya selalu bilang sama kepala sekolah, kan bapak ibu ini pimpinan, jadi kalau pimpinan itu nggak ada lagi cerita pimpinan itu ditunggu gitu. Pimpinan itu datang paling awal supaya tahu kondisi awal itu seperti apa gitu. Jadi kita itu setiap pagi itu sudah dengan budaya kita yang berbaris, kita itu menyambut anak. Kita harapannya apa? Harapannya bahwasanya ketika anak datang sudah dalam keadaan happy, sudah dalam keadaan enjoy, sudah dalam keadaan apa, siap untuk menerima ilmu atau transfer ilmu kan kayak gitu. Nah, kita itu mempunyai kualifikasi untuk guru Nabila itu kan ada 5 ya. Gitu. Jadi pengajar, pendidik, pembimbing, sahabat siswa, orang tua pengganti. Gitu. Jadi kalau pengajar, pendidik, pembimbing saja berhenti di situ, tetapi tidak bisa berperan sebagai sahabat siswa dan orang tua pengganti, itu juga belum lengkap kan kayak gitu. Nah, disinergikan dengan kurikulum, bahwasanya kurikulum kita ada kurikulum nasional dan juga kurikulum keagamaan, maka itu yang akan menjadi warna sekolah Nabilah gitu. Nah, jadi anak-anak juga istilahnya smart di dalam kognitif, akademik gitu, mata pelajaran yang ada di sekolah yang ditransfer ilmu dari seorang guru kepada peserta didiknya, kemudian dilengkapi dengan yang jauh lebih penting adalah akhlak mulianya gitu. Makanya seperti sopan santun, kemudian salam pagi, ada zikir pagi, kemudian sholat duha gitu, kemudian juga sholat zuhur berjamaah itu selalu kita lakukan, qiraat juga kita lakukan gitu. Makanya anak-anak ketika seperti SMP, jadi kalau misalkan abang nanti datang ke sekolah kita tuh, kenapa ya anak-anak pada saat kan ini lagi ujian ini,
0: iya betul,
1: kenapa ya anak-anak pada duduk di sepanjang apa namanya itu teras itu, teras sekolah itu, pada hafalan semua, karena pada dasarnya sebelum ujian umum itu ujian tahfiz dulu gitu. Gitu. Nah, terus anak-anak yang kita budayakan untuk berzikir itu setiap hari Jumat, kita mulai dari 7:30, itu juga mempunyai harapan bahwasanya anak-anak itu di setiap langkahnya tidak meninggalkan ibadah gitu. Zikir kan, zikir itu istilahnya bisa kita lakukan setiap saat. Nah, itu nanti bisa melembutkan hati, kemudian bisa kita selalu ingat apa yang kita kerjakan itu ada Tuhan yang selalu melihat kita. Gak ada teachernya, gak ada mama, gak ada papa. Mungkin dia sendiri di rumah, tapi menanamkan apa namanya di apa pemikiran mereka bahwasanya Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha mendengar begitu gitu. Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar, sehingga ketika dia ingin melakukan sesuatu yang dalam tanda kutip kita tidak melihatnya, insya Allah aman.
0: Baik, itulah yang diterapkan di sana Bu ya. Ini saya sangat setuju apa yang disampaikan Ibu tadi terkait tentang tentunya menjadi terdepan. Biasanya mungkin ada yang malas-malas, tidak bisa, tergantung individunya Ibu ya. Pada sekolah mungkin guru tadi di awal harus datang dulu menyambut mereka. Nah, ini mereka memberikan motivasi mereka, saya sebagai pelajar, guru saja, yang guru ini di awal pagi sekali untuk menyambut kita. Berarti kan ada gambaran positif untuk tentunya mereka bersekolah ya Bu, diawali dengan guru menyambut di depan tadi. Baik, kita coba bacakan untuk Anda pendengar yang ingin bertanya melalui kami, kembali silahkan di 0811 778 1051, ataupun melalui via telepon di 0778 463 351. Kita bacakan, ada Ibu Wartini di Bengkong. Selamat pagi, saya sangat setuju apa yang disampaikan narasumber tadi. Bagaimana Ibu menanggapi yang sekarang anak-anak ini kritis dan juga kadangkala banyak yang suka main handphone, tapi sebagian ada yang kritis. Ini bagaimana tantangan yang dihadapi untuk sekolah sendiri, karena kan sekolah ini pencetak utama, karena di rumah jarang sekali anak-anak belajar lagi. Mohon penjelasannya untuk anak-anak kita, terutama anak saya yang kritis dan juga agak ada sedikit bawel katanya. Gimana nih Bu menanggapi tantangan ya sekolah?
1: Terima kasih Ibu
0: Wartini tadi di Bengkong.
1: Wartini ya. Ya, iya Ibu, anak justru memang harus kritis. Ya, jadi anak itu memang kan kritis itu sebenarnya ciri bahwa anak tersebut cerdas.
0: Cerdas. Mm-hmm. Itu yang di harus tahu Bu dulu ya. Iya. Kritis itu bukan lain-lain tapi cerdas.
1: Betul. Jadi ibu harus happy, ibu harus bersyukur bahwasanya anak ibu kritis itu pertama. Terus yang kedua tinggal mengarahkan. Gitu. Di sekolah Nabila itu kita tidak dibenarkan. Kalau TKSD jelas ya, SMP dan SMA juga tidak diperbolehkan membawa handphone yang berfasilitas internet.
0: Oke.
1: Okay. Ya, karena kita itu di setiap gedung itu ada berapa WiFi ya kita ya. Di tempat saya itu, ya kita dilengkapi dengan WiFi di semua lantai. Itu karena pembelajarannya memang memakai fasilitas internet gitu. Jadi kita itu semuanya dari TK hingga SMA itu pakai infokus pembelajarannya gitu. Okay. Kalau kemarin orang atau negara menginginkan setelah COVID, kita jauh sebelum COVID kita sudah pakai infokus gitu. Yeah. Nah, kembali lagi bahwasanya ketika anak kritis itu alhamdulillah berarti anak tersebut insya Allah cerdas.
0: Okay.
1: Gitu. Nah, tetapi kita mengarahkan. Nah, jadi ibaratnya seperti handphone ini seperti sebuah pisau ya, mata pisau. Jadi mau digunakan untuk yang positif, maka positiflah jadinya. Jadi knowledge kan semuanya ada di sini ya.
0: Okay.
1: Kalau dulu tadi saya bilang buku itu jendela dunia, sekarang handphone jendela dunia gitu kan. Nah, tapi ya itu tadi harus ada filter-filter, okay. Harus ada sosialisasi, harus ada pendampingan orang tua, mana-mana yang boleh.
0: Okay.
1: Ya, dibuka oleh anak, mana-mana yang tak boleh. Jadi ibu, alhamdulillah putri atau putra ibu kritis, tinggal kita mengarahkannya. Karena insya Allah kritis itu cerdas gitu. Nah, kemudian juga peran daripada orang tua gitu, pastinya kita juga kan kita harus melek teknologi memang.
0: Iya, betul.
1: Apalagi kalau orang tua sekarang kan kebanyakan juga milenial sama Gen Z juga gitu. Nah, itu sebenarnya bisa berkolaborasi yang cantik gitu. Ayo, ada kesepakatan atau MOU yang diberikan kepada orang tua gitu. Kakak mau main handphonenya hari Sabtu Minggu jam berapa sampai jam berapa. Jadi ada kesepakatan gitu. Selain itu berarti belajar, selain itu harus happy, kemudian mereka juga harus ada permainan fisik.
0: Okay.
1: Jadi permainan fisik yang kognitif ya, yang positif sehingga mereka tidak harus tergantung dengan handphone. Tapi ketika handphone itu misalkan untuk pembelajaran itu memang sangat-sangat mendukung, sangat-sangat bagus gitu, karena semua informasi ada di sini. Apa yang terjadi di Amerika misalkan ya, apa yang terjadi di Rusia, apa yang terjadi di Palestina misalkan, Iran, itu kan semuanya sudah bisa kita dapatkan dari sini. Tapi ya itu tadi ya, kita harus cerdas menggunakan media, harus bijak menggunakan media gitu. Apalagi kalau anaknya masih kecil, jadi harus ada filter.
0: Oke. Gitu. Baik, semoga sudah terjawab ya Bu Wartini di Bengkong. Jadi benar-benar orang tua harus memahami. Jadi kalau memang anak kritis itu lebih bagus Bu ya.
1: Iya,
0: tergantung kita seperti apa mengarahkannya sendiri. Baik, kita ke Cegu nih. Cegu Abdul Rakib nih seperti apa menanggapi tentunya yang disampaikan Ibu tadi, dan juga sekolah nih seperti apa perannya melihat anak-anak yang super kritis sekarang, dan terkait tentang handphone juga lain sebagainya disampaikan tadi kan ada masanya kalau di sekolah itu tidak ada handphone ya. Jadi mungkin kalau di sekolah itu tanggung jawab daripada sekolah sendiri Bu ya. Tapi kalau di rumah kembali lagi ke orang tua, seperti apa nih menanggapi Pak Rakib?
2: Ya baik, terima kasih Pak. Mungkin saya merangkum yang disampaikan oleh Ibu Direktur kita ya. Jadi saya rasa cukup jelas. Intinya kalau anak yang kritis itu kan sangat bagus ya,
0: okay.
2: Cerdas juga, dan rasa ingin tahunya sangat besar. Yeah. Jadi kita sebagai orang tua, mungkin kita juga sebagai guru, ya kita tinggal mengarahkan. Kritis bagus, itu tanda cerdas, tanda ingin tahu sangat tinggi, kita tinggal mengarahkan. Jadi kalau toh nanti akan belok ke depannya gitu, maka kita tetap kita arahkan, kita dampingi ke arah yang baik gitu.
0: Oke, okay. Baik itu dari SMP. Kalau Ibu dari SD gimana nih Bu?
4: Ya mungkin karena kami ini bergerak di bidang pendidikan yang dasar ya Pak ya,
0: betul.
4: Jadi untuk penggunaan gadget itu memang perlu pendampingan. Jadi di samping itu karena anak usia SD ini adalah perlu olah fisik psikomotoriknya, jadi mungkin bisa diarahkan dengan hal-hal seperti olahraganya, dimaksimalkan di kegiatan bermainnya, jadi tidak terfokus pada permainan gadgetnya gitu. Jadi dengan arahan orang tua, dan juga kalau di sekolah kami memang untuk SD tidak dibenarkan anak untuk membawa handphone. Jadi tapi tetap disarankan kepada orang tua itu untuk membatasi kalau lagi di rumah, karena gimana pun juga pendidikan dasar ini kan lebih utamanya itu dari orang tua ya, yang dasarnya untuk dan sekolah ini hanya istilahnya memfasilitasi atau mengembangkan dengan kolaborasi dari orang tua ini. Jadi kalau misalkan anak SD ini benar-benar orang tua yang berperan lebih banyak daripada guru di sekolah, walaupun memang guru di sekolah ini ya terus harus terus mengingatkan, terus membimbing, terus mengarahkan mana yang bisa, mana yang tidak, tapi peran orang tua tetap lebih utama.
0: Baik, artinya butuh pengawasan ya Bu ya. Yeah. Baik, kembali untuk Anda pendengar, silakan kembali yang ingin bertanya di topik kita yang sangat menarik, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Karena tunas mulai dari TK, SD, ini yeah, sampai SMP, SMA ya Bu ya, yeah, untuk betul. Melahirkan tentunya yeah. SDM-nya unggul nanti untuk Batam terutama lah.
1: Yeah, oke, okay.
0: Kita lanjut bacakan, ada Ibu Dewi di Tanjung Balai Karimun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi. Saya ingin bertanya nih Bu, terutama orang tua, kebanyakan tentunya kadang sibuk nih saku orang tua, dan anak-anak kadang kala yang SD katanya kadang sibuk, kita tidak jarang mengajari anak-anak di rumah, bahkan mereka hanya ikut les. Nah, parahnya lagi kadang kita malas membantu, kita kasih handphone saja biar mereka tidak kemana-mana, tidak main keluar dan sebagainya. Ini bagaimana nih Bu tradisi terkait handphone lagi? Gimana kita mau mencerdaskan bangsa? Tapi kalau nggak dikasih, anak-anaknya suka berontak Bu. Bagaimana sebagai orang tua, ibu saya katanya, silakan gimana nih Bu? Baik, baik. Ini memang terjadi Bu, iya ya, terjadi semua ya. Orang, mungkin orang tua lah, gimana ya, menanggapinya?
1: Iya itu kan kalau ini wilayah Kepri ya. Di Batam juga kebanyakan orang kan bekerja, orang tua bekerja ya, karena memang usia-usia produktif kan.
0: Iya betul.
1: Nah, itu di Tanjung Balai Karimun ya,
0: iya, Bu Dewi. Balai,
1: iya, Bu Dewi. Iya, Bu Dewi. Jadi ini kayaknya ini permasalahan hampir sebagian besar orang tua milenial.
0: Iya.
1: Atau mungkin malah Gen Z gitu ya. Ya. Jadi harus ada. Memang napanya kok kejam ya sama anak ya, kok gak dikasih handphone kan kayak
0: betul.
1: gitu. Sudahlah mama capek, papa lah capek pulang kerja gitu. Jangan ngeriwang-ngeriwangin lagi kan kayak gitu ya
0: anak-anak.
1: Gitu. Tetapi kan perkembangan, jadi ada dua, satu pertumbuhan, satu perkembangan. Nah, masuk psikologi nih jadinya. Kalau pertumbuhan ini terkait dengan fisik ya. Pertumbuhan itu terkait dengan fisik. Bagaimana kita menjaga anak kita sehat badannya, sehat fisiknya. Ini belum masuk ke mental. Bagaimana dia tidak stunting, bagaimana badannya itu kuat, sehat, bagaimana nutrisinya terpenuhi dan segala macam itu terkait dengan pertumbuhan. Nah, perkembangan itu berarti terkait dengan psikis. Dengan psikis. Anak saya perkembangannya, cara berpikirnya, pola pikirnya sama enggak dengan anak yang lain yang setara dengan dia umurnya. Gitu. Nah, Kalau berkaitan dengan ini, itu tidak boleh tidak memang harus ada peran orang tua.
0: Oke.
1: Ketika pertumbuhan anak, jadi ada masuk di psikologi. Psikologi perkembangan 1 ya, dan psikologi perkembangan 2. Psikologi perkembangan 1 itu dari zigot hingga istilahnya anak sebelum remaja. Kemudian anak remaja hingga nanti kita menua, hingga wafat, itu psikologi perkembangan 2. Nah, bagaimana kita mendampingi anak, karena itu kan masuk di golden age ya. Di golden age ini kalau orang tua tidak mendampingi, dalam tanda kutip, sayang banget, karena itu tidak akan kembali lagi. Itu pertumbuhan otak dimana di mana itu sangat-sangat luar biasa perkembangannya di golden age ini. Maka pendampingan orang tua wajib. Sesibuk-sibuknya kita, tetap harus ada pendampingan ke anak. Nah, yang terjadi ketika kesalahan di usia anak ya, di usia prasekolah hingga sekolah, itu berarti memang perannya banyak di orang tua. Tapi ketika terjadi ada dalam tanda kutip kesalahan anak, kalau sudah remaja, sudah maksudnya sudah memasuki usia-usia SMA, kuliah, itu memang itu circle pergaulannya. Itu jadi peran keluarga wajib orang tua, karena kan yang dilihat memang kalau di dalam keluarga orang tua. Kemudian kalau sudah memasuki usia remaja, usia dewasa, maka itu adalah circle lingkaran dari pergaulannya itu seperti apa. Gitu. Nah, kita sebagai orang tua memang harus memberikan contoh, memberikan pendampingan, dan juga kita lihat semua anak itu kan terlahir unik. Nah, semua anak terlahir unik, anak satu dan anak yang lain tidak boleh dibanding-bandingkan karena punya bakat dan minat yang berbeda pastinya.
0: Iya, betul.
1: Nah, dari situ ketika kita melihat, sudah melihat ada tanda-tanda anak ini bakat minatnya di mana, kita eksplor di situ secara positif. ya pasti energinya akan terarah ke yang lebih baik, gitu. Ya, ibu tadi sudah, iya gimana ya bu, ya saya bekerja capek dan ini tuh, ibu tetap alokasikan waktu. Jadi kalau misalkan touch with love ya, kan gitu. Sentuhan-sentuhan secara fisik dari orang tua ke anak ini, anak itu tahu, oh iya mama saya capek, tapi ketika tetap mendengarkan saya walaupun kita capek, ayo nak gitu, mau tidur didampingi, gitu. Tadi di sekolah seperti apa, kakak sudah berbuat baik apa hari ini, kakak sudah membantu misalkan si A, si B, si C, gitu. Misalkan anak cerita, mah tadi kakak dapat nilai 80 gitu. Oh keren anak mama, gitu. Terus udah gitu, apalagi yang kakak lakukan, kebaikan apa yang sudah kakak lakukan, kebaikan apa yang sudah abang lakukan. Jadi ini adalah apresiasi, gitu. Jangan ketika anak kita salah, cepet-cepet kasih punishmentnya. Okay. Lupa ketika dia berbuat kebaikan, kita nggak kasih reward. Nah, okay. Itu dan reward itu kan tidak harus fisik atau materi. Reward itu bisa pujian, masya Allah, gitu. Masya Allah, anak mama hebat sekali. Masya Allah, solihah sekali, gitu. Nah, itu adalah bentuk reward sebenarnya. Jadi nggak harus ini. Jadi tetap pendampingan itu wajib.
0: Baik, ini edukasi yang sangat luar biasa nih Bu, terutama orang para orang tua ya. Tapi ini Bu yang menjadi perhatian, mungkin ya tidak semua, mungkin kita tidak bisa meratakan orang tua karena tadi kesibukan bekerja dan sebagainya, dan kadang pemikiran tidak sampai. Yang penting anak-anak saya, udah deh kasih handphone aja, gak masalah deh. Yang penting gue udah capek kerja seharian, gak boleh diganggu lagi. Nah, ada kala sebagian yang tidak peduli orang tua karena mungkin sudah fasilitas lain semuanya dilengkapi, yang penting tidak mengganggu orang tuanya. Nah, kalau orang tua seperti itu harus seperti apa nih Bu tentunya? Karena kan tadi kita tidak sama melepel kan para orang tua, artinya dengan orang tua yang cerdas itu dibutuhkanlah peran ibu, terutama yang cerdas di rumah tangga, karena ibu ini yang hampir 24 jam bersama anak-anaknya. Benar. Gimana nih Bu? Yang di rumah lah terutama
1: harus diperbaiki komunikasinya.
0: Oke.
1: Okay. Jadi harus diperbaiki komunikasinya. Okay. Karena kan gini, salah kita di dalam komunikasi itu yang benar bisa jadi salah, yang salah pun bisa jadi benar. Sebenarnya itu nggak boleh sebenarnya, kalau yang salah bisa menjadi benar itu kan nggak boleh gitu. Pada intinya adalah komunikasi. Bagaimana komunikasi intens kepada anak kita, dan kalau orang tuanya terlalu sibuk, intens komunikasi dengan gurunya. Gitu, paling tidak, teacher, anak saya gimana hari ini, gitu. Aduh, nggak sempat saya memperhatikan dari A sampai Z, teacher.
0: Kebanyakan,
1: gitu.
0: Bu, ya.
1: Iya, jadi mohon ya teacher, gitu, mohon bantuannya, nggak apa-apa. Okay. Harus komunikasi dengan orang tua. Kemudian mendengarkan kata anak. Kan anak ini gini, kita saja kalau punya masalah, ketika bercerita tidak harus orang yang mendengarkan itu memberikan solusi. Kan? Okay. Nah, cukup mendengarkan itu sudah mengurangi beban. Anak pun begitu. Kadang orang tua mungkin, kamu gak ngerti sih, mama sama papa sudah seharian kerja. Ya mana bisa, karena anak kecil itu bukan pemikiran dewasa yang fisiknya kecil, tapi memang betul-betul anak kecil gitu. Maka sebagai orang tua, kan long life education ya, jadi namanya belajar itu kan sampai tua gitu, sampai tua juga. Jadi gak ada salahnya mungkin kalau ada waktu ibu ikut parenting gitu, gak ada salahnya kalau ada waktu main ke rumah teachernya, main ke rumah gurunya. Tidak ada salahnya kalau misalkan ada waktu pada saat healing diajak anak main, kan tadi les dan segala macam kan, lesnya ditanyakan anaknya, abang mau les apa kira-kira gitu. Jadi bukan semua les langsung pulang sekolah, kan anak juga capek, gitu. Tapi langsung les matematika, les bahasa Inggris, les ngaji, les ini. Tapi kita harus tanyakan, abang kira-kira mau lesnya apa? Interestnya anak, minatnya anak. Jadi kita harus jeli ketika mendidik anak. Itu bukan hanya mendidik saja, tapi juga kita sebagai teman, sebagai sahabat, itu sebagai orang tua. Jadi peran-peran ini pada kondisi-kondisi tertentu harus bijak kita. Ketika anak kita mau bercerita, kita seolah-olah sebagai teman. Gimana kak, di sekolah tadi seperti apa? Iya ma, tadi ma kita ada pelajaran misalkan menggambar. Menggambarnya kakak menggambar apa? Kakak diajak keluar, jadi pembelajaran outdoor. Diajak ke taman, disuruh menggambar apa saja yang bisa kalian lihat, kalian gambar. Dikasihkan buku, kemudian digambar. Tiba-tiba ada anak yang menggambar daun, tapi kok warnanya nggak hijau misalkan.
0: Yeah, yeah.
1: Itu tidak bisa kita langsung salahkan. Kita tanya, abang kenapa gambar daunnya warna
0: coklat,
1: kuning,
0: gitu, kuning
1: atau coklat atau apa gitu.
0: Kuning masih oke, Bu Layu.
1: Iya. Jadi ketika ditanya, iya teacher, iya Bu atau iya Pak, karena saya melihatnya itu. Jadi ada pohon yang memang daunnya itu warna kuning karena mungkin sudah menua dan belum jatuh aja gitu. Gitu.
0: Yeah, yeah.
1: Nah itu jadi persepsi. Jadi makanya untuk kualifikasi guru itu. Pengajar, pengajar kan transfer ilmu ya. Jadi 1 + 1 = 2, 2 + 2 = 4 kan kayak itu. Hampir semuanya orang bisa kan. Pengajar pendidik, pendidik ini bagaimana kita mengarahkan anak, bagaimana anak dari belum mengerti menjadi mengerti, dari istilahnya belum pandai menjadi pandai gitu. Kemudian kalau pembimbing itu mendampingi, pendampingan. Oh anak saya, oh murid saya atau peserta didik saya dapat nilai 100. Tapi untuk mendapatkan nilai 100 kan ada pendampingan.
0: Betul,
1: tuh. Nggak menyontek. Kan kayak gitu kan. Tetap ke karakter buildingnya bagus, jujur. Kan kayak gitu. Berarti kalau kerjasama boleh dong teacher. Kan kerjasama itu karakter yang positif. Nggak pada satu ulangan juga. Gitu. Nah itu penting banget. Kemudian sahabat siswa. Itu lebih kepada anak-anak usia hampir remaja ya. Kita menjadi sahabatnya, mendengarkan, menciptakan rasa nyaman. Tapi tetap harus ada batasan. Iya, begitu. Kemudian orang tua pengganti begitu.
0: Luar biasa. Ini sekali tepuk tangan ya. Luar biasa Bu Direktur ini. Langsung sama psikolognya. Oke, ini ke Bu Kusminin. Seperti apa menanggapi dari pertanyaan Bu Dewi tadi yang kita lihat sekarang? Tentunya kan ini tantangannya lebih luar biasa kalau di tingkat SD ini Bu ya. Anak-anak ini kan masih labil, super lain sebagainya. Ini seperti apa juga Bu?
4: Iya. Seperti ini juga ya, Mas. Anak-anak kita ini kan memang zaman-zaman digitalisasi.
0: Betul.
4: Ya, nggak bisa juga kita langsung larang, nggak boleh pakai gadget, nggak boleh ini. Tetap dalam pantauan.
0: Okay.
4: Jadi mereka tetap kita kasih gadget itu kan juga salah satu dari pembelajaran ya.
0: Nah, betul.
4: Nanti kalau mereka nggak megang sama sekali, gaptek pula nanti kan ya. Nah, cuman ya memang paling penting yaitu tadi pendampingan orang tua.
0: Okay.
4: Terus juga mungkin kita sebagai orang tua bisa kita buat komitmen dengan anak yang benar-benar memang

0: nangis sedikit
1: dikasih
0: lagi ya, uh-huh. Gitu. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi di sekolah juga kami kan ada pelajaran IT juga. Okay. Jadi tetap untuk gadget ini anak-anak memang harus bisa, harus tahu cara penggunaannya. Tapi ya itu tadi, harus ada pendampingan dan juga memang batas-batas itu harus kita terapkan, kita kasihkan kepada anak kita, biar anak kita juga mempunyai apa ya, hal-hal yang memang konsekuensi itu juga kita harus sampaikan. Kalau misalnya main gadget terlalu lama nanti mungkin akan sakit matakah, atau mungkin jadinya pusing, yeah. Terus juga tidur jadi terlambat, jadi ketagihan. Itu kita sampaikan saja kepada anak, kita kasih pengertiannya. Jadi di situ kita berdiskusi, sebagaimana disampaikan Bu Direktur tadi, bahwasanya kita ini sebagai bukan hanya orang tua saja, mm-hmm. Orang tua ini juga sebagai teman. Ketika dibutuhkan untuk berdiskusi dengan anak, menentukan salah satu dari komitmen bersama, nah itu harus kita lakukan. Mereka kita mintain pendapatnya seperti apa, baru nanti kita buat kesepakatan bersama.
2: Baik, inilah itu. Sangat dibutuhkan sekali lagi. Kenapa ibu para orang tua harus cerdas, Bu ya? Gimana ya. Tunas bangsa ini lahir daripada keluarga. Betul. Yang cerdas seperti itu. Nah, ke Pak Abdul Rakib menanggapi pertanyaan dari Bu Dewi juga. Dan kita lihat sekarang banyak juga sih para orang tua. Tadi kita tidak bisa meratakan lagi, kembali lagi. Nah, kadangkala jangan main handphone nak, tapi orang tuanya tetap main handphone. Nah, ini gimana nih Pak masalahnya? Kadang mungkin juga bisa kita sepil sedikit gurunya, melihat sebagai katanya nggak boleh, tapi guru kok main handphone. Jadi mungkin namanya anak-anak ikuti sekarang, ini seperti apa nih Pak, mungkin apa yang harus dilakukan seperti itu? Karena yang tadi ada perjanjian disampaikan ibu, ternyata tuh anak-anak tuh masih ngintip, kok ibu bapak masih main handphone sih, padahal udah perjanjian nggak main handphone, ngajarinya nggak main handphone, tapi orang tuanya tuh main handphone di depan mereka. Gimana nih Pak?
3: Baik Bapak, terima kasih menyambung dan menambah dari Bu Direktur tadi. Sudah sangat jelas, Bu Kepala Sekolah Bu Kusmini juga sangat jelas. Jadi intinya inilah perlunya kita teladan ya, teladan. Artinya ketika kita melarang anak itu jangan main handphone, ya kita juga tidak main handphone. Yeah. Ketika kita di rumah, kita melarang anak kita di rumah, okay. Ada waktu-waktu tertentu mungkin tidak boleh main handphone, kita juga tidak main handphone. Sama juga seperti halnya di sekolah.
2: Sekolah juga
3: ya,
2: sama.
3: Di sekolah sama juga. Ketika kita melarang anak-anak mungkin nggak boleh main handphone ketika tidak digunakan dalam pembelajaran, ya kita juga ketika mengajar juga tidak menggunakan handphone. Intinya yang paling bagus, perintah yang paling bagus itu langsung contoh ya, langsung keteladanan gitu.
2: Oke.
3: Ya, kalau di rumah tadi ya mungkin kita sedikit menambah al-ummu al-madrasatul ula. Jadi seorang ibu kan tempat belajar bagi anaknya. Yeah. Artinya kalau ibu seperti kembali ke pertanyaan Bu Dewi tadi, ketika seorang ibu atau seorang ayah lelah, capek pulang kerja mungkin ya. Mm-hmm. Kemudian anaknya sedikit mengganggu, ribut, kemudian enggak mau repot, artinya nggak mau sabar, langsung dikasih handphone biar anak itu diam. Padahal itu kan nggak bagus. Jadi harus lebih sabar lagi. Kemudian mungkin bisa dikasih tahu ya, bisa dikasih pemahaman. Karena sedikit-sedikit handphone itu kan bukan hal yang positif ya. Tadi juga disebutkan oleh Bu Kepala Sekolah Bu Kusminin juga, itu juga ada efek negatifnya. Jadi semua juga butuh pendampingan pembelajaran gitu.
2: Baik, terima luar kasih. Biasa. Masih kita bacakan yang sudah masuk kembali melalui WA 0811 778 1051, dan juga yang menyaksikan melalui YouTube RRI Batam dengan topik kita jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ada yang masuk dari Pak Yatno di Batu Aji. Selamat pagi Bu Guru dan Ibu Direktur. Saya ingin bertanya nih terkait tentang Hari Kebangkitan Nasional, dan juga ini ada hubungannya dengan sekolah, terutama manajemen sekolah. Nah, seperti apa untuk meningkatkan kualitas kompetensi guru sendiri yang berkelanjutan? Karena guru juga harus update, bukan mahasiswanya, tapi guru yang penting. Bagaimana betul. Katanya Bu di sekolah ibu sendiri? Ya. Oke, ini pertanyaannya bagus kan?
1: Ya. Terima kasih Pak Siatno ya. Pak Siatno di Batu Aji ya. Terima kasih. Jadi saya itu hobinya sekolah. Saya itu hobinya sekolah gitu. Nah, jadi S1 sudah selesai, kemudian S2. S2 sudah selesai, saya balik lagi S1 bidang yang berbeda.
2: Walaupun tadi S1 kembali lagi.
1: Iya, kemudian baru S3 gitu. Alhamdulillah S3 sudah selesai tahun 2017.
2: Alhamdulillah.
1: Gitu. Dan saya juga selain direktur pendidikan, saya juga dosen. Gitu. Nah, di dosen di beberapa ini kampus ya di Kota Batam. Nah, keinteresan atau ketertarikan saya di untuk terus belajar itu saya tularkan ke guru-guru. Ya ke guru-guru. Saya selalu bilang

0: yang prestasi tidak boleh hanya anak saja, yeah. Gurunya harus berprestasi. Nah, maka ya guru-guru di Nabila itu yang bisa saya kasih contoh, double S1 itu kan 18 orang, double S1. Jadi SS, SPD, SE, SPD, SPT, SPD, kan kayak gitu. Supaya apa? Karena SPD itu bagi seorang guru itu wajib.
1: Oke.
0: Okay. Gitu. Jadi sarjana sastra misalkan, tapi harus SPD. Mm-hmm. Gitu. Sarjana pertanian tapi harus SPD gitu. Kalau dulu kan ada akta 4 ya. Yeah. Tapi itu kan instan sekali. Nah, pada masanya saya memasukkan guru saya ini menambahkan untuk menjadi guru sarjana pendidikan, maka kita masukkan di UT. Jadi sudah S1 kita sekolahkan lagi S1 kan kayak gitu. Alhamdulillah dapat dapat beasiswa dari provinsi waktu itu. Luluslah, selesai. Mm. 18 orang double S1. Terus saya bilang sama guru saya, kalau cuma S1 semua orang S1. Nanti ya, suatu saat karena kan teknologi berkembang terus, anak jauh lebih cerdas, kita dituntut untuk terus mengupdate dan mengupgrade diri kita sendiri. Gitu. Human research-nya kan harus begitu ya, MSDM-nya ya gitu. Betul, karena saya S3-nya kan human research ya, MSDM. Nah, sumber daya manusia. Maka alhamdulillah guru-guru saya yang S2 sekarang juga sudah 20-an lebih. Hmm. Gitu. Jadi sudahlah double S1, kemudian S2. Udah lulus S2. Saya bilang lagi, kalian kalau cuma S2, di luar sana banyak sekali S2. Jadi harus S3.
1: Ya.
0: Gitu. Terus kenapa sih guru SD harus S3, atau orang cuma di sekolah aja kok SD, S3 gitu? Itu kan di kampus gitu. Yeah. Enggak begitu. Alhamdulillah guru-guru saya kalau malam hari jadi dosen.
1: Dosen. Itu yang menjadi plusnya Bu ya.
0: Iya, gitu. Jadi jadi dan itu happy kita melakukannya. Mungkin karena passion kita juga di pendidikan kan gitu. Happy, ketemu anak happy, ketemu mahasiswa juga bahagia kan kayak gitu. Dan alhamdulillah di samping saya ini sedang disertasi, entar lagi doktor.
1: Luar biasa. Dan ini berkat dari Bu Direktur. Motivasinya luar biasa. Harus satu enggak boleh satu, harus lagi ya.
0: Gitu. Jadi ini yang di samping saya sebentar lagi mau masuk S3.
1: Masya Allah.
0: S2 udah lulus gitu. Nah, jadi memang banyak yang tanya sama saya gitu. Kenapa sih Bu, kan cuma sekolah, kenapa guru-guru gak cukup ya, S1 gak cukup ya, S2 kan kayak gitu. S2 udah hebat sekali gitu. Saya bilang sebenarnya itu adalah tuntutan dari diri kita sendiri. Kita pengen mengupdate dan mengupgrade diri, maka prestasi itu hukumnya wajib. Kan kayak gitu. Karena itu adalah penghargaan terhadap diri kita sendiri, selain terhadap pekerjaan kita kan gitu. Nah, maka guru-guru ini salah satu prestasinya adalah tanggal 22, tanggal 23 ya, nanti sampai tanggal 25 kita mendapatkan penghargaan nasional.
1: Okay.
0: Ya, dari SD masuk 100 besar ya, nasional ya teacher ya. Dapat penghargaan dari kementerian nanti di Surakarta, di Solo ya. Dan alhamdulillah untuk SMP 10 besar nasional.
1: Luar biasa. Ya,
0: kemarin di tingkat Batam juga peringkat 2 untuk literasi dan numerasi terbaik Kota Batam. Gitu. Nah, untuk guru-gurunya juga jangan hanya berperan sebagai guru saja gitu, tapi juga mengupdate dan mengupgrade diri menjadi lebih baik, kemudian juga berperan lebih banyak gitu, berperan. Jadi banyak guru-guru kita sebagai dosen di luar guru gitu. Dan ini juga tantangan, tantangan positif untuk kita harus selalu menjadi yang terbaik gitu. Kemarin saya tanya sama suami saya, boleh gak ngambil psikologi lagi gitu? Sudah wisuda 4 kali, mau 5 kali.
1: Tapi gak kembali lagi, yang penting asal mampu aja gitu Bu, ya enggak ya. Ditanya nih mau sekolah-sekolah terus kapan istirahatnya.
0: Iya. Tapi memang benar Mas, yang namanya pendidikan itu menyenangkan sebenarnya. Iya. Jadi kita aja kalau capek-capek sikit lihat anak jadi happy lagi ya.
1: Betul.
0: Jadi segar lagi gitu. Nah, itu tadi. Jadi untuk mengupdate guru, memang guru-guru terus mengikuti pelatihan-pelatihan, seminar-seminar, mengikuti lomba-lomba, guru pun ikut. Gitu. Karena itu untuk jadi kita enggak puas. Oh ya sudah S1 sudah lulus S2, kemudian kita cukup di situ, tidak. Tidak cukup untuk kita. Jadi insya Allah kita juga akan terus-menerus belajar.
1: Luar
0: itu
1: biasa.
0: Itu tadi long life education kan?
1: Betul. Gitu. Sudah dijelaskan semua, semoga sudah terjawab nih Pak Yatno. Mungkin tertarik pengen sekolah di sana anaknya ya.
0: Ayo,
1: disampaikan
0: Bapak,
1: karena
0: silakan,
1: tadi
0: Bapak.
1: Pihak manajemen sudah menjawab ya Pak Yat dan Ibu juga. Artinya ini butuh sekali tentunya pendidikan tingkatan lain sebagainya. Tidak cukup dengan S1 saja Bu ya. Nama pembelajaran-pembelajaran guru juga harus menguasai. Karena mengikuti perkembangan zaman sekarang. Oke, kita bacakan ini. Semangat, kita nggak terasa udah hampir 1 jam.
0: Oh,
1: oke,
0: gitu
1: kita bacakan
0: ya?
1: Untuk WA kita terakhir yang sudah masuk di 0811 778 1051. Ada Pak Ridwan di Kundur. Oke, pertanyaannya nih Bu, kalau di kota katanya sekolah, tapi kalau kita yang di perbatasan, apalagi di pelosok, ini ketidakmerataan fasilitas ini gimana kita mau mencerdaskan terutama tunas bangsa katanya. Mohon penjelasannya seperti apa, kemudian juga dan bagaimana ini untuk melihat tentunya juga bantuan-bantuan yang diberikan ke pemerintah kadang tidak sampai ke sekolah kita yang jauh di perbatasan. Mohon penjelasannya itu ke apa kecemburuan kami terhadap sekolah yang ada di kota sementara kita di desa sangat jauh tidak merata fasilitas lain sebagai gimana mau cerdas katanya fasilitas lainnya tidak memadai.
0: Baik. Dari Kundur. Ini ternyata banyak sekali ya penanya.
1: Banyak pendengar kita Bu dari Brandi, Selat Panjang.
0: Masya Allah, iya. Jadi terima kasih banyak Bapak. Jadi sharing ya, sharing. Salah satu program kita itu adalah kunjungan edukatif. Jadi kita di Sekolah Nabila itu banyak sekali program-program yang out of the box. Saya bilang out of the box gitu. Kunjungan edukatif, kemudian ada shadow apa ada apa namanya guest teacher ya. Di mana ketika materi-materi tertentu kita datangkan praktisi-praktisi gitu. Ya misalkan kita belajar tentang apa namanya? Peraturan daerah. Anak-anak kita aja ke Pemko gitu, kemudian ke apa namanya ke atau kadang-kadang anggota dewan kita datangkan ke sekolah untuk ngajari anak. Kemudian kayak kemarin saya datangkan beberapa teman-teman juga dari dosen Ibnu Sina datang ke sekolah untuk mengajarkan sesuatu. Kemudian kita berkolaborasi juga dengan banyak instansi, lembaga ataupun universitas-universitas yang di Batam ini gitu. Terus gimana dong Bu? Kan Ibu di Batam tuh Batam Center lagi mungkin kayak gitu. Jadi kami bagaimana kalau kami di Kundur ya? Kundur tadi ya.
1: Kundur Pak Ridwan.
0: Kundur, heeh. Pak Ridwan, terima kasih. Bahwasanya kecerdasan anak ini memang sangat dipengaruhi oleh teknologi, itu betul. Tetapi ketika kondisi kita memang tidak bisa menjangkau itu, kecerdasan yang bersifat sosial, kecerdasan ketika anak kita akrab dengan alam, gitu, sarana prasarana, fasilitas yang di kota itu selalu dilengkapi dengan fasilitas yang berkaitan dengan material. Tetapi kalau di lingkungan misalkan pantai, hinterland ya, hinterland misalkan di hinterland itu sarana-sarana yang ada di alam itu bisa dijadikan untuk apa ya, objek belajar.
1: Betul.
0: Mau pikir belajar dan itu sangat sangat apa ya realistis dengan materi-materi yang ada di pembelajaran contoh. Kan sebenarnya kan Kepri namanya juga Kepulauan Riau kan gitu. Kepulauan Riau, kepulauan itu kan berarti kan pulau-pulau banyak, pulau-pulau kecil atau sebuah pulau yang mana lingkungannya itu dikelilingi atau lebih besar atau lebih banyak perairannya.
1: Okay.
0: Kan gitu. Nah, ini kan sebenarnya membutuhkan SDM yang akrab dengan maritim, dengan kepulauan, dengan air. Kekayaan yang luar biasa yang ada di Kepri ini kan butuh seperti itu. Nah, anak-anak nelayan, anak-anak hinterland, anak-anak yang hidupnya itu memang di lingkungan perairan kayak gitu, itu sebenarnya sudah sangat-sangat mempunyai kecerdasan terkait dengan alamnya. Nah, bagaimana dengan tingkat pendidikan dasarnya? Mungkin sudah cukup. Mau nggak mau, ketika melanjutkan ke jenjang lebih tinggi, itu memang perjuangan orang tua lebih dibandingkan, kan kayak gitu?
1: Iya, betul.
0: Kan ini realistis ya, sesuai dengan realita yang ada. Perjuangan orang tua akan lebih dibandingkan orang yang ada di kota, kan kayak gitu. Yang ada di kota. Nah, jadi saya berharap Pak Ridwan, anak-anak di Kundur mendapatkan fasilitas yang misalkan terbatas di pendidikan dasarnya, ya kita berharap ya mudah-mudahan pemerintah mendengar, ya gitu, pemerintah mendengar, pemerintah kota atau pemerintah daerah mendengar bahwasanya ada yang harus di apa ya istilahnya, yang harus didengar. Okay. Ya, dari masyarakat yang ada di wilayah hinterland, supaya fasilitas-fasilitas juga bisa memasuki wilayah sana.
1: Oke, okay. Gitu. Ini tugas daripada Dinas
0: Betul.
1: Pendidikan, Bu ya.
0: Betul, harus ada kolaborasi di situ, karena nggak bisa kita maju sendiri.
1: Oke.
0: Okay. Gitu, kita nggak bisa maju sendiri. Terus wilayah kita di Kepri ini kan sudah jelas bahwasannya kan perairan.
1: Oke. Okay.
0: Gitu, maka harus disiapkan generasi muda, tunas-tunas bangsa tadi yang punya kecerdasan di dalam perairan, di dalam dunia maritim. Bagaimana mengolah hasil-hasil daripada pantai, hasil-hasil laut, ini bisa menjadi sebuah apa ya istilahnya, sebuah sumber penghasilan daripada daerah, dan itu bisa menciptakan lapangan kerja yang luar biasa gitu.
1: Baik.
0: Karena kalau berharap, kalau berharap saja kayaknya memang agak susah gitu. Tetapi ya itu tadi, mudah-mudahan didengar oleh pemangku kebijakan.
1: Baik.
0: Gitu. Apa saja yang belum sampai di hinterland, mudah-mudahan sedikit demi sedikit fasilitas, kemudian sarana prasarana, kemudian apa namanya itu harus mendapatkan didengar ya, sehingga regulasi-regulasi bisa mencapai ke sana gitu.
1: Baik, ya mudah-mudahan tadi yang disampaikan Pak Ridwan ini dengar juga ada di dinas sana ya Bu ya.
0: Benar.
1: Karena memang butuh juga kemerataan, kita lihat sendiri yang namanya Indonesia besar, apalagi Kepri juga berbatasan di pulau-pulau. Yang itu pasti tidak kemerataan itu tadi karena jarak berbeda dengan di kota.
0: Betul.
1: Itu didapatkan.
0: Jadi perjuangan orang tua nampaknya memang mau enggak mau harus lebih keras.
1: Iya, betul. Oke, satu lagi deh Bu, ini terakhir kita bacakan Ibu Fatmawati di Batu Aji. Selamat pagi, saya ingin bertanya terkait tentang penerapan pendidikan karakter Bu di tengah maraknya pengaruh digitalisasi pada saat ini. Betul. Dunia modern. Apa nih yang harus dilakukan tantangan untuk sekolah sendiri katanya?
0: Iya. Tantangan ya. Karena kadang-kadang kalau masuk di analisis SWOT ya, itu apa yang menjadi halangan-halangan itu harus menjadikan tantangan untuk kita kan kayak gitu. Kita harus selalu menjadi manusia, apalagi kita sebagai guru ya, itu harus menjadi manusia yang visioner kan kayak gitu. Jadi aduh ini gimana ya, nggak bisa, ya sudahlah nggak bisa, nggak bisa, tak boleh begitu kan kayak gitu. Ini nggak bisa Bu, kayak gini mentok aja di sini, nggak bisa lagi kita, nggak ada yang nggak bisa. Gitu, nggak ada yang nggak bisa. Jadi bagaimana gadget itu kan kayak gitu, bagaimana digitalisasi itu bagi kita menggunakan digitalisasi atau teknologi atau media.
1: Okay.
0: Itu harus cerdas, seperti tadi saya katakan, harus cerdas, harus bijak, karena memang kita butuh itu. Dunia kita sekarang itu dunia digitalisasi. Siapa yang menang adalah orang yang menguasai media, kan kayak gitu. Kalau kita menguasai media, kita akan menang. Karena orang bangun tidur sudah melihat teknologi, sudah melihat digitalisasi. Zaman sekarang nampaknya tidak ada yang punya, misalkan ada anak tak punya Instagram, tak punya Facebook, tak punya TikTok, kayaknya jarang banget gitu. Jarang banget. Nah, itu ketika dimanfaatkan secara positif, jadinya positif. Contoh, saya misalkan tidak bisa mencapai dunia kampus. Tapi dari aplikasi-aplikasi kita belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Arab, kemudian untuk pengetahuan pengetahuan tinggi, kemudian bidang-bidang literasi kita tingkatkan, karena kan Indonesia memang literasinya rendah ya. Gitu. Nah, di sekolah kami juga sedang berbenah tentang literasi. Makanya itu kita harus berprestasi, bukan hanya muridnya tapi gurunya juga. Betul. Sekolah kami itu sering mencetak buku-buku hasil kompilasi karya siswa, kompilasi karya guru, bahkan kemarin waktu Hari Kartini kompilasi surat daripada orang tua terhadap anaknya, itu kita bukukan dan beri ISBN.
1: Wow, luar biasa. Jadi kolaborasi anak dan orang tua juga diberikan manis penghargaan.
0: Betul,
1: gitu Bu ya.
0: Gitu. Pada saat Hari Kartini kemarin, dan insya Allah mudah-mudahan nanti dalam cetak buku ini cepat, target saya launching bukunya HUT RI gitu.
1: Asik.
0: Kan gitu. Jadi karena biasanya ISBN sekitar 2 bulan atau 2 setengah bulan gitu kan prosesnya. Nah, literasi itu makanya di karakter building ini, di digitalisasi ini merupakan tantangan untuk kita. Banyak sekali aplikasi-aplikasi di handphone yang membuat kita lebih cerdas, membuat kita mudah untuk belajar, untuk mengetahui, ya, menambah wawasan, membuka membuka luas knowledge kita seperti apa yang kita butuhkan gitu. Tetapi yaitu tadi bijak, ya harus bijak, harus apa, mengerti media itu yang tidak boleh kita pakai seperti apa, karena nilai negatifnya juga luar biasa.
1: Oke,
0: gitu. Jadi nggak anak nggak orang tua.
1: Betul. Gitu. Jadi kalau sekarang bijak menggunakan handphone lain sebagainya, digitalisasi berarti di genggaman kita semuanya, Bu, ya.
0: Benar.
1: Baik. Ini seru sekali, tambah terasa sudah 60 menit ke depan sebagai closing statement kita, yaitu tema kita yang sangat menarik, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Silakan yang pertama, Ibu Kusminin dulu, Bu, sebagai closing statement kita di pagi hari ini. Silakan.
2: Statementnya, semangat ibu-ibu untuk mencetak generasi emas kita, tunas bangsa kita, kita jaga sampai benar-benar mereka mampu menjaga Indonesia tercinta kita.
1: Oke, luar biasa. Kemudian Pak Abdul Rakib sebagai closing statement kita untuk tema kita, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
3: Ya, baik, terima kasih. Untuk closingnya sangat singkat, intinya di momen hari kebangkitan nasional, kita bangkitkan anak-anak kita, tunas bangsa kita, untuk tetap bangkit terus, istiqomah untuk belajar dan tetap belajar.
1: Baik, luar biasa. Terakhir, Ibu Direktur sebagai closing statement kita di hari kebangkitan nasional, ya, yang sangat spesial hari ini.
0: Long life education. Dan long life education ini untuk semua, bukan hanya anak-anak tetapi juga orang tua gitu. Karena orang tua tidak selamanya benar juga gitu. Jadi orang tua juga terus-menerus belajar, oh anak saya masih balita ilmunya ini, oh anak saya remaja ilmunya ini, oh anak saya sudah dewasa ilmunya ini, dan ternyata saya belum cukup ilmu. Jadi orang tua juga tetap harus belajar.
1: Baik, luar biasa motivasinya. Tepuk tangan sekali lagi, edukasi yang sangat luar biasa. Terima kasih buat Ibu Direktur yang hadir pada hari ini, Dr. Sarminin SPD MPD, yaitu selaku Direktur Pendidikan Sekolah Islam Nabilah, kemudian juga Pak Abdul Rakib SPD MPD, Kepala Sekolah SMP Islam Nabilah, dan juga Ibu Kusminin SPD MM, Kepala Sekolah SD Islam Nabilah. Semoga apa yang kita sharingkan di pagi hari ini memberikan edukasi, terutama untuk orang-orang tua di rumah, untuk menciptakan generasi yang unggul. Amin. Seperti topik kita, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Ayar Bintara pamit, terima kasih, selamat pagi, dan sampai jumpa.
0: Terima kasih.

0: Baik pendengar, selanjutnya kita bergabung bersama Pro3 Jakarta untuk mengikuti dinamika olahraga.
1: Berarti selama 22 tahun kekayaan kita yang tinggal di Indonesia adalah 436 miliar dikurangi 343 miliar. Saudara-saudara sekalian, ini yang sebabnya gaji-gaji guru kecil, gaji-gaji aparat penegak hukum kecil, gaji-gaji ASN kecil. Ini yang selalu anggaran tidak cukup, anggaran tidak kuat, dan sebagainya. Selama 34 tahun, apa yang terjadi? Yang terjadi adalah apa yang disebut under-invoicing. Under-invoicing adalah sebenarnya fraud atau penipuan. Yang mereka jual, yang dijual oleh pengusaha-pengusaha tidak dilaporkan yang sebenarnya. Banyak di antara mereka membuat perusahaan di luar negeri. Dia jual dari perusahaan dia di dalam negeri ke perusahaan dia di luar negeri yang harganya jauh di bawah harga yang sebenarnya. Ini yang terjadi. Sekali lagi, ini adalah data dari PBB. Karena begini, katakanlah kita bisa bohong di pelabuhan Indonesia, kita bisa bohong di negara kita, kita kirim 10 ribu ton batu bara, kita hanya laporkan 5 ribu ton. Bisa di Indonesia, di sana tidak bisa, di sana dicatat. Itu terjadi pada kelapa sawit, itu terjadi hampir semua komoditas. Itu adalah penipuan di atas kertas. Ada lagi penyelundupan. Ada lagi penyelundupan melalui pelabuhan. Kita harus berani mengatakan yang merah-merah, yang putih-putih. Kita harus berani mengatakan apa adanya. Kita harus perbaiki lembaga-lembaga pemerintah kita. Bea cukai harus kita perbaiki. Saya masih ingat di zaman Orde Baru, saking parahnya bea cukai, kita tutup bea cukai. Kita outsourcing ke swasta. Dan penghasilan negara naik. Apa enggak sedih itu? Ini perjuangan kita semua, ya. Saya bukan mau jatuhkan moral siapapun. Tapi sudah saatnya kita bicara jujur kepada diri kita. Kita bicara jujur kepada rakyat kita. Saudara-saudara sekalian. Coba ditayangkan lagi slide. 900 miliar dolar kita hilang. Bayangkan kalau 900 miliar dolar kita nikmati, kita pakai, negara apa Indonesia ini, saudara sekalian? Ada under invoicing, ada under counting, ada transfer pricing, saudara-saudara. Banyak di antara kalian senyum, mungkin di antara kalian ada pengusaha-pengusaha juga di ruangan ini. Berarti tahu apa yang saya bicara. Itu keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Kita sudah hitung, kita sudah pakai random. Kita tahu bahwa perbedaan antara yang dilaporkan, yang tidak dilaporkan, itu sering mencapai 50%. Yang dilaporkan adalah 50% dari keadaan yang sebenarnya, saudara-saudara sekalian. Dan kita merasa aneh. Kita produsen kelapa sawit terbesar di dunia, tapi harga kelapa sawit ditentukan di negara lain. Saya mengatakan kepada menteri-menteri saya, boleh terjadi. Saya tidak mau kelapa sawit kita harganya ditentukan oleh bangsa lain. Kita tentukan harga kita. Dan kalau mereka nggak mau beli pakai harga kita, ya nggak usah beli, kita pakai kelapa sawit kita sendiri. Saudara-saudara sekalian, kenapa nikel kita ditentukan harganya oleh negara lain? Tidak boleh. Saya instruksikan kabinet saya, rumuskan harga nikel, harga emas, harga semua tambang kita, harga semua komoditas harus ditentukan di negara kita sendiri. Dan kalau mereka nggak mau beli, ya nggak apa-apa, biar aja itu di bawah tanah untuk cucu kita nanti. Daripada kita jual murah, saudara-saudara sekalian, saya minta dukungan majelis ini. Marilah bersama-sama. Sepertinya saya lebih marahin daripada banyak kekuatan di sini. Saudara-saudara sekalian, karena generasi itu mengerti apa arti penjajahan. Saudara sekalian, di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33, perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tidak ada kata-kata azas-azas lain. Azas kapitalisme neoliberal, azas konglomerasi, azas yang sekaya boleh sekaya-kayanya, yang miskin salahnya orang miskin. Itu bukan falsafah Pancasila. Ayat kedua, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat ketiga, bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Ayat keempat, perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi. Artinya, kalau demokrasi ekonomi, rakyat banyak, rakyat semuanya harus menikmati ekonomi kita. Saudara-saudara, dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, mandiri, berdiri di atas kaki kita sendiri, dan menjaga keseimbangan, kemajuan, dan kesatuan ekonomi nasional. Saudara-saudara sekalian, saya rasa bahasa Indonesia yang digunakan oleh para pendiri bangsa kita sangat jelas. Tidak perlu kita cari tafsiran-tafsiran yang macam-macam. Ini adalah cetak biru ekonomi kita, saudara-saudara sekalian. Manakala kita menyimpang cetak biru ini, ya jangan salahkan siapa-siapa kecuali diri kita sendiri yang tidak mau menerima titipan amanah dari pendiri-pendiri bangsa kita. Seberapa jauhkah telah kita menyimpang dari cetak biru perekonomian kita sendiri? Mungkin harus kita bahas di tempat dan waktu yang terpisah. Tapi saya berkeyakinan kalau kita jalankan pasal 33 secara konsekuen, kita akan terhindar dari praktek-praktek under invoicing, under counting, dan sebagainya, pemalsuan atas tonase dan kualitas produk yang diekspor, praktek-praktek fraud terhadap bangsa dan negara kita, serta praktek-praktek tambang ilegal, hutan ilegal, kebun-kebun ilegal. Saudara-saudara, bagaimana bisa ada orang yang tambang di hutan lindung bertahun-tahun dan tidak ada yang berani untuk menegakkan hukum? Saudara-saudara, kita perkirakan potensi uang yang bisa kita selamatkan dari kebocoran-kebocoran itu adalah 150 miliar dolar satu tahun. Potensi apa kita mampu atau tidak tergantung keberanian kita, tergantung tekad kita, tergantung apa kita bisa bekerja sama dengan baik atau tidak. Karena itu saya selalu sampaikan dari awal saya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, kita harus bersama-sama berani mencari solusi dan berani bertindak. Saya berkeyakinan akar masalah ekonomi bangsa kita adalah bocornya kekayaan kita, tidak tinggalnya kekayaan kita di Republik Indonesia. Ini harus berani kita hadapi dan berani kita selesaikan. Untuk itu, saya di hadapan majelis yang terhormat ini, di hadapan seluruh rakyat Indonesia, saya ingatkan bahwa saya pernah disumpah di sini untuk menjalankan Undang-Undang Dasar 1945 dengan segala perundang-undangan yang berlaku. Dan saudara-saudara sekalian, kita faham dan mengerti bahwa kalau kita terus mengulangi kesalahan yang sama, janganlah kita bisa berharap mendapat hasil yang lebih baik. Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita, hari ini pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, paduan besi, ferroalloys. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal. Dalam artian hasil dari setiap penjualan ekspor akan diteruskan oleh BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah kepada pelaku usaha pengelola kegiatan tersebut. Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar, under invoicing, praktek pemindahan harga, transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita. Dengan kebijakan ini, kita berharap bahwa penerimaan kita bisa seperti Meksiko, seperti Filipina, seperti negara-negara tetangga kita. Kita tidak mau penerimaan kita paling rendah karena kita tidak berani mengelola milik kita sendiri, milik bangsa Indonesia sendiri. Saudara-saudara sekalian, sesungguhnya kita harus percaya bahwa semua sumber daya alam Indonesia adalah milik rakyat Indonesia, milik bangsa Indonesia. Karena itu negara berhak mengetahui secara rinci sumber daya alam kita yang dijual keluar Indonesia. Kita tidak mau dibohongi lagi. Kita mau tahu persis berapa kekayaan kita yang dijual. Saya percaya dan yakin setiap warga negara, apalagi pemimpin-pemimpin seperti yang ada di majelis ini, saya percaya setiap akal sehat yang punya kecerdasan, yang punya hati nurani, yang punya rasa cinta tanah air, saya yakin dan percaya tidak akan mengizinkan kekayaan alam kita terus dikelola tanpa pengawasan, tanpa kendali. Sudah terlalu lama, saudara-saudara sekalian. Kebijakan ini telah banyak dijalankan oleh negara-negara lain yang benar-benar menguasai kekayaan sumber daya alam mereka. Kita harus lihat dan belajar dari Saudi Arabia, dari Qatar, dari Rusia, dari Aljazair, dari Kuwait, dari Maroko,

harusnya yang besar-besar dengan kekuatan mereka dia bisa dapat financing dari mana-mana, kan harusnya begitu. Saudara-saudara sekalian, tapi sebaliknya kita tidak boleh merasa bahwa negara akan berbuat semuanya. Kita tidak ingin, kita ingin justru menemukan peran swasta yang lebih besar. Tapi besar, tapi benar. Jangan besar, tidak benar. Kita juga harus mengakui prestasi banyak perusahaan-perusahaan kita yang bisa bersaing. Bagaimanapun perusahaan seperti Indofood sudah dipasarkan di seluruh dunia. Kalau saya ke Eropa, banyak orang Eropa nyarinya Indomie. Bahkan banyak negara Afrika menganggap itu produk mereka. Juga perusahaan seperti Mayora berhasil memasarkan Kopiko di lebih dari 100 negara. Mereka memiliki brand ambassador. Presidennya juga mendorong minum kopi di mana-mana. Tapi saya paham. Panitia penyelenggara DPR tahu kalau ada. Saya mohon izin, boleh saya minum, Ibu Ketua? Kopiku sedang. Presidennya peminum kopi. Kita harus dorong perusahaan-perusahaan swasta kita unggul. Ada juga itu apa? S apa itu? SLR 77, ya kan? Hah? Berapa? Hah? 77 kan? Kalau orang Gerindra nggak mau bikin saingannya, Esteller 88. Maaf, Ibu Ketua, supaya nggak ngantuk nih majelis ini. Saya hanya berhak atas Gerindra ya, jadi saya cek ada Gerindra yang tidur nggak? Saudara-saudara sekalian, justru pemerintah harus perbaiki semua institusi kita supaya ada iklim usaha yang baik. Jangan pengusaha diperas terus, jangan pengusaha diganggu. Kalau bikin izin dalam 2 minggu, kita izinnya 2 tahun, memalukan. Dan kita jangan banyak inisiatif. Sudah perintah presiden, perintah menteri, di bawah bikin lagi dia. Diolah lagi. Peraturan menteri lah, peraturan teknis lah, rekomendasi lah. Akal-akalnya itu. Saya ingat semua menteri tertibkan birokrasimu ke bawah. Waspada kalau birokrat-birokrat itu, karena dia tuh pengalamannya lama, kau masuk keluar kan tiap 5 tahun, ya kan? Itu kalau nggak di reshuffle, bener nggak? Mereka lama. Nah, ciri khas birokrat yang dia akan minta tanda tangan pada waktu jam 17.30 sore. Kamu sudah capek, dia datang minta tanda tangan.

Benar? Benar. Ini banyak dari Golkar yang senyum, berarti pengalamannya banyak. Golkar banyak pengalaman ini soal ini. Karena saya mantan Golkar juga. Itu banyak mantan ketua umum Golkar di situ. Bahlil, Hartarto, Erlangga itu. Mereka paling pengalaman itu. Minta tanda tangan, sore kita sudah pernah capek. Lihatnya, ini hati-hati tuh. Saudara-saudara sekalian, pengusaha dan pemerintah harus kerjasama. Saya ingatkan buruh, jangan kau minta aja terus, ya kan? Pengusaha-pengusaha juga kerja keras, pusing juga mereka. Harus bayar kredit ke bank, ya. Tapi pemerintah ingin bekerja sama. Kita banyak memberi perlindungan sosial supaya beban pengusaha juga tidak terlalu berat. Dan kita terbuka. Kalau ada pengusaha-pengusaha yang sulit, laporkan kepada kita. Kalau dia minta penurunan tarif, ya kita bantu untuk sementara. Jangan terus-menerus minta penurunan tarif pajak, ya kan? Kita mengerti. Krisis dunia kita mengerti. Kita akan bantu, ya. Saudara-saudara sekalian, bila kita bersatu, bila kita kerja sama seperti ini, pengusaha, swasta, pemerintah, UMKM, ya kan? Pemerintah pusat, pemerintah daerah, semuanya kita kerja sama. Semuanya memiliki rasa panggilan yang sama. Kita akan menciptakan kemakmuran yang luar biasa. Saudara-saudara sekalian, di krisis yang bikin panik banyak negara, Indonesia masih tenang. Kita tidak euforia, kita tidak sombong, kita tidak mau, tapi kita tenang. Kita tenang. Kita punya kemampuan. Saudara-saudara sekalian, pakar-pakar dunia, institusi-institusi dunia menaksir pada tahun 2045 yang hanya 19 tahun Indonesia akan menjadi ekonomi kelima bahkan keempat terbesar di dunia. Ini bukan saya mengatakan. Saya sendiri tidak pernah bermimpi, berharap. Ya. Kita hanya ingin hidup layak. Tapi mereka mengatakan kita akan menjadi negara keempat, kelima. Bayangkan kita akan menyalip Inggris, Perancis, Italia. Saudara-saudara, saya kalau ke luar negeri sebagai presiden Indonesia, saya sangat dihormati sekarang. Sangat dihormati. Ya, bahkan mereka sekarang banyak negara minta bantuan ke kita. Mereka minta bantuan pupuk ke kita karena produksi pupuk kita lebih. Saudara-saudara, kita diminta bantuan oleh Australia. Kita berikan. India, Brazil, Filipina, saudara-saudara, bayangkan Indonesia sekarang bisa membuat negara lebih kaya dari kita. Ini jangan membuat kita sombong, tapi ini membuat kita harus lebih percaya diri. Memang masih ada banyak kekurangan, dan saya orang yang selalu mengajak, ayo, kita berani menghadapi kekurangan kita. Kita berani menghadapi kesulitan. Kita berani menghadapi tantangan. Kita atasi penyelewengan di ekonomi kita. Kalau demikian, kita akan tumbuh luar biasa. Saudara-saudara sekalian, banyak yang sudah kita capai. Saudara-saudara, karena kita memang sudah antisipasi ketegangan dan krisis yang mungkin timbul. Karena kita telah diberi warning dengan COVID, kita baru mengerti dan sadar. Begitu ada krisis dunia, negara-negara pengekspor pangan akan tutup. Waktu berapa tahun yang lalu Rusia mengalami kebakaran hutan yang besar, mereka tutup ekspor gandum. Harga pangan naik semua. Tidak hanya gandum, beras,
jagung, gula naik semua. Begitu perang Ukraina naik lagi, COVID naik lagi. Jadi kita sudah antisipasi. Karena itu saya canangkan program utama saya adalah mengamankan pangan Indonesia. Kita harus swasembada pangan. Dan alhamdulillah, alhamdulillah saya dibantu oleh tim pertanian saya yang luar biasa. Saya beri target 4 tahun, mereka hasilkan swasembada dalam 1 tahun. Saudara-saudara sekalian, produksi kita tertinggi selama sejarah Republik Indonesia. Cadangan yang ada di gudang-gudang kita, di gudang pemerintah, cadangannya tidak cukup. Kita harus sewa gudang-gudang lain. Kita sekarang punya cadangan sudah lebih dari 5,3 juta ton beras cadangan. Cadangan beras Desember 2025 3,25, sekarang 10 Mei cadangan beras yang kita kuasai 5,3 juta ton. Saudara-saudara sekalian, kita juga sudah amankan produksi pupuk kita. Untuk pertama kali dalam sejarah Republik Indonesia, harga pupuk kita turunkan 20%, saudara-saudara sekalian. Petani-petani kita sekarang bisa menikmati pupuk dengan jumlah yang cukup. Yang sekarang kita harus jaga adalah jangan sampai pupuk subsidi diselewengkan atau diselundupkan ke tempat lain. Ini harus kita jaga bersama. Saudara-saudara sekalian, masalah makan bergizi gratis. Makan bergizi gratis sekarang sudah dinikmati oleh 62,4 juta penerima setiap hari. Angka ini termasuk 6,3 juta balita, 2 juta ibu menyusui, dan 868 ribu ibu hamil menerima MBG setiap hari. Kita juga akan memberi MBG ke 500 ribu lansia yang tinggal sendiri, yang hidup sebatang kara, dan yang membutuhkan makan bergizi. Karena apa? Itu adalah perintah Undang-Undang Dasar Pasal 33 dan Pasal 34. Bahwa kaum miskin harus diurus oleh negara. Saudara-saudara sekalian, kita mengakui bahwa dalam pengelolaan MBG masih banyak kekurangan. Kita sudah tutup lebih dari 3.000 dapur. Saya sudah minta para pejabat, dan saya persilakan anggota DPR, bupati, di mana-mana, silakan periksa semua dapur. Kalau ada yang tidak sesuai, laporkan segera. Akan segera kita tindak. Saudara-saudara, kita tidak akan mengizinkan masalah yang begini penting untuk diurus secara tidak benar. Saudara-saudara sekalian, setelah bertahun-tahun kita bercita-cita memiliki dana kedaulatan. Di tahun 2025 yang lalu kita berhasil membentuk dana kedaulatan kita, Sovereign Wealth Fund kita, yang kita beri nama Danantara, atau singkatan dari Daya Anagata Nusantara, yang artinya energi, kekuatan, masa depan bagi Indonesia. Danantara ini sekarang memiliki, memanage lebih dari 1.000 miliar dolar kekayaan. Dan kita menemukan terus kekayaan-kekayaan negara yang saya enggak mengerti. Mungkin disembunyikan oleh birokrat-birokrat itu. Kita terus menemukan milik negara, aset milik negara, gedung milik negara yang nilainya tidak sedikit. Tidak sedikit.
Dan antara ternyata sudah dirasakan keampuhannya. Dan antara akan mempercepat pembiayaan pembangunan, khususnya investasi dan modal kerja untuk percepatan industrialisasi. Kita harus industrialisasi. Kita harus bikin mobil kita sendiri. Kita harus bikin motor kita sendiri. Kita harus bikin televisi, komputer, handphone kita sendiri. Kita tidak boleh hanya jadi pasar untuk bangsa lain. Dan kita akan lakukan. Saya sudah kumpulkan profesor-profesor kita. Saya sudah kumpulkan pakar-pakar kita. Saya katakan, pengabdianmu untuk bangsa, wujudkan hal ini. Tidak boleh kita menyerah. Tidak boleh kita rasa rendah diri. Saudara-saudara, dengan ini industrialisasi yang kita mulai dengan hilirisasi sumber daya alam kita. Kita tidak mau sumber daya alam kita gelondongan diekspor. Nikel sudah kita wajibkan diolah di sini. Boksit harus diolah di sini. Nanti turunan-turunan batu bara akan kita buat di sini. Penciptaan lapangan kerja ini sangat penting. Dari pekerjaan meningkatkan daya beli rakyat. Dari MBG saja kita sudah buka 1,2 juta lapangan kerja baru di dapur-dapur. Dan kita pastikan pasar terjamin, offtake terjamin untuk puluhan juta petani kita, peternak kita dan nelayan kita. Dari Menteri Investasi saya mendapat laporan telah tercipta 2,7 juta lapangan kerja baru. Hasil realisasi investasi dari dalam dan luar negeri di tahun 2025. Setiap koperasi kelurahan Merah Putih akan membuka lapangan kerja formal baru di desa-desa. Setiap koperasi butuh 17 pekerja. Artinya dari 1.061 koperasi yang sudah operasional, kita telah buka 18.000 lapangan kerja baru yang hanya boleh diisi oleh warga desa setempat. Masih banyak lagi program-program pemerintah yang disusun oleh Kabinet Merah Putih untuk menciptakan lapangan kerja. Desa nelayan, rumah subsidi, kita telah susun dalam klaster program kerja prioritas nasional atau PKPN yang terdiri dari 60 program prioritas untuk dilaksanakan hingga tahun 2026. Saudara-saudara sekalian, kita butuh investasi dari luar, tapi kita tidak mau tergantung hanya investasi dari luar. Kita yakin bahwa kita bisa kerahkan kekuatan kita. Kita tidak boleh mengemis, kita tidak boleh bertekuk lutut, kita tidak boleh menghamba kepada bangsa lain. Kita adalah bangsa yang besar, bangsa yang berani, bangsa pejuang yang berhasil melawan dan mengusir kekuatan penjajah. Kita harus percaya diri. Kita harus percaya kepada kekuatan kita sendiri. Kita harus percaya kepada kepribadian kita sendiri, kepada budaya kita sendiri, kepada falsafah nenek moyang kita. Kita percaya kepada gotong royong. Kita percaya kepada saling mendukung, saling membantu. Itu naluri kita, itu budaya kita. Bukan saling membenci, bukan saling curiga, bukan saling caci maki, bukan saling menghantam. Itu bukan demokrasi kita. Mazhab ekonomi yang kita jalankan adalah mazhab ekonomi Pancasila. Ekonomi yang berketuhanan. Ekonomi yang berkemanusiaan. Ekonomi yang menjunjung tinggi persatuan nasional. Jangan kita ekonomi hanya mikirin daerah masing-masing. Ekonomi kita harus ekonomi kerakyatan. Bukan ekonomi yang menindas dan membiarkan yang lemah terus lemah, yang miskin terus miskin. Ekonomi kita harus berkeadilan sosial. Ekonomi kita harus berpihak kepada rakyat Indonesia seluruhnya. Saudara-saudara sekalian, negara harus hadir. Negara harus menjaga keseimbangan.
Negara harus memastikan pertumbuhan sekaligus pemerataan. Negara harus ambil inisiatif untuk bantu rakyat yang belum mampu, rakyat yang belum berdaya. Pemerintah harus ambil peranan. Amerika Serikat, Jepang, Tiongkok, Korea Selatan juga pernah menjalankan kebijakan-kebijakan strategis dengan peran negara yang kuat pada saat krisis, pada saat kesulitan ekonomi, dan pada saat mereka mulai industrialisasi. Saudara-saudara sekalian, tidak ada negara maju yang tidak unggul dalam memberikan pelayanan publik. Pemerintah harus menjadi pemerintah yang unggul, membantu swasta menciptakan lapangan kerja. Tidak ada negara yang maju kalau pemerintah yang lemah, birokrasi yang lemah. Tidak ada negara maju kalau tidak ada kepastian hukum. Karena itu pemerintah saya telah menaikkan gaji-gaji guru 300% naiknya penghasilan guru-guru, hakim-hakim kita, maaf, hakim. Saya sekarang bangga karena mendapat laporan Ketua Mahkamah Agung kita penghasilannya lebih tinggi dari Ketua Mahkamah Agung Singapura, dan juga hakim-hakim paling junior kita gajinya lebih tinggi dari gaji hakim-hakim junior di Malaysia. Saudara-saudara, ini langkah nyata untuk kita ciptakan institusi-institusi yang bersih. Kita tidak mau hakim-hakim kita disogok, dibeli. Kita tidak mau juga semua aparat-aparat kita lainnya seperti itu. Saudara-saudara, langkah-langkah yang harus diambil, kita harus perbaiki tidak hanya sistem tata kelola ekspor, sistem perekonomian kita. Kita harus berani memperbaiki institusi-institusi kita semuanya. Kita harus bertekad terus membangun pemerintah yang kuat, pemerintah yang profesional, pemerintah yang tidak korup. Kita harus bersama-sama menjaga semua. Para pengusaha mengeluh, mereka mengalami pungli-pungli yang terlalu banyak. Saya ingatkan semua kepala badan, menteri-menteri dan pemimpin-pemimpin lembaga-lembaga pemerintah untuk segera mengambil inisiatif membersihkan birokrasi yang masing-masing. Jangan ragu-ragu, yang melanggar tindak. Sekali lagi, semua institusi pemerintah harus bekerja dengan baik. Kita harus mengatakan korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan praktek-praktek yang menghambat perjalanan kita. Saya ingatkan kembali, untuk kesekian kali, bea cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan bea cukai tidak mampu, segera diganti. Bangsa dan rakyat menuntut pekerjaan yang cepat. Jangan kita jadi pemerintah yang santai, yang leha-leha, pemerintah yang kumaha engke wae. Kita harus jadi pemerintah yang didorong oleh engke kumaha, bukan kumaha engke. Kalau negara di sekitar kita bisa memberi izin usaha, bisa memberi amdal dalam 3 minggu, kenapa kita harus berbulan-bulan bahkan 3 tahun? Tidak ada orang yang tidak bisa diganti. Rakyat menuntut pemerintah yang benar dan baik.
Jangan mentang-mentang sudah jadi ASN tidak bisa diberhentikan. Kalau enggak, suruh dia tinggal di rumah aja, biar dia malu sama istri dan anaknya. Pak, kenapa enggak ke kantor? Enggak, saya enggak dipercaya karena saya banyak korupsinya. Coba kau jawab kepada anakmu nanti. Ini tantangan kita bersama. Saya minta dukungan dari bapak-bapak dan ibu-ibu wakil rakyat. Ini untuk kita semua. Ini untuk masa depan kita. Ini untuk anak dan cucu kita. Kita harus jadi negara yang hebat. Kita tidak mau jadi negara yang lemah terus-menerus. Saudara sekalian, untuk itu saya menghimbau pemimpin-pemimpin pemerintah daerah di setiap tingkatan juga untuk bantu kita semua. Mari bersama-sama kita bersihkan aparat kita semuanya. Jangan mengira sekarang engkau jadi bupati, engkau jadi gubernur, kita tidak bisa monitor dari sini. Sekarang teknologi sudah hebat, cepat kita akan tahu kalau ada penyimpangan. Saudara, saya sedih kalau yang sekarang pejabat masih coba korupsi. Cepat ketahuan. Sekarang ada teknologi, ya, ada radar, bisa kita pakai, kita bisa lihat bawah tanah. Jadi saudara-saudara yang punya bunker-bunker disembunyikan, nanti kita ketemu juga kekayaanmu. Saudara-saudara, saya akan menggunakan teknologi yang paling canggih. Teknologi pertahanan bisa mencari gudang senjata di bawah tanah. Radar sekarang bisa mencari, ranjau bisa mencari. Kita akan pakai untuk mencari bunker-bunker di sekitar kau. Jangan main-main sama teknologi. Iya kan? Mereka yang punya kebun-kebun luas, dikira gak akan ada pejabat yang bisa ngecek. Saudara-saudara, sekarang ada satelit. Gak usah kita cek fisik, kita bisa foto. Tiap pohon kita bisa foto. Pohon per pohon kita bisa foto. Jadi kau mau nipu bagaimanapun, kita akan ketemu penipuan kau, saudara-saudara sekalian. Tapi biasanya mereka-mereka itu ada backingnya. Backingnya biasanya ragamnya itu kalau nggak hijau ya coklat. Betul? Saya ini sebagai bisa gadget semua. Sudah gak, kalau ada kelakuan aparat yang nggak beres, saya minta rakyat video, langsung video. Jangan kau ngelawan, jangan dilawan, video aja, lapor langsung ke saya, saudara-saudara sekalian. Ya. Sudah lama saya jadi orang Indonesia.

0: Saudara-saudara sekalian, saya yakin sebagian ASN kita baik, sebagian besar baik, yang tidak baik sedikit. Tapi nenek moyang kita sudah ingatkan, nila setitik merusak susu sebelanga. Yang sedikit itu yang harus kita tindak. Yang namanya deep state. Deep state itu merasa dia kebal, karena pemimpin politik gonta-ganti kan. Oh, dia nanti kalah pemilu, ya kan? Dia out. Menteri saya bilang 5 tahun maksimal. Ya kan? Enggak beres 2 tahun udah diganti. Dia nongkrong terus. Nunggu pemimpin capek, langsung minta tanda tangan. Saudara-saudara sekalian, pimpinan dan para anggota dewan yang saya muliakan, dengan dukungan dari dewan yang terhormat ini, pemerintah yang saya pimpin bertekad untuk kembali di mimbar ini bulan Agustus yang akan datang untuk menyampaikan laporan tentang kemajuan-kemajuan yang telah berhasil menjelang kemerdekaan negara kita yang ke-81 tahun. Saudara-saudara sekalian, sudah banyak yang kita capai. Koperasi Merah Putih sudah 1061 yang operasional. Target kita di bulan Agustus, kita akan operasionalkan minimal 20.000 koperasi. Dan di akhir tahun harus di atas 60.000. Koperasi ini adalah rantai pasok pertama di Republik kita yang bisa di oleh pemerintah. Koperasi ini akan mempermudah logistik, akan menjadi motor pertumbuhan dan kesejahteraan di tingkat yang paling bawah, akan mengakibatkan ratusan triliun berputar di desa, kecamatan, dan kabupaten, akan membalikkan arus keluar dari luar negeri menjadi berputar di desa, kecamatan, kabupaten. Untuk mengatasi krisis energi, kita sedang mempercepat produksi solar dari minyak kelapa sawit. Kita juga sedang mengkaji produksi bensin dari minyak kelapa sawit. Kita juga akan produksi solar dan gas dari batu bara. Juga bisa produksi energi untuk masak dengan sangat murah, dengan limbah-limbah dan batang-batang jagung. Produksi listrik dari tenaga surya akan kita percepat. Kita sudah canangkan akan membangun 100 gigawatt dari tenaga surya dari dalam 3 tahun ini. Kita padukan ini dengan konversi motor dan mobil, dari motor dan mobil BBM ke motor listrik. Insya Allah kita akan hilangkan ketergantungan kita kepada impor BBM, dan kita akan menghemat devisa kita yang sangat berharga. Saudara-saudara sekalian, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Terima kasih atas kehormatan yang diberikan kepada saya. Sekali lagi, terima kasih atas kerjasama kita. Memang tidak semua partai di sini bagian dari pemerintah, dan saya hormati dan saya hargai itu. Demokrasi kita perlu check and balances. Saya paham dan saya mengerti bahwa PDIP berkorban untuk berada di luar pemerintah. Saya mengerti itu. Sebenarnya saya ingin ucapkan terima kasih kepada PDIP. Saudara berjasa untuk demokrasi kita. Memang maunya saya itu gotong royong. Kalau semua partai di pemerintah, alangkah manisnya. alangkah manisnya untuk saya, tapi mungkin tidak baik. Setiap pemimpin harus mau dikritik, setiap eksekutif harus diawasi. Terima kasih atas pengawasan saudara. Kadang-kadang saya malam-malam sebelum tidur pilu hati saya. Ini anggota PDIP ini kadang-kadang kritiknya keras banget. Tapi saya sadar lama-lama, sebetulnya mungkin ada dasarnya. Ya kan? Ada pepatah yang mengatakan, kalau orang mengingatkan kita, walaupun kita tidak suka dikasih peringatan, tapi sebenarnya dia menyelamatkan kita, saudara-saudara sekalian. Jadi saya terima kasih, saya hormati pengorbanan kalian, ya kan? Kalau di pemerintah kan banyak fasilitas, tapi banyak. Saya selalu mengatakan menteri-menteri minta petunjuk, Pak, ini bagaimana, Pak? Ada proyek, ada tender, tapi ini di belakangnya PDIP. Benar? Ayo menteri-menteri, benar kan? Tapi apa jawaban saya? Apa jawaban saya? Tidak ada masalah. Kalau dia menang aja. Jangan kita lihat contoh belakangnya. Benar? Saudara-saudara. Tenang aja. Karena waktu saya gak berkuasa, Ibu Mega juga bantu saya di bidang ekonomi. Nah, saya mau terbuka, saya gak berkuasa waktu itu, alias lontang lantung lah. Ibu Megawati Soekarno Putri intervensi mengatakan, kalau memang Prabowo yang menang tender itu, jangan diganggu, diteruskan. Saya sekarang mengikuti contoh beliau. Saya sekarang presiden, tidak boleh kita lihat latar belakang politik. Kalau dia benar, dia menang dengan benar, harus kita berikan. Saudara-saudara, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberi bimbingan dan perlindungannya kepada kita semua dalam melaksanakan tugas suci dan amanah, menjalankan amanah dari seluruh rakyat Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam shalom salve om santi santi santi om. Selamat Hari Kebangkitan Nasional. Mari kita lanjutkan perjuangan bapak-bapak pendiri bangsa kita. Merdeka! Terima kasih. Merdekanya tadi
1: enggak ada kemarin. Ya, baru saja Presiden Prabowo Subianto menyampaikan pidato kerangka ekonomi, dan kita akan langsung bergabung bersama dengan reporter kami Joshua Sihombing yang berada di arena gedung paripurna DPR RI siang hari ini. Ya, Joshua. Ya, silakan Joshua. Halo, Joshua. Ya, pendengar, kami masih belum tersambung dengan Joshua Sihombing. Ya, silakan Joshua. Hey. Kami akan mencoba untuk dapat menghubungi reporter kami Joshua Sihombing yang mengikuti jalannya rapat paripurna DPR RI ke-19 masa persidangan 5 tahun sidang 2025 2026. Dan ada beberapa poin penting yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto, di mana Presiden Prabowo Subianto menegaskan APBN bukan sekedar dokumen keuangan, tetapi alat perjuangan melindungi rakyat dan memperkuat ekonomi nasional. Kemudian pemerintah menargetkan defisit APBN 2027 sebesar 1,8% hingga 2,4% dari PDB agar fiskal tetap terjaga sehat. Ya, kami sudah tersambung kembali dengan Joshua Siombing. Halo Joshua.
2: Iya Rudi, dia juga berkenaan terus GRR. Demikian tadi telah disampaikan terkait dengan RAPBN tahun 2027. Jadi disampaikan oleh nasional oleh Presiden Prabowo Subianto. Maka tadi masalah headline ataupun poinnya berkaitan dengan hal sebelum ini dapat kami sampaikan bahwa kalau negara ini menargetkan terdapat adanya terkait dengan anggaran tersebut ini kami telah menyampaikan bahwa APBN tahun 2027 ditargetkan berkisar 11,82 hingga 12,40% dari adanya produk domestik bruto dan juga terkait dengan prioritas program-program vital ini disampaikan oleh belanja negara nantinya ini di angka 62 hingga 14,80% dari PDB. Adapun dari sisi pembiayaan, Rudi juga mendengar terkait defisit yang di tahun 2027 ini diprediksikan di pada sekarang target 1,80 hingga maksimal 2,40% dari PDB. Adapun selain itu, Rudi juga mendengar terkait dengan suku bunga surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun ini dijaga, disampaikan oleh kepala negara bahwa nanti akan dijaga berada pada kisaran 6,5 hingga 7,3%. Selain itu pula, Rudi dan juga pendengar, Presiden Prabowo Subianto juga menyampaikan terkait dengan pokok-pokok kebijakan fiskal ini terkait dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang berada pada Rp16.800 hingga Rp17.500. Terkait dengan strategi fiskal ini, Rudi dan juga pendengar, kepala negara menyampaikan bahwa strategi fiskal dan moneter Indonesia ini harus pada adanya nilai tukar yang stabil dan juga penekanan terhadap mata uang dunia. Inflasi disampaikan kepada negara juga di 1,5 hingga 3,5%. Demikian dulu untuk dari penyampaian pidato Presiden Prabowo Subianto terkait dengan adanya penyampaian kerangka ekonomi makro dan juga pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 di Gedung Parlemen DPR RI Senayan Jakarta. Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Baik pendengar, baru saja mendengarkan yaitu pidato Presiden Prabowo Subianto terkait tentang kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal RAPBN tahun anggaran 2027 dari Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, tepat hari ini 20 Mei 2026. Dan kita kembali ke Pro 1 RRI Batam untuk mengikuti acara Rentak Melayu.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital.

0: muara. Itulah. So ngaji tanda. So sekolah lari. Tanda biol.
1: Simak dan dengarkan Rentak Melayu hanya di Persatu RRI Batam.
2: Wahai tikar pandan terbang, bawalah kami ke negara pasir berdengung. Zam zam alakazam.
1: Saatnya Anda bergabung di program Rentak Melayu hanya di Persatu RRI.

Gurindam 12, pasar pertama dan kedua ditatahkan pada marmer di dinding makam Engku Putri Hamidah di Pulau Penyengat diberikan kepadanya sebagai mas kawin. Gurindam 12 merupakan gurindam salah satu puisi Melayu lama hasil karya Raja Ali Haji, seorang sastrawan dan pahlawan nasional dari Pulau Penyengat. Gurindam ini ditulis dan diselesaikan di Pulau Penyengat pada tanggal 23 Rajab 1264 Hijriah atau 1847 Masehi pada saat Raja Ali Haji berusia 38 tahun. Karya ini terdiri dari 12 pasal dan dikategorikan sebagai Sir al-Irsyad atau puisi ditaktik karena berisikan nasihat dan petunjuk menuju hidup yang diredoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Diterbitkan pada tahun 1854 dengan huruf Arab dan diterjemahkan dalam bahasa Belanda oleh Elisa Netzer.

0: Ya baik pendengar, kembali lagi masih di Prosatu Riri Batam, karena informasi dan inspirasi ini pancar luaskan dari kawasan Jalan Priatama 2 Batam Center Kepulauan Riau Indonesia. Senang untuk hari ini ditemani Bang Bintara kita bersama di program Renta Melayu Berbalas Pantun. Jangan lupa seperti biasa di talent kita 463351. Membeli kerang di Tanjung Tertib, buah nona dalam perahu, karanglah pantun dengan sportif karena itu adalah budaya Melayu. 463351. Renta Melayu jo hebokan.
1: Renta Melayu jo mohebokan.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Tohat, apa kabar?
1: Alhamdulillah.
0: Senang dengan suara Pak Tohat. Bintara luar biasa sehat alhamdulillah, berkat doa semuanya ya. Dah makan tengah hari Pak Tohat?
1: Ya.
0: Dah makan tengah hari ke?
1: Baru selesai.
0: Oh, bagus, siap. Alhamdulillah. Cuaca macam mana dekat sana Pak Tohat?
1: Di sini panas.
0: Oh, panas. Kat sini agak-agak mendung nah hujan lah macam tu ya. Okeylah, tak apa. Kita berpantun dulu. Apa pantun kita, Pak Tohat?
1: Sila. Ya, empat pantun, ya.
0: Oh, empat pantun. Silalah tu.
1: Pantun pertama. Buaya sungai mengejar kancil. Kancil lari ke tengah laman. Lama kenal semenjak kecil. Sampai tua tetap berteman.
0: Betul lah tu.
1: Yang kedua.
0: Sila.
1: Naik kereta ke Bukit Tinggi.
0: Jauh.
1: Jalan menanjak berhati-hati. Jauh di mata, dekat di hati, itulah tanda sahabat sejati.
0: Betul.
1: Yang ketiga, Bin.
0: Sila.
1: Sungguh dekat rumah Tok Enki, gapar pergi ikut ke seberang. Jauhkanlah hasad dan dengki, agar hidup tidak dibenci orang.
0: Betul.
1: Yang keempat dan terakhir, lebarnya kota, besarnya desa, dengan Ahmad pergi malam nanti. Selanggar kata, terkasar bahasa, jangan disemat di dalam hati. Halo?
0: Ya, yeah, Pak Tohat.
1: Lagunya kalau dapat tolong putarin Ahmad Syahid, Harapan Kecewa.
0: Harapan Kecewa. Terima kasih Pak Tohat.
1: Ya, buat bintara keluarga, semoga sehat walafiat, panjang umur, mudah rezeki. Amin.
0: Amin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Pak Tohat ya. Luar biasa Pak Pantun hari yang lain, jamu kalah ya. Jom telepon ke sini 463351. Kita mulai juga hebohkan.
1: Bukan, sinyal tak mendukung.
0: Oh, kesiannya jangan sampai terputus satu. Dengan putus tuh. Sila pantun atau nikah?
1: Sudah jumpa si Mila.
0: Sian Pak Tohat, sian sinyal tak bersahabat ya. Oke Pak, Pak Tohat pula atau nikah kawin boleh hantar ke sini Pak, atau nikah kawin nanti bin baca ya. 463351 gentar Melayu jo hebohkan.
2: Jo hebohkan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa tu?
2: Malung Yana.
0: Oh, Malung Yana. Malung Yana ni selalu lah ceria, apa rahasianya?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Oh, sehat.
2: Hujan.
0: Oh, dah nak hujan dekat sana.
2: Ya, dah
0: hujan. Tapi malu kat rumah kan, tak kisah.
2: Kita pantun ni.
0: Pantun sila malung.
2: Bukan tukang sembarang tukang. Kita beli di Tanjung Batu.
0: Jauh.
2: Bukan pantun sembarang pantun. Pantun minta lagu.
0: Oh, pandai pun ada pantunnya nak minta lagu. Yang kedua.
2: Yang kedua, daun sirih sesak di meja.
0: Ewa.
2: Tidak dimakan di waktu pagi. Ditinggal kekasih, biarkan saja. Dari yang baru, buat pengganti.
0: Ambo, itulah dia. Jangan bersedih hati. Putus satu, cari 1,000, eh.
2: Ini yang terakhir.
0: Oh, yang terakhir apa dia?
2: Letak di tampah daun selasih. Indah menguntum, semula melur. Usah sedih tinggal kekasih. Bunga tak sekuntum, pun bangkun tak seekor.
0: Amboilah tu.
2: Ni nak minta lagu dari Asmida Darwis.
0: Apa tajuk dia?
2: Tajuknya Bila terdengar suara azan tu. Bila terdengar suara azan tu.
0: Oh, nanti kita coba cek ya. Dah habis ke tadi terdengar dari pukul 12 lewat tadi kita ya.
2: Iya.
0: Itu saja.
2: Ya itu aja Pak Bambin, terima kasih, semoga sehat selalu.
0: Amin, terima kasih. Doyang sama juga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Malung Yana, luar biasa hari ini ya. Pandai dah membawa pantun. Nah, kena buat pantun kita baru-baru ya. Buat pantun seorang-seorang, insyaallah nanti kita kumpul, boleh kita dengarkan kembali ya. Ha, boleh letak buku, nanti dah banyak kirim kat sini ya. Hantar dekat RRI Batam. 463351. Hello, Rentak Melayu.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Ini dengan Pak Zaidi Teluk Buntal.
0: Pak Zaidi. Apa khabar Pak Zaidi Teluk Buntal?
3: Alhamdulillah, kabar baik.
0: Baik. Lagi rehat ke sekarang atau lagi dekat apa-apa ni? Dekat kebun ke dekat rumah?
3: Dekat rumah.
0: Dekat rumah. Dah makan tengah hari ya?
3: Ya.
0: Apa pantun kita hari Pak Zaidi, sila?
3: Hanya di dua kantor
0: ni. Nah, sila lah tu.
3: Burung punai, burung geruda, dapat tak taruh di raga. Kalau kita nak masuk geruda, tunaikanlah perintah Allah.
0: Masya Allah, betul lah tu.
3: Hanya ada satu.
0: Beli
3: pita taruh di raga, dibeli pula si anak darah. Kalau kita hendak masuk surga, dah salah pula.
0: Ulang lagi. Dekatkan diri dengan bertakwa, tu dah boleh dah ujung dia.
3: Ulang lagi. Bila kita taruh surga, dah dibeli seorang si anak darah. Kalau kita nak masuk surga, ucapkanlah dua kata bahasa kerja kasihu surga. Tak jadi ni.
0: Latu, salah apa tadi?
3: Salah baca.
0: Okeylah.

0: Anda tulis-tulis dari tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Saiman, abu pantun sila. Kait-kait di padang temu, terap ditimbun di ujung gala. Baik-baik berpegang pada ilmu, harapkan ampun daripada Allah. Terima kasih, luar biasa pantun dia ya. Ada Bang Saiman. Terus ada siapa lagi Pak Zaini Teluk Buntal? Pantun bin, sila Pak Zaini. Pohon kelumpang, pohon selasih, bunganya masuk di dalam gelas, menumpang kasih pada orang, tapi tak pernah dibalas. Kesian, sabar eh. Pohon salam si pohon malas, buahnya gugur dimakan ikan. Lundu salam ku pasti dibalas. Mama Lina, semoga mama sehat selalu eh. Doa buat mama Lina, amin. Kita aminkan eh. Lagi ada siapa gerangan? Rentak melaju hebohkan. Kak Norma hadir, nak berpantun bin. Silelatuh. Pergi ke hulu, pantainya panjang, turun menuju terasalah pulang. Dari dahulu sampai sekarang, pantun Melayu sudah terbilang. Yang kedua, turun menuju berlari kawan, bertiga datang ke dalam taman. Pantun Melayu kita lestarikan, semoga tak hilang ditelan zaman. Tersesat jalan balik syaratnya, bercampang patah malam ke hari. Nasihat yang balik sangat berguna, apa yang salah kita pelajari. Masya Allah, luar biasa pantun Kak Norma. Terima kasih Kak Norma. Pantunnya menginspirasi sangat ya. Ada siapa lagi nih Karim? Oh, nih kembar. Nih kembar nak berpantun. Nanti telepon kat sini nih kembar ya. Di Tanjung Pantun ada Pak Zaini. Di Tanjung Gade ada Pak Zaini. Hobinya pula makan buah-buahan. Apalah nasib diriku ini, suami tersayang diambil Tuhan. Sabar ya nih kembar. Pantun kedua, orang sakit harulah cerehat, menunggu datang seorang perawat. Doakan nih kembar selalu sehat. Semoga sabar imannya yang kuat. Amin. Mendaki si Gunung Dai, di atas pokok ada sarang lebah. Kusangka dari dulu orangnya baik, tapi kenapa sekarang berubah? Biasalah manusia. Dia terakhir merebus air sampai mendidih untuk merebus sekilo kerang. Nenek kembar merasa sedih, tinggal sendiri macam orang terbuang. Masya Allah, mudah-mudahan diberikan kesehatan nenek kembar ya. Insya Allah nanti bin boleh datang sana ya, menghibur nenek kembar. Amin. Semoga sahaja ya. Lagi-lagi sila bin terima banyak-banyak lagu tuh, nanti kena ikut je ya. Yang penting boleh masuk. Waalaikumsalam, Wan Normi, sehat. Oh, mendung kat sana ya.
1: Kak Sen. Lagu bin sama Rere, sama Rere ya bin.
0: Ya, lagu favorit ya. Satu je, silalah tu.
1: Ini panjat mudah-mudahan bin sekeluarga selalu panjang umur, murah
0: rezeki. Amin ya Allah, ya Rabbal Alamin.
1: Ini bin mengukir gasing adi terjengang, lelaku ungar serentak dengan ayun. Pikiran ku runcing menjadi tenang bila mendengar rentak Melayu.
0: Tepuk gemuruh.
1: Itu
0: saja. Sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Wak Normi ya. Apresiasi juga untuk semua yang selalu merequest lagu Bang Bin dengan Rere ya. Lagu itu memang sedap tau. Malam 3351 rentak Melayu johebohkan.
2: Selamat Melayu, selamat siang.
0: Selamat tengah hari, apa kabar TBK yang lagi menggendong cucu gini?
2: Tidak,
0: duduk rumah ya, sehat ya. Nama kata tengah hari, Mama Boy.
2: Alhamdulillah sudah.
0: Nah ya, patutlah ceria. Mama Boy ini juga selalu ceria hari-hari ya. Luar biasa ya, dikelilingi cucu, mantu, alhamdulillah sehat senantiasa.
2: Alhamdulillah, ya Allah.
0: InsyaAllah jumpa nanti ya, Mamboy.
2: InsyaAllah, Bin.
0: InsyaAllah. Apa pantun kita hari ini, cerita?
2: Bunga rampai, bunga kenangan. Datang pula banyak khasiatnya. Sudah sampai waktunya, besar teriak bersama bentara.
0: Tepuk gemuruh. Karena tepuk gemuruh, kalau ada binnya dekat belakang. Yang kedua,
2: mungkin maaf kata terlalu memberi pendapat tidak dilarang. Hal yang buruk di masa lalu jangan diulang lagi di waktu sekarang.
0: Betul lah tuh, kena kesempatan ya.
2: Untungnya ayam ada di taji, untung manusia ada di takdirnya. Tidak akan meninggi karena dipuji, tidak pula jatuh karena dihina.
0: Memang betul.
2: Lagi Bin.
0: Satu lagi, jom sila.
2: Kaki sakit tertusuk duri. Belinya sampai ke ulu hati. Segera kita menyadari, segera pula kita perbaiki.
0: Betul, kena perbaiki diri ya.
2: Itu Jibin ya.
0: Terima kasih Mama.
2: Terima kasih Sarah, sama-sama. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Boy from Tanjung Balai Karimau. Lagi ada siapa gerangan jom sila. Tak apa, lagu 1-2 je kita putarkan.

0: Ya, yang penting boleh masuk banyak kat sini hari ini. Hello, kata Melayu terputus. Kena lah bersabar ya. 463351 lagi. Rentak Melayu je hebohkan.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mak Melayu jom hebohkan.
0: Jom hebohkan. Dengan dari siapa jalan ini? Mak Jak Malina. Sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat, syukurlah kalau begitu. Lagi musim apa dekat Penyalai sekarang?
1: Musim
0: kelapa ya.
1: Memotong padi.
0: Oh, memotong padi, ada lagunya tu memotong padi.
1: Apa lagunya?
0: Banyak Kelina Malina bertanam padi juga.
1: Banyak, rumpun tak terhitung.
0: Oh, rumpunnya memang tak terhitung. Karungnya lagi datang rumah banyak ya.
1: Bijinya pun tak terhitung.
0: Ambo pandai pun. Apa pantun kita Mak Lina?
1: Satu je.
0: Okeylah sila.
1: Singapura nak beli keju.
0: Ambo jauhnya ke Singapura?
1: Di Semangka ke Pulau Buru. Sementara sangatlah merdu, membuat kita menjadi rindu.
0: Amboi lah tu, terharu dibuatnya ya. Bila nak pergi ke Penyalai kata Mak Lina?
1: Salah bila nak pergi ke
0: Penyalai? Tunggu di orang pengantin. Kalau pengantin boleh pergi sana, bagi jauh-jauh hari ya.
1: Okeylah. Terima kasih
0: Mama Lina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa hari ini. Jom lagi sila, masa kita 30 menit. Jadi kita kena kebut eh. Kentak Melayu.
2: Tak Melayu jom hebohkan. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah tu kena sabut tadi. Waalaikumsalam. Memang betul, nanti ni kembar masuk lah tu. Binda baca tadi.
2: Ya, entah.
0: Pasti kena pantun baru lagi tu pasal kena baca tadi.
2: Pasti.
0: Dah makan tengah hari ni kembar.
2: Ini pantunnya kalau dah buang anu makan ya.
0: Oh, lah tu.
2: Okey, Bin. Dua aja pantun.
0: Okey, sila.
2: Pantun, Bin. Musim hujan banyaknya lalat. Bukan, tak salah.
0: Banyak tikus tu. Bukan.
2: Hari libur di hari Selasa, ke kebun binatang melihat gajah.
0: Betul.
2: Marilah kita menjalankan puasa 10 hari di bulan Zulhijjah.
0: Memang betul, banyak pahala ya.
2: Hari hujan banyaknya lalat, parinya sempit, airnya tergenang.
0: Betul.
2: Marilah kita mengerjakan sholat agar hati menjadi tenang.
0: Alhamdulillah.
2: Pantun terakhir.
0: Pada terakhir sila.
2: Pagi-pagi minum madu. Madu dituang di dalam piring.
0: Gelas ke piring?
2: Di dalam piring.
0: Biar cepat sejuk ya.
2: Bukan sampai saya.
0: Sila ulang lagi tak apa.
2: Pagi-pagi minum madu. Lupa gak. Madu dituang dalam piring. Mari kita mengambil air wudhu. Semoga wajah kita menjadi glowing.
0: Oh, tujuh syarat dia. Glowing.
2: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini kembar. Baiklah kalau begitu, biar semangat kita hadirkan satu lagu spesial untuk Anda semua. Dan di Singapura juga semuanya. Mami Siti semoga sehat ya. Pans Clubnya Singapura dan Johor Bahru. Kurangnya apa?

0: agak-agak nih kita terima banyak. Ya, kalau cukup ya.
1: Oke, biasalah ya. Pergi bermalam ke kampung baru.
0: Ais
1: ikan puyuh.
0: Sedap.
1: Hati dalam terasa rindu. Kalau tak dengarkan rentak Melayu.
0: Tepuk gemuruh. Luar biasa pantun Monik nih ya. Nggak pandai buat pantun.
1: Bila makan ya?
0: Belum.
1: Aku sudah makan loh.
0: Ambo.
1: Kita baru selesai.
0: Lah tuh tak apa. Lagi yang kedua.
1: Setiap hari pergi sekolah.
0: Betul.
1: Hanya di daerah Mayang. Utang itu tidak masalah. Asal jangan lupa bayar.
0: Ambo. Ini buat semua ya.
1: Terima kasih
0: Monik.
1: Waalaikumsalam.
0: Luar biasa semangat ya. 463351 kembali. Bin terima. Ada siapa gerangan? Putus. Kita kena baca dekat WA lagi ya. Coba terima lagi ya. Itulah memang suka putus. Selalu kan tak Melayu.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dengan siapa tu?
2: Dengan Bang Saiman Tanjung Batu.
0: Bang Saiman, pindah baca ke di pantunnya. Sehat Bang Saiman ya.
2: Ya, oke.
0: Apa pantun kita?
2: Makam dijilat. Bang saja berulam jantung. Padang nasar dunia akhirat. Allah saja tempat bergantung.
0: Betul. Itu saja Bang Saiman.
2: Itu saja satu aja. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tanya Batu Kundur ya. Bang Saiman luar biasa pantunnya. Jom lagi sila 463351. Yang boleh masuk sila lah tu, yang kritik kena sabar. 463351 kentak Melayu.
3: Rentak.
0: Hello.
3: Hello.
0: Bawa Sulaiman.
3: Ya saya.
0: Jangan sampai putus ya.
3: Lagi bang.
0: Dan putus-putus tu apa dia?
3: Jaringan.
0: Oh, jaringan. Sila berpantun. Takut terputus nanti.
3: Jalan-jalan ke India.
0: Jauhnya.
3: Oh, bang. Pulangnya beli jamu. Mengagumi saja aku bahagia. Apalagi memilikimu.
0: Oh, siapa yang beruntung tu? Kur, semangat ya. Luar biasa. Yang kedua.
3: Yang kirim lagu ikan dalam kolam di HP saya ini. Pantun kedua.
0: Pantun kedua, sila.
3: Jalan-jalan ke Indramayu.
0: Jauh jalan terus.
3: Jalan terus melawan ke apa ni?
0: tak apa. Terus.
3: Tidak lupa beli kebaya. Jika dia bukan takdirku, maka takdirkanlah aku untuknya.
0: Tapi tak dia, tapi dia pula disadirkan ya. Pandai pun. Oh, Sulaiman.
3: Terima kasih.
0: Bang Rere, Bang. Ya, terima kasih Pak Sulaiman.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa semua hari semangat ya. Harus bersemangat. Kalau bukan kita semangat, siapa lagi nak bagi semangat ya? Oke, Assalamualaikum dan tamu lagi hiburkan. Selamat tengah hari. Selamat makan tengah hari di Jibin. Sehat selalu. Makasih Ci Asnah Melcem. Halo Ci Asnah. Makan apa Ci Asnah hari ini? Di Melcem banyak jambu ke, banyak pelam kah ya? Terima kasih warga Melcem, terutama untuk Ci Asnah dekat Melcem hari ini ya. Ada siapa lagi? Ada Bang Saiman tadi dah masuk dah. 463351 kentak Melayu. Hello. Itulah dia, terputus lagi. Kata Bang Saiman, pada hari ini saya berultah. Selamat ulang tahun Bang Saiman. Semoga sehat senantiasa, diberikan keberkahan di umur sekarang ya. Kita doakan semuanya. Semoga Bang Saiman diberikan kesehatan lah semua utamanya ya. 463351 lagi. Hello kata Melayu. Terputus. Hello kata Melayu hiburkan. Alahai, apa gerangan? Terputus terus ni. Okey, kena pelan-pelan, kena naik pokok ya. Kita nak menyapa juga dekat Teluk Buntal semua. Apa khabar? Lama tak dengar suara dari Teluk Buntal ya. Kak Nur, apa khabar? Sehat? Ada Kak Mariani, Kak Asyam semua lah ya. Tak boleh sebut satu persatu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat dan baik. Begitu juga Tanjung Batu, Tanjung Balai, semua-semua.

0: Bila padam 3301 kata mula. Ah, apa gerangan ni putus lagi? Sinyal ke trouble ke apa ni? Kena sabar ya. Sabar bin, dari tadi sabar terus ya menunggu. Ha, itulah kita kena kesabaran ya. Dah Melayu.
1: Halo.
0: Ah, ternyata Kapten Sam yang boleh masuk, dia orang terputus semua ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kapten Sam.
1: Ini dapat sihat alhamdulillah.
0: Kapten ini dapat lagi. Abi nak tanya dulu, Kapten lagi rehat sekarang ya?
1: Ya, tugas tapi kerinduan badan pantun tu tetap kita pertahankan lah.
0: Masya Allah, terima kasih okay, Kapten.
1: Ini kita pantun untuk memulihkan bulan ini Hari Raya Adil Adha. Ah,
0: ya. Boleh dengan senang hati sila.
1: Lagi tak sampai 4-5 hari lagi. Okey, kita okay. Berpantun ya. Salam bernama, salam keimanan. Keimanan demi iman dan Islam. Salam Hari Raya Aidil Adha di bulan mulia di tanah suci Al-Makkatul Mukarramah dan Al-Madinah Munawwarah.
0: Amin.
1: Kedua insya boleh Allah. Kedua.
0: Boleh dengan senang hati. Tiga pun tak kisah Kapten, sila.
1: Sungguh berkat tanah suci Al-Makkatul Mukarramah dan Al-Madinah Munawwarah. Di situ bermulanya syiar ad-din al-Islam. Tempat kelahiran Nabi yang mulia Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW. Disitulah bermulanya syiar ad-din al-Islam. Nah itu saja Bin.
0: Terima kasih Kapten. Waalaikumsalam. Terima kasih Kapten Sam dari Singapura. Dua pantun hari ini kena menyambut Hari Raya Kurban ya, Idul Adha. Padam 3351 kembali. Rentak Melayu.
2: Rentak Melayu je menghebohkan.
0: Amboi, sadunya. Diorang ceria ni yang sadu, menggetarkan jiwa dikata jiwa. Ya. Tapi tak datang-datang ke rumah ya ke Ani Karim.
2: Tak apa entah, berangan
0: berangan, dia kata tak apa, berangan doa hari, tu.
2: Iya, hari panas. Tak apalah Nek Karin nanti ke Batam dengan 30 ya.
0: Oh, kita jumpa lah tu.
2: Okay, insya Allah kata ada halangan Bang Ben.
0: Ya, insya Allah Bin doakan ya. Pantunnya apa tu Nek Karin?
2: Pantunnya ada 3 ya.
0: Oh, 3. Jangan pula merindu-rindu ya.
2: Tak ada. Dalam bulan ini tak ada.
0: Oh, tak ada merindu-merindu dengan Nabi Muhammad ya.
2: Bulan nak buat kue raya.
0: Oh, tak apa, kau je. Biar senang hati Nek Karin. Pantun pertama.
2: Agak tu Nek Karin. Okay. Berat sakit membawa membawa beban syarat muatan si kayu jati. Kasih bapak rela berkorban, kasih ibu kasih sejati.
0: Alah tuh ibu sepanjang masa eh. Yang kedua
2: pergi menjerat si anak rusa.
0: Dapatlah jerat, tuh
2: jerat dipasang di ujung telaga. Sayang ayah sepanjang masa, sayang ibu membawa ke surga.
0: Betul, okay. Rindu dekat mak jadinya ya.
2: Mak dah tak ada Bang Ben.
0: Jangan sedih, sama tak ada.
2: Satu lagi Bang Ben.
0: Satu lagi, silalah tu.
2: Okey, masak lemak pucuk meranti.
0: Itulah Bin tunggu.
2: Minum pula air selasih. Ayah ibu tiada ganti, doa sentiasa penuh kasih.
0: Betul tuh. Terima kasih dah mengingatkan kita dengan ibu dan ayah ya.
2: Ya Bang Ben, lagu dia ikutan aja. Bang Ben sehat selalu ya.
0: Terima kasih Nek Karin, sampai jumpa ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa dedikasi pantun untuk mak dan abah ya. Rindu dekat mak dengan abah, kita kirim Al-Fatihah lah ya. Lagi kita terimalah. Masih kita habiskan penerima-penelpon je lah ya. Hello Kota Melayu, terputus. Terus mesti kena sabar. Siapa lagi? Monik juga dah masuk mengucapkan selamat ulang tahun buat Bang Syaiman, dikata panjang umur. Terima kasih Monik doanya. 463351 lagi. Terputus itulah ya. Bin pun tak tahu apa trouble dia dekat udara ke sinyal ke. Kita cuba lagi. Tentang Melayu. Masya Allah. Hello, Kota Melayu. Oke, baiklah. Baik, terima kasih Bin, ucapkan sekali lagi dah meramaikan program Rentak Melayu. Terima kasih buat Nik Kembar, Monik, Bang Saiman, Pak Lim, Pak Sulimin, Kapten Syam Singapura, ada Nik Karin, kemudian juga terima kasih Malong Yana, ada Pak Zaidi, Wak Normi, Mak Boy, Mak Lina, pokoknya semua-semualah ya. Yang dekat WA juga terima kasih. Bin, mohon maaf sekali lagi karena lagu tak boleh putar karena masa kita terbatas, jangan khawatir. Habis warta berita daerah nanti Bin hadir lagi dengan lagu-lagu Dundun Dangdut ya. Jadi boleh kita bergabung kembali. Terima kasih, terus lestarikan pantun di Tanah Melayu Provinsi Kepulauan Riau. Ini lagu terakhir yang banyak request, pas kita putar dulu ya. Terima kasih.

selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dari Beranda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
1: Tentunya dinas tugas ya, dengan masyarakat, dengan seluruh kementerian lembaga,
2: perlu keseriusan dan ini harus kolaborasi ya. Hari ini kan masih fokus ke gedung.
0: Memang dari berita BIP RI dorong kolaborasi komunikasi publik antara kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Gedung mandiri serta SDM yang belum mumpuni menjadi hambatan penerapan KDKMP di Batam. Warta berita selengkapnya di Sirabu 20 Mei 2026 bersama saya Ahyar Bintara. Baik, saudara pendengar, mengawali berita kita di siang hari ini, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia mendorong penguatan kolaborasi komunikasi publik antara kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui Forum Komunikasi Publik tahun 2026 di Golden View Hotel Batam. Laporan selengkapnya disampaikan Pak Isbar Muzaki.
3: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia atau BPIP RI menggelar Forum Komunikasi Publik tahun 2026 di Golden View Hotel Batam Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema strategi bangun narasi, kuatkan reputasi negeri, dan diikuti insan humas kementerian lembaga, pemerintah daerah, hingga pegiat komunikasi publik. Dalam doorstop usai kegiatan, Sekretaris Utama BPIP RI Tony Agung Arifianto mengatakan Forum Komunikasi Publik menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan publik dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
1: Ya, hari ini judul Forum Komunikasi Publik BPIP tahun 2026 ini adalah satu kegiatan yang mengumpulkan tentunya humas-humas ya, dengan masyarakat, dengan seluruh kementerian lembaga, termasuk di pemerintahan daerah maupun di masyarakat ya, untuk memastikan betul bahwa strategi-strategi kebijakan pemerintah, terutama dari BPIP, bisa dirasakan oleh publik juga, sehingga ini menjadi satu bagian corong bagi masyarakat, bagi BPIP juga untuk menyampaikan seluruh program-program kerja yang bisa di lahirkan di BPIP, termasuk mungkin kalau ada masukan-masukan dari BPIP.
3: Ia menambahkan, sejumlah kebijakan pemerintah Kota Batam seperti sekolah gratis dan pengentasan kemiskinan dinilai telah mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Sementara itu, Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan Humas dan Administrasi BPIP RI, Mahnan Marbawi, menyebut hasil forum tersebut nantinya akan ditindaklanjuti melalui penguatan koordinasi antar humas pemerintah.
4: Direncanakan seluruh humas serta pemerintah daerah membangun satu narasi tunggal terkait bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila baik dalam kebijakan publik ataupun dalam implementasi masyarakat. Jadi nanti kita akan melakukan koordinasi dengan semua bapak humas yang ada di KL dan pemerintah provinsi atau daerah untuk bersama-sama mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
3: Di sisi lain, Kepala Bagian Humas BPIP RI, Yoga Natasya Amin, menambahkan Forum Komunikasi Publik juga bertujuan memperkuat keterbukaan informasi publik di lingkungan BPIP agar pelayanan informasi kepada masyarakat tetap terjaga secara optimal. Dari Batam, Kepulauan Riau, Fakih Ban Muzaki melaporkan.
0: Berita lainnya berdengar, meski telah diluncurkan Presiden beberapa waktu lalu, pelaksanaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Batam diperkirakan belum berjalan optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan gedung mandiri dan sumber daya manusia yang belum siap huni. Laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai Kasim.
5: Dari 64 kelurahan yang sudah dibangun itu 41, jadi sisa tinggal dikit lagi dan sudah ada, di catatan saya ini sudah ada 3 yang sudah 100% ada di
6: penerapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Batam Provinsi Kepulauan Riau diketahui masih belum maksimal sebab jumlahnya masih sangat sedikit. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau, Ricky Rionaldi Kepareri, mengatakan bahwa masih ada beberapa hal yang menghambat jalannya KDKMP di Batam. Ricky mengutarakan seharusnya ada sebanyak 64 koperasi desa dan kelurahan merah putih secara total. Namun beberapa hal yang menjadi hambatan antara lain ialah SDM KDKMP yang belum siap, belum adanya cash flow dan anggota yang masih banyak tidak aktif dan terus-menerus menunggu arahan.
5: Persoalan yang perlu keseriusan dan ini harus kolaborasi ya. Hari ini kan masih fokus ke gedung. Memang SDM boleh dibilang belum siap. Harus ada hal yang menjadi strategi percepatan. Belum adanya cash flow karena belum optimal ya. Anggotanya belum aktif banyak itu pada poin yang keempat, hanya daftar. Bahkan ada juga yang sudah daftar di kelurahan yang sudah aktif itu, tapi tidak melakukan transaksi, bahkan kurang merasa memilikinya. Terlalu bergantung pada pemerintah, instruksi presiden langsung, jadi kesannya di lapangan itu ya menunggu arahan terus.
6: Sementara itu pengamat sosial Tain Komari menyayangkan penerapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang belum maksimal di Batam. Padahal fungsi koperasi jika menilik tujuan dari presiden justru membangun ekonomi kerakyatan yang sayang jika dibiarkan memakan anggaran tanpa hasil.
7: Bagaimana koperasi ini bisa membantu ekonomi masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat di desa dan masyarakat nelayan dan macam-macam nelayan di desa yang secara ekonomi tertinggal, itu bisa terangkat gitu. Artinya apa, dengan koperasi itu menjadi stimulan, kan masalah yang paling besar di masyarakat itu bagaimana market. Ya, biasanya seperti itu. Nah, koperasi ini bisa menampung, membangkitkan keterampilan-keterampilan masyarakat untuk berproduksi.
6: Penerapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Batam Provinsi Kepulauan Riau diketahui masih belum maksimal. Dari 64 kelurahan yang seharusnya seluruhnya memiliki koperasi Merah Putih, hanya 41 kelurahan yang menyanggupi untuk dibangun. Namun sampai dengan saat ini baru 3 koperasi yang beroperasi di atas gedungnya sendiri. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Sementara itu pendengar, pemerintah Kota Batam bersama PT Bank Riau Kepri Syariah menandatangani kerjasama subsidi margin untuk membantu pelaku UMKM pendapatan akses pembiayaan lebih ringan dan juga terjangkau. Penandatanganan dilakukan di kantor Wali Kota Batam Selasa 19 Mei 2026 oleh Wali Kota Batam Amsyakar Ahmad dan PT PLT Direktur Utama Bank BRK Syariah Helwin Yunus. Disampaikan Wali Kota Batam Amsyakar Ahmad mengatakan UMKM menjadi salah satu sektor penting dalam pembangunan ekonomi karena mampu membuka lapangan kerja dan juga merekan ekonomi masyarakat. Menurutnya pertumbuhan usaha mikro akan berdampak langsung pada peningkatan ekonomi kerakyatan. Amsyakar juga menyebutkan masih ada sejumlah tantangan yang dihadapi pelaku UMKM seperti kualitas sumber daya manusia, manajemen usaha, kemasan produk, akses modal, dan pemasaran. Karena itu dibutuhkan kerjasama antara pemerintah perbankan dan pelaku usaha agar UMKM dapat berkembang naik kelas. Sementara itu, BRK Syariah menyampaikan sektor UMKM terbukti mampu bertahan di tengah tekanan ekonomi. Hingga kini BRK Syariah telah menyalurkan pembiayaan UMKM sekitar 13,3 triliun khusus di Batam. Pembiayaan pada tahun 2025 mencapai 56 miliar dan hingga April 2026 telah terrealisasi sekitar 16 miliar. Melalui program subsidi margin, Pemko Batam berharap pelaku UMKM semakin mudah memperoleh pembiayaan, meningkatkan daya saing usaha, serta memperkuat pertumbuhan ekonomi daerah. Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah Program Masa 1 RRI Batam. Selanjutnya kita beralih ke berita lain. Pemerintah Kota Batam bersama Dharma Wanita Persatuan ataupun DWP Kota Batam menggelar forum grup diskusi pertanian tahun 2026 di kantor Wali Kota Batam Selasa 19 Mei 2026. Nah, dalam kegiatan bertujuan untuk memperkuat ekonomi keluarga dan ketahanan pangan melalui pemanfaatan pekarangan rumah. Ketua DPP Kota Batam Erdawati Firmansyah mengatakan penguatan ekonomi keluarga bisa dimulai dari langkah sederhana seperti menanam kebutuhan pangan di lingkungan rumah. Melalui forum ini peserta diberikan pemahaman tentang praktik pertanian sederhana yang dapat diterapkan sehari-hari. Dalam kegiatan tersebut, peserta didorong memanfaatkan lahan terbatas dengan metode tanam dalam pot, budidaya tanam obat keluarga, serta penanaman sayuran dan tanaman bumbu untuk kebutuhan rumah tangga. Menurut Erdawati, kondisi Batam yang memiliki keterbatasan lahan membutuhkan cara yang lebih adaptif agar keluarga tetap bisa memenuhi sebagian kebutuhan pangan, dan menilai keluarga ASN dan anggota Dharma Wanita memiliki peran penting dalam membangun budaya produktif di lingkungan rumah. Pemko Batam berharap kegiatan ini dapat mendorong keluarga menjadi lebih mandiri, produktif, serta ikut memperkuat ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat secara berkelanjutan. Berita lainnya pendengar, korban TPPO tak lagi menyasar kelompok rentan, bahkan mereka yang berpendidikan tinggi pun tak luput dari kejahatan kemanusiaan. Laporan selengkapnya disampaikan Sarah Marina.
8: Ketua Komisi Keadilan Perdamaian dan Pastoral Migran Perantau KKPPMP Keuskupan Pangkal Pinang di Batam, Romo Krisantus Paskalis mengatakan, korban tindak pidana perdagangan orang tidak hanya menyasar kelompok rentan, perempuan dan anak, namun juga laki-laki. Dalam mencari mangsanya, pelaku kejahatan kemanusiaan ini menggunakan pola baru, lintas negara dan dipekerjakan di industri digital. Mereka memanfaatkan media sosial untuk mendapatkan korbannya yang memiliki pendidikan formal sarjana.
9: Perkembangan modus itu semakin berkembang, Sementara usaha-usaha kita untuk menginformasikan peluang-peluang kerja dan mengatasi pencegahan terhadap tindak penipuan orang juga kurang progresif, sehingga kita seringkali ketinggalan dengan para mafia yang bergerak lebih cepat daripada usaha-usaha kita.
8: Mereka ditipu, dijerat utang, diperbudak, dan mengalami kekerasan fisik maupun psikis. Kejahatan ini tersistematis, terstruktur, dan masif. Namun sayang, undang-undang yang ditegakkan oleh aparat hukum belum sepenuhnya berperspektif sebagai korban dan tidak memihak kepada korban. Para korban TPPO berasal dari Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah, Kepulauan Riau, Sulawesi Tengah, Aceh, dan Sumatera Utara. Korban ditempatkan di negara Malaysia, Singapura, Filipina, Kamboja, dan Timur Tengah. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Meilina melaporkan.
0: Baik pendengar, selanjutnya kita sampaikan berita luar negeri dan juga berita olahraga. Kita hadirkan berita dari mancanegara pendengar. Dari informasi luar negeri dikabarkan Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengecam tindakan Israel yang mengecegat dan menahan relawan global Sumut Plotila ataupun GSP, armada kemanusiaan yang membawa bantuan ke jalur Gaza, Palestina. Dalam pernyataan di media sosial, Anwar menuntut pembebasan seluruh aktivis yang ditahan serta menjamin keselamatan para relawan. Ia menilai tindakan Israel melanggar hak asasi manusia dan hukuman internasional karena menghalangi bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan juga mengecam keras aksi Israel di perairan internasional. Erdogan menyebut penyerangan terhadap armada kemanusiaan sebagai tindak ilegal dan meminta dunia internasional mengambil langkah tegas. Menurutnya Erdogan, Turki akan terus mendukung rakyat Gaza dan berupaya memastikan warga negaranya yang berada di armada dapat kembali dengan selamat. Pasukan Israel dilaporkan mencegat kapal-kapal GSP pada Senin pagi di sekitar perairan dekat Siprus. Ratusan relawan dari berbagai negara, termasuk Indonesia, Malaysia, dan Turki ikut dalam misi tersebut untuk membawa bantuan dan menembus blokade Gaza. Pihak GSP mendesak dunia internasional segera bertindak menghentikan pencegatan armada kemanusiaan yang dinilai melanggar hukum internasional. Dan selanjutnya pendengar, kita ikuti berita olahraga.
10: Dari dunia sepak bola dikabarkan, Arsenal resmi menjuarai Liga Inggris musim 2025-2026 sekaligus mengakhiri penantian gelar selama 22 tahun. Kepastian itu didapat setelah Manchester City bermain imbang 1-1 melawan AFC Bournemouth Rabu 20 Mei 2026 dini hari waktu Indonesia Barat. Hasil tersebut membuat Manchester City tidak mampu mengejar perolehan poin Arsenal. Arsenal kini mengoleksi 82 poin dan memastikan gelar juara meski kompetisi masih menyisakan satu pertandingan. Ini menjadi gelar Liga Inggris pertama Arsenal sejak musim 2003-2004 saat mereka meraih gelar tanpa kalah atau dikenal dengan sebutan Invisible. Kebangkitan Arsenal tidak lepas dari peran pelatih Mikel Arteta yang menangani tim sejak 2020. Setelah 3 musim menjadi runner-up, Arsenal akhirnya berhasil kembali menjadi juara Liga Inggris. Arsenal juga masih berpeluang meraih 2 gelar musim ini jika mampu mengalahkan Paris Saint-Germain di final Liga Champions pada 30 Mei 2026 mendatang. Berita selanjutnya pendengar, Real Madrid dikabarkan akan segera mengumumkan kembalinya Jose Mourinho sebagai pelatih baru. Pengumuman tersebut akan dilakukan setelah Liga Spanyol musim ini berakhir, sekitar tanggal 24 atau 25 Mei 2026 mendatang. Menurut laporan ESPN, Mourinho akan menandatangani kontrak selama 2 musim bersama Real Madrid. Pelatih asal Portugal itu juga dikabarkan sudah berpamitan dengan klubnya saat ini, SL Benfica. Ini akan menjadi periode kedua Mourinho melatih Real Madrid setelah sebelumnya menangani tim pada 2010 hingga 2013. Saat itu, ia berhasil mempersembahkan 3 gelar, termasuk juara Liga Spanyol tahun 2012. Kehadiran Mourinho diharapkan mampu membawa Real Madrid kembali bersaing setelah musim ini gagal meraih gelar. Selain itu, ia juga dipercaya bisa membangun kembali kekompakan di ruang ganti tim yang dipenuhi pemain bintang. Meski begitu, rencana kembalinya Mourinho disebut memunculkan perdebatan di internal klub. Namun, Presiden Real Madrid Florentino Perez dikabarkan tetap menjadikan Mourinho sebagai pilihan utama untuk musim depan. Masih dari dunia sepak bola pendengar, Pep Guardiola belum memastikan masa depannya bersama Manchester City. Pep mengatakan dirinya akan berbicara lebih dulu dengan petinggi klub, pemain, dan staff sebelum mengambil keputusan. Spekulasi soal masa depan Pep muncul setelah sejumlah media Inggris melaporkan dirinya bisa meninggalkan Manchester City lebih cepat. Meski kontraknya masih tersisa hingga tahun 2027, Pep mengaku masih nyaman berada di Manchester City. Namun ia belum ingin memberikan kepastian terkait kelanjutan karirnya. Menurutnya, keputusan penting seperti ini harus dibicarakan bersama chairman klub. Musim ini, Manchester City gagal mempertahankan gelar Liga Inggris setelah kalah bersaing dengan Arsenal. Hasil imbang melawan AFC Bournemouth membuat City dipastikan tidak bisa mengejar Arsenal. Di tengah situasi tersebut, muncul kabar bahwa Enzo Maresca disebut menjadi kandidat pengganti Pep Guardiola di Manchester City. Sekian berita olahraga. Saya Fakih Permuzaki. Salam olahraga.
0: Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan berita utama. BIPKRI dorong kolaborasi komunikasi publik antara kementerian, lembaga, dan juga pemerintah daerah. Gedung mandiri serta SDM yang belum mumpuni menjadi hambatan penerapan KDKMP di Kota Batam. Tetaplah bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia Batam dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami rri.co.id. Serta jangan lupa follow di sosial kami melalui Instagram dan Facebook Pro1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Ahyar Bintara mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang, sampai jumpa.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Can I have your attention?

Simak dan ikuti Digoda Digoyang Dangdut hanya di Pro 1 RRI Batam dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Digoda Digoyang Dangdut, dangdutnya Indonesia.

adalah media yang dipakai sebagai alat komunikasi modern. Tentu ada efek kesehatan positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak. Sebuah penelitian yang dilakukan pada tahun 2018 menemukan 50% anak usia 8 hingga 11 tahun menggunakan perangkat seluler 1 jam sebelum mereka tidur. Beberapa ahli percaya bahwa terlalu banyak waktu yang dihabiskan untuk menatap layar dapat memengaruhi kemampuan anak untuk berkonsentrasi dan memperhatikan. Dampak buruk penggunaan gadget pada anak antara lain menjadi pribadi tertutup, gangguan tidur, suka menyendiri, perilaku kekerasan, pudarnya kreativitas, dan ancaman cyberbullying. Penting bagi orang tua untuk menyadari dampak positif dan negatif dari gadget modern pada perkembangan anak dalam menggunakan teknologi dengan cara yang sehat.

0: Baik, mendengar kembali di Pro 1 RRI Batam, karena informasi dan inspirasi yang dipancar luaskan dari kawasan Jalan Abdi Utama 2 Batam Center, Kepulauan Riau, Indonesia. Kembali masih ditemani Bang Bintara, kali ini kita bersama di Karaoke Dangdut, tapi malam ya, hari ini dangdutnya saja. 463351, silakan, kita tunggu atensinya, ingin salam-salam atau men request lagu sehatnya ya. Halo, digoda.
1: Halo, digoda, digoyang dandut bersama.
0: Luar biasa, penipuan pertama langsung Monik ya.
1: Sama Akhir Bintara.
0: Mantul, gitu, mantap betul.
1: Aku lah minta lagu.
0: Apa tuh lagunya?
1: Versi terbaru, Jejak ke India.
0: Oke, siap-siap. Salam buat siapa tuh?
1: Pertama buatnya Akhir Bintara.
0: Terima kasih.
1: Panas banget.
0: Semoga memang panas di luar ya.
1: Iya panas banget, tapi ya kita kan belum panas, tapi kan kita kan aman.
0: Asik, keras.
1: Oke, salamnya buatnya Kak Tentang Pemuda India, Siti, Mama Lina, Nenek Kembar, Nur Bilkis, Rahma Ika, Beti, Pak Cik Mustafa Koko Ayan, Mama Bel, Mak Dewi, Putri Cantik, Nenek Yasmin,
0: okay.
1: Pak Haji Gemoy, Pak Nabo sama Bunda, udah ngutan masuk. Nenek Karim, Nenek Peggy yang selalu disayangi, amin. Kalau gitu buatnya Bintara, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam, terima kasih Monik. Dari Tanjung Umah, penelpon pertama kita di belakang Monik. Panam 3351 digoda.
2: Digoda, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Seman.
2: Iya.
0: Udah makan tengah hari tadi ya. Oke, silakan Mas Saiman, tetap salam buat siapa tuh?
2: Salam-salamnya buat semua pendengar RRI Batam Persatu di mana pun berada. Bapak-bapak atau mak-mak, atau nenek-nenek, abang-abang, adik-adik semua. Diputarin lagu ini. Radio ulang tahun.
0: Oh, radio ulang tahun KMGZ ya.
2: Iya, pada hari ini ulang tahun saya.
0: Oke, terima kasih Bang Saiman.
2: Untuk Bang Bintara, semoga sukses semuanya ya.
0: Amin, makasih doanya.
2: Itu aja, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Saiman yang hari ini spesial berulang tahun, nanti kita hadirkan lagunya ya dari Migi Z, Radio Cinta. 463351. Halo, digoda.
3: Digoda, digoyang dandut. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Lama terdengar suara Bang Imira.
3: Ada kerja di Bang Bim.
0: Oh, patutlah, lama tak dengar suara. Bintara luar biasa nih, sehat, semangat, 45.
3: Amin.
0: Silakan Bang Imira.
3: Lagu Bang Imira.
0: Apa tuh?
3: Orang biasa Bang Bim.
0: Orang biasa, tanah jadi orang kaya.
3: Janganlah orang ini lupa diri.
0: Amboi, ya, silakan. Salam buat siapa tuh Bang Imira?
3: Salam pertama buat Bang Bim ya, yang kamu tugas semoga sehat selalu.
0: Amin.
3: Segala lancar segala ya ibunya ya.
0: Amin.
3: Dan ada istri juga semoga sehat selalu, tak juga buat adik kroni. Buat warga sedenya tanpa kecuali buat pamanku Bang Rus, pamanku Rusli.
0: Okey.
3: Dengan dari Batam ni Bang Bim. Ya.
0: Yeah.
3: Ini dia ada tu pamanku saya tu Rusli tu. Buat Pak Julinin juga, buat Moni tadi, buat yang masuk juga yang belum masuk.
0: Silakan masuk ya.
3: Satu-satu semua bambangnya.
0: Oke Bang Emira, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lama dengan suara Bang Emira, hari ini boleh bergabung ya. Lanjut di belakang Bang Emira, 463351. Digoda.
1: Digoda.
0: Digoyang dangdut.
1: Mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul. Makasih Buti. Buti sehat.
1: Alhamdulillah,
0: sehat. Masih
1: nikmat
0: ya. Pemberian
1: Allah.
0: Luar biasa. Yang penting sehat dulu ya Buti ya.
1: Nah,
0: Buti gimana cuaca di sana Buti?
1: Sejak hujan, sejak panas.
0: Hujan panas.
1: Kalau kata Melayu, hujan panas.
0: Nah, itulah dari musim durian sampai hujan panas ya.
1: Iya.
0: Nah, salam buat siapa Buti?
1: Sama-sama untuk Bintara lah.
0: Terima kasih.
1: Semoga dia selalu sekeluarga.
0: Amin ya Allah.
1: Buat Normi, adik awak keluarga, Tunggana keluarga, Wati keluarga, Yahani keluarga, siapa-siapa lah memang sudah ada lawak hidup-hidup bahan, hidup-hidup yang tiarat-tiarat tu.
0: Amin.
1: Semoga dia selalu sihat selalu, panjang umur, mudah rezeki. Satu untuk semua lah lagu dia, Ben.
0: Apa tu putih?
1: Tiada harapan lah.
0: Lu pandai menyanyi butih. Ditunggu malam minggu karaoke-nya bersama butih ya.
1: Insya Allah.
0: Terima kasih butih, sehat selalu.
1: Semuanya.
0: Yuk.
1: Selamat siang semuanya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Amin. Itu dia Buti, luar biasa dari Telok Tanjung Sama lah ya. Param 3351 kembali. Halo Digoda.
1: Halo Digoda, Digo yang mantul.
0: Mantul, mantap betul. Wah Normi keren loh, orang keriting. Wah Normi bisa menembus terus nih.
1: Oh Ben, malam Ben hari Ben, malam minggu lepas Ben, ibu Neni itu dengan Azizah itu ibu Ti itu Ben.
0: Oh iya ke.
1: Ah, bukan nama Ben. Lagunya seterah Ben ajalah Ben ya.
0: Ya, yeah, salam buat siapa ke Buti.
1: Alhamdulillah Ben, Muhammad Manajer anak Pak Amor sudah balik ke Tengah.
0: Alhamdulillah, sehat pokoknya kita doakan ya. Terus
1: lagunya untuk Pak Mor keluarga, Mama Menarzim, alhamdulillah sudah sehat, panjang umur. Untuk Ibu Ti tadi, maklum Yana tadi kandung Ibu Ti itu.
0: Oh iya. Yeah.
1: Untuk Amira, Nek Tegi, Daci Rapia, untuk Pak Tohat keluarga, Pak Pak Zaini, Suhardi, Mariati, Yarman, untuk Pak Usulimen, untuk Tok Enki, Pak Fauzi, Mama Iman, Mama Azi, Tok Cik, Juliana, Prabu Bancut, Monik, Udin Muten, Muklepah, Nur Mercedes. Satu untuk semua aja lah Ben ya. Mudah-mudahan selalu panjang umur, murah rezeki, amal ibadah diterima
0: aja. Ya Rabbal Alamin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali lagi buat Wak Normi di Tanjung Sama, Meranti, Selatanjang. Panam 3351, halo Digoda.
4: Halo, saatnya Digoda.
0: Terima kasih Prabu.
4: Digo yang dangdut.
0: Mantul,
4: mantap betul. Bareng Bang Bintara yang
0: makasih.
4: Yang gak ada duanya, gak ada tiganya lah. Pokoknya TOP BGT,
0: top ya, banget. Terima kasih, lagi di mana posisi Prabu?
4: Alhamdulillah, seputaran, masih seputaran Sekupang. Kalau di Sekupang gampang Bang.

0: Roy, Bang Roy Saputra, buat Bang Roni, buat Bang Saiman, buat tadi Kak Mila, Pak Wanurmi, Bang.
1: Pak Wanurmi.
0: Pak Wanurmi, ya Pak Mor, buat apa Kak Juliana, 1, 2, 3, Kak Mila, Kak Jamila, Siti Jamila. Spesial juga buat Bang Thank You. Oh Bang Thank You, masuk ada Bang Bin nih. Buat Nenek Kembar, Nenek Najwa, Nenek Sakira. Buat Bang Iman, Udin Buton. Buat buat semuanya deh Bang Bin.
1: Oke, makasih Pak Prabu.
0: Iya, Bapaknya ditunggu. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Prabu Bangkit. Lanjut di belakang Prabu Bangkit, 63351 digoda.
2: Digoda, digoyang dangdut, mantul, mantap betul.
1: Mantul, mantap betul. Apa kabar di sana?
2: Kabar baik, Din.
1: Kabar Kak baik, Mila, Kak Mila, ya. Tadi Wak Normi, Kak Mila ada masuk juga, ya.
2: Iya.
1: Kak Mila, titip salam buat siapa tuh, Kak Mila?
2: Pertama buat bintara keluarga, ya.
1: Terima kasih.
2: Amin.
1: Terus.
2: Buat suami, anak Muhammad Munazir, Abdul Ghaffar sekeluarga, Wak Normi, Mek Teki, Mek Kembar, Norma, Usulimin, okay. Jais, Pak Tohat, Prabu Bangkit, Tuhanku, Mama Boy, Moni, Putri Cantik, Roni, Imira, Bidaima 123, Bu Lekta, Pak Fauzi, Mama Iman, Pak Zaini sekeluarga, Mama Azi, Mama Nina, Mama Leni, Nek Nego, Nur Baikis, okay. Mama Dewi, Tengku Ardiansyah, Nek Azra, Mak Rempong, Melati, Meri, Tanjung Kedabu, dan satu untuk semua, Bin.
1: Makasih, Kamila.
2: Semoga sehat-sehat selalu, Bin.
1: Amin.
2: Lagi kita jam karang, Bin.
1: Okay, makasih. Dari,
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Mila. Lanjut di belakang Kak Mila ada siapa gerangan 463351 digoda. Digoyang dangdut.
3: Mantap betul.
1: Mantul mantap betul. Apa kabar di sana?
3: Baik aja.
1: Baik-baik aja. Ini siapa nih, Betty Lapia kah? Kak Rempong kah?
3: Iya, Marempong.
1: Marempong. Jadi kayak dua beradik sekarang sama Betty Lapia ya.
3: Kenapa gitu?
1: Suaranya mirip-mirip.
3: Oh iya ya, adik beradik lah. Oh, saudara.
1: Iya, kita semua bersaudara ya. Oke, iya. Silakan Marempong mantip salam buat siapa tuh?
3: Ya, buat Bin selamat bertugas.
1: Terima kasih.
3: Salamnya buat Moni, Pak Juliana 123. Kak Ani.

0: ada Effendi, ada Pak Nur, ada Edwin Busun, ada Nur Dirki, ada Kak Aisyah, Kemang, Mamit Ego, Amalina Mamileni, Cik Ju Norma, ada Guje, ada Raisa Putra, ada Sarina. Salam final buat
1: saya. Oke, makasih.
0: Lagu.
1: Lagu insya Allah ya, Mak Rempong.
0: Lagunya kenapa insya Allah?
1: Insya Allah, soalnya kalau semua lagu tak cukup, Penelpon ke 8 paling Bintara bisa putarkan Penelpon Bersatu kedua, kalau memang ada masa kita putar.
0: Iya, kalau bisa ya lagunya ya.
1: Insya Allah ya.
0: Begadang dua versi terbaru.
1: Oke, insya Allah ya, tak janji
0: Bin.
1: Iya, terima kasih. Ya, jadi mohon maaf jika semuanya lagunya tidak bisa diputarkan itu. Selalu maka Bintara di depan minta maaf, karena kalau kita putar lagu semuanya 5 menit tak bisa terima penelpon banyak-banyak ya. Jadi maklum sekali lagi, kita terima lebih banyak penelpon daripada kita putar lagu. 63351, halo Rentak Melayu. Salah-salah Bin jadinya ya. Digoda.
2: Ayo juga yang dangdut.
1: Ayo juga yang dangdut, mantul mantap betul. Dengan siapa itu Nyong?
2: Dengan Ibu Masriah, Bang Bin.
1: Ibu Masriah di mana tuh?
2: Surabaya.
1: Surabaya, masya Allah. Pripun kabare?
2: Alhamdulillah. Begitu
1: Bang Bin. Matur suwun. Iki ngantene karo Eri Digital tuh ya?
2: Eri Digital.
1: Yo, matur suwun.

0: Yun. Mudah-mudahan rezekine lancar ya. Doa karo Bin ning Batam. Monggo.
1: Request boleh.
0: Lagune ta apa ta?
1: Aduh, apa ya? Seribu kaca. Kaca seribu.
0: Kaca seribu tak piye, kaca seribu. Kaca seribu nang judulne ya.
1: Kaca seribu. Heeh,
0: tak piye nyong tala lalen ya kaca seribu iku.
1: Asi-asi
0: ya kan. Ya. Salam karo sapa?
1: Salam buat semuanya saja yang monitor di Pro 1 Batam.
0: Matur suwun.
1: Salam sehat. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur sembah suwun. Aduh ya, pokoknya penelpon kita yang RR Digital, pokoknya sampai yang Jakarta, Palu, Surabaya. 463351. Halo.
2: Halo.
0: Halo. Piripun kabare? Kabar sehat. Katanya Nek Bedi lagi di pasar.
2: Udah.
0: Masya Allah, belum sehat juga. Semoga cepat sehat ya. Bintara doakan sehat Nek Bedi. Ampun DJ, cepat sehat ya Nek Bedi. Banyak minum air putih. Oke, silakan. Nanti hilang suaranya.
2: Bubulak dah.
0: Silakan. Nanti sakit suaranya. Oke, silakan.
2: Meninggal tadi Bu, jadi Bu panggilan itulah Bintara. Ben, lagu masih bisa Ben?
0: Lagu insyaallah, apa tuh?
2: Sabar menanti.
0: Sabar menanti, menanti siapa lagi?
2: Menanti Bintara.
0: Asik, ampun DJ. Monggo salamnya buat siapa?
2: Salam-salam.
0: Salam buat siapa tuh?
2: Untuk itu, untuk Moni selamat siang Moni. Udah makankah dirimu atau belum? Keluargamu sehat semuanya.
0: Yeah.
2: Untuk Wak Nomi juga Mila. Mila di Tanjung Bakau, maaflah awak tak dapat nak datang, rupanya udah dengar pulang.
0: Oh, tuh.
2: Memang tadi nak datang tapi singgah pula mah. Kawan kakak tadi kan jadi minta maaf lelah dah siang tadi. Jadi untuk itu, untuk yang lepas Monik tadi siapa tuh itu?
0: Dari Jawa tuh. Oh, yang habis Monik ya. Habis Monik tadi ada Bang Syaiman yang ulang tahun hari ini.
2: Untuk Syaiman juga yang Syaiman. Untuk semua je dah yang mana udah bergabung, belum bergabung ucapkan selamat siang semuanya.
0: Terima kasih.
2: Semoga bahagia selalu, ceria selalu, sehat selalu.
0: Amin.
2: Jangan seperti macam Nenek Peggy, batuk mendulu.
0: Cepat sehat ya Nenek Peggy.
2: Untuk Bentara, selamat siang Bentara, selamat bertugas. Moga bahagia selalu, ceria selalu ya Ben.
0: Amin, terima kasih.
2: Pulang lagi, udah makan dah Ben.
0: Saking semangatnya Nenek Peggy ya.
2: Udah makan dah Ben.
0: Iya, yeah, alhamdulillah. Putus jadinya Nenek Peggy sian. Udah menanya makan, Abin udah makan tadi. Ada sih. Oke, ada siapa lagi? Kita coba terima 463351 sebelum ke lagu ya. Halo, Digoda.
3: Digoda, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
3: Sali di Tanjung Batu.
0: Bang Sali Tanjung Batu, Kundur ya. Apa kabar Bang Sali?
3: Bang Sali sehat-sehat aja.
0: Sehat saja. Bang Sali gimana rambutan berbuah sudah?
3: Ada juga Bang.
0: Ada, tapi belum menguning ya. Kapan belum, untuk mulai panen?
3: Baru lagi Bang.
0: Masih lama ya?
3: Masih lama, tapi setengah bulan lagi.
0: Oh, setengah bulan. Pas lah nanti Bintara ke sana ya.
3: Oke, siap.
0: Oke, salam buat siapa nih Bang Sole?
3: Ada Nagarang aja lah, ikut tadi ibu tadi.
0: Oke, salam buat siapa tuh?
3: Salam-salamnya buat Bang Iman, buat Kak Fat, buat Bule Pak, buatnya Kak Jamila, buatnya... Rempong tadi ya?
0: Iya.
3: Nah, buat Moni, buat Jojo Norma, buat Nan, buatnya Aventar aja lah.
0: Iya, terima kasih.
3: Yo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.

0: Kak Siti Jamila. Ya. Oke, Kak Siti sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Semangat pokoknya Kak Siti Jamila. Kak Siti nitip salam buat siapa tuh?
1: Ya.
0: Mau titip salam buat siapa?
1: Lulu, bin sehat kan?
0: Luar biasa, bin sehat. Alhamdulillah.
1: Mau minta lagu Bin kalau dapat.
0: Iya.
1: Tempat ya. Lagunya gini Bin.
0: Apa tuh?
1: Lagunya masih kurasa hangat ya malam.
0: Amboi sedihnya ya.
1: Bin.
0: Ya kita simpan dulu lagunya. Salam ya. Salam buat siapa
1: kalau
0: tuh?
1: Diputarkan
0: kalau
1: tak
0: sempat
1: tak bangun. Yeah. Oke, salam-salamnya pertama untuk Ben yang lagi tugas. Sehat.
0: Oke.
1: Okay. Panjang umurnya.
0: Amin. Amin.
1: Itu tadi yang baru turun siapa?
0: Tadi. Yeah. Tadi ada Kak Abang Saleh dari Kundur.
1: Oh, ya. Bang Saleh juga Bang Iman. Bang Haji Gemoy, Bang Jolja Rais, buat Ibu Cikgu Norma, Nome, Monik juga, buat Bukti juga, Mama Azi, Nek Gembar Mak di Makum, Nek Pajar Mak Pajar juga, buat Bu Sulimin, Pak Mus juga, satu untuk semua. Oh ya, jangan lupa Prabu Bangkit.
0: Oke, okay, terima kasih. Yuk. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah kalau begitu biar semangat kita hibur dulu untuk Anda di Goda Dewa Nerut Mantul. Mantap betul. Aye.

Pernah tergiur belanja karena diskon atau cashback? Apa itu cashback? Meski sering disamakan dengan diskon atau potongan harga, konsep keduanya bisa dibilang berbeda. Diskon memberikan potongan di awal, sementara cashback adalah keuntungan pengembalian uang dalam jumlah tertentu setelah transaksi. Faktanya, cashback ditemukan cukup jauh setelah diskon. Cashback pertama kali diterapkan oleh penerbit kartu kredit pada era 1980-an. Penerbit kartu kredit memberikan cashback untuk setiap pembelian yang dapat digunakan untuk membayar tagihan telepon si pemegang kartu. Di tahun 1986, program cashback semakin populer sejak diterapkan Discover Financial Service yang kala itu merupakan bagian dari Morgan Stanley.

0: Baik, mereka terima kasih kembali masih di Pro 1 Riri Batam. Karena informasi dan inspirasi sejenak, kami minta perhatian Anda untuk beberapa buah berita panggilan, yaitu telah memanggil Farhan Pinta Pamili bin Khairuddin pada tanggal lahir Mampin 01 Januari 89, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di perumahan Bandara Mas Blok S9, Kelurahan Belian, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dan saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias gaib ya. Nah, sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Batam pada hari dan tanggal Selasa 4 Agustus 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang utama pengadilan agama Batam, Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Titin Sahyani binti Syahdan sebagai penggugat melawan Farhan Pinta Pamili bin Khairuddin sebagai tergugat. Nah, oleh karena itu tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan Radio Republik Indonesia Batam. Nah, kepada Anda yang mengenali nama yang kami maksud di atas untuk memberikan informasi kepada Farhan binti Pamili bin Khairuddin atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih. Kemudian berita panggilan kedua, pendengar, telah memanggil Arianto Basuki bin Hadi Saputro pada tanggal lahir Mempawah 29 Januari 1971, agama Islam, pekerjaan sales marketing, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Taman Marsilia Blok A nomor 219 RT 001 RW 009 Kelurahan Taman Baloy, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias gaib sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Batam pada hari dan tanggal Senin 10 Agustus 2026. Pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang 2 pengadilan agama Batam, Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Egi Kartika Sari binti Aprizal sebagai penggugat melawan Arianto Basuki bin Hadi Saputro sebagai tergugat. Oleh karena itu tergugat tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Batam. Sekali lagi, apabila Anda mengenali nama yang kami maksud di atas, Arianto Basuki bin Hadi Saputro, untuk memberikan informasi atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih. Baik, berita panggilan yang selanjutnya, pendengar, kita hadirkan untuk Anda di siang hari ini, yaitu telah memanggil Rianto bin Marwoto pada tanggal lahir Blitar 15 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman dahulu beralamat di Sagulung Baru Blok S nomor 131 RT 005 RW 006 Kelurahan Sungai Binti, Kecamatan Sagulung, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias gaib sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Batam pada hari dan tanggal Selasa 1 September 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang utama pengadilan agama Batam, Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sekupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Dahlia binti Abdullah Hashim sebagai penggugat melawan Rianto bin Marwoto sebagai tergugat. Oleh karena itu, pendengar, tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 peraturan pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia. Sekali lagi, kepada Anda yang mengenali nama yang kami maksud di atas, Rianto bin Marwoto, untuk memberikan informasi atas bantuannya, kami ucapkan terima kasih. Itu dia, pendengar, berita panggilan untuk 3 orang di hari ini. Kita lanjut lagi kembali di Goda, di Goyang Dangdut Mantul, mantap betul. Silakan. Halo, digoda
1: di goyang mantul betul.
0: Mantul, mantap betul. Alhamdulillah ini bisa gabung ya. Apa tuh Bang Haji? Buaya.
1: Oh,
0: buaya terus ya. Ada nanti ketemu langsung lagi.
1: Bin, salam Bin.
0: Iya. Yeah.
1: Salam untuk pendengar aja Bin ya, untuk penanti salam untuk Bang Bidin Sokerga.
0: Iya. Yeah.
1: Ya, sama Bang Tamam Sokerga, Kak Sul. Kak Sul itu ini Bakri. Sudah itu Alton Fry. Untuk ini Kak Musawa, Kak Juna, Si Abdul Rahman. Sama Adi. Untuk ini Datuk yang di Bukit Senang mendengar monitor itu, Datuk Atuk ya.
0: Oh, Atuk.
1: Atuk di Bukit Senang monitor langsung.
0: Yeah. Selamat
1: so sore sama menikmati lagu Buaya. Ben yang masuk tadi, selamat bahagia semua ya. Untuk Ben, selamat belajar sampai selesai. Yuk, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Haji Gemoy ya. Sampai ketemu nanti Bang Haji. 463351 terpedot. Lanjut lagi 463351. Halo. Digoda.
2: Digoda hari kanan nandu. Mantap betul.
0: Mantul, mantap.
2: Apa
0: betul. Kabar luar biasa.
2: Minta lagu man.
0: Apa tuh Kani?
2: Lagu Teman Jadi Nyaman.
0: Ah, Teman Jadi Nyaman. Oh, sedap lagu tuh, Bin suka.
2: Valen, lagu Valen.
0: Oke, salam buat siapa tuh Kani?
2: Salam untuk suami Kani yang sayang, untuk anak ya.
0: Luar biasa.
2: Untuk rumah, untuk
0: Ya.
2: Terima
0: kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Ani. Lanjut 463351. Halo.

0: Halo Digoda.
1: Halo, Digoda juga.
0: Digoyang dangdut.
1: Digoyang dangdut.
0: Mantul, mantap betul dengan
1: Samin Boko.
0: Dengan siapa?
1: Samin De Boko.
0: Amin De Boko, di mana tuh?
1: Nah, di Boko. Boko anu Rantang Barat.
0: Oke, makasih Bang Amin. Salam buat siapa tuh?
1: Lagu enggak ya?
0: Lagu apa tuh Bang Amin?
1: Lagu Aku Suka Soneta dari Kerajaan Nika.
0: Oke, okay, salam buat siapa tuh?
1: Iya, salam-salam spesialnya untuk itu Gina yang ada di Boko, Nenek Teki, Jadu Panjang, Norma, Kak Pinsam, di Pak Fauzi, dan satu untuk semua lah.
0: Oke, okay.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terputus kembali. Halo Digoda. Baik, dicoba lagi, kita beralih ke WA dulu ya, di 0811 778 1051. Ada siapa gerangan? Oke, tak ada namanya ya. Silakan yang ingin bergabung melalui WA, nama, alamat, kirim-kirim salam KKS baru ucapannya. Assalamualaikum Digoda, Digoda dangdut, mantul mantap betul. Bang Roni DSTB hadir. Salam buat Kak Raha, Bitilapia, Putri Cantik, Udin, Prabu, Tokci, Tengku, Ardiansa, Bitnego, Cigunorma, Emirat, Pak Tohat, ada Bang Jais, Pak Mur, Bang Iman, Bang Galah, Bang Jais juga, Malina, Malini, Dewi Mazi, Nek Kembar, Nek Karim, Mbak Normi, Mak Dia, Kak Moni, Kak Jamilah, Pak Ana, Pak Usulimin, Nek Syakira, Nek Aswa, Kak Nur Bilkis, Siti Jamilah, Vina, Kampar, Alang, pokoknya salam satu untuk semuanya disenggol dari Roni DSTB, makasih. Assalamualaikum, selamat tengah hari Digoda. Salam bahagia buat Monik, Mas Prabu, Udin Boton, dan semua yang monitor di RRI Batam. Lagunya Racun Asmara. Terima kasih dari Ciasnah Melchem. Makasih Ciasnah, mendengarkan terus ya Persatu RRI Batam. Lanjut. Assalamualaikum Digoda, Ayah Dapa di Pelangiran. Salam satu untuk semuanya saja. Makasih Ayah Dapa di Pelangiran. Terus ada siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aisyah hadir. Salam untuk semuanya. Ada Mak Seriati, Bapak Suhaimi, Mak Norma, Bang Dedi, Bang Awi, Bang Bagong, Kak Norma, Kak Nur Halima. Ada Bang Supar, Mang Damar, Bang Darman, Mak Kun, Bunda Wiwi, Pak Usulimin, Bang Gapar, Bang Iman, Monik. Salam satu untuk semuanya saja dimanapun berada. Makasih. Ada Kak Aisyah ya. Halo Digoda.
2: Digoda, mantul, mantap betul.
0: Mantul, mantap betul. Makasih Makun.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah bisa gabung lagi ya.
2: Iya, Bin, yang putus-putus tuh bikin nama, kayak nama Bin, nggak tahu orang siapa tuh Bin.
0: Oh.
2: Pakai nama ataupun nomor laki gitu lah, nampak keteran di situ.
0: Iya. Yeah.
2: Makun ngetes masuk kok.
0: Iya. Yeah.
2: Iya. Yeah.
0: Oh. Oke lah, tak apalah dia ya.
2: Sabar.
0: Ya, silakan Mak Kun.
2: Dia tak ingat dosa. Lagu ikutan, salam-salamnya. Pak Bintara tak selalu diberikan rezeki.
0: Amin.
2: Sampai rumah nanti, insyaAllah.
0: Ya.
2: Mana-mana, kau Pak Salu, apa khabar Kak Long? Dah lama, Mak. Mak Kun tak nelfon Kak Long ya. Buat ni. Biar lama-lama, biar tambah rindu berat.
0: Yeah.
2: Buat Aunty Tita, buatnya Mbak Poni, mamanya Dina, itu wakam. Saya selalu sama kenalan Mbak Poni. Terus buatnya Wak Nomi, buat Ani Monik, buat Kapten Sam, Pak Bu Bangkit. Buatnya Aunty, buat Mbak Una semuanya, buat Mama Azi. Buat semua mai cinta dengan puas satu selamat amat siang amat sore aja. Semoga sihat selalu dan kembal. Bukan makasih yang dan henggol kembal monitor terus nih.
0: Oke.
2: Okay. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Nek Kembar Makun di Tanjung Balai Karimun. Lanjut di belakang Makun ada siapa lagi? 463351 Digoda. Halo.
3: Halo, Digoda, Digoyang dangdut, mantul.
0: Mantul, mantap betul. Ramanya tak dengar suara Rahma.
3: Enggak dapat, Bang.
0: Oh, siannya.
3: Ini alhamdulillah rezeki emang.
0: Rezeki ya, kemana lah Rahma? Sak lama tak dengar suara. Di Pekanbaru lagi musim apa nih, Rahma?
3: Biasa lah bang, kalau hujan
0: musim hujan. Musim hujan, dari musim durian sampai musim hujan ya. Yang penting sehat selalu. Kabarnya luar biasa, Bintara. Alhamdulillah sehat. Moga ramah keluarga juga sehat ya. Terima kasih, walaupun jauh di mata dekat Dereri Batam. Ya iyalah gitu ya Rama. Rama menitip salam buat siapa tuh? Masa ya dong katanya durian masa dibelah. Apa tuh lagunya? Oh, lagu Bang Bintara ya. Salam buat siapa tuh? Oh Masya Allah, terima kasih. Salam dari Bintara gitu ya.
3: Ya.
0: Oke, Rahma, titip salam buat siapa? Silakan.
3: Salam buat Kak Moni, Kak Raha juga, Kak Miss Lider, Kak Siti Jamila, Kak Miss Lider, Kak Bang Iman, Bang Iwan, Bang Alek, Kak Eji, Kak Lini, terus semua aja lah.
0: Makasih, Rahma.
3: Ya,
0: makasih. Luar biasa sekali Ramah di daerah Pekanbaru ya, masih setia mendengarkan melalui streaming dan juga yang lebih simpel Anda bisa mendengarkan lewat handphone. Ketik di aplikasi Play Store ataupun App Store, klik RRI Digital, kemudian cari RRI ya, RRI Digital, kemudian cari RRI, nanti ada Pro 1 RRI Batam. Jadi terdengar setiap hari sambil rebahan, sambil gawe juga bisa mendengarkan setiap hari RRI Batam. Kita terima lagi. Halo Digoda.
4: Digoda, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dengan Kak Jamila.
4: Iya
0: bang. Nah, Kak Jamila sehat, alhamdulillah sehat. Kami ya. Jalan juga semoga sehat ya.
4: Iya.
0: Oh, dari ya. Sana ya.
4: Ya ini baru dengar tadi nih.
0: Oh, petir kencang ya.
4: Petir ke atas
0: tuh. Ya, hati-hati ya.
4: Yang lebat, ini baru udah teduh dah.
0: Oke lah kalau begitu, terima kasih informasinya. Kak Siti Jamila mau nitip salam buat siapa tuh Kak Siti?
4: Wah, salam-salam. Ya, kalau lagu band nyanyi dulu
0: ya. Yes ya, buat Kak Siti kita nyanyikan nanti ya.
4: Buat Ben, sekeluarga, saya pelan Ben.
0: Amin.
4: Buat Duka Sulan, ya, Mene. Mau Fajar, Nusa Kira, Kak Pat. Lego, Iman, Roni, Ale, Zali, Kebun, Sakaka, Babang Haji, Bang Haji, ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Siti Jamila. Lanjut di belakang Kak Siti ada siapa lagi? 463351. Halo.
5: Halo.
0: Halo Pak Sulimin. Terima kasih.
5: Lagu ikut di si Ramah tadi, Bang.
0: Oh, lagu Bintara ya.
5: Iya.
0: Ya, satu isyarat cinta. Silakan.
5: Salam-salam buat Jamila. Pak Jihan, Norma, Pak Hitam Noir, Binor, Kak Juliana, Abdullah, Longina, Moyas, Rin, Abu, Dola, Nesmon, buat orang penyalai semua nih bang.
0: Yeah.
5: Ramai yang dengar radio nih. Pak Rahman.

0: parit 4, dahe parit 4. Salam satu buat semua, Bang.
1: Ya, yeah, terima kasih buat Sulimin.
0: Semoga sehat selalu, Bang.
1: Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sulimin Tanjung Jarak Penyalai. Lanjut di belakang Pak Sulimin, Panam 3351 digoda.
2: Halo.
1: Halo, dengan siapa tuh?
2: Dengan Putri, oke, dari Pranam loh, Mas.
1: Oh, dari Pranam, terima kasih Putri.
2: Ini mau siapa ya? Dengan, aku baru gabung.
1: Oh, baru gabung dengan Bintara hari ini.
2: Salam kenal ya, Mas.
1: Salam kenal, bagus diterima di Pranam, Putri.
2: Bagus juga.
1: Bagus juga, terima kasih ya. Salam untuk keluarga semuanya, sehat selalu. Lagi musim apa di Pranam?
2: Musim hujan lah, Mas.
1: Oh, musim hujan juga. Akhirnya masih sebentar lagi kan musim potong kerbau sama kambing ya.
2: Iya, 7 hari lagi.
1: Oh, 7 hari lagi. Siaplah kalau
2: hari
1: begitu.
2: Hari Rabu
1: 27 ya, hari raya kita insyaallah.
2: Insyaallah adalah kitaran 8 ekor
1: gitu. Oh, luar biasa. Silakan Kak Putri mau salam buat siapa tuh? Dari Pranam.
2: Harus lagu boleh.
1: Apa tuh lagunya?
2: Ini lagu apa ya?
1: Lagu dangdut.
2: Lagu dangdut, lagu Goya ada, Mas.
1: Goya. Salam buat siapa tuh? Kita simpan dulu ya. Salam buat siapa?
2: Salam pertama untuk Mas keluarga.
1: Terima kasih. Amin.
2: Untuk yang cewek, yang cowok penyiarnya, untuk Kak Jemila, untuk Bang Zainal. Siapa yang Mas keluarga?
1: Pakai joget ya.
2: Untuk semua aja lah, Mas, gitu kan, okay. Salam kenal. Jumponya untuk Mas juga, spesial untuk Mas. Terima kasih waktunya, Mas.
1: Terima kasih, Mbak Putri, dari Pranab ya.
2: Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semakin banyak mendengar kita dari luar Kepri dan juga dari Pranab, dari Surabaya tadi, dari Pekanbaru. 463351 kembali. Halo, digoda.
3: Halo.
1: Digoda.
3: Digoda, digoyang dangdut.
1: Mantul.
3: Mantul, mantap betul.
1: Dengan siapa tuh?
3: Dari Jelitaha di Bukit Batung.
1: Hah?
3: Itu Patung.
1: Di mana tuh?
3: Di daerah Tanjung Batu Kondur.
1: Oh, Tanjung Batu Kondur. Siapa gerangan?
3: Salam-salam untuk semua pendengar.
1: Dengan siapa tadi?
3: Dwi Taha.
1: Hah?
3: Dwi Taha.
1: Pak Taha.
3: Ya.
1: Ya, silakan Pak Taha. Salam buat siapa tuh?
3: Salam-salam buat semua pendengar. Dari Tanjung Batu, dari Mata Air, dari Singalai, dari Tanjung Balai Krimun, semua pendengar Singalai Radio Dangdut Batam. Boleh lagi kalau bisa.
1: Apa tuh?
3: Secangkir mawar merah dari Negeri.
1: Secangkir mawar merah. Ya. Oke, kita simpan dulu lagunya. Terima kasih Bang Tahar.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut lagi. 463351. Halo, digoda.
4: Itu yang kandung mantul mantap betul.
1: Oke, mantul mantap betul ya.
4: Ya.
1: Oke, dengan siapa tuh?
4: Ini dengan Jurais dari Ngada ini, Bintara.
1: Oke, Bang Jurais sehat ya?
4: Sehat, alhamdulillah. Bagaimana Bintara sehat?
1: Luar biasa, Pak Jurais. Bintara luar biasa, alhamdulillah sehat. Semoga Pak Jurais juga dan keluarga sehat semua ya.
4: Mudah-mudahan, syukur alhamdulillah.
1: Amin. Bintara, silakan Pak Jurais, tip salam buat siapa tuh?
4: Amin. Kalau kita minta lagu dulu nih, bisa? Lagu Dewa Amor dari Roma Irama.
1: Oke, salam buat siapa tuh, kita simpan lagunya. Salam buat siapa?
4: Ini salam pertama sekali buat Ibu Norma, ada Bintang Kopi, Nur Kembar, ada Udin Dutun, ada juga Kapten Sam, ada juga Prabu Bangkit, Pesuza Ituruk Buntal, Bang Jais, Bang Iman, Mustafa, Pak Alang, ada juga Andi, Nini Yasmin, Nini Karim, Nini Asua, Bang Iman, Bu Nikah Kawin, Ibukti, Bu Sulimen, Bu Inki, Mbak Ita, Mbak Jaksa Suara, Mama Lina, ada juga Bang Yeni di Seberas, Oh, Kak Nurmala, Putra Rancang, ada Bang Ales, ada juga Roni di STB, Mira juga di STB, ada Dewi Cantik, dan selanjutnya ada juga Betty Apia, Selat Panjang, Saiman, Kak Ani, Tanjung Batu Kecil, Ina di Kampar, Pak Nur, Selat Panjang, Tuinki, Mak Kun, dan juga Bang Dapar, Mama Haji, Tih Unik, dan Tim Piu, dan Pak Serina, ada juga Haji Gemoy, Nur Bilkis, Umi Desi, Tuci, dan Mutu yang terkali abang saya, sehat keluarga. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Itu aja teman-teman.
1: Amin, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, lanjut lagi Padam 3351 silakan. Halo, digoda terputus. Halo, digoda. Baiklah kalau begitu ya. Oke, baik, kita selingi dulu satu berita panggilan terakhir untuk Anda di siang hari ini. Telah memanggil Reno bin Sulaiman, tempat datang ke lahir Lebuk Kenang, 30 Januari 1993, agama Islam. Pekerjaan wira swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat pertama, tempat kediaman dahulu beralamat di Tanjung Sengkuang, RT 005, RW 011, Kelurahan Tanjung Sengkuang, Kecamatan Batu Ampar, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Nah, saat ini tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia alias gaib sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang pengadilan agama Batam pada hari dan tanggal Selasa 8 September 2020. 6, pukul 9 waktu Indonesia Barat, bertempat di ruang sidang utama Pengadilan Agama Batam, Jalan RE Marta Dinata nomor 5 Sukupang, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Yolanda Monisa binti Sohaidi sebagai penggugat melawan Reno bin Sulaiman sebagai tergugat. Oleh karena itu, tergugat sudah tidak diketahui lagi tempat dan tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Batam. Nah, kepada Anda yang mengenali nama yang kami maksud di atas, kembali yaitu kami sampaikan permohonan bantuannya. Apabila mengenali nama yang kami maksud, yaitu Reno bin Sulaiman, atas bantuannya kami ucapkan terima kasih. Halo, digoda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih?
5: Dengan Pina di Kampar ini.
1: Pina di Kampar. Halo Pina. Pina, apa kabar Pina?
5: Alhamdulillah, kabar baik. Ini dengan Kak
1: Bintara. Betul. Ya. Salam ya Kak Pina.
5: Iya Bang.
1: Gimana suaranya? RRI bagus di sana di Kampar?
5: Alhamdulillah bersih. RRI digitalnya jernih suaranya.
1: Terima kasih. Jangan lupa kasih tahu yang lain ya. Kalau mau karaokean malam Sabtu malam Minggu ya, Pina.
5: Insya Allah ya Bang.
1: Ya, biar yang lain dengerin juga ya RRI Batam ya, Pina.
5: Iya benar.
1: Makasih Pina. Mau nitip salam buat siapa nih, Pin?
5: Lagu belum bisa diputar ya.
1: Lagu apa tuh, Pina?
5: Judulnya dari Siti KDI, judulnya Hanya Dia.
1: Hanya Dia. Salam buat siapa tuh?
5: Salamnya buatnya Bang Bintara yang lagi bertugas. Semoga Bang Bintara sehat selalu, sehat terus, lancar rezekinya.
1: Amin. Terima kasih.
5: Buatnya Bang Prabu, buatnya Kak Bonis, buatnya Mama Nenek Kembar, Nenek Taswira. Dan buat semuanya udah bergabung lagi ya Bang Bintara.
1: Makasih Bina.
5: Terima kasih Bang Bintara atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Kampar Riau, makasih buat Pina. Halo, digoda.
6: Halo, digoda. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan
6: sama Puan Rika.
1: Rika di mana, Rika? Puan Rika
6: di Rangsang Pesisir.
1: Rangsang Pesisir. Apa kabar, Rika?
6: Alhamdulillah sehat.
1: Sehat,
6: susah
1: ya
6: gabungnya.
1: Oh, susah gabungnya.
6: Iya.
1: Keriting ya, ngantri ya, betul. Akhirnya bisa masuk
6: lagi
1: juga.
6: Lagi bisa lagi, Bang.
1: Apa tuh, Rika? Kita
6: lagi
1: simpan dulu
6: lagi.
1: Insya Allah ya, kalau ada masa.
6: Oh, doi aja ya. Jage biru.
1: Birunya cinta. Cinta. Salam buat siapa tuh?
6: Saya Bina Gabung semuanya yang buat Bintara, DJ-DJ di RI Batam semuanya.
1: Terima kasih.
6: Ini buat anak-anak.
1: Terus?
6: Di Melanti, naik Peggy Araha.
1: Mm-hmm.
6: Yuk itu aja. Sampai
1: terima kasih. Itu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya baik kalau begitu, kembali kita hibur dulu biar semangat semuanya lagi mendengarkan siaran Persatu RI Batam, karena informasi dan inspirasi. Ini dia satu lagu untuk Anda ya di Persatu RI Batam, karena informasi dan inspirasi.

Pernah tergiur belanja karena diskon atau cashback? Apa itu cashback? Meski sering disamakan dengan diskon atau potongan harga, konsep keduanya bisa dibilang berbeda. Diskon memberikan potongan di awal, sementara cashback adalah keuntungan pengembalian uang dalam jumlah tertentu setelah transaksi. Faktanya, cashback ditemukan cukup jauh setelah diskon. Cashback pertama kali diterapkan oleh penerbit kartu kredit pada era 1980-an. Penerbit kartu kredit memberikan cashback untuk setiap pembelian yang dapat digunakan untuk membayar tagihan telepon si pemegang kartu. Di tahun 1986, program cashback semakin populer sejak diterapkan Discover Financial Service yang kala itu merupakan bagian dari Morgan Stanley.

0: Oke, baik pendengar, manis sekali. Itu dia Tasya dengan teman tapi nyaman ya. Oke, kita baca dulu di sesi terakhir kita yang sudah masuk melalui WA di 0811 778 1051. Ada dari Mala di Penyala, request lagu Biar Putih Tulang, Dinamik. Oh, ini yang tadi ya. Salah lagu, oke, gak apa-apa. Assalamualaikum Bin, digoda di Gadangdut, mantul mata betul. Kak Nur Bikis hadir, salam buat semuanya saja. Bang Bin, salam juga untuk semuanya. Bang Bintara terutama ya, atas waktunya. Makasih Kak Nur Bikis. Kemudian oke, pokoknya makasih lah yang sudah berpartisipasi. Jadi yang ingin bergabung melalui WA, nama dulu baru alamat. Kakak kirim salam ucapan. Silakan kirimkan ke 0811 778 1051. Nah, sebagai informasi pendengar, sekarang di seputaran RRI Batam, Jalan Amelia Tama lagi diguyur hujan. Jadi menuju ke Batam Center, tetap hati-hati waspada. Kami doakan semoga selamat sampai ke tujuan. Baik, di sisi terakhir kita silakan di 463351. Halo Digoda.
1: Selamat ke Digoda.
0: Digoda yang dangdut, mantul.
1: Dangdut, mantap.
0: Mantap betul.
1: Mantap betul.
0: Si Mama Boy. Hujan ya, di sana TBK?
1: Tidak, air mendung.
0: Oh, mendung. Ini baru hujan di RRI ini seputarannya.
1: Oh, nanti jadi seperti ini nanti tuh.
0: Iya,
1: ya. Memang tadi tadi nengok keadaan saat memang jam sore ya.
0: Oh. Oke lah. Sip.
1: Izin, salam semuanya ya. Ada boleh minta lagu?
0: Lagu agak-agak tak cukup waktu lagi, tinggal berapa menit. Ikutan saja ya, Mama Boy ya.
1: Kasih ya. Salam untuk semuanya. Bintara, selamat sehat Izin.
0: Amin, terima kasih.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Boy dari Tanjung Balai Karimun. Lanjut di belakang Mama Boy ada siapa lagi? Silakan di 463351. Halo Digoda.
2: Digoda, gendang dud, mantap betul.
0: Mantul mantap betul dengan
2: Malung Yana, masuk lagi.
0: Malung Yana, terima kasih Malung Yana. Standby terus dari Batam ya.
2: Yes.
0: Silakan Malung, titip salam buat siapa tuh?
2: Buti tuh, menu Papa E. Untuk Wak Normi. Untuk satu untuk semua lah.
0: Oke.
2: Nanti.
0: Terima kasih kembali Malung Yana ya. Terima kasih Malung Yana.

Ya baik pendengar, tanpa terasa kita sudah di penghujung kebersamaan. Terima kasih sekali lagi minta ucapkan yang sudah berpartisipasi meramaikan acara kita di Goda Diogan Dangdut. Mantap-mantap betul. Mohon maaf juga sekali lagi jika lagu diminta tidak bisa ditunaikan semuanya karena waktu terbatas. Jangan khawatir, habis ini Anda ditemani oleh rekan saya, yaitu tentunya di rancangan kita di Batam sore. Nanti akan ada dialog dengan narasumber kita yang sangat luar biasa di sore hari ini. Suara Nusantara, membangun budaya Melayu dengan berpantun, bersama presenter kita Azizah Palepe. Tetap di Pro 1 Radio Batam, karena informasi dan inspirasi. Salam Dangdut Indonesia.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 15 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Rabu 20 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, aksi perusakan tanaman bougainville di sejumlah titik kota Batam menghebohkan masyarakat. Tim Jatanras Satreskrim Polresta Barelang mengamankan seorang pria dewasa yang diduga terlibat dalam aksi tersebut pada Selasa di tanggal 19 kemarin. Informasi yang dihimpun, pria tersebut diduga merusak tanaman bougainville milik BP Batam yang ditanam di kawasan penghijauan dan penataan kota. Sejumlah tanaman ditemukan tercabut hingga dibuang ke saluran parit. Pria itu diamankan petugas saat berjalan kaki sambil membawa tas ransel di kawasan Taman Dang Anom, Batam Kota. Hingga kini polisi masih mendalami motif dugaan perusakan tersebut. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. Pemerintah Kota Batam mulai menyiapkan proyek pelebaran Jalan Tunku Sulung sebagai bagian dari penataan infrastruktur jangka panjang untuk mengatasi kemacetan di kawasan Batam Kota. Ruas jalan yang menghubungkan Simpang Cikitsu atau Simpang Dutamana hingga Bundaran SMA Negeri 3 Batam itu direncanakan ditingkatkan menjadi jalan dua jalur guna memperlancar arus kendaraan di salah satu kawasan dengan pertumbuhan lalu lintas tertinggi di Batam. Kepala Dinas Bina Marga Kota Batam, Metra Dinata, mengatakan volume kendaraan di ruas tersebut terus meningkat seiring perkembangan kawasan permukiman, pusat usaha, dan aktivitas masyarakat di Batam Kota. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id, dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store maupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar Batam, sore ini Anda akan ditemani oleh saya, Ziza Paleva, hingga nanti di pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dan saat lagi kita akan masuk dalam program Suara Nusantara. Hingga 1 jam ke depan nanti kita akan kehadiran 3 narasumber maksud kami yang akan membahas soal budaya, membangun budaya Melayu dengan berpantun. Jadi tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

sore ini. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Pagi hari mencari kerang, kerang disusun di tepi perigi. Pantun dilantun bukan sembarang, ada adab sopan jadi inti. Ewa. Anak nelayan menebar jala, pulang senja membawa ikan. Pantun bukan sekedar kata, warisan luhur wajib dilestarikan. Ewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setiap Pro 1 era di Batam. Senang sekali saya Ziza kembali menemani ruang dengar Anda di Batam sore ini. Dan seperti yang sudah tadi saya sampaikan, kita sudah masuk ke dalam segmen Suara Nusantara ya, yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Rabu di pukul 15 hingga pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan kalau bicara soal budaya Melayu, pendengar, rasanya pantun ini bisa jadi salah satu hal yang gak bisa dipisahkan ya. Karena pantun bukan cuma soal rima atau kata-kata indah, tapi juga berisi nasihat, kadang humor jenaka, sopan santun, bahkan cara orang Melayu menyampaikan pesan dengan cara yang halus. Nah, di tengah perkembangan zaman dan juga dunia digital seperti sekarang, muncul pertanyaan, apakah budaya berpantun masih diminati dan bagaimana caranya supaya generasi muda tetap bangga dengan pantun Melayu? Sore hari ini kita akan ngobrol soal membangun budaya Melayu dengan berpantun dan sudah hadir di studio ada tiga narasumber yang tentu saja berkompeten di bidangnya ya. Namun sebelum saya kenalkan, saya ingin mengingatkan ke pendengar Pro 1 RRI Batam kalau apa yang Anda dengar sekarang juga bisa Anda dengarkan streaming melalui aplikasi RRI Digital yang bisa diunduh di smartphone Anda pendengar, baik itu di Play Store ataupun di App Store, atau sesederhana buka YouTube, ketik RRI Batam, kita live di sana. Jadi bagi pendengar yang mungkin mau kirim-kirim komentar kepada narasumber bertanya juga bisa di sana, nanti kami bacakan komentarnya di YouTube, atau kalau yang mau bertanya langsung via telepon, boleh ya nanti ya di 0778463351 atau bisa melalui WhatsApp kami di 0811778101. Oke, kita sapa dulu ketiga narasumber yang hadir. Ada Bang Zalis, Datuk Kasmuri dan juga Teh Vini. Selamat sore, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Teh Vini.
0: Iya, ada dua cowok, satu cewek ini ya.
1: Iya, betul sebenarnya.
0: Impas kita ya, berarti dua cewek, dua cowok ya di studio ya.
1: Iya.
0: Oke, sebelum kita nanti ngobrol-ngobrol bareng, mungkin dari ketiga narasumber, beliau-beliau yang luar biasa sudah hadir di sini menyempatkan waktunya hujan-hujan tadi ya. Silakan bisa berkenalan diri terlebih dahulu, mungkin dari Bang Zalis, silakan.
3: Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Perkenalkan saya Buah Duku Buahku ini, bila termakan terasalah manis. Nama panjang saya Muhammad Al-Ghazali, singkat dipanggil biasa dengan Pak Cik Zalis.
0: Ewa, Pak Cik Zalis rupanya. Cik Zalis.
3: Itu kalau di berpantun istilahnya dengan nama gelema.
0: Nama gelima.
3: Ah, ada kan pemantun Jalan Lenteng.
0: Oh, iya.
3: Kalau saya dipanggil dengan Pak Cik Zalis.
0: Pak Cik Zalis.
3: Saya sebagai pemangku adat Melayu dalam acara melamar meminang adat Melayu. Kemudian acara seserahan, acara di pengantin. Ya, saat ini saya sebagai wakil ketua Lembaga Adat Melayu Kecamatan Lubuk Bajang, Kota Batam. Okay. Kemudian bergabung juga di Berwara Indonesia, Wakil Ketua Sosial Budaya dan Agama Berwara Indonesia. Nah, itu. Sekarang ini mungkin itu sajalah perkenalan ya. Okay, nanti habis pula waktu kita.
0: Siapa Pak Jizalis? Silakan di sebelahnya Datuk, sila.
1: Ya, baik. Sebelum saya berkenalkan nama, tentunya tak boleh kalau kita tak awali dengan pantun dulu.
0: Boleh, sila-sila.
1: Ya, bak kata orang itu, jauh berjalan ke Pulau Meranti.
3: Ewa.
1: Sampan dimuat si ikan lebam.
0: Ewa.
1: Sungguh senang rasa di hati.
0: Ewa.
1: Hari ini bersua dengan RRI Pro Batam.
0: Ewa.
1: Baik, tentunya sebelumnya terima kasih Dinda Zizah ya.
0: Iya, betul.
1: Iya, tentunya tadi kalau tadi sebelah kawan saya sudah memperkenalkan nama Pak Cik Zalis, saya pun tak mau kalah sainglah yang seperti dah sering saya bacakan dalam kegiatan-kegiatan. Bak kata orang tu, sungguh sedap ikan tenggiri, sedapnya pula digulai santan. Perkenalkan, nama saya Kasmuri, orangnya hitam manis, wajah agak lumayan tampan. Ya, tentunya itulah nama saya, Kasmuri, yang asli dilahirkan di Kabupaten Karimun. Okay. sejak kecil dilahirkan di sana dan alhamdulillah ada rezeki di kota Batam, dan alhamdulillah setakat ini hari-hari saya tugas sebagai seorang guru di SD Negeri 008 Lubu Baja, Kota Batam. Dan saya di sini sebagai ketua Sosbud Perwara Indonesia, dan sekaligus juga saya diamanahkan dari pengurus lembaga adat Melayu Kepulauan Riau Kota Batam ini sebagai anggota biro organisasi di lembaga adat Melayu Kepulauan Riau Kota Batam. Ya, tentunya sekali lagi saya patut berbangga hati, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah pada sore hari ini kami diberikan laluan untuk bisa bersua di sore hari ini, bisa mudah-mudahan bisa menambahkan ilmu dan wawasan bagi kita, dan lebih akan menambah hubungan silaturahim di antara kita. Mungkin itu saja kakak untuk perkenalan kita di petang hari ini terlebih dahulu.
0: Ya. Terima kasih Dato' Kasmuri. Silakan Teh Feni di sebelahnya. Baik. Beda sendiri nih Teteh nih, jadi dari Jawa Barat kayaknya ya.
2: Iya. Baik, di mana bumi dipijak, di sana langit dijungjung. Nah, seperti saya juga, saya merantau ke Batam, saya lahir di Jakarta, merantau ke Batam sekitar tahun 95. Mungkin Kak Ziza belum lahir ya?
0: Belum, betul.
2: Belum lahir ya. Iya. Jadi senang sekali di Batam ini seperti apa miniaturnya Indonesia, semua etnik ada. Dan di situ saya juga belajar pantun memantun, karena sebagai MC, kita sebagai MC juga dalam pembukaan atau penutup itu wajib ada pantun. Nah, begitu juga dengan saya. Kalau tadi Tok Zalis dengan Bang Kasmuri memperkenalkan diri dengan pantun, boleh saya juga satu ya, Bang?
1: Oh, boleh. Tadi yang melarang.
2: Mohon dikoreksi ya. Terbang tinggi, burung tempua. Ewanya mana?
1: Ewa.
2: Lupa ya. Melayang di atas bambu cendani.
1: Ewa.
2: Senang bertemu dengan kengkawan semua. Perkenalkan saya MC Feni. Terima kasih, itu saja dulu perkenalan dari saya.
0: Oke, jadi ketiga narasumber di sore hari ini sama-sama datang dari Perwara ya.
3: Perwara Indonesia.
0: Mungkin ada yang hendak menjelaskan apa itu Perwara Indonesia, mungkin dari ketua Sosbudnya ya, Datuk Kasmuri Sile.
1: Ya, baik. Perwara ini adalah perkumpulan dari pembawa-pembawa acara yang ada di Kota Batam. Dulu kami bernama Perwara Kota Batam ya. Dan sekarang alhamdulillah kami berubah nama Perwara Indonesia. Ya, tujuan tidak lain tidak bukan dibentuknya Perwara ini adalah tidak lain adalah untuk menyatukan mana rekan-rekan dari pembawa-pembawa acara, baik pembawa acara-acara formal, non-formal, acara adat ataupun kegiatan-kegiatan lain, baik kegiatan masyarakat ataupun kegiatan pemerintah, maka disitulah kami bergabung. Ya, alhamdulillah dengan terbentuknya Perwara tentunya kami patut bersyukur Kak Ziza. Alhamdulillah dengan di situ kami saling kenal, mengenal antara satu dengan yang lain, banyak teman, banyak kawan yang selama ini maaf mungkin kita tidak tahu dia itu siapa. Alhamdulillah dengan kita bergabung di Perwara ini, alhamdulillah teman kita semakin banyak, dan yang lebih penting lagi adalah bertambahnya ilmu dan wawasan bagi kita semua. Karena kita tahu bahwa setiap individu dari rekan-rekan Perwara itu mempunyai basic yang luar biasa dan kemampuan yang luar biasa sesuai dengan bidangnya masing-masing gitu.
0: Oke, baik, menarik ya. Jadi pengen gabung ke Perwara nih saya.
1: Iya, mudah-mudahan selalu terbuka, Kak Ziza. Kami selalu terbuka.
3: Mungkin boleh saya tambah sedikit?
0: Boleh, silakan Pak Cik.
3: Intinya adalah bagaimana kita menyatukan para pembawa acara yang ada di Batam ini terpecah-pecah dan masing-masing tak punya nama, diri masing-masing. Adalah apa nih senior-senior kita. Lupa saya istrinya Bang Umar.
1: Kanila.
3: Ya, Kanila almarhum luar biasa perjuangan beliau menyatukan ini nih. Itulah saya melihat pada waktu itu beliau berusaha untuk menyatukan sehingga berkumpullah kami. Sehingga kita bentuk Perwara ini. Dalam rangka itu tadi untuk mendekatkan, menyatukan, memupuk silaturahmi. Karena kita semua ini kan tidak ada manusia yang sempurna.
0: Betul.
3: Saling belajar. Maka untuk belajar menambah wawasan pengetahuan supaya ketika kita menyampaikan Perwara apa nih pembawa acara ini kan bagaimana orang bisa paham kan tentang acara yang kita bawa. Di situ juga kita belajar. Maka di Perwara Indonesia kita punya divisi di klub. Itu untuk menambah wawasan pengetahuan kita. Sehingga dengan begitu alhamdulillah lah bagi pemula ya, itu bisa belajar. Nanti yang tidak tahu menjadi tahu, ya. Kita saling mengisi seperti disampaikan Datuk Kasmudi tadi. Macam beliau kan kita sudah tak asing lagi beliau ini membawa acara kondang di Kota Batam dengan berpantunnya. Kita bisa belajar dari Datuk Kasmudi, saling berbagi dengan TV ini, dia yang paham dengan apa nih adat Sunda, Mas Pano, paham adat Jawa.
1: Jadi kita dan masih banyak lagi kawan-kawan di Perwara itu, apalagi ada di Aji juga yang ya Bang Putra, banyak lagi lah kawan-kawan kita yang mungkin tak maaf cakap mungkin petang ini tak bisa kita sebutkan semua, tapi luar biasa, kita akui lah dia kawan-kawan yang bergabung di Perwara itu di Nezizah mempunyai potensi yang luar biasa. Apalagi kami di bidang sosput, apalagi ya kami ya sebagaimana apa ahli di dalam, bukan ahli ya, artinya ya agak mahir dalam berpantun, kami juga tidak loke dalam hal itu, karena kami ingin berbagi ilmu. Kami tak bisa bagikan yang lain, hanya ilmulah yang bisa kami bagikan dengan kawan-kawan yang lain itu.
3: Tapi Datuk Kasmudi, kita berbangga betul. Perwara Indonesia yang di Batam ini boleh dikatakan semua itu senang sekali. Sebagaimana TP ini sampaikan tadi, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Sehingga berbicara tentang bab tentang pantun, wah mereka sangat antusias sekali. Bagi saya senang. Siapapun pembawa acaranya, baik Chinese, baik apa semua, dia tetap menebarkan pantun. Itulah yang kita harapkan. Apalagi kita berada di lembaga adat Melayu, kita senang sekali. Kalau untuk berbagi, insya Allah tak pula kita senior sangat, ahli sangat, tapi sikit-sikit bolehlah belajar pantun sama kami.
1: Betul. Karena apalagi di Batam ini adalah budaya Melayu inilah yang perlu kita ya tinggikan selangkah gitu kan, lah begitu.
0: Tapi kalau tengok Melayu di budaya pantun, berpantun di Batam lebih tepatnya ini, Atuk Kasmuri ini bagaimana? Sampai saat ini masih eksiskah pantun Melayu di Batam?
1: Ya alhamdulillah sampai saat ini kalau dikatakan Batam masih eksis, Kak Ziza. Artinya mengapa saya katakan eksis? Alhamdulillah di kegiatan-kegiatan, baik kegiatan keagamaan, baik kegiatan di pemerintahan, baik kegiatan di masyarakat, bahkan itu di majelis pernikahan atau di sekolah-sekolah, alhamdulillah ya masih melestarikan dengan berpantun. Ini kan menunjukkan bahwa memang generasi-generasi kita, baik generasi-generasi yang dulu, generasi sekarang, atau bahkan generasi-generasi yang datang masih berminat untuk membudayakan dengan berpantun ini. Karena pantun itu adalah suatu kalimat, apa, suatu kata-kata yang sangat sangat menarik. Acara itu kalau tak di, bahkan orang tuh kalau tak ada bumbu-bumbu dia itu tak sedap. Makanya salah satu pantun ini adalah sebagai bumbu-bumbu penyedap ketika seorang MC memadukan, membawakan acara itu, sehingga acara terlebih menarik dan orang juga terhibur, apalagi dalam majelis pernikahan itu, ya. Mengapa saya katakan lagi Dini Zizah, ya? Kalau kita tengok berpantun itu, maaf, kalau di Batam ini tadi benar, di Batam ini adalah sebagai miniaturnya Indonesia. Artinya bermacam-macam suku, bermacam-macam agama, bermacam-macam budaya ada di Kota Batam. Tapi alhamdulillah yang melestarikan adat budaya berpantun ini bukan hanya orang-orang Melayu, tetapi ketika di majelis pernikahan misalkan, dia asli dari, datang dari Jawa, dari suku yang mana, tapi ketika prosesi akad nikah dia tetap menggunakan adat budaya Melayu, budaya tempatan. Karena itu tadi, di mana bumi dipijak, disitulah langit kita junjung. Itulah. Saya kira alhamdulillah untuk pantun sampai saat ini tetap kita lestarikan, dan alhamdulillah ini masih bertahan sampai saat ini.
0: Oke, luar biasa. Kita balik ke Teh Feni selaku pendatang ya, tapi udah lama sekali datangnya di sini ya. Sosial saya lebih ya.
2: Sudah KTP Batam ya.
1: Untuk gini Zah, karena saking lamanya di Batam, bahkan orang itu sungguh sedap rasa mempelam dimakan bersama dengan cik adik.
0: Ewa.
1: Karena dah lama dekat Batam, dia pun tak nak balik.
2: Tahu aja bang.
0: Betul juga ya, saking betahnya ya. Oke, Teh Feni, karena sebagai pendatang dan juga sekarang pekerjaannya gak jauh dari yang namanya Master of Ceremony atau MC. Betul. Ya. Berarti betul. Selama jadi MC selalu berpantun kah? Sebelumnya opening, closing, atau di pertengahan berpantun seperti apa?
2: Oh jelas. Jadi kita sebagai MC itu harus prepare ya, well prepare. Terutama di tanah Melayu kan, kita perlu ada pantun pembuka. Di tengah-tengah pun kalau misalnya ada situasi yang kira-kira nih disentuh dengan pantun, kita pakai pantun gitu. Kemudian di akhir acara juga itu wajib hukumnya. gitu. Jadi walaupun saya pendatang, tapi saya sangat, apa istilahnya kalau bahasa Sundanya ya, willing to learn.
5: Bahasa Sundanya ya. Baru hari ini pun aku
2: dengar. Ya, saya sangat suka belajar gitu. Apalagi anak-anak saya kan besar dan lahir tumbuh di sini, okay. Jadi otomatis bahasa Melayu itu udah bahasa ibu mereka gitu kan. Jadi dan kita kembali di Perwara ini, kita selain ada MC budaya, MC semua MC ada lengkap di situ. Kita kebagian di Sosbud, kebetulan saya sekretaris bidang ya bang ya, okay. Di dalam Sosbud itu ada macam-macam budaya. Jadi kalau misalnya ada tradisi orang mau nikahan gitu kan, ada yang mau budaya Sunda, ada budaya Jawa, budaya Batak, Minang, itu lengkap kami semua gitu kan. Jadi di dalam Perwara inilah kita bisa mengembangkan potensi apa yang kita punya dan juga tetap menjunjung tinggi atau melestarikan budaya Melayu. Dengan tadi kita mau ada acara apapun, apapun itu acaranya, itu pasti diawali di tengah juga ada mungkin ya, dan diakhiri wajib dengan pantun. Itu mungkin salah satu dari kami sebagai MC untuk melestarikan, menjaga budaya Melayu dengan berpantun.
6: Oke, Tefeni, mantap. Okay. Jadi selama MC itu biasanya nyetok berapa pantun tuh, Tefeni?
2: Tergantung kita lihat acaranya nih. Kalau acara yang resmi itu wajib ada itu. Jadi sebelumnya tuh, atau kita kadang sesama MC nih, terutama ada yang senior, kita misalnya, bang, boleh nggak kita minta pantun ini gitu ya bang ya, kadang-kadang ya, saling minta ini, atau misalnya saya punya pantun tolong dikoreksi gitu, betul nggak gitu. Soalnya kan pantun ini kalau menurut saya, orang yang berpantun adalah orang yang cerdas dan bijaksana, betul nggak bang? Soalnya mereka tuh menyampaikan, jadi seni berkomunikasi gitu ya, seni berkomunikasi, pantun itu adalah merupakan seni berkomunikasi kalau menurut saya. Dia menyampaikan sesuatu itu tidak serta-merta ceplas-ceplos, tapi dia harus dipikir, ada apa yang istilahnya itu sampiran, ada isi, mungkin nanti abang-abang
1: itu yang paham. Ada nasihat yang disampaikan
2: betul,
1: dalam
2: ada sesuatu makna yang di dalamnya gitu. Itu saja mungkin.
3: Di proses silakan. Pembuatan pantun itu proses berpikir itu tadi.
2: Betul. Ada pakemnya juga kan ya.
1: Makanya itu Dinda Niza, kami terus terang saling berbagi dengan kawan-kawan. Jadi misalkan ada teman, ada kawan yang terbentur ketika dia membawa acara, tidak ada pantun, ilham tak muncul, misalnya gitu kan. Ya, mantap. Mau tidak mau dia harus minta tolong dengan kawan yang lain, dan kita selalu komen gitu, artinya selalu welcome itu kan, artinya ketika kita diberikan kesempatan untuk anunya, kita buatkanlah ya sebaik mungkin, dan sehingga acara yang dibawakan oleh rekan kita juga menarik sesuai dengan tema yang dibawakan gitu.
3: Mungkin saya mengeluarkan sedikit boleh?
6: Boleh, silakan Pak Ci.
3: Betul, di Batam luar biasa pantun, apalagi di pemerintahan itu. Rasanya kalau tak ada pantun dalam sambutan wali kota, wakil wali kota, ya, macam kompar rasanya kan di tanah Melayu. Pernah satu ketika, itu dulu sering sekali, bang, tolong bikinkan pantun. Ini ajudan Pak Wali ini, minta bikinkan pantun. Acara begini bang, kita bikinkan. Tapi sekarang tak pernah lagi. Agak-agak ajudan Pak Wali dah pandai berpantun.
1: Itu. Itu tujuan kita Kak Iza. Artinya kita berbagi itu bukan apa arti kita memberi selamanya, tidak. Artinya kawan yang dibagi ini pasti lama-lama kan dengan pantun yang kita kirimkan, kita buatkan, pasti mereka juga belajar. Oh, begini cara membuat pantun yang mole, begini cara membuat pantun yang bagus begitu. Kadang-kadang yang lebih penting lagi di Indonesia, seseorang itu bukan hanya bisa bikin pantun saja, tapi ketika menyampaikan pantun, bahasa-bahasanya juga harus bahasa-bahasa yang indah, sehingga ketika kita seorang MC, ketika dia mengucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dengan kali pantun, orang terkesima gitu, oh dengan pantun-pantun yang dibawakan begitu,
2: ada nilai plusnya.
1: Betul.
6: Oke, ini ada pendengar yang tanya, kita angkat dulu ya. Bapak, Pak Ci dan Teh Feni, assalamualaikum, selamat sore.
7: Waalaikumsalam, selamat sore semuanya.
2: Selamat sore.
7: Negara kita negara hukum. Rakyat Napoleon adalah patuh. Assalamualaikum, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Dan keladi bentuknya lebar. Untuk membungkus buah mentimun. Saya bernama Nenek Kembang, tinggal di daerah Tanjung Balai, Karimun.
2: Dari Karimun.
7: Karimun di Teluk Air.
3: Bakat orang tuh.
1: kalau lah makan buah semangka dimakan pula sedap rasanya. Sungguh saya tak menyangka ternyata makcik satu kampung dengan saya.
7: Di sungai ada buaya.
6: Seram.
7: Buaya lari ke muara. Apa kabar semua?
2: Alhamdulillah.
7: Kita berjumpa di lewat udara.
1: Ya.
3: Buah mitus, buah mangga. Buah muda terasa kelat. Kalau itu yang ditanya, kami semua sehat, sehat.
7: Alhamdulillah. Cuma saya nak boleh bertanya.
2: Sila.
7: Bertentang santun. Saya hobi memang bersantun. Memang ayolah, karena saya ini tak nampak, jadi insting saya langsung spontan je. Jadi saya pakai tulis-tulis, pakcik-makcik semua mah teteh, kumaha damang teteh.
2: Alhamdulillah saya.
3: Teteh disapa tuh teteh.
7: Abina di Cisarua Bogor.
2: Alhamdulillah. Merantau ke Tarimun ya, Bu.
3: Ini mantap di Sunda Melayu.
1: Sunda Melayu juga nih.
7: Ibu angkat di sana.
2: Alhamdulillah.
1: Ibu di Tarimun di mana, Bu? Teluk Air ya, Bu?
7: Teluk Air depan Telkom Sergam.
2: Lengkap.
1: Kalau saya alhamdulillah, Bu, di Tarimun tepatnya di Parit Lapis, Bu, Parit Benut.
7: Oh, jauh.
1: Alhamdulillah. Kalau Teluk Air itu MTS itu tempat sekolah saya dulu, Bu, MTS
7: Hospital. Oh, dulu PGA.
1: Oh, PGA.
2: Jadi reuni dulu.
1: Bisa reuni kita maci ya.
3: Pagi-pagi buka tingkat. Nampak pula si pokok sukun. Dari tadi kita bercakap, bila pula nak dikembang nak berbantun.
2: Sila kami tunggu bantunya.
7: Nanya masalah pantun. Kadang-kadang saya kan tak nampak, tak pakai tulis-tulis, tak pakai spontan. Contohnya ya. Contohnya seperti ini. Tunggu sebentar.
2: Nenek
7: pergi ke pasar ke kebun memetik lada.
1: Pergi ke kebun memetik lada.
7: Lada dipetik oleh Kak Mila.
1: Lada dipetik oleh Kak Mila, ya.
7: Semua tak ada yang mau jadi duda dan janda. Semua itu suratan dari Allah. Kalau sambilan seperti itu boleh kan? Sambilannya maksudnya yang penting AB-nya kan. Contohnya kalau tidak ada alasannya belakang tu harus cocok gitu. Kalau an karena satu dan tiga anak gitu kan. Iya pakcik.
1: Dari pantun pakcik tadi mungkin nak ditanggapi dulu Datuk Jalis boleh.
3: Kalau di pantun ini kan dia berima abi-abi. Maknanya abi-abi yang A pertama itu kan sampiran. Itu harus sama rimanya dengan A yang kedua, iaitu isi. Nah, jadi beri baris ketiga. Jadi oleh karena itu A yang pertama dengan A yang kedua itu
1: yang ketiga.
3: Berarti baris pertama dengan baris ketiga. Akhirnya itu rimanya meski sama. Rima itu sama dengan persajakan, persamaan bunyi. Pantun Mak Kemal ni dah betul.
1: Ya, betul.
3: Lada dengan duda kan. Dengan duda. Kemudian apa ni, tak menikah dengan sudah kehendak Allah. Itu kan. Itu sudah memenuhi syarat pantun. Luar biasa ni nenek kembang ni. Dia tak tulis kerana dia cakap tak nampak tadi kan. Jadi dengan feelingnya dengan begitu sudah luar biasa bisa berpantun.
1: Tapi itu kalau tengok secara spontan tu dah
3: boleh
7: spontan. Bentara ni dia pantun tak boleh yang lama-lama kan. Jadi kalau dah pagi tu jam 10 tu ada pantun apa ya? Spontan. Jam 10 bisa masuk aja.
1: Iya, alhamdulillah makcik dah luar biasa, makcik luar biasa. Pantun spontan tu bukan sebarang orang bagi spontan. Memang makcik, kalau kita berbicara pantun, ya pantun yang lebih menarik itu memang pantun secara tertulis. Ya, secara tertulis itu artinya kita tahu mana rimanya. Ada kadang-kadang pantun itu kan ada rima awal, ada rima akhir, ada apa. Dan yang penting kan kita dalam perpantun itu kan kita harus tahu baris satu dan baris dua itu adalah berupa sampiran, kemudian sampiran, tiga dan empat itu juga harus adalah isi gitu isi. Kan
7: nah, yang penting nanya sedikit kalau pantun kan ada empat kan huruf kan satu pantun ada empat ada kalau sampai enam tuh berderet gitu apakah boleh sama boleh juga gitu dibuat
3: ya mungkin dapat saya jelaskan pantun itu dalam satu bait itu dia sempat baris itu yang dimasukkan.
7: Iya, bukan urutnya tuh yang
1: suku katanya. Oke, baik Maci, jadi saya bantu jawab dulu Maci ya. Memang moleknya kalau kita membuat pantun itu jangan melebihi dari 4 kata.
6: Okay.
1: Betul. 4 kata itu lebih molek. Tapi kalau di waktu-waktu tertentu itu boleh-boleh saja kita melebihi dari 4 kata. Itu tergantung kita cara membaca pantun itu sendiri Maci gitu loh. Nah, jangan sampai nanti gara-gara panjang kata-kata itu jadi tak sedap pula pantun itu. Gitu.
6: Kepanjangan.
3: Jadi kalau gitu. Syarat pada umumnya iya. Untuk pantun
7: dan gimana Cik? Kalau saya kan dulu saya kan mungkin bapak seorang pak guru bapak apa tadi ya? Di guru di SD 8 ya.
1: Saya sendiri Maci.
7: Saya pengawas Kemenak Karimun.
1: Masya Allah.
7: Saya bergabung dengan Ibu Rosmili.
1: Kawan saya ada di Kemenak Maci.
7: Siapa tuh?
1: Maci kenal dengan Muntazir.
7: Kenal betul.
1: Muntazir, anak Pak Mustafa, anak Wajib Mustafa kuat pertama tuh. Iya. Itu kawan saya tuh Maci. Kawan saya sekolah di MTS di Teluk Air Teluk Maci, kawan saya Muntazir. Banyak kawan saya di MTA di Kemenak tuh ada Pak Bowo juga itu kawan juga di Pondok Pesantren dulu.
7: Saya di kantor Sendir, bagian
1: sendir. Oh, iyalah.
3: Panjang
1: alhamdulillah Pak dan Maci. Alhamdulillah Maci walaupun dah pensiun tapi tetap sehat Maci ya. Maci.
7: Alhamdulillah.
3: Mantun tadi saya nak jawab boleh tak?
1: Boleh.
3: Masalah janda juga.
1: Duda janda. Kalau masalah janda duda ini masalah di saya kasih dengan Tok Jalis Maci.
6: Kami persilakan.
3: Iya. Ini dia, buah bernama si buah mangga.
1: Ewa.
3: Sudah dijolok lalu terjatuh. Janganlah lama-lama jadi janda yang duda dan duda. Cepat tepatlah cari jodoh.
7: Pantun dia.
1: Apa lagi Makcik?
7: Besar sungguh buah pohonku ini.
1: Besar sungguh buahku ini.
7: Besar sungguh pohonku ini.
1: Pohonku ini, besar pohonku ini.
7: Banyaknya dahan.
1: Banyaknya dahan.
7: Apalah nasib diriku ini. Suami tersayang dah dipanggil Tuhan. Umur saya kan 69, lahir di
3: Cantik sungguh dari Cik Intan, pakai baju, pakai kain. Kalau istri dah ambil Tuhan, carilah suami dah ambil Tuhan, carilah suami yang lain.
1: Kalaupun Makcik tak dapat,
6: Makcik setia.
1: Saya optimis mendoakan yang terbaik untuk Makcik. Ya, apa kata orang tu sungguh sedap si ikan delah, dimakan pula sedap rasanya. Walaupun sekarang Makcik dan suami sudah berpisah, insyaallah nanti ketemu di surga.
7: Terima kasih banyak.
1: Terima kasih Makcik. Mudah-mudahan nanti ketika saya balik kampung jumpa dengan Makcik ya Makcik.
7: Saya Mak Kundo kalau di sini radio Karimun dulu Mak Kundur.
1: Mak Kundur.
7: Kenal tuh.
1: Ya, kalau jumpa Muntazir salam aja lah Makcik. Dari Pasmuri Makcik ya.
7: Pasmuri insyaallah.
1: Alhamdulillah.
6: Selalu.
1: Makasih Makcik.
7: Kembali
1: cari Haji
7: ya.
1: Nah, insya Allah Haji, insya Allah nanti raya Haji, insya Allah nak balik kampung Haji.
6: Reuni lah ya.
1: Kebetulan anak juga saya mau di Karimun Haji, insya Allah.
7: Cari aja lah di depan Telkom
6: saya. Haji bertegak di sana
1: tunggu Haji. Tunggu saya ya Haji.
7: Terima kasih.
1: Ya, terima kasih.
6: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Sedap Makcik.
6: Sedap ya. Itu kan yang saya bilang tadi, orang berpantun itu cerdas dan bijaksana. Dalam sekejap dia harus bisa langsung kan apa yang harus menjadi sampiran dan isi.
3: Iya. Itu masuk Makcik kembang itu.
6: Luar biasa.
1: Tak main tulis-tulis lagi katanya. Spontan.
6: Iya, spontan.
1: Justru dia spontan itu agak susah gitu.
6: Nah, itu cerdas kan.
3: Kalau selain Makcik kembang ada lagi nenek pun agak.
6: Silakan mungkin bagi pendengar yang ingin beradu pantun ya dengan tiga narasumber yang hadir. hadir, masih ada kesempatan untuk ada bergabung di 0778-463-351. Sambil menunggu penelpon, kita lanjut lagi pembahasan tadi masih soal pantun. Kita ke Pak Cik Zalis dulu. Pak Cik Zalis, kalau dulu orang Melayu memakai pantun itu biasanya dalam suasana apa, situasi seperti apa saja, Pak Cik Zalis?
3: Ya, sebenarnya pantun itu kan dalam macam-macam situasi bisa. Sedang duduk-duduk, para remaja kan pantun muda-mudi, ya kan? Gitu. Kalau di orang-orang tua, biasa kami lagi kecil dulu, ingat betul saya. Kalau duduk dengan orang tua, ada orang-orang tua-tua yang dulu-dulu mungkin sama macam nenek kembang tadi. Dia suka berpantun, pantun-pantun, memberikan pantun-pantun nasihat kepada anak-anak. Itu yang biasa kita dengar itu, ya. Kalau sekarang pantun itu kan sudah berkembang, ya. Apalagi macam kami dah terbiasa dengan pantun sebagai pemangku adat Melayu, ya, berpantun di acara peminangan, acara lamaran, dan acara serah terima antaran di acara pernikahan. Jadi sebenarnya pantun ini sudah membudaya memang dari dulu. Awalnya pantun itu adalah sastra lisan, ya kan? Sehingga sampai berkembang sekarang menjadi sastra tulis. Dan luar biasa juga, ya, sehingga berkembang pantun itu dengan keindahan berpantun. Dan pantun ini kan memang yang diutamakan adalah rima akhir, yaitu abi-abi. Tetapi keindahan dia itu ada lagi dipadukan dengan rima tengah, rima akhir. Rima akhir itu adalah wajib. Nah, begitu, rima tengah. Ada orang
1: yang berelok dia dengar tuh kan.
3: Rima awal, rima akhir, ada pantun rima penuh. Nah, kalau pantun rima penuh ini istilahnya nak bikin pantun tak bisa juga. Orang yang sangat cerdas sekali
1: secara spontan tuh berat gitu. Berat.
6: Harus ditulis ya.
1: Tulis dulu.
3: Jadi kalau sudah tulis baru kita baca. Baru terasa indah. Jadi kalau nasihat orang dulu-dulu lah pantun yang biasa saya dengar lagi kecil-kecil itu banyak. Kalau duduk-duduk, saya teringat dulu acara pernikahan di kampung-kampung itu. Orang-orang sudah sibuk-sibuk itu, sibuk-sibuk, sehingga sibuk-sibuk maksudnya bekerja. Sekarang kan ada praktis nih, sewa tenda, katering. Kalau dulu orang gotong royong.
1: Kalau dulu kan rewang lah bahasa kampung kami, kampung rewang.
3: Bikin tenda, bikin apa, malam-malam ada persiapan silat segala macam. Dan masa itulah duduk-duduk dengan orang tua, orang tua duduk, sampaikan anak-anak berkumpul. Disitulah dia berpantun. Pantun itu ya di antaranya saya tertarik sekali pantun orang tua kita almarhum Profesor Tanasi Pendi. Jangan suka nak merapah pagar. Pagar dirapah, kaki terpuruk. Jangan suka nak berkata kasar. Berkata kasar itu budinya buruk. Itu pantun nasihat untuk anak-anak. Kecil-kecil cencilak padi, besar-besar cencilak padang. Dari kecil nak rajin mengaji, sudah besar tegak sembahyang. Itu karya orang tua kita yang luar biasa. Jadi kalau ada pantun-pantun yang bagus, karya-karya sastrawan, budayawan orang tua kita yang bagus, itu patutlah kita lestarikan. Karena dia punya syarat dengan makna.
1: Banyak nasihat-nasihat petuah-petuah yang perlu kita sampaikan. Kalau boleh saya balas pantun Pak Jitalis tadi itu, Pak kata orang itu jalan-jalan ke Batu Wagi, perginya pula berbaju merah. Dari kecil anak dah pandai mengaji, kalau dah besar orang tu pun tak susah. Sekedar saya tambahkan saja, Dini Ziza, tadi memang pantun itu sebenarnya tergantung perkembangan zaman sekarang ini juga, ya. Pak Jajarnya bukan hanya dari dulu juga. Dari dulu memang pada umumnya mungkin kita tahu lah. Kalau dulu mungkin pantutnya yang kita tahu waktu saya masih budak-budak dulu, mungkin di banyaknya di majelis pernikahan, ya Pak Jaj, ya, di majelis pernikahan atau majelis pertunangan dan majelis-majelis yang lain. Tapi sekarang ini kan pantun itu berkembang dengan sesuai dengan zaman sekarang ini. Jadi dimanapun boleh kita berpantun. Jadi acara apapun boleh kita sisipkan, kita selipkan dengan berpantun. Jadi itulah sampai kita patut bersyukur. Alhamdulillah, artinya peninggalan orang-orang tua dulu kita berpantun ini sampai sekarang ini, alhamdulillah makin berkembang. Dan alhamdulillah sekarang ini anak-anak muda juga makin tertarik dengan hal itu gitu. Dengan contohnya apa? Ketika mereka memandu acara, alhamdulillah pasti pantun tidak pernah terlupakan.
3: Dan besar ketika kita seperti ini kan, kita bisa berpantun. Tengah hari cahaya terang. Bersama di depan pintu. Hari ini kami terasa senang karena diundang oleh Pro 1.
6: Itu pantun spontan ya. Oke, balik ke TVNI. Masih soal MC TVNI. Kalau dari selama ini menjadi seorang MC, apakah memang audiens itu lebih antusias kalau memang ada selipan-selipan pantun di dalamnya selama MC?
2: Menurut saya iya. Itu justru bumbunya ya, yang seperti tadi abang-abang ini bilang itu bumbunya. Soalnya itu apa? Si pantun itu kita harus tahu temanya apa. Hmm. Kita menyentil orang tuh jangan langsung disentil, tapi dengan pantun, dengan bahasa yang halus gitu, yeah, kan. Nah seperti itu. Jadi dengan justru jika kita nggak bisa langsung bicara, sampaikan dengan bahasa yang halus gitu kan, penuturan kata yang halus, pemilihan kata juga yang bagus gitu. Jadi bisa ngena gitu apa yang kita mau. Seperti itu.
6: Oke.
2: Okay, jadi wajib ada pantun deh gitu di acara apapun. Apapun acaranya, kapanpun waktunya, ya apalagi ya dimanapun tempatnya.
1: Ya, seperti ya itu. Penting harus disesuaikan dengan temanya.
2: Disesuaikan dengan temanya.
1: Tema acara apa yang sedang kita bawakan.
2: Dan pantun itu selalu up to date gitu, tidak akan tertinggal. Jadi kita tetap harus melestarikan apa pantun ini gitu dengan dimanapun caranya. Mungkin anak-anak muda sekarang belum pandai sangat ya dengan yang bahasa yang Melayu-Melayu yang itu ya Bang ya. Tapi mungkin dia belajar dari bahasa yang populer gitu loh.
3: Ya kita ini kan MC acara pernikahan sering-sering.
2: Betul.
3: Kan? Ya. Nah, maka ketika menyapakan tamu, ada kan kadang-kadang tamu tuh terasa lauk sedap.
2: Nah, dari hal-hal seperti kecil itu juga kita bisa bahas, kita bisa olah.
3: Dia nggak nambah malu.

0: satu-satu yang sangat sangat menarik lah ya. Alhamdulillah ya, Dato' Jalis, kita juga patut bersyukur lah selama ini kita selalu juga dibimbing oleh Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kepulauan Riau Kota Batam, Dato' Wira Setia Utama Yang Mulia Raja Haji Muhammad Amin, yang selalu memberikan laluan, memberikan bimbingan kepada kita. Dan saya jujur, saya pun salah satu orang yang saya idolakan beliau itu. Karena kalau beliau itu salah satunya ketika membawa petatah petitih Melayu, pantun-pantun Melayu itu luar biasa. Makanya beliau selalu merangkul adik-adik perwara, bagaimana supaya mulai sopan santun ketika
1: adab tetap membawakan dijaga, acara.
0: Adab tuh perlu dijaga. Lebih kita penting. Boleh berseluruh, kadang pantun boleh, tapi adab harus satu. kita jaga. Makanya kami lewat inilah, kami juga mengucapkanlah terima kasih sekalung budi lah kepada Yang Mulia Dato' Wira Setia Utama, Yang Mulia Raja Haji Muhammad Amin, beserta rekan-rekan dari Perwara Indonesia yang selalu memberikan support kepada kami-kami yang hadir di sore hari ini. Sebenarnya Dinda Ziza, kalau kami ini kadang-kadang sering-sering disebut senior pemantun. Sebenarnya kami tidak senior. Ada yang lebih senior. Kami mungkin senior umur lebih tua daripada mereka. Sebenarnya lebih banyak ahli-ahli yang berpantun di Kota Batam. Tapi kamilah yang bergabung di Perwara Indonesia, dan alhamdulillah sebagai salah satu dewan pembina kita juga ada Tun Kelana, itu juga pakar-pakar
1: pemantun.
0: Jadi kami saling berkolaborasi, saling berbagi, yang intinya kami perwara tidak pernah lokek dengan ilmu.
1: Dan kemarin Bang, kita baru aja beberapa hari lalu kita mengadakan talk show dari bidang Litbang. Itu mengadakan talk show untuk mendalami pantun ya Bang ya. Dan kebetulan beliau-beliau ini narasumber, dan satu lagi dengan Bang Rambah
2: Samson
1: Rambah Pasir ya. Jadi begitulah kami di dalam itu tuh saling berbagi ilmu, mana yang masih kurang ditambahin, mana yang sudah ini lebih mumpuni lagi gitu. Jadi nah seperti Bang Bang Kasmuri tadi, kita enggak loke, jadi saling berbagi. Bahkan sampai ilmu pantunnya pun dikeluarkan semua sama beliau-beliau ini. Di talk show kemarin.
2: Tapi kita juga bukan orang yang sempurna.
0: Betul.
2: Karena apabila kita menyampaikan seperti itu, yang bagi yang mendengar, menyaksikan, adalah kekeliruan. Namanya kita manusia ini,
0: betul.
2: Patah mengatakan ibaratkan laut, tak ada laut yang tak bergelombang, tak ada tebu yang tak beruas, sungai yang tak bersampah, yang tak ada manusia luput daripada silap dan salah,
0: dan tak ada gading yang tak reka.
2: Tak ada manusia luput daripada silap dan
0: salah.
2: Oleh karena itu, sampaikan kepada kami. Tadi menyampaikan ini salah, ini tolong luruskan.
0: Jadi
2: kita belajar juga.
0: Betul.
2: Seperti itu, saling berbagi.
0: Artinya kita saling berbagi, dan kita juga belum merasa puas dengan ilmu yang kita miliki. Makanya saya sering menyampaikan kepada kawan-kawan kami, adik-adik kami di Perwara, kita tidak boleh cukup dengan ilmu. Kita harus belajar. Walaupun kami dianggap sebagai kadang-kadang sering disebut senior dalam perpantun, itu tidaklah. Artinya kami juga harus masih dalam tahap belajar dan terus belajar di Ziza. Itu aja.
3: Jadi belajar berpantun sampai akhir hayat ya berarti.
0: Ya, insyaallah. Itulah harapan kami. Harapan kami itu dengan kemarin kami melaksanakan talk show di Perwara itu, ya tujuan kami itu ya, kami berharap rekan-rekan kawan-kawan di Perwara ini nanti suatu saat bisa menulis pantun sendiri dengan karyanya masing-masing. Itu yang kami berikan itu sebagai contoh panduan, tidak harus itu gitu kan
1: dasarnya diberikan.
0: Kalau membuat pantun itu di Indonesia, yang penting adalah isinya itu apa yang mau kita sampaikan, temanya itu apa. Masalah sampiran itu kita pandai-pandai cari sendiri. Tinggal kita menyesuaikan rima akhirnya, itu ya yang terpenting itu. Itu aja.
3: Jadi tipsnya bikin pantun, disiapkan dulu isinya, baru nanti mikirin sampirannya.
1: Apa ya, makna yang akan disampaikan.
0: Kalau buat sampirannya dulu baru isinya agak sulit. Tapi
3: betul-betul. Tak terasa ini Dato, Pak Haji dan juga TVNI sudah di penghujung acara. Terakhir untuk ketiga narasumber yang hadir, silakan bisa disampaikan mungkin pesan-pesannya atau harapannya kepada pendengar agar budaya Melayu dan juga tradisi berpantun tetap bisa hidup di Batam dan juga di Indonesia ya, lebih utamanya, lebih luasnya. Silakan dari
2: saya.
3: Pak Cik Zalis.
2: Baiklah, saya menyampaikan kepada pemirsa semuanya, mari kita lestarikan budaya berpantun. Ya, budaya berpantun, tetapi gunakan pantun itu kan bisa macam-macam. Tapi gunakan budaya berpantun, berpantun dengan adab, ya, dengan nilai-nilai yang baik seperti itu. Jangan gunakan pantun nak marah, nak berkelahi, mengatur orang, jangan begitu. Sehingga pantun itu betul-betul.

0: menjadi jiwa kita, menjadi budaya kita yang melestarikan adat yang penuh dengan adab. Saya kira mungkin itulah yang dapat disampaikan. Apa yang disampaikan pada kesempatan ini terlebih dan terkurang kiranya mohon untuk dapat dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Kasmuri, silakan.
2: Baik, saya tambahkan tentunya sama kurang lebih dengan Pak Jijalis tadi. Saya mengajak tentunya terlebih dahulu kami mengucapkan terima kasih lah ya Dinda Jizah diberikan kesempatan hadir di sore hari ini ya, membawa nama Perwara Indonesia. Ya, kami hanya sekedar berbagi dengan apa yang pengalaman yang sudah kami miliki. Tentu harapan ke depan, ayo kita dari manapun kita berasal, Batam sebagai miniatur Indonesia, kita harus menjaga Batam ini harus tetap rukun, guyub. Ya, kita akui suku semua dekat Batam. Ya, bagata orang itu sungguh indah bulan purnama. Banyak bintang berkelap-kelip. Di Batam berbilang suku, agama dan budaya, namun alhamdulillah Batam selalu aman dan kondusif.
1: Ya. Amin.
2: Dan sebelum saya baik sampaikanlah ada dua pantun. Buah disaji si buah naga.
0: Ewa.
2: Dapat dibawa dari barelang. Marwah diri harus dijaga. Adat dijunjung, adat dijunjung. Budaya terbilang.
1: Ya. Ewa.
3: Ya. Ewa. Okay.
2: Dan tentunya kita sekali lagi mengucapkan terima kasih kepada Perwara Indonesia yang telah memberikan laluan kepada kita semua.
1: Oke, Tefeni silakan.
3: Baik, Mangga. Mungkin saya dengan pantun aja ya, yang boleh. Sudah saya siapkan nih boleh, dari boleh. Satu bulan yang lalu.
1: Oke.
3: Enggak lah, ini spontan aja juga ya. Baik. Pohon pinang di tepi laman.
2: Ewa.
3: Tempat berteduh si burung balam.
2: Mm-mm.
3: Pantun dikenang sepanjang zaman. Warisan Melayu jangan tenggelam.
2: Ewa.
3: Satu lagi.
1: Okay.
3: Berlayar sampai menuju Tanjung, singgah sebentar membeli serai. Budaya pantun mari dijunjung agar lestari sampai nanti. Untuk penutup, burung tempua terbang melayang.
2: Ewa.
3: Hinggap sebentar di pohon jati. Terima kasih kepada pendengar RRI tersayang. Mohon maaf bila ada kata yang kurang. Terima kasih untuk Perwara Indonesia dan juga RRI Pro 1 Kota Batam dan juga para pendengar sekalian.
2: Dan pantun penutup dari kita bertiga. Baik. Jerami tersangkut di rumpun buluh, siap dibawa dari Semayan. Kami susun jari 10, silap dan salah mohon dimaafkan. Perwara Indonesia perfect. Terima kasih
3: Kak Ziza.
1: Terima kasih kembali untuk ketiga narasumber sudah hadir. Menarik ya tadi obrolan kita di sore hari ini. Kita jadi sama-sama belajar nih dari narasumber-narasumber yang luar biasa. Kalau pantun itu juga bukan sekedar rangkaian kata ya. Betul. Tapi juga bagian dari identitas budaya Melayu. Betul. Yang berisi sopan santun, adat, nasihat, hingga cara menjaga hubungan antar sesama. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk ketiga narasumber yang sudah hadir. Sehat-sehat selalu.
2: Amin.
1: Dan melestarikan budaya Melayu ya.
3: Siap.
1: Oke. Kalau hendak menanam padi, jangan lupa membersihkan semak. Kalau budaya ingin lestari, mari dijaga sama-sama dengan bijak.
2: Yeah.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Lintas Berita Korwil. Lintas Berita Korwil mengetengahkan berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar Koordinator Wilayah Nusantara 15, RRI Pekanbaru, RRI Padang, RRI Tanjung Pinang, RRI Bukit Tinggi, RRI Batam, RRI Ranai, dan stasiun produksi RRI Bengkalis. Aktual, menarik, dan berimbang.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dari beranda negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan lintas berita Korwil Nusantara 15 Pedang Prabu.
1: Tentunya humas-humas ya, tuan masyarakat, dan seluruh kementerian lembaga, pemerintah.
2: Perlu keseriusan dan ini harus kolaborasi ya. Hari ini kan masih fokus ke gedung. Memang SDM boleh.
0: Lintas berita Korwil Nusantara 15 edisi hari ini, Rabu 20 Mei 2026, bersama saya Aziza. Berita Korwil kita awali dari RRI Batam. Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia atau BPIPRI mendorong penguatan kolaborasi komunikasi publik antar kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah melalui Forum Komunikasi Publik tahun 2026 di Golden View Hotel Batam. Faik Iqbar Muzaki melaporkan.
3: Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia atau BPIPRI menggelar Forum Komunikasi Publik tahun 2026 di Golden View Hotel Batam Selasa 19 Mei 2026. Kegiatan tersebut mengusung tema strategi bangun narasi, kuatkan reputasi negeri, dan diikuti insan humas kementerian lembaga, pemerintah daerah, hingga pegiat komunikasi publik. Dalam doorstop usai kegiatan, Sekretaris Utama BPIPRI Tony Agung Arifianto mengatakan Forum Komunikasi Publik menjadi wadah kolaborasi antara pemerintah pusat, daerah, dan masyarakat untuk memastikan kebijakan publik dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat.
1: Ya, hari ini di judul Forum Komunikasi Publik BPIP tahun 2026 ini adalah satu kegiatan yang mengumpulkan tentunya humas-humas ya, dengan masyarakat, dengan seluruh kementerian lembaga, termasuk di pemerintahan daerah maupun di masyarakat ya, untuk memastikan betul bahwa strategi-strategi kebijakan pemerintah, terutama dari BPIP, bisa dirasakan oleh publik juga, sehingga ini menjadi satu bagian corong bagi masyarakat, bagi BPIP juga untuk menyampaikan seluruh program-program kerja yang bisa dilahirkan di BPIP, termasuk mungkin kalau ada masukan-masukan di BPIP.
3: Ia menambahkan, sejumlah kebijakan pemerintah Kota Batam seperti sekolah gratis dan pengentasan kemiskinan dinilai telah mencerminkan implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kebijakan publik. Sementara itu, Kepala Biro Fasilitasi Pimpinan Humas dan Administrasi BPIPRI, Mahnan Marbawi, menyebut hasil forum tersebut nantinya akan ditindaklanjuti melalui penguatan koordinasi antar humas pemerintah.
4: Direncanakan seluruh humas serta pemerintah daerah membangun satu narasi tunggal terkait bagaimana implementasi nilai-nilai Pancasila baik dalam kebijakan publik ataupun dalam implementasi masyarakat. Jadi nanti kita akan melakukan koordinasi dengan semua Bakomas yang ada di KL dan pemerintah provinsi atau daerah untuk bersama-sama mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila.
3: Di sisi lain, Kepala Bagian Humas BPIPRI, Yoga Natasya Amin, menambahkan Forum Komunikasi Publik juga bertujuan memperkuat keterbukaan informasi publik di lingkungan BPIP agar pelayanan informasi kepada masyarakat tetap terjaga secara optimal. Dari Batam Kepulauan Riau, Faki Ban Musaki melaporkan.
0: Meski telah diluncurkan Presiden beberapa waktu lalu, pelaksanaan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di Batam diperkirakan belum berjalan optimal karena masih menghadapi sejumlah kendala seperti keterbatasan gedung mandiri serta sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap. Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
5: Dari 64 kelurahan yang sudah dibangun itu 41, jadi sisa tinggal dikit lagi dan sudah ada, di catatan saya ini sudah ada 3 yang sudah 100% ada di
6: penerapan Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Batam Provinsi Kepulauan Riau diketahui masih belum maksimal sebab jumlahnya masih sangat sedikit. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Kepulauan Riau, Riki Rionaldi Keparerari mengatakan bahwa masih ada beberapa hal yang menghambat jalannya KDKMP di Batam. Riki mengutarakan seharusnya ada sebanyak 64 koperasi desa dan kelurahan merah putih secara total. Namun beberapa hal yang menjadi hambatan antara lain ialah SDM KDKMP yang belum siap, belum adanya cash flow dan anggota yang masih banyak tidak aktif dan terus-menerus menunggu arahan.
5: Persoalan yang perlu keseriusan dan ini harus kolaborasi ya. Hari ini kan masih fokus ke gedung. Memang SDM boleh dibilang belum siap. Jadi harus ada hal yang menjadi strategi percepatan. Belum adanya cash flow karena belum optimal ya. Anggotanya belum aktif banyak itu pada poin yang keempat, hanya daftar. Bahkan ada juga yang sudah daftar di kelurahan yang sudah aktif itu tapi tidak melakukan transaksi, bahkan kurang merasa memilikinya. Terlalu bergantung pada pemerintah, instruksi presiden langsung, jadi kesannya di lapangan itu ya menunggu arahan terus.
6: Sementara itu pengamat sosial Tain Komari menyayangkan penerapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih yang belum maksimal di Batam. Padahal fungsi koperasi jika menilik tujuan dari presiden justru membangun ekonomi kerakyatan yang sayang jika dibiarkan memakan anggaran tanpa hasil.
7: Bagaimana koperasi ini bisa membantu ekonomi masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat di desa dan masyarakat nelayan dan macam-macam nelayan di desa yang secara ekonomi tertinggal, itu bisa terangkat gitu. Artinya apa? Dengan koperasi itu menjadi stimulan, kan masalah yang paling besar di masyarakat itu bagaimana market. Ya, biasanya oke. Seperti itu. Nah, koperasi ini bisa menampung, membangkitkan keterampilan-keterampilan masyarakat untuk berproduksi.
6: Penerapan koperasi desa Kelurahan Merah Putih atau KDKMP di Batam Provinsi Kepulauan Riau diketahui masih belum maksimal. Dari 64 kelurahan yang seharusnya seluruhnya memiliki koperasi Merah Putih, hanya 41 kelurahan yang menyanggupi untuk dibangun. Namun sampai dengan saat ini baru 3 koperasi yang beroperasi di atas gedungnya sendiri. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Kita beralih ke Pekanbaru. Pendengar Pertina Pekanbaru dan Indragiri Hilir mulai menggencarkan pembinaan atlet tinju usia dini dengan menggandeng sekolah tingkat SMP melalui program ekstrakurikuler sebagai bentuk mencetak petinju muda berprestasi di Riau. Hairani Januarini melaporkan.
8: Pengurus tinju di Provinsi Riau mulai memperkuat pembinaan atlet usia dini melalui jalur sekolah. Langkah tersebut dilakukan dengan mendorong olahraga tinju masuk sebagai kegiatan ekstrakurikuler di tingkat SMP guna menjaring bibit atlet potensial sejak dini. Ketua Umum Pertina Pekanbaru, Bob Wendrianto mengatakan, pihaknya saat ini menjalin kerjasama dengan KONI Pekanbaru untuk memperluas pembinaan atlet melalui lingkungan pendidikan. Menurutnya, program tersebut diharapkan mampu membuka peluang lahirnya tinju muda berbakat yang nantinya dapat membina lebih serius menuju jenjang prestasi. Ia menjelaskan atlet-atlet muda hasil pembinaan sekolah nantinya diarahkan untuk melanjutkan pembinaan ke sekolah khusus olahraga atau SKO. Dengan pola tersebut, proses pembentukan atlet dinilai akan lebih terarah dan berkelanjutan.
9: Secara misi, kami juga sedang berkolaborasi dengan Ketua KONI, Ahmad Faisal Reza, yang juga kebetulan dia fraksi Demokrat di Dewan, yang didukung juga oleh salah satu pimpinan Dewan, Tengku Aswendi Fadli, bagaimana di sekolah menengah pertama ini, olahraga tinju menjadi secara resmi opsi untuk ekstrakurikuler, Kak. Sehingga penjaringan atlet usia dini itu kita mulai dari tingkat SMP dan kita harapkan calon-calon atlet ini SMA-nya masuk ke SKO, Kak. Sekolah olahraga.
8: Semangat serupa juga disampaikan Ketua Umum Pertina Indragiri Hilir yang berencana melakukan pendekatan langsung ke sekolah-sekolah tingkat SMP untuk mengenalkan olahraga tinju kepada pelajar. Ia menilai banyak anak memiliki potensi dan minat di dunia olahraga, termasuk juga tinju, namun belum mendapatkan wadah pembinaan yang tepat.
10: Jadi nanti rencana saya ingin pergi ke sekolah-sekolah SMP yang mau kelas 3 atau SMA mau kelas 1, itu nanti sedikit banyak sudah kami mau mendatangi kepala sekolah untuk bisa berkontribusi, siapa tahu dari jiwa anak itu ada yang ingin menjadi seorang atlet tinju, yang gitu.
8: Langkah pembinaan berbasis sekolah tersebut diharapkan dapat memperkuat regenerasi atlet tinju di Provinsi Riau, sekaligus memperluas pencarian talenta muda di berbagai daerah. Demikian Khairan Januari ini melaporkan.
0: Peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun 2026, pemerintah terus melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap media sosial sebagai bentuk menjaga generasi muda dari bahaya digitalisasi. Selengkapnya Femi Astiofani melaporkan.
11: Hari ini tepat tanggal 20 Mei, bangsa Indonesia memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke-118 yang mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional 2026 tingkat Provinsi Riau dipusatkan di halaman kantor Gubernur Riau dengan Inspektur Upacara Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sahrial Abdi. Sekda seusai upacara mengatakan sesuai dengan amanat Menteri Komdigi, maka di Hari Kebangkitan Nasional tahun ini, pemerintah terus melakukan pengawasan dan pengelolaan terhadap media sosial. Sekda menuturkan dilakukan untuk mengelola media sosial tersebut, pemerintah sudah membuat peraturan dalam pembatasan penggunaan media sosial bagi anak-anak. Menurut Sekda, dengan adanya pembatasan penggunaan media sosial, menjaga generasi muda dari paparan negatif media sosial.
12: Bahwa memang meskipun masih itu menjadi hak semua orang tidak terbatas, tapi untuk kepentingan pengendalian terhadap generasi muda kita, memang pemerintah mengambil kebijakan strategis tersebut agar pemahaman, asupan informasi kepada anak-anak kita itu memang bisa terkendali dan tidak mengarah ke hal-hal yang negatif. Selanjutnya tadi diajak bahwa kita bersama semangat Budi Utomo gitu, artinya baik di semua fungsi-fungsi, baik tadi disebutkan fungsi pemerintahan, organisasi kemasyarakatan, atau kemudian fungsi-fungsi lainnya tadi, baik di sektor swasta dan segala macamnya, sama-sama menjadikan semangat itu untuk satu, dan kita mengerti dengan apa tujuan bangsa kita.
11: Sementara salah seorang anggota Paskibraka Provinsi Riau, Faris Rafael Hiskia, menyampaikan sebagai generasi muda sudah seharusnya dapat menumbuhkan semangat patriotisme di tengah-tengah kemajuan teknologi dan informasi sekarang ini.
13: Untuk di tengah kemajuan zaman dan teknologi ini, kita memaknai supaya bisa menemukan nilai-nilai patriotisme, walaupun di tengah kemajuan zaman kita tidak lupa dengan identitas negara kita.
11: Faris menghimbau dan mengajak seluruh generasi muda untuk terus tumbuh menjadi pribadi yang lebih baik guna kemajuan bangsa dan negara. Femi Astiofani, RRI Pekanbaru.
14: Saat ini Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
0: Selanjutnya kita ke RRI Padang. Peringatan Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas 2026 menjadi momentum memperkuat semangat pembangunan nasional dan perlindungan anak di ruang digital. Upaya tersebut dinilai penting untuk membangun generasi muda yang sehat, cerdas, dan aman dari berbagai ancaman digital. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
15: Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, mengajak masyarakat memperkuat semangat astacita dan perlindungan anak di ruang digital. Ajakan tersebut disampaikan Gubernur pada upacara bendera dalam rangka memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 tahun 2026 di halaman kantor Gubernur Sumatera Barat pagi tadi. Mahyildi mengatakan, di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, visi kemandirian bangsa diwujudkan melalui berbagai program strategis nasional yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Program tersebut diantaranya makan bergizi gratis atau MBG, pembangunan sekolah rakyat dan sekolah Garuda, peningkatan mutu guru, penyediaan beasiswa, hingga layanan cek kesehatan gratis. Dalam kesempatan itu, Mahyildi juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah atau OPD di lingkungan pemerintah Provinsi Sumatera Barat memperhatikan kualitas pelaksanaan program MBG dan koperasi desa atau kelurahan Merah Putih. Ia menegaskan, keamanan pangan bagi penerima manfaat harus menjadi perhatian utama agar tujuan program berjalan optimal. Selain itu, Mahyildi turut menyoroti pentingnya perlindungan anak dari ancaman kekerasan di ruang digital maupun lingkungan rumah tangga. Ia mengajak orang tua, guru, dan masyarakat bersama-sama memperkuat pengawasan terhadap perlindungan anak sebagai tunas bangsa.
16: Kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan perlindungan kepada rakyat, kepada masyarakatnya. Ketika terjadi hal-hal yang tidak kita harapkan, maka tindakan tegas mesti kita lakukan. Jangan sampai dicederai keinginan baik daripada presiden, sementara di lapangan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya. Bagaimana perlindungan kepada anak-anak usia di bawah 16 tahun dalam mengakses media digital. Maka saya itu kepada para orang tua, kepada para guru-guru, kepada tokoh-tokoh masyarakat, dan kepada seluruh warga masyarakat di Sumatera Barat, betul-betul ini dilaksanakan dan diawasi dengan sebaik-baik. Kenapa? Bahwa masa depan bangsa ini ada di tangan adinda semuanya.
15: Gubernur Sumatera Barat, Mahyildi, juga meminta media massa dan pemangku kebijakan ruang digital menghadirkan konten yang edukatif dan ramah anak. Ia mengajak seluruh elemen masyarakat Sumbar menjadikan momentum Harkitnas ke-118 sebagai penguat solidaritas sosial literasi digital menuju pembangunan bangsa yang lebih maju. Widi Dwi Putri Liani melaporkan.
0: Penguatan peran Nagari menjadi langkah penting dalam penanganan persoalan lingkungan di Sumatera Barat, mulai dari pengelolaan sampah hingga pengawasan terhadap aktivitas tambang emas ilegal. Informasi selengkapnya disampaikan Melati Oktawina.
17: Kami mendorong persoalan lingkungan seperti sampah ini adalah penguatan Nagari.
18: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, kepada RRI di Padang pagi tadi mengatakan, Nagari perlu didorong untuk memiliki sistem pengelolaan sampah sendiri, salah satunya melalui pembentukan pengelola sampah tingkat Nagari hingga penyusunan peraturan Nagari terkait pengelolaan sampah. Selain pengelolaan sampah, kata Tasliatul, penguatan Nagari juga dinilai penting dalam menjaga sumber daya alam dan kawasan hutan. Saat ini, luas kawasan hutan di Sumatera Barat mencapai sekitar 2,5 juta hektar. Sedangkan jumlah polisi kehutanan terus berkurang akibat pensiun dan minimnya penerimaan tenaga baru. Sebagai solusi, diusulkan pembentukan peraturan daerah tentang tenaga perlindungan hutan berbasis masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, masyarakat di tingkat Nagari diharapkan dapat dilibatkan langsung dalam menjaga kawasan hutan. Tasliatul menyebutkan, selain itu, persoalan tambang emas ilegal juga masih menjadi tantangan yang jauh lebih kompleks. Aktivitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan faktor ekonomi masyarakat, tetapi juga diduga melibatkan pemodal besar.
17: Bagaimana Nagari bisa membuat peraturan Nagari terhadap pengolahan sampah? Supaya yang mengawasi itu langsung masyarakat terdekat yang ada di lokasi. Yang tahu akibat dan dampaknya itu tentu masyarakat sekitarnya. Kalaulah ini di Nagari dilakukan penguatan dalam konteks membuat peraturan Nagari, nah bagaimana Nagari mengatur di dalam hal pemanfaatan sumber daya alam yang ada di Nagarinya?
18: Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Tasliatul Fuadi, berharap penguatan peran Nagari bisa menjadi garda terdepan dalam menjaga lingkungan. Masyarakat di Nagari paling mengetahui kondisi, potensi, serta dampak yang terjadi di wilayahnya sendiri. Melati Oktawina melaporkan.
0: Kita ke RRI Tanjung Pinang. Dinas Perhubungan Kepri tengah mengkaji pembukaan jalur lintasan kapal Roro rute Tanjung Pinang-Batam. Rizvan Batrian melaporkan.
19: Jadi kalau terkait kami maksud adalah kajian dan koordinasi sama ISDP. Memang sekarang kan ketercukupan kait dengan armada. Kalau masalah pelabuhannya sendiri sudah mumpuni.
20: Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau melalui Dinas Perhubungan tengah mengkaji pembukaan jalur lintasan kapal feri tipe roll-on roll-off atau Roro rute Tanjung Pinang Batam guna mempermudah konektivitas kedua daerah tersebut. Kepala Dinas Perhubungan Kepri Junedi mengatakan, selama ini masyarakat Tanjung Pinang yang akan bepergian menggunakan feri tujuan Batam atau sebaliknya harus menyeberang dari pelabuhan Tanjung Uban di Kabupaten Bintang.
19: Lintasannya Meranti, Karimun, Punggur atau Kebintang. Pokoknya mana yang terbaik nanti kita akan usulkan ke BPTD maupun ke ICP.
20: Menurutnya armada feri rute Tanjung Pinang Batam harus disesuaikan dengan kondisi pelabuhan, jarak penyeberangan serta arus keluar masuk kapal di perairan Pulau Dompak. Dia menyebutkan pelabuhan Dompak selama ini melayani rute Tanjung Pinang Karimun dan Tanjung Pinang Lingga dengan kapal feri atau kapal motor penyeberangan KMP Kundur.
19: Terus yang kedua adalah terkait dengan kajian ekonominya, kan gitu, kajian bisnisnya. ISDP kan mengkaji itu juga, potensi-potensi yang akan diberi masukan dari mereka untuk dapat menggunakan fasilitas yang ada di Dompak.
20: Junaidi pun melanjutkan, pemerintah daerah tidak menutup kemungkinan membuka peluang investasi bagi perusahaan swasta yang berminat mengoperasikan angkutan Roro rute Tanjung Pinang Batam. Dirinya berharap feri Tanjung Pinang Batam dapat beroperasi sehingga semakin mempermudah lalu lintas penumpang dan barang antar daerah, sekaligus mendorong denyut ekonomi masyarakat. Reporter Rizvan Badrian, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kabupaten Bintan mengajukan perluasan kawasan Free Trade Zone atau FTZ ke seluruh wilayah guna mendorong pemerataan investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah. Reni Ilda Falantra melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Bintan mengajukan perluasan kawasan Free Trade Zone atau FTZ ke pemerintah pusat. Langkah ini dilakukan sebagai upaya pemerataan aturan perdagangan dan investasi di seluruh wilayah Kabupaten Bintan. Usulan ini diajukan sebagai bentuk pemerataan kebijakan agar tidak ada lagi perbedaan aturan antara wilayah yang telah masuk kawasan FTZ dengan wilayah lain di Kabupaten Bintan. Bupati Bintan Robi Kurniawan mengatakan, perluasan FTZ diharapkan mampu mendorong pertumbuhan investasi dan mempercepat perkembangan ekonomi daerah. Menurutnya, perkembangan Kabupaten Bintan selama ini juga dipengaruhi oleh keberadaan FTZ yang telah berjalan di sejumlah kawasan.
21: Kalau itu kan harapan kita, kan kita melihat ya perkembangan Bintan juga salah satunya dipengaruhi oleh perkembangan Free Trade Zone yang baik di Bintan. Nah, tentu kita mendorong keinginannya agar tidak ada sebagian perbedaan aturan. Kalau bisa yang enclave bisa menurut apa ya.
2: Robi Kurniawan lebih lanjut menyampaikan, saat ini usulan perluasan kawasan FTZ di seluruh Kabupaten Bintan telah diajukan ke pemerintah pusat dan diharapkan dapat segera direalisasikan guna mendukung pemerataan investasi serta pertumbuhan ekonomi daerah. Renilda Palantra melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
22: Kita beralih ke RRI Bukit Tinggi. Kisah haru ASN P3K RRI Bukit Tinggi meninggal jadi sorotan BPJS Ketenagakerjaan. Berikut laporan Joni Marbeta.
23: Supaya tidak ada orang yang jatuh pada lubang yang sama. Hanya keledai lah yang jatuh pada lubang yang sama, Pak. Belajar, pengalaman itu adalah guru yang paling berharga. Saya tidak menganggap itu iuran, tidak. Karena di BPJS kerja itu kami nggak cari untung, nggak cari piti. Bagaimana membunuh rantai kemiskinan dan tidak menciptakan orang miskin baru.
24: Suasana haru mewarnai kegiatan sosialisasi BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi yang digelar di Auditorium Lutan Sutan Tunaro 19 Mei 2006 merupakan kegiatan hasil kerjasama BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukit Tinggi dengan Puspakom Penyiaran LPPRRI. Pemahaman aparatur sipil negara ASN mengenai hak dan manfaat jaminan sosial ketenagakerjaan. Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Bukit Tinggi Ideal menyampaikan rasa prihatinnya dalam atas meninggalnya seorang ASN P3K RRI Bukit Tinggi Yenti AMD. Sebelumnya berjuang melawan kanker tenggorokan namun belum sempat menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan, dan di acara tersebut dihadiri Kepala Stasiun LPP RRI Bukit Tinggi Insinyur Abdul Ghaffar Zakaria serta pegawai di lingkungan LPP RRI Bukit Tinggi. Ideal menegaskan BPJS Ketenagakerjaan hadir bukan semata lembaga administrasi mencari PT dan keuntungan, melainkan membawahi misi kemanusiaan untuk melindungi pekerja dan keluarganya dari risiko sosial ekonomi. Bahkan BPJS Ketenagakerjaan memiliki peran penting dalam membantu memutus rantai kemiskinan serta mencegah munculnya masyarakat miskin baru akibat kehilangan penghasilan, kecelakaan kerja maupun musibah kematian. Ia juga menegaskan bahwa seluruh pekerja tanpa memandang status pekerjaan berhak memperoleh perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan.
25: Kenapa kami BPJS Ketenagakerjaan itu? Supaya apa? Perlindungan jaminan sosial itu menyeluruh kepada seluruh rakyat Indonesia. Baik itu dia penerima upah atau bukan penerima upah. Kan pekerja itu kita sekarang nggak lihat siapa dia, kerjanya apa gitu. Nggak ada pola pilihnya, nggak ada. Yang penting kalau dia punya kegiatan, perlindungan itu pasti itu loh. Jadi dari belajar kita dari yang sudah ini, ada teman-teman kita yang mengalami resiko. Kemarin dia meninggal dunia dan dia tidak dapat apa-apa. Kita rasanya nggak rela mereka, apa yang kita akan berikan kepada mereka nggak tersampaikan. Kenapa? Hak mereka itu ada sebagai warga negara. Dengan belajar itu, kami mengadakan kegiatan di RRI ini, workshop seperti ini, menggugah suatu kebutuhan. Yang mengalami musibah itu kan dirinya dan keluarganya. Peristiwa ini tidak terulang lagi. Mereka punya hak.
24: Dial berasal dari Barula tersebut turut membagikan pengalaman hidupnya yang tumbuh besar di panti asuhan. Pernah bertugas di BPJS Ketenagakerjaan Ambon di Indonesia Timur tersebut. Pengalaman tersebut menurutnya membuat dirinya memahami pentingnya perlindungan sosial bagi pekerja dan keluarga. Saat ini BPJS Ketenagakerjaan memiliki 5 program utama, yakni jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, jaminan pensiun, dan jaminan kehilangan pekerjaan. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan juga memberikan kemudahan iuran bagi peserta. Pekerja cukup membayar Rp8.400 per bulan dari total Rp16.800 dengan keluarnya PP. Program diskon diberlakukan pemerintah hingga Desember 2026 memperoleh perlindungan dasar ketenagakerjaan. Dari RRI Bukit Tinggi, Juni Marbeta melaporkan.
22: Menjelang Idul Adha, Dinas Pertanian Kabupaten Agam memastikan pasokan hewan kurban aman setelah meninjau pasar ternak Lubuk Pasung guna memenuhi kebutuhan masyarakat secara mandiri. Selengkapnya dilaporkan oleh Irsyad.
1: Dinas Pertanian Kabupaten Agam memastikan kesiapan pasokan hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha melalui peninjauan langsung ke pasar ternak Lubuk Pasung. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Agam Arif Restu menyampaikan bahwa langkah ini diambil guna melihat secara real populasi ternak yang akan disuplai kepada masyarakat. Berdasarkan hasil pantauan di lokasi, Arif menyebutkan bahwa populasi ternak yang tersedia di pasar itu saat ini telah mencapai sekitar 500 ekor. Untuk tahun ini, Arif memperkirakan total kebutuhan hewan kurban untuk seluruh wilayah Kabupaten Agam akan mencapai kisaran 5.700 ekor. Jumlah itu diprediksi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan realisasi kebutuhan tahun lalu yang hanya menyentuh angka 5.600 ekor. Dirinya juga mengungkapkan bahwa perputaran uang atau nilai transaksi dari sektor pemenuhan hewan kurban tahun ini diperkirakan sangat fantastis karena menembus angka hampir 100 miliar rupiah lebih.
3: Dari pantauan kita, populasi ternak hampir sampai dengan 500 ekor pasar ini. Untuk tahun ini kita perkirakan hewan kurban kita untuk seluruh Agam ini sekitar 5.700 ekor. Lebih meningkat dari tahun kemarin yang hanya yang mencapai 5.600 ekor. Dengan nilai transaksi kita perkirakan hampir 100 miliar lebih uang yang beredar dengan adanya kurban ini. Mudah-mudahan ini ternak kita bisa mensuplai di kebutuhan Agam itu sendiri.
1: Dengan potensi perputaran ekonomi yang besar itu, pihak dinas berharap agar komoditas ternak lokal yang ada mampu memenuhi seluruh kebutuhan masyarakat secara mandiri. Langkah optimalisasi pasokan lokal ini diharapkan dapat meminimalisasi ketergantungan daerah terhadap pasokan hewan kurban dari luar wilayah Kabupaten Agam. Irsyad melaporkan.
14: Saat ini, Anda masih mendengarkan Lintas Berita Korwil Nusantara 15.
22: Kita beralih ke RRI Ranai. Dinas Pendidikan Provinsi Kepri tahun ini akan membangun satu sekolah menengah atas Kecamatan Pulau 3. Laporan Yusfianti.
4: Rencana pembangunan sekolah menengah atas negeri atau SMA Negeri 1 Pulau 3 oleh Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau mendapat sambutan positif dari masyarakat Kecamatan Pulau 3, Kabupaten Natuna. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Kepulauan Riau, wilayah Natuna, Anambas Sutomo mengatakan pembangunan SMA di Pulau 3 menjadi salah satu prioritas pemerintah untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah kepulauan. Menurutnya, selama ini para pelajar di Kecamatan Pulau 3 harus menyeberang laut menuju Pulau 3 Barat untuk melanjutkan pendidikan tingkat SMA. Para siswa biasanya menggunakan transportasi laut berupa pompong maupun motor laut dengan waktu tempuh sekitar 30 menit perjalanan. Kondisi tersebut dinilai cukup berat terutama ketika musim utara tiba dan cuaca di laut kurang bersahabat sehingga berisiko bagi keselamatan pelajar.
5: Karena terkendala menyeberang, di kondisi waktu-waktu tertentu mungkin kesulitan untuk siswa-siswinya untuk menyeberang. Makanya melalui kebijakan Pak Gubernur kita bangun lagi di SMA di Kecamatan Pulau 3. Jadi, harapan kita Bapak Ibu kita giatkan untuk anak-anak kita tetap untuk bersekolah, kemudian yang sudah selesai juga tetap untuk bisa melanjutkan.
4: Kepala Desa Pulau 3 Mansur kepada RRI mengaku bersyukur dan menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah provinsi terhadap kebutuhan pendidikan masyarakat di wilayahnya. Mansur mengatakan masyarakat Pulau 3 sudah lama memperjuangkan keberadaan SMA di kecamatan tersebut. Dia mengatakan keberadaan SMA di Pulau 3 sangat penting agar para pelajar tidak lagi harus menghadapi resiko perjalanan di laut setiap hari, terutama saat gelombang tinggi.
6: Harapannya ke depan terkait dengan pendidikan ini kan kami beserta masyarakat sangat berharap sekali supaya anak-anak kami kan tidak harus menyeberang ke tempat lain gitu. Karena menurut persyaratan kami sudah mencukupi terkait dengan siswa yang lulusan SMP ada NTI sudah memenuhi syarat gitu kan. Jadi kami selaku saya selaku pemerintah desa dan masyarakat sangat berharap sekali sekolah itu akan dibangun di tahun ini.
4: Masyarakat berharap pembangunan SMA Negeri 1 Pulau 3 dapat segera terrealisasi dan proses belajar mengajar bisa dimulai secepatnya meski sementara waktu direncanakan menggunakan gedung SMP di Tanjung Batang sebelum bangunan sekolah permanen selesai dibangun. Demikian Yusbianti melaporkan.
22: Kita menuju ke SP Bengkalis, pelaksanaan haji tahun 1447 Hijriah tahun ini, kondisi cuaca mencapai suhu 43 derajat Celcius. Jamaah asal Bengkalis diimbau gunakan jaket dan masker apabila bepergian dan perbanyak minum air putih. Reporter Muhammad Iqbal melaporkan.
7: Kantor Kementerian Haji Kemenag Kabupaten Bengkalis terus memantau kondisi jemaah haji asal Bengkalis yang saat ini sedang berada di kota Mekah, Arab Saudi, menjelang pelaksanaan ibadah puncak haji di Arafah, Musdalifah, dan Mina Armusna. Kepala Kantor Kementerian Haji Kabupaten Bengkalis, Rusli, menyebutkan bahwa seluruh jemaah haji Bengkalis yang tergabung dalam 3 kelompok terbang kloter embarkasi Batam berada dalam kondisi sehat dan siap menjalankan rangkaian ibadah haji. Rusli menjelaskan pihaknya harus menjalin komunikasi intensif dengan petugas kloter serta pembimbing ibadah untuk memastikan kondisi jemaah tetap terpantau dengan baik. Menurut para jemaah, saat ini masih memperbanyak ibadah di Masjidil Haram sampai menjaga kondisi fisik menjelang Armusna. Ia juga mengingatkan jemaah agar tetap waspada terhadap kondisi cuaca ekstrim di Mekah yang saat ini mencapai 43 derajat Celcius. Jemaah diminta menjaga kesehatan dan membatasi aktivitas di luar penginapan.
8: Menjelang Armusna bertepatan tanggal 25 Mei 2026 atau pada tanggal 8 Zulhijjah, jadi seluruh jemaah untuk minggu pertama ini mereka memperbanyak sholat di Masjidil Haram dan juga menjaga kesehatan.
7: Sementara itu, salah seorang jemaah haji asal Bengkalis yang tergabung dalam kloter 9 embarkasi Batam, Al-Hamidi, mengaku kondisi jemaah Bengkalis hingga saat ini tetap sehat meskipun suhu udara di Mekah cukup ekstrim.
8: Selama di Madinah dan Mekah, alhamdulillah dalam keadaan sehat, Bang. Meskipun cuacanya termasuk ekstrim, mencapai 42 derajat Celcius, alhamdulillah dengan vitamin yang kami konsumsi dan juga dengan pola makan yang kami terapkan, alhamdulillah keadaan sehat dengan izin Allah. Juga dapat melaksanakan ibadah di Masjidil Haram dan juga di Nabawi, Bang.
7: Ia menambahkan, menjelang pelaksanaan ibadah puncak haji, jemaah juga diimbau untuk mengurangi aktivitas tambahan agar stamina tetap terjaga. Jemaah juga dianjurkan melakukan kegiatan ekstra supaya kondisi fisik tetap prima saat pelaksanaan Armusna nantinya. Reporter Muhammad Iqbal, RRI Bengkalis.
22: Masih dari SP Bengkalis, pendengar, Dinas Koperasi dan UKM Bengkalis tindak lanjuti edaran Sekda untuk cek kesehatan gratis bagi seluruh pegawai mulai dari PNS, P3K, P3K paruh waktu dan outsourcing. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Muhammad Fiza.
9: Menindaklanjuti edaran Sekda Bengkalis, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bengkalis menggelar kegiatan cek kesehatan gratis bagi seluruh pegawai di lingkungan dinas tersebut. Kegiatan diikuti ASN, P3K, P3 paruh waktu hingga tenaga outsourcing. Pemeriksaan kesehatan dilaksanakan bekerjasama dengan tenaga kesehatan dari Puskesmas Selat Baru. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bengkalis Basuki Rahmat mengatakan kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap kesehatan pegawai.
10: Yang melaksanakan cek kesehatan gratis dibantu oleh Dinas Kesehatan melalui Puskesmas Selat Baru. Kami sangat terima kasih pada Pemda Bengkalis yang difasilitasi oleh Dinas Kesehatan Puskesmas Selat Baru. Alhamdulillah dengan cek kesehatan gratis, ya kawan-kawan pegawai di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah sangat antusias, sangat berterima kasih sehingga dengan adanya cek kesehatan gratis, kawan-kawan pegawai bisa mengetahui secara dini mungkin kondisi kesehatan masing-masing.
9: Adapun layanan kesehatan yang diberikan meliputi pemeriksaan kesehatan umum, cek tekanan darah, pemeriksaan gula darah, pemeriksaan gigi, cek kolesterol, hingga pemeriksaan mata. Kegiatan dilakukan sebagai upaya menjaga kesehatan dan kebugaran pegawai dalam menjalankan tugas pelayanan. Basuki juga menyampaikan apresiasi kepada tenaga kesehatan Puskesmas Selat Baru atas dukungan selama kegiatan berlangsung dan berharap kegiatan tersebut dapat menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif. Reporter Muhammad Fiza, RRI Bengkalis.
22: Demikian lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.
14: Sekian, lintas berita Korwil Nusantara 15 hari ini.

Batam sore ini. Sore ini. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Adik, apa udah siap PR-nya?
1: Belum, mah, sikit lagi.
0: Aduh, lama banget sih. Lihat jamnya, 10 menit lagi loh. Kamu harus ikut les bahasa Inggris.
1: Ma, hari ini lesnya libur ya. Aku capek banget.
0: Apaan sih libur-libur? Gak boleh. Mama udah bayar mahal-mahal tuh. Kalau kebanyakan libur, mana bisa kamu juara nanti?
1: Hari ini aja, Ma, please.
2: Biarlah dia istirahat dari ini. Dia juga kan butuh bermain dengan kawan-kawannya.
0: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pa.
2: Kebaikan dia atau ambisi kamu?
3: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.
4: Kalau dengar kata tanduk, yang kebayang pasti keras, kokoh, dan terbuat dari tulang kan? Apalagi tanduk badak, besar, tebal, dan kelihatannya kuat. Tapi percaya nggak kalau tanduk badak itu terbuat dari rambut? Yap, kedengarannya aneh, tapi itu fakta. Tanduk badak terbuat dari keratin, zat yang sama dengan bahan pembentuk rambut dan kuku manusia. Jadi, kalau dipikir-pikir, tanduk badak itu sebenarnya cuma rambut super padat yang tumbuh di hidungnya aja. Keren sekaligus mind-blowing kan? Ternyata yang kelihatannya keras kayak batu sebenarnya tersusun dari hal yang lembut, yaitu rambut.

0: gedung-gedung tinggi dan jalanan yang padat, aku mencari nafas. Nafas yang dulu mudah ku dapat dari rimbun pepohonan, kini tergantikan asap dan debu kota. Tapi aku belum menyerah. Sepotong taman kecil, sebatang pohon di trotoar, itu adalah paru-paru kecil yang masih tersisa. Nafasku, harapanku, terselip di sela beton yang terus tumbuh. Aku tanam satu pohon, lalu ku beritahu dunia. Kita masih bisa bernafas, jika kita mau menjaga.
1: Tahukah Anda, lebah punya cara komunikasi yang sangat unik. Saat seekor lebah menemukan bunga penuh nektar, ia akan kembali ke sarang dan menari untuk memberitahu teman-temannya lokasi bunga tersebut. Tarian ini disebut Waggle Dance. Melalui gerakan berbentuk angka 8 dan goyangan tubuhnya, lebah bisa menunjukkan arah, jarak, bahkan seberapa banyak nektar yang tersedia. Arah goyangannya menunjukkan posisi matahari, dan lamanya goyangan menunjukkan seberapa jauh tempat itu berada. Jadi, semakin cepat gerakan tarinya, artinya semakin dekat dan semakin kaya nektar bunga tersebut.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.
3: Hayo, siapa dari Anda yang tidak mencuci makanan jika ingin dikonsumsi? Jangan sampai kalah ya dengan hewan yang satu ini. Rakun terkenal suka mencelupkan dan menggosok-gosok makanannya di air sebelum disantap. Walaupun sering disebut mencuci, para ahli berkata tujuannya bukan membersihkan kotoran. Aksi ini ternyata untuk membantu rakun merasakan makanan lebih baik. Sentuhan air membuat cakar dan bantalan jari rakun lebih sensitif terhadap tekstur dan bentuk, karena di darat cakarnya lebih kering dan kurang peka. Jadi, mereka bukan rakun yang bersih, tapi rakun yang peka.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 17 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan cek fakta untuk Anda, edisi Rabu 20 Mei 2026. Beredar di media sosial Facebook sebuah akun yang mengatasnamakan Presiden Prabowo. Akun tersebut mengunggah foto Wakil Presiden atau Wapres Gibran disertai narasi bansos, kompor, dan blender siap dibagikan bagi yang bilang hadir tercepat. Jangan malu bilang hadir, faktanya setelah ditelusuri lebih lanjut, akun tersebut bukan akun resmi milik Presiden Prabowo Subianto. Akun Facebook resmi Presiden Prabowo adalah Prabowo Subianto yang telah terverifikasi dengan tanda centang biru. Tidak ditemukan informasi resmi dari pemerintah maupun kanal resmi Presiden Prabowo dan Wapres Gibran terkait program bantuan sosial tersebut. Tidak ada pula mekanisme penyaluran bansos dengan syarat pengguna harus menuliskan komentar hadir di media sosial resmi. Cek terus kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI Batam yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 9, pukul 14, dan pukul 17 waktu Indonesia Barat.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Sore ini. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Sekarang aku udah nginjek kepala dua, tapi belum sukses, belum punya mobil, belum punya rumah, belum bisa bahagiain orang tua, mana belum lulus lagi. Bentar, tadi temen aku tiba-tiba jutek, kayaknya aku ada salah ya ke dia. Kalau nanti aku gak bisa survive di kehidupan, gimana ya? Aku bakal dapet jodoh gak ya?

0: media sosial yang memicu terjadinya overthinking. Lakukan pola hidup sehat, relaksasi diri, dan latihlah penerimaan diri.
1: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh-jauh, padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

0: usah, ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah deh, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Air menyala, kedengarannya mustahil, tapi itu nyata. Di beberapa wilayah seperti Colorado, Amerika Serikat, orang-orang menyalakan korek dekat air keran dan airnya terbakar. Kenapa? Karena sumur mereka tercemar gas metana akibat pengeboran gas bumi di bawah tanah. Fenomena ini bukan sulap, bukan sihir. Ini adalah wajah lain dari eksploitasi alam. Air seharusnya memadamkan api, tapi jika air pun bisa terbakar, mungkin waktunya kita bertanya, sedalam apa kita telah membakar bumi ini?

0: suatu hari di markas para iblis.
1: Lapor komandan, misi sukses. Saya berhasil menghasut Singkarong buat mencuri di rumah Pak Midun. Laporan selesai.
2: Kerja bagus kamu. Kamu, kenapa diam? Sudah berhasil kamu menghasut manusia yang kemarin.
3: Ampun komandan, kalau menghasut manusia yang ini, saya angkat tangan deh. Jangankan saya, semua yang ada di sini sama komandan juga pasti bakal minder buat hasut dia.
2: Loh, kenapa? Kan sama-sama hasut buat nyuri juga kayak si Garong.
3: Ilmunya lebih sadis dari kita, komandan. Kalau si Garong cuman bikin satu keluarga merana, kalau yang ini bikin rakyat satu negara menderita. Korupsi uang rakyat soalnya.
0: Korupsi adalah kejahatan luar biasa yang bisa menghancurkan bangsa. Lawan dan hentikan.
4: Aduh, ngantuk kali aku, bah. Kurang tidur aku ini.
5: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
4: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
5: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.

0: Nih, pakai jas hujannya dulu.
1: Enggak mau.
0: Udah pakai dulu, telat lo kita nanti.
1: Enggak mau. Nanti makeup aku berantakan. Lagian dari dulu aku minta mobil enggak dibeliin.
0: Ya sabar sayang, kan duitnya belum cukup.
1: Belum cukup, belum cukup. Dari dulu bilangnya belum cukup terus.
0: Ya kan kita utamakan yang penting dulu. Pakai untuk rumah, isi perabotannya, rapikan halamannya, benerin pagernya. Masa mau pakai betis mulu? Ini kan rumah tangga, bukan sepak bola.
1: Ih, gak mau bercanda.
0: Udah, yuk telat ini. Ya udah, ya Adrian. Nanti kita beli mobil ya, kalau duitnya udah cukup. Sekarang pakai motor dulu. Toh, pakai motor juga enak. Kalau hujan gak kepanasan, kalau panas gak kehujanan.
1: Ih, kebalik. Yaudah, sini mana aja hujannya.
2: Kebutuhan dulu, baru keinginan.
3: Kamu sudah tahu belum? Ternyata, lidah manusia juga punya sidik yang unik seperti sidik jari. Ya, namanya sidik lidah. Pola unik yang ada di permukaan lidah setiap orang ini punya bentuk, ukuran, tekstur, dan alur permukaan yang berbeda. Bahkan, untuk kebar identik sekalipun. Para peneliti telah mengembangkan sistem biometrik berbasis lidah untuk alternatif dalam mengidentifikasi seseorang, terutama ketika sidik jarinya tidak tersedia karena faktor tertentu. Sidik lidah cukup sulit ditiru dan tersembunyi di dalam mulut, membuatnya lebih aman dibandingkan sidik jari. Jadi, lidah kamu bukan cuma sebagai alat pengecap rasa, tapi juga punya identitas unik yang tidak dimiliki siapapun di dunia.

0: ada mata kah? Selalu saja kasih pecah barang.
1: Maaf, Mas. Saya tidak sengaja.
0: Selalu saja begitu. Tidak bisa hati-hati. Lama-lama barang di rumah ini habis ku kasih pecah. Jangan menangis. Cepat kasih bersih pecahan gelas itu. Kenapa kau pun nilai jelek lagi? Kau telah malu dengan kau pun teman-teman kah?
1: Tapi saya sudah berusaha, Ma.
0: Berusaha. Kapan kau bisa buat bangga keluarga kalau kayak begini terus? Selalu dapat nilai jelek, bikin malu saja.
2: Orang tua seharusnya menjadi tempat ternyaman dan aman untuk anak, bukan menjadi mimpi buruk yang melukai dan merusak mental mereka.
3: Sekarang semuanya bisa dioperasikan hanya dengan sentuhan.
4: Dan kita pastinya sudah sangat akrab dengan perangkat yang menggunakan layar sentuh atau touchscreen. Tapi, tahukah Anda penemu layar sentuh pertama di dunia? Penemu layar sentuh pertama adalah G. Samuel Hirst pada tahun 1970. Ia menemukan teknologi layar sentuh resistif secara tidak sengaja saat melakukan penelitian di Universitas Kentucky. Dan ia menciptakan layar sentuh resistif yang menggunakan tekanan untuk mendeteksi sentuhan. Teknologi ini dipatenkan dan menjadi dasar dari banyak perangkat layar sentuh yang lebih modern. Namun, teknologi layar sentuh kapasitif pertama dikembangkan oleh E.A. Johnson pada tahun 1965. Ia mengembangkan layar sentuh kapasitif yang menggunakan perubahan kapasitansi untuk mendeteksi sentuhan. Layar sentuh kapasitif ini dianggap sebagai layar sentuh pertama dalam sejarah.

0: Suatu hari di kantin sekolah.
1: Eh, Ucil, mau beli apa, Cil?
2: Pisang goreng 2, ubi goreng 2, terus air mineral 1, Bu. Eh, jangan dibungkus, makannya di sini saja, Bu.
1: Oh iya. Reni, Ibu ke toilet dulu ya. Tolong perhatikan jualan.
3: Iya, Bu.
2: Wah, kesempatan nih. Bu, mau bayar.
1: Eh, Ucil, tadi beli apa saja?
2: Pisang goreng 1, ubi goreng 1, air mineral 1.
4: Ucil, jangan ya, Dek ya. Korupsi miliaran bisa berawal dari sepotong gorengan. Berhati-hatilah. Stop korupsi dari hal-hal kecil.
5: Pernah dengar istilah barang KW kan? Istilah KW itu sebenarnya singkatan dari bahasa Belanda, yaitu kwaliteit, yang artinya kualitas. Dulu, kata ini dipakai buat nunjukin tingkat mutu suatu barang. Tapi di Indonesia, KW malah berubah makna jadi identik sama barang tiruan. Uniknya lagi, KW ini ada tingkatannya. KW1, kualitasnya paling tinggi, hampir mirip banget sama aslinya. KW2 dan KW3, ya makin kelihatan bedanya. Jadi, meskipun disebut KW, nyatanya justru bukan kualitas asli yang dimaksud. Menarik ya, gimana satu kata bisa berubah makna seiring waktu dan budaya.

0: sesaat lagi kita ikuti Lintas Informasi.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Barat, kami hadirkan Lintas Informasi untuk Anda edisi Rabu 20 Mei 2026. Informasi yang pertama, pendengar, ribuan pil ekstasi dan sabu seberat hampir 3 kg diamankan di Tres Narkoba Polda Kepri dari tangan seorang pria di Pulau Buru, Kabupaten Karimun. Polisi menduga barang haram tersebut merupakan bagian dari jaringan narkotika internasional yang masuk melalui jalur perairan perbatasan Indonesia-Malaysia. Modusnya menyembunyikan barang haram tersebut di dalam tas yang dilapisi karung beras. Pengungkapan kasus itu dilakukan personil Subdit 1 Ditres Narkoba Polda Kepri setelah menerima laporan masyarakat terkait aktivitas mencurigakan yang diduga berkaitan dengan penyimpanan dan peredaran narkotika di wilayah Pulau Buru. Ditres Narkoba Polda Kepri Kombes Suyono mengatakan, dari hasil penyelidikan intensif, petugas akhirnya mengamankan seorang pria berinisial H alias A pada Jumat tanggal 15 Mei lalu sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Barat. Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar, informasi dugaan aksi begal yang viral di media sosial dan disebut terjadi di kawasan Lampu Merah Paradise, Kelurahan Bukit Tempayan, Kecamatan Batu Aji, akhirnya diklarifikasi pihak kepolisian. Hasil penyelidikan menyebut lokasi kejadian sebenarnya bukan berada di Batu Aji, melainkan di wilayah Seibinti, Kecamatan Sagulung. Kapolsek Batu Aji AKP Bayu Rizky Subakyo mengatakan klarifikasi dilakukan setelah pihaknya menerima informasi yang beredar melalui pesan WhatsApp terkait dugaan aksi begal tersebut. Polisi kemudian melakukan penelusuran dan meminta keterangan langsung dari korban berinisial Fadil. Sementara itu, Kasih Humas Polresta Barelang AKP Budi Santosa membenarkan hasil klarifikasi yang dilakukan jajaran Polsek Batu Aji. Ia menegaskan informasi viral terkait aksi begal di Lampu Merah Paradise tidak sesuai fakta hasil penyelidikan di lapangan. Untuk informasi lebih lanjut, Anda bisa akses langsung melalui portal resmi kami di rri.co.id dan Anda juga bisa mendengarkan Pro 1 RRI Batam melalui satu aplikasi yang bisa Anda unduh di smartphone Anda, baik itu di Play Store maupun di App Store dengan nama RRI Digital. Pendengar, nanti azan maghrib untuk wilayah kota Batam dan sekitarnya akan jatuh di pukul 18.09 waktu Indonesia Barat ya. Jadi tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kenal informasi dan inspirasi.
0: Baru saja Anda mengikuti Lintas Informasi hanya di Pro 1 RRI Batam.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: يا الله رب pemilik panggilan yang sempurna ini dan salat yang didirikan, berilah al-wasilah dan keutamaan kepada Muhammad dan bangkitkanlah beliau sehingga bisa menempati makam terpuji yang telah engkau janjikan.
2: Berkata sebagian ulama disebutkan dalam hadis, barang siapa menjaga sholatnya, Allah Subhanahu wa taala akan memuliakan dengan 5 perkara. Yang pertama, dihilangkan kesempitan hidupnya, kemudian diselamatkan dari azab kubur. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan catatan amalnya melalui tangan kanannya. Kemudian yang keempat, dia akan melintasi siratal mustaqim secepat kilat. Dan yang kelima, dia akan masuk surga tanpa dihisab. Dan barang siapa melalaikan sholat, maka Allah Subhanahu wa taala akan menyiksanya dengan 15 azab. 5 azab di dunia, 3 azab ketika meninggal dunia, 3 azab di dalam kubur, dan 3 siksa saat dibangkitkan. 5 siksaan ketika di dunia, yaitu dicabut keberkahan umurnya, kemudian ciri-ciri kesalehannya terhapus dari wajahnya, seluruh amalnya tidak akan diterima atau diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian doanya tidak akan diangkat ke langit, dan yang terakhir tidak akan mendapat bagian dari doa orang yang saleh. Kemudian 3 siksaan ketika meninggal dunia, mati dalam keadaan hina, mati dalam keadaan lapar, dan yang terakhir mati dalam keadaan haus. Walaupun diberi minuman air lautan di dunia ini, tidak akan menghilangkan hausnya. Kemudian 3 siksaan di dalam kubur, yang pertama akan dihimpit oleh kuburnya sehingga tulang-tulang membusuk kiri dan kanannya saling bersilang. Kemudian yang kedua, akan dinyalakan api di dalam kuburnya dan ia akan diguling-gulingkan di dalam api tersebut siang dan malam. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan ular berbisa yang bernama Suja'ul Akro ke dalam kuburnya, yang kedua matanya memancar api dan kukunya dari besi yang panjang dan setiap kukunya sepanjang sehari perjalanan. Ular itu akan memekik padanya dengan suara seperti halilintar yang menyamar, "Saya adalah Suja'ul Akro. Tuhanku telah menyuruhku agar memukulmu karena kamu telah melalaikan sholat subuh hingga zuhur, karena kamu telah melalaikan sholat zuhur hingga asar, karena kamu telah melalaikan sholat asar hingga maghrib, karena kamu telah melalaikan sholat maghrib hingga isya, karena kamu telah melalaikan sholat isya hingga subuh, dan setiap pukulan akan membenamkan ke dalam tanah sedalam 70 hasta." Terus menerus dia disiksa seperti ini di dalam kuburnya sampai hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjauhkan kita dari azab kubur. Dan 3 siksaan pada hari kebangkitan, yang pertama adalah akan dihisab dengan sangat berat, akan dimurkai oleh Allah. Kemudian yang ketiga, akan dilimparkan ke dalam neraka. Riwayat lain menyebutkan, barang siapa melalaikan sholat, dia akan datang pada hari kiamat dengan bertulis di wajahnya 3 baris tulisan berikut ini. Baris pertama, "Wahai orang yang menyia-nyiakan hak Allah." Baris kedua, "Wahai orang yang murkai Allah." Dan baris ketiga, "Sebagaimana kamu telah menyia-nyiakan hak Allah di dunia, maka pada hari ini kamu berputus asa dari rahmat."

0: hadis hari ini.
1: Ketika seseorang senantiasa mengingat Allah, hatinya lembut, mudah melakukan ketaatan, dan perbuatannya sesuai dengan sunnah Rasulullah, mampu berakhlak yang mulia, maka itulah di antaranya tanda-tanda kenikmatan dan kebahagiaan yang hakiki. Selama tujuan hidup kita itu semata-mata untuk Allah, dan hidup pun untuk meraih keridhaannya, maka kebahagiaan tidak akan pernah meninggalkan diri, dan rasa kegelisahan tak akan menemani, dan hal itu akan dirasakan dan disaksikan sendiri. Allah berfirman, orang-orang yang telah beriman, dan juga berbuat kebajikan ataupun beramal solih, mereka itu mendapatkan kebahagiaan serta tempat kembali yang baik atau di surga. Quran Surat Ar-Ra'd ayat 29.

Wahai suami-suamiku yang soleh, pernikahan atau perkawinan menyingkap tabi rahasia. Istri yang kamu nikahi tidaklah semulia Khadijah dan tidaklah setakwa Aisyah dan juga tidak setabah Fatimah. Justru istrimu hanyalah wanita akhir zaman yang punya cita-cita menjadi wanita-wanita soleha. Dan pernikahan atau perkawinan mengajarkan kita kewajiban bersama. Istri menjadi tanah dan kamu langit penaungnya. Istrimu ladang tanaman dan kamulah pemagarnya. Istri hiasan ternak dan kamulah gembalanya. Istri adalah murid dan kamulah mursyidnya. Istrimu bagaikan anak kecil dan kamulah tempat bermanjanya. Di mana saat istrimu menjadi madu, kamu teguklah sepuas-puasnya. Dan manakala istrimu menjadi racun, kamulah nawar bisanya. Dan seandainya istrimu tulang yang bengkok, berhati-hatilah dalam meluruskannya. Sahabat-sahabatku para suami, pernikahan atau perkawinan menginsafkan kita perlunya iman dan takwa, di mana untuk itu kita belajar meniti sabar, tabah dan redo karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kita memiliki istri yang tidak sehebat mana, justru kamu akan tersentak dari alfa kamu. Kamu bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bukan pula Sayyidina Ali Kamarullah. Kamu cuma suami akhir zaman yang berusaha menjadi suami yang soleh. Dan untuk dirimu para istri-istri yang soleha, renungkanlah. Pernikahan atau perkawinan membuka tabir rahasia. Suami yang menikahi kamu tidaklah semulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pun tidak setaba Ayub dan tidak segagah Musa, apalagi setampan Yusuf alaihissalam. Justru suamimu hanyalah seorang lelaki akhir zaman yang hanya punya cita-cita membangun keturunan yang soleh dan soleha. Pernikahan atau perkawinan mengajarkan kita kewajiban bersama, di mana suami adalah pelindung dan kamu adalah penghuninya. Di mana suami adalah nahkoda kapal dan kamulah pengemudinya. Suami bagian pelakon yang nakal dan kamu adalah penonton kenakalannya. Di mana suami menjadi raja, kamu nikmatilah anggur singgasananya. Dan seketika suami menjadi bisa, kamulah nawar ubatnya. Seandainya suami bengis lagi lancang, maka sabarkanlah, ingatkanlah kepadanya. Pernikahan ataupun perkawinan mengajarkan kita perlunya iman dan takwa, dan juga untuk belajar lebih dalam lagi untuk meniti sabar dan redo kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memiliki suami yang tak segagah mana, justru kamu akan tersentak dari alfa. Kamu bukanlah Khadijah yang begitu sempurna di dalam menjaga, dan kamu bukanlah Hajar yang begitu setia dalam sengsara dan duka nestapa. Kamu cuma wanita akhir zaman yang berusaha menjadi soleha. Semoga Allah memkenankan. Dan justru itu, hai para suami dan para istri-istri yang soleh dan soleha, janganlah menuntut terlalu tinggi. Seandainya diri sendiri jelas tidak berupaya, mengapa mendambakan istri sahabat Khadijah andai diri tidak semulia Rasulullah SAW? Mengapa mengharapkan suami setampan Yusuf seandainya kasih tak setulus Siti Zulaikha? Dan marilah sama-sama kita berangkat dari kenaifan untuk saling mengisi, saling memberi, saling menerima, dan saling akur dalam menuju keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.

0: Jadi kapan dirayain sih? Sekalian makan sama hangout ya?
1: Atur aja deh, selain Senin sama Kamis ya.
0: Kenapa?
1: Kan kamu biasanya puasa, nanti gak bisa makan kita.
0: Oh iya, terus kapan dong?
1: Minggu aja deh, gimana?
0: Jangan, emang kamu gak ke gereja?
1: Izin sekali gak apa-apa kali.
0: Izin? Jangan dong. Aku yang dosa, tapi aku yang merasa bersalah.
1: Terus?
0: Sabtu aja deh, sekalian cari pandangan.
1: Oke, let's go.
2: Kita tahunya yang namanya madu, salah satu dari komponen makanan yang kaya akan nilai gizi dan nutrisi. Kandungan yang melimpah di dalam madu menjadi salah satu bahan yang kita butuhkan untuk kesehatan. Tapi, gak semua madu itu baik. Bukannya sehat, malah mabuk. Namanya madu gila. Madu gila atau mad honey ini berasal dari pegunungan Nepal dan Turki, khususnya di daerah yang memiliki lebah madu raksasa Himalaya. Madu ini bisa menyebabkan halusinasi bila dikonsumsi dengan dosis kecil dan beracun dalam dosis besar. Madu ini mengandung neurotoksik yang disebut cyanotoxin dari tanaman berjenis rhododendron. Tak heran kalau madu ini diawasi dengan ketat peredarannya, tidak bisa sembarangan. Walau beracun dan hanya dijual di pasar gelap, para pemburu madu ini rela bertaruh nyawa untuk mendapatkannya yang biasa berada di pegunungan dengan kondisi ekstrim. Kenapa? Karena madu ini punya nilai yang sangat

Rosata dari Batam, kenal informasi dan inspirasi. Selamat malam mendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda di Batam malam ini ya. Dan pendengar, sebagai informasi penutup kebersamaan kita di malam hari ini, saya akan sampaikan satu informasi mengenai perakiran cuaca untuk esok hari ya. Ini saya ambil langsung dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan juga Geofisika ataupun BMKG di Hang Nadim Kota Batam. Kalau saya perhatikan dari dini hari nanti hingga di pukul 5 waktu Indonesia Barat, BMKG memprediksikan cuaca akan berawan ya, dengan suhu di kisaran 25 derajat Celcius dan kelembaban di 96%. Lalu pada pagi harinya di pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat, BMKG memprediksikan cuaca akan cerah berawan dengan suhu di kisaran 27 derajat Celcius dan kelembaban di 88%. Lalu pada pukul 10 dari pagi menjelang siang hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat, BMKG memprediksikan cuaca akan hujan dengan intensitas ringan ya, dengan suhu di kisaran 30 derajat Celcius dan kelembaban di 76%. Lalu pada sore harinya hingga menuju malam, BMKG memprediksikan cuaca akan cerah berawan dengan suhu di kisaran 27 derajat Celcius dan kelembaban di kisaran 93%. Jadi untuk besok masih ada prediksi hujan dengan intensitas ringan, jadi tidak ada salahnya untuk mendengar mempersiapkan diri, karena tadi juga dari yang cerah panas tiba-tiba hujan ya di daerah Batam Center. Jadi tidak ada salahnya untuk kita berjaga-jaga, karena memang cuaca beberapa hari kebelakang memang sedang tidak stabil ya. Tidak ada salahnya untuk kita berjaga-jaga untuk selalu menyiapkan amunisi ketika menghadapi hujan. Mungkin yang suka mengendarai motor, disiapkan selalu jas hujannya. Dan bagi yang mengendarai mobil saat terjadi hujan, jangan ngebut-ngebut karena jalanan cenderung licin. Nanti bisa aqua planning ya. Dan informasi perakiran cuaca untuk malam, untuk esok hari, menutup kebersamaan kita di Batam malam ini. Nanti akan ada rekan saya, nah Panjaitan, yang akan menemani ruang dengar Anda hingga tutup siaran di pukul 24 waktu Indonesia Barat. Saya Aziza pamit, sampai jumpa.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
1: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
1: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek. Biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
2: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.
3: Pernahkah naik kereta api? Kira-kira berapakah waktu paling lama yang Anda habiskan dalam perjalanan itu? Ternyata ada perjalanan kereta api yang dinobatkan sebagai perjalanan terpanjang di dunia. Rute kereta api dari Portugal ke Singapura. Perjalanan ini melintasi 13 negara dan menempuh jarak 18.755 km, memakan waktu sekitar 21 hari. Memecahkan rekor rute terpanjang yang sebelumnya dipegang oleh rute dari London ke Singapura. Negara yang dilalui adalah Portugal, Spanyol, Prancis, Jerman, Polandia, Slovakia, Hungaria, Rumania, Bulgaria, Turki, Iran, Pakistan, India, dan Malaysia. Perjalanan ini merupakan kolaborasi antara beberapa perusahaan kereta.

Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda. Thank you.

0: ekspor komunitas sumber daya alam kita.
1: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan global Sumut Flotilla 2.0. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 20 Mei 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah dalam kemakmuran bangsa melalui pengelolaan kekayaan alam secara mandiri. Selengkapnya laporannya disampaikan reporter Joshua Sihombing.
0: Di mimbar ini saya ingin ingatkan kembali bunyi dari pasal 33. Ayat pertama dari pasal 33. Perekonomian di
3: Presiden Prabowo Subianto mengatakan bahwa pemerintah akan menerbitkan peraturan pemerintah PP terkait tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Hal itu disampaikan kepala negara dalam pidato penyampaian kerangka ekonomi dan pokok-pokok kebijakan fiskal KPPKF RAPBN tahun anggaran 2027 di sidang paripurna DPR RI Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Presiden Prabowo mengatakan melalui PP tersebut, pengelolaan kekayaan alam Indonesia akan dilakukan secara penuh oleh pemerintah melalui badan usaha milik negara BUMN. Hal tersebut dijelaskan kepala negara sebagai langkah tegas pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 yang mengamanatkan seluruh kekayaan harus dikuasai oleh negara dengan tujuan kemakmuran rakyat Indonesia.
0: Untuk itu, untuk mencapai tujuan bernegara kita hari ini, pemerintah Republik Indonesia yang saya pimpin menerbitkan peraturan pemerintah tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam. Penerbitan peraturan pemerintah ini adalah langkah strategis untuk memperkuat tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam kita. Penjualan semua hasil sumber daya alam kita mulai dengan minyak kelapa sawit, batu bara, dan paduan besi, ferroalloy. Kita wajibkan harus dilakukan penjualannya melalui BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah Republik Indonesia sebagai pengekspor tunggal.
3: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto juga mengungkapkan bahwa melalui peraturan pemerintah tersebut akan memperketat pengawasan pengelolaan kekayaan alam Indonesia. Hal ini juga ditekankan kepala negara sebagai langkah pencegahan hasil kekayaan alam Indonesia yang dilarikan ke luar negeri tanpa adanya kemakmuran untuk rakyat Indonesia.
0: Ini bisa dikatakan sebagai marketing facility. Tujuan utama kebijakan ini adalah memperkuat pengawasan dan monitoring serta memberantas praktek kurang bayar under invoicing, praktek pemindahan harga transfer pricing, dan pelarian devisa hasil ekspor. Saudara-saudara sekalian, kebijakan ini akan optimalkan penerimaan pajak dan penerimaan negara atas pengelolaan dan penjualan sumber daya alam kita.
3: Dengan PP Tata Kelola Ekspor Komoditas Sumber Daya Alam tersebut, Presiden Prabowo Subianto optimis bahwa Indonesia dapat menjadi negara yang makmur. Hal ini diyakini Presiden Prabowo akan menjadikan Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat secara penuh atas kekayaan alamnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Saya katakan di sini, Indonesia sekarang berdiri di atas kaki kita sendiri.
2: Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto menegaskan pemerintah memperkuat aturan devisa hasil ekspor guna menjaga stabilitas pasar keuangan nasional. Berikut laporan Eliana Zahra.
4: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan pemerintah menetapkan target pertumbuhan ekonomi di kisaran 5,8 hingga 6,5%. Hal tersebut ia sampaikan dalam konferensi pers di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta hari ini. Untuk mendukung stabilitas pasar keuangan domestik, pemerintah merevisi aturan devisa hasil ekspor atau DHE sektor sumber daya alam yang mulai berlaku pada 1 Juni 2026. Melalui regulasi tersebut, eksportir sektor sumber daya alam wajib merepatriasi devisa hasil ekspor 100% ke sistem keuangan Indonesia. Pemerintah juga mewajibkan penempatan devisa hasil ekspor melalui bank-bank Himbara sesuai ketentuan retensi yang telah ditetapkan.
5: Saya tegaskan kembali, retensi DHE sumber daya alam ini wajib dilakukan melalui bank-bank Himbara. Nah, batas konversi daripada devisa hasil ekspor falas ke rupiah dari 100% diturunkan menjadi maksimal 50%.
4: Selain penataan devisa, pemerintah juga menyiapkan penguatan tata kelola ekspor komoditas strategis melalui badan usaha milik negara, yakni PT Danantara Sumber Daya Indonesia. CEO Danantara Indonesia, Rosan Ruslani, menegaskan keberadaan BUMN tersebut difokuskan untuk meningkatkan transparansi transaksi perdagangan luar negeri. Pola tersebut diterapkan sebagai upaya meningkatkan pengawasan terhadap ketidaksesuaian nilai komoditas ekspor yang selama ini terjadi dalam perdagangan sumber daya alam.
6: Oleh sebab itu, dalam rangka kita menyempurnakan, memperbaiki, baik secara terbuka dengan menjunjung governance, good governance yang tinggi, kita mulai pada bulan Juni ini sampai dengan bulan Desember, kami dalam sepatutnya menyampaikan bahwa semua transaksi yang bertujuan dengan ekspor sifatnya hanya pelaporan terlebih dahulu.
4: Langkah penguatan tata kelola ini akan difokuskan pada 3 komoditas dengan kontribusi ekspor terbesar, yakni batu bara sebesar 8,65%, kelapa sawit atau CPO sebesar 8,63%, serta ferroalloy sebesar 5,82%. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia atau RDGBI memutuskan untuk menaikkan suku bunga atau BI 50 basis point sehingga bulan Mei 2026 naik menjadi 5,25%. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
7: Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia pada tanggal 19 dan 20 Mei 2026 memutuskan untuk menaikkan BI rate sebesar 50 basis point menjadi 5,25%.
8: Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio beserta seluruh deputinya hari ini mengumumkan hasil rapat Dewan Gubernur BI berupa kenaikan suku bunga atau BI rate. Kenaikannya tidak tanggung-tanggung, langsung 50 basis point sehingga BI rate yang semula di level 4,75% bulan ini naik menjadi 5,25%. Begitu pula suku bunga fasilitas deposit dan fasilitas pinjaman juga naik 50 basis point sehingga suku bunga fasilitas deposit menjadi 4,25% dan suku bunga fasilitas pinjaman menjadi 6%. Keputusan ini, kata Gubernur Bank Indonesia, untuk memperkuat upaya stabilisasi nilai tukar rupiah serta untuk menjaga laju inflasi dalam kisaran 2,5 plus minus 1% di tahun 2026 dan 2027.
7: Kenaikan ini sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat stabilisasi nilai tukar rupiah dari dampak tingginya gejolak global akibat perang di Timur Tengah, serta sebagai langkah preemptif untuk menjaga inflasi pada tahun 2026 dan 2027 agar tetap berada dalam kisaran sasaran 2,5 plus minus 1% yang ditetapkan pemerintah.
8: Keputusan Bank Indonesia menaikkan suku bunga di bulan ini sudah diperkirakan oleh para analis pasar keuangan. Salah satunya adalah Ibrahim Aswaibi. Menurut Ibrahim, keputusan BI menaikkan suku bunga hingga 50 basis point menunjukkan keseriusan Bank Indonesia untuk menstabilkan nilai tukar rupiah.
9: Ini mengindikasikan bahwa Bank Indonesia benar-benar serius untuk menstabilkan mata uang rupiah. Dan di sisi lain pun juga sebelumnya Prabowo pun juga memberikan pidato pemaparan tentang ekonomi tahun 2027 yang cukup bagus. Untuk mata uang rupiahnya pun juga dipatok 16.800 sampai 17.500.
4: Keputusan BI menaikkan suku bunga menjadi 5,25% di bulan ini mendapat respon positif pasar. Nilai tukar rupiah sore hari tadi ditutup menguat sebesar 52 poin atau 0,29% ke posisi 17.653 rupiah per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dari berbagai daerah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
2: Bandara Internasional Soekarno-Hatta memberangkatkan 389 jemaah calon haji kloter terakhir DKI Jakarta hari ini, dibarengi 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat. Laporannya disampaikan rekan kami, Sadatu Darain. Ain.
11: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 830 jemaah calon haji diterbangkan menuju Tanah Suci rute Jeddah pada hari ini. Dan ternyata untuk penerbangan jemaah calon haji asal DKI Jakarta hari ini yang terbang ke Tanah Suci, mereka tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede yang diketahui adalah pemberangkatan kloter terakhir. Jumlahnya sebanyak 389 jiwa ditambah 4 petugas kloter yang diberangkatkan pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi dengan maskapai Garuda GIA 7333. Kemudian jemaah haji asal Jawa Barat yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Bekasi sebanyak 441 jiwa terpantau mereka diterbangkan menggunakan Saudi Airlines SP5316 pada pukul 17.55 waktu Indonesia Barat petang tadi. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Wonah Jamilah, mengatakan dirinya telah mempersiapkan segala sesuatunya untuk melaksanakan ibadah haji dalam rangka menjalankan rukun iman yang kelima dan menunggu antrian selama 13 tahun.
12: Kalau baju, pernah, rungan, sendal, payung, terus apa lagi, untung, topi ya, topi, makanan-makanan,
13: makanan favorit ya? Apa yang dimakan bawa yang
12: dimakan? Iwang.
13: Hah?
12: Iwang.
13: Iwang. Iwang kayak gimana tuh?
12: Itu terasi membawang.
13: Oh, sambal siwang.
12: Iya, terasi membawang.
11: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Soekarno-Hatta sebanyak 34.615 jiwa yang tergabung dalam 83 kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Para jemaah diberangkatkan melalui Bandara Soekarno-Hatta berasal dari 4 provinsi, yakni sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Transit kloter 24 jemaah haji asal Jambi di Bandara Hang Nadim Batam berjalan tertib, lancar, dan ramah lansia. Laporannya disampaikan langsung oleh Nurul Mahfud dari RRI Batam.
14: Kloter 24 asal Provinsi Jambi telah menyelesaikan proses transit di Bandara Internasional Hang Nadim Batam pada Rabu sore tadi, sebelum melanjutkan penerbangan menuju ke Tanah Suci. Rombongan jemaah yang sebelumnya diberangkatkan dari Asrama Haji Antara Provinsi Jambi tiba dengan tertib dan langsung mendapat pelayanan penuh selama transit. Direktur Utama Operasional Badan Informasi dan Bandara atau BIB Anton Martalius memastikan seluruh fasilitas di Bandara Hang Nadim Batam siap dan berjalan lancar. Ia menegaskan pelayanan khusus disiapkan untuk jemaah lansia dan mereka yang membutuhkan pendampingan ekstra selama transit.
15: Perlu teman-teman ketahui di Hang Nadim Batam ini, kita segmen kita adalah ramah lansia. Itu persiapan lainnya, kita juga sudah memastikan fasilitas fasilitas-fasilitas mandatory kita, baik dari runway, lalu juga peralatan listrik, dan juga fasilitas terminal siap beroperasi, siap melayani penerbangan haji 25 kloter ini.
14: Berdasarkan data yang kami himpun, kloter 24 merupakan gabungan dari 6 kota atau kabupaten di Provinsi Jambi, yaitu dari Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Kabupaten Kerinci, Kota Jambi, serta dari Kabupaten Batanghari. Setelah transit, rombongan kloter 24 lepas landas dari Bandara Hang Nadiem Batam menuju Arab Saudi sekitar pukul 17 sore. Keberangkatan ini menandai keberlanjutan perjalanan ibadah haji bagi jemaah Jambi yang diharapkan dapat menunaikan seluruh rangkaian ibadah dengan lancar dan kembali ke tanah suci sebagai haji mabrur. Dari Embarkasi Batam, Nur Mahfud melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Batam kita menuju ke tanah air, ada rekan Syariful Alam yang sedianya akan melaporkan di mana Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak yang berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan dapat mengelola usaha di Arab Saudi. Kami masih menunggu laporan dari Syariful Alam langsung dari Tanah Suci. Ya, Alam. Ya, Alam, silakan laporannya.
16: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci Arab Saudi dan telah kami informasikan bahwasanya Wakil Menteri Haji dan Umroh Daniel Anzar Simanjuntak berharap warga negara Indonesia atau WNI ke depan banyak mengelola usaha di Arab Saudi karena haji banyak yang berasal dari warga Indonesia yang ketika berhaji. Karenanya pemerintah mendorong warga Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi agar tidak tergantung dapur dari masyarakat Arab Saudi. Dan pendengar, dapat kami informasikan juga bahwasanya menurut Daniel, dirinya bersyukur apabila warga Indonesia yang membangun modal dan membangun ekosistem ekonomi di Arab Saudi. Dan berikut keterangan daripada Daniel Anjar.
17: Kan haji itu 80% ke Saudi, uang yang keluar. Nah, makanya ke depan harus ada juga banyak cash inflow. Jadi keluar kantong kanan, masuk kantong kiri. Nah, makanya kita mendorong warga Indonesia untuk bisnis, misalnya untuk membangun dapur. Nah, makanya kan kita dorong usaha-usaha Indonesia untuk membangun dapur di Arab Saudi supaya
16: yang mendengar Wamen Daniel selalu mengingatkan petugas haji untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji Indonesia. PPH Arab Saudi harus melayani tetap sabar dan spirit empati dalam memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Demikian.

0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. PBB angkat bicara terkait aksi Israel yang mencegat dan menahan rombongan Global Summit Flotilla 2.0. Laporannya disampaikan Rama Sidki Pratama dari Voice of Indonesia.
1: Juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, Stefan Dujarric, menyatakan keprihatinan PBB terkait aksi Israel pada Senin lalu yang mencegat dan menahan rombongan aktivis kemanusiaan serta jurnalis di atas kapal yang bergerak ke jalur Gaza-Palestina dalam Global Summit Flotilla 2.0. Dalam keterangan pers harian di New York, Amerika Serikat pada Rabu, Dujarric menekankan keselamatan semua orang di atas kapal.
2: Kami prihatin dengan situasi ini. Kami sangat prihatin dengan keselamatan semua orang di atas kapal. Mereka perlu dilindungi dan dijaga keselamatannya. Hukum internasional di Laut Lepas perlu dihormati.
1: Meski demikian, Dujarric menegaskan bahwa saluran-saluran resmi tetap merupakan langkah terbaik untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan, agar bantuan yang lebih besar dapat masuk ke Gaza, yang mendesak Israel untuk menghilangkan hambatan dan rintangan yang tidak memungkinkan bantuan yang lebih besar dan tahan lama untuk masuk. Maksud saya, khususnya, kita berbicara tentang misalnya suku cadang untuk generator, untuk stasiun pompa, alat berat untuk menangani tumpukan sampah padat yang menumpuk di Gaza, material yang perlu dibawa masuk untuk membangun kembali tempat penampungan yang tahan lama dan berskala besar, sehingga kita tidak perlu menggunakan kembali kayu dan logam yang digunakan dalam bentuk palet. Sebelumnya, tentara Israel mencegah dan menahan seluruh aktivis dan jurnalis yang tergabung dalam Global Summit Flotilla 2.0, termasuk 9 warga Indonesia. Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Luar Negeri dari 9 negara lainnya pada Kamis telah menyatakan kekhawatiran serius mengenai keselamatan mereka dan menyerukan pembebasan segera semua aktivis yang telah ditahan. Dari Jakarta, Rama Sidki Pratama, Voice of Indonesia RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih dengan informasi dari luar negeri, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amodi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil, termasuk untuk seluruh jemaah haji di Tanah Suci dan pengunjung yang datang ke negara itu. Berikut laporan Retno Mandasari.
3: Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Faisal Abdullah Amudi, menegaskan kondisi keamanan di Arab Saudi saat ini berada dalam keadaan aman dan stabil. Hal itu disampaikan Dubes Faisal saat melepas para jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud Selasa kemarin di Jakarta. Dubes Faisal menambahkan kondisi aman tersebut juga dipastikan diberikan kepada para jemaah haji maupun mereka yang berkunjung ke Arab Saudi. Ia memastikan pula situasi di Arab Saudi hingga kini ini berjalan kondusif dan terkendali.
4: Kami ingin menyatakan dan menyampaikan bahwa keamanan di Arab Saudi saat ini stabil. Juga kami menjamin keamanan baik itu para jemaah haji ataupun para pengunjung, masyarakat ataupun para pemukim yang ada di Arab Saudi. Alhamdulillah, Arab Saudi dalam keadaan baik dan kemudian dalam keadaan aman dan stabil.
3: Ketua MPR RI Ahmad Muzani merupakan salah satu jemaah haji undangan tamu Raja Salman bin Abdul Aziz Al Saud menilai pelayanan haji yang diberikan pemerintah Arab Saudi kepada jemaah Indonesia terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun.
5: Tapi sekali lagi, atas semua pelayanan yang makin baik, makin sempurna dari hari ke hari, kami mengucapkan terima kasih dan kami berharap hari-hari atau tahun-tahun ke depan pelayanan itu bisa terus ditingkatkan.
3: Sementara sejak Amerika Serikat dan Israel menyerang Iran pada 28 Februari lalu, bertentangan dengan saran para pejabat di beberapa negara teluk, Iran telah melancarkan ribuan serangan rudal dan drone balasan ke negara-negara Arab teluk yang menjadi tuan rumah instalasi militer Amerika Serikat. Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Made Tito menjadi harapan baru bagi skuad Bali United di sisa laga Super League musim ini. Pada laga kontra Bayangkara Presisi Lampung, ia sukses mencetak gol. Itu menjadi momen emosional bagi dirinya. Laporan selengkapnya disampaikan Oscar Robert dari RRI Denpasar.
6: Ini sangat senang bisa tampil lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu hal yang wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir.
7: Pemain muda Madit Tito Wiratama menjalani momen emosional pada pekan ke-33 Super League 2025-2026 saat Bali United mengalahkan Bayangkara Presisi Lampung FC di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar. Masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-74, Tito langsung mencetak gol perdananya musim ini usai menerima assist dari Tijsman Gopel saat lebih dari 19 bulan berjuang memulihkan diri dari cedera serius. Madit Tito mengaku bersyukur kembali mendapat kepercayaan bermain dan mampu membantu tim meraih kemenangan. Ia menyebut proses pemulihan tidak mudah karena sempat mengalami trauma setelah dua kali dibekap cedera serius dalam dua musim terakhir.
6: Kalau dari saya sendiri, dia sangat senang bisa bergabung lagi setelah lama saya tidak bermain. Mungkin seperti trauma itu wajar, apalagi saya sudah 2 tahun terakhir saya banyak mengalami cedera, cedera yang besar. Tentu saja trauma itu pasti ada ketika awal-awal saya balik ke lapangan. Tapi bukan bantuan tim fisio di sini, tim dokter, teman-teman, pelatih, tim ini semua yang membantu saya jalan dan keluar lapangan. Dan perlahan-lahan trauma-trauma itu hilang dan pada akhirnya saya bisa bermain lagi, mendapat menit-menit lagi dan cetak gol lagi. Dan ya, terutama itu mental sih, karena teman-teman di sini dan pelatih banyak membantu saya dalam berjuang lapangan. Maka dari itu ya, mental saya tumbuh kembali.
7: Sementara itu, pelatih Bali United Johnny Jensen memberikan apresiasi terhadap perjuangan Tito untuk bangkit dari cedera. Menurut pelatih asal Belanda tersebut, gol yang dicetak Tito menjadi hadiah yang pantas diterima setelah melalui masa sulit untuk kembali menemukan performa terbaiknya.
8: Nah, situasi itu, ya jadi situasinya agak sulit buat itu, apalagi di 2 tahun belakangan ini, itu mengalami 2 injury, ya jadi sejak balik ke tim, ya agak ininya nggak langsung naik terus, ya kadang-kadang agak turun lagi, dia berusaha kerja keras untuk kembali ke format terbaiknya, dan sekarang dia sudah kesempatan untuk menunjukkan bahwa kemampuan cetak gol kemarin sudah muncul, dan lebih kompliment buat itu.
7: Kembalinya Tito menjadi tambahan positif bagi Serdadu Tridatu di penghujung musim. Meski musim ini baru tampil dalam 13 pertandingan dan seluruhnya dimulai dari bangku cadangan, pemain bernomor punggung 55 itu mulai menunjukkan tanda kebangkitan bersama Bali United. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Antara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Rosatu RR di Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Hari ini menjadi hari yang menyenangkan untuk kita semuanya, karena di tanggal 20 Mei 2026 yang jatuh pada hari Rabu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Jadi ini sebagai momentum penting dalam sejarah Indonesia, karena tanggal ini juga bertepatan dengan sejumlah peringatan internasional yang memiliki makna tersendiri juga pendengar. Nah, selain dari 20 Mei menjadi Hari Kebangkitan Nasional, ternyata ini menjadi Hari Lebah Sedunia. Dan peringatan tersebut juga diperingati sebagai Hari Lebah Sedunia yang ditetapkan oleh PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya peran lebah dalam menjaga ekosistem, begitu ya. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Tentunya di tanggal 20 Mei kita secara nasional memperingati Hari Kebangkitan Nasional, akan banyak sekali tentunya harapan, pesan yang Anda ingin sampaikan ke Pro 1 RRI Batam, boleh sampaikan saja ya. Karena pada peringatan Hari Kebangkitan Nasional ke-118 tahun ini, pemerintah juga mengusung tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dan tema tersebut mencerminkan pentingnya menjaga generasi muda sebagai pilar masa depan bangsa.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

soal informasi dan inspirasi. Kalau beberapa minggu yang lalu sempat Pro 1 RRI Batam menginformasikan bahwa ada seseorang yang memotong pohon jati emas di salah satu tempat pinggir jalan kota Batam. Nah, ternyata setelah pohon jati emas, ternyata puluhan tanaman bougainville hilang dan rusak. Seperti yang disampaikan oleh anggota atau deputi bidang pelayanan umum Arya Stuti Sirait, bahwa tindakan yang dilakukan orang tidak dikenal tersebut merupakan bentuk vandalisme yang merugikan upaya pemerintah dalam menata keindahan kota. Setelah sebelumnya ulah pihak yang tidak bertanggung jawab menyebabkan kerusakan pada ratusan tanaman jati emas di beberapa titik, sekarang bougainville. Dan berdasarkan laporan yang ia terima, sebanyak 59 tanaman bougainville ini mengalami kerusakan tanpa sebab yang jelas. Dari jumlah tersebut, 13 tanaman diketahui hilang setelah diduga dibawa kabur, sementara sebagian lainnya ditemukan dalam kondisi tercabut dan dibuang di sekitar saluran parit, pendengar. Jadi ia juga memastikan bahwa BP Batam akan melakukan penanganan cepat terhadap tanaman yang rusak serta memperkuat pengawasan di sejumlah titik penataan kota untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Jadi tentunya, pendengar, untuk Anda yang mungkin melintasi atau melihat penataan kota dengan wajah kota Batam yang baru begitu ya, dengan adanya tanaman-tanaman yang dihiasi dengan pot begitu ya, jangan sampai dirusak lagi, pendengar, karena tanaman ini kan bisa memperindah dan juga mempercantik, bahkan memberikan kenyamanan kita untuk warga kota Batam ya. Jadi itu dia satu informasi yang kami hadirkan untuk Anda. Kita akan update lagi informasi-informasi lainnya setelah jeda berikut ini.

Tahukah Anda? Handphone pertama di dunia dibuat pada tahun 1973 oleh perusahaan Motorola. Alat ini dikenal dengan nama Motorola Dynatec. Beratnya hampir 1 kg dan ukurannya sebesar batu bata. Bisa dibayangkan betapa besar dan beratnya handphone itu dibandingkan dengan yang kita pegang sekarang. Selain itu, handphone ini hanya bisa digunakan selama 30 menit untuk bicara dan butuh waktu sekitar 10 jam untuk mengisi baterainya. Dari alat sebesar batu bata itu, kini kita bisa menikmati smartphone yang ringan, tipis, dan penuh dengan fitur canggih. Menariknya, harga handphone pertama ini sangat mahal, setara dengan mobil mewah zaman sekarang. Jadi, nggak heran kalau dulu handphone hanya dimiliki segelintir orang.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kembali lagi Hana menemani Anda. Dan kita harus cukupkan dulu dengan informasi yang sudah disampaikan tadi ya, karena saat ini pada pukul 20 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung bersama dengan Pro 1 Jakarta untuk mengikuti Ruang Rindu Nasional. Akan ada host kita yaitu Ita Purnamasari dan Yudi Ismail yang akan menyapa seluruh pendengar secara nasional. Dan juga akan ada narasumber tiga musisi senior yang bergabung dalam Ligro Band akan hadir nanti di studio Pro 1 Jakarta, dan kita akan simak seperti apa obrolannya ya, seperti apa mereka menorehkan sejarah di musik Indonesia. Dan tentunya dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, dan kami akan terus menemani Anda di Batam malam hari ini.

0: Dengan Pro 1 jarang-jarang kita muterin lagu semacam ini Mbak Ita ya.
1: Betul sekali.
0: Kenapa begitu? Karena bintang tamu kita ranahnya ada di
1: musik
0: yang seperti kita puterin. Itu memang karyanya mereka. Dan jazz itu sebenarnya mengajarkan rindu dengan cara paling tenang. Hadir lewat nada yang tidak pernah benar-benar pulang. Di antara denting alat musik ada nama yang selalu datang tanpa diundang.
1: Itu benar Mas. Rindu gitu kan ya? Seperti musik jazz Mas.
0: Gitu ya?
1: Bebas mengalun tapi sulit ditebak akhirnya.
0: Oh begitu.
1: Kadang instrumen itu lebih pandai menceritakan rindu daripada kata-kata.
0: Benar yes. banget. Ya udah kita rindunya sama instrumen aja ya.
1: Betul.
0: Bukan dengan kata-kata.
1: Kali ini kita benar-benar rindunya sama instrumental ya. Lagu-lagu instrumental ya. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ku bercermin menatap diri, lalu bertanya-tanya sendiri, adakah diriku tengah merasakan cinta? Aku menatap seraut wajah dalam kenangan yang tak terlupakan. Oh, tegur sapamu menggetarkan kalbu. Berdebar-debar hatiku bila ku kenang indahnya tatapan isyarat cintamu. Berdebar-debar hatiku bila kau datang padaku di saat aku menanti. Oh, kasihku. Hai semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di Ruang Rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Jadi kalau pendengar Pro 1 dan tadi penciptanya juga langsung gitu tahu tampaknya ya kan. Jadi kutipan lirik lagu yang dibawakan Mbak Ita tadi ini merupakan salah satu lagu yang diciptakan oleh personil dari
1: band tamu kita malam.
0: Salah satu
1: ini.
0: Dari mereka ya.
1: Iya,
0: bintang tamu kita malam hari ini. Lagu itu dibawakan oleh sahabatnya Ita Purnamasari. Benar enggak sih? Dan aransemennya dikerjakan oleh mantan pacarnya Ita Purnamasari juga.
1: Oleh aransemennya sama mantan pacarku Mas.
0: Lah iya, tadi kan aku bilang.
1: Iya. Tiga personil band bintang tamu kita ini masing-masing pernah menorehkan sejarah di industri musik Indonesia.
0: Oke, jadi nanti kita buka juga kita sejarahnya mereka habis, apa betul, aja gitu betul. Kan. Malam ini tanggal 20 Mei 2026 kita dirilis semua Pro 1 di seluruh Indonesia termasuk studio produksi dan stasiun relaynya. Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat streaming di www.rri.co.id atau di mobile application RRI Digital. Jangan lupa segera follow Instagram dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda dan tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
1: Udah gak sabar Mas, kita langsung ngobrol dengan bintang tamu tiga musisi keren, Ligro.
0: Apa kabar Ligro? Ternyata anak jazz Y juga ya ngomongnya ya.
1: Ada Bang Agam Hamza, ada Mas Adi Darmawan dan Bang Gusti Hendy. Selamat ya atas album barunya. Cerita dong tentang album baru Ligro.
0: Gimana album baru Ligro
1: boleh, siapa
0: ini?
1: Siapa yang mau cerita? No, Mas Hendy atau Mas Adi atau Mas Agam, yuk, monggo.
2: Coba kalau album sebelumnya Gramatik 1 ya. Terus yang baru rilis banget mungkin sebulan lalu tuh single kita yang menuju album yaitu
1: judulnya apa Mas?
2: Liwar.
1: Oh, Liwar. Iya.
0: Okay.
2: Liwar.
1: Liwar.
0: Liwar endi? Sampean mang.
1: Iku lewat Mas. Iku lewat ya. Liwar ya
2: Liwar ini.
1: Artinya apa Mas Hendy?
2: Liwar tuh kalau bahasa dari aku orang Kalimantan ya.
0: Oke. Okay.
2: Liwar tuh kayak luar biasa. Atau bisa kelewatan juga. Contohnya kalau liwar baik, kelewat baik gitu. Gitu. Kan. Jadi secara arti
0: terlalu.
2: Iya. Itu juga jadi secara judul artinya gitu.
1: Okay.
0: Barangkali kita juga perlu bukan memperkenalkan sih, tapi menginformasikan kepada para pendengar Pro 1 bahwa mereka ini Ligro, tapi masing-masing seperti yang tadi disampaikan Mbak Ita, di sejarah industri musik Indonesia kayak Bang Agam Hamza. Bang Agam ini pernah menciptakan lagu untuk Paramita Rusadi.
1: Ada Paramita Rusadi, Tito Sumarsono, ya kan?
0: Macam-macam pokoknya.
1: Lagunya top loh dan aransemen pasti ya oke. Dan Mas
0: Gusti Hendy?
1: Ini member dari grup band Gigi. Drummernya Gigi, wes.
0: Satu lagi ini.
1: Mas Adi Darmawan, ini basis 1000 band, Mas.
0: Iya ya.
2: Basis 1001.
1: 1001 band ya Mas ini ya. Mas Adi Darmawan ini main di mana aja?
0: Pernah memperkuat Nera juga enggak sih?
1: Nera ya.
0: Oke. Sama Simak Dialog ya.
1: sempat pernah ya Mas Adi ya?
0: Edisional juga ya. Pokoknya banyak lah Mas Adi ini. Ya. Boleh agak dekat Mas Adi?
1: Mas Adi boleh. Oh,
0: boleh. Suaranya biar ya, kedengeran. Suara biar
1: kedengeran.
0: Oh, iya iya iya iya iya. Oke oke oke oke. Dan ya kalau mungkin ada yang nanya cerita pertama kali
1: sejarahnya Ligio sejarah kalian bisa bergabung,
0: ini bisa bergabung ya. Gimana sih? Ya.
1: Tahun berapa itu? Mungkin Mas Hendy atau Mas Adi, Mas Agam Mas cerita Adi. Tentang sejarahnya Ligio.
0: Mas Adi, Mas Adi.
1: Ya.
3: Rajin,
0: rajin ya.
2: Rajin cerita.
3: Kalau cerita Ligio itu sebenarnya kalau awal saya ketemu Mas Agam 95 pertengahan.
0: 95, oke.
3: Okay. 95 pertengahan. Mm-hmm. Kemudian Hendy sekitar 2003. 2002,
0: 2002.
3: 2002 ketemu Hendy.
1: 2002. Mm-hmm.
3: Gitu, okay. Itu sempat latihan bareng. Malah saya pikir memang sekitar 1 tahun lebih sebelum gigi.
0: Satu tahun
1: lagi. Oh gitu ya. Oh iya.
2: Ligio dulu. Enggak bentuk Ligio dulu.
1: Oh, baru ikut gigi. Wah, iya, aku baru tahu.
0: Iya, iya, iya.
3: Iya. Proses awal nama Ligio itu tanggal 13 Maret 2004.
1: Wes.
3: 2004 sih.
2: Kita mah ini ya mendeklarasikan mau nama Ligio.
1: Kenapa okay. Mas Zendi atau Mas Adi, Mas Agam hanya formasinya bertiga aja? Kenapa enggak ada keyboard? Atau instrumen lain?
4: Nah, saya nanya, kenapa mesti ada keyboard?
1: Soalnya mantan pacarnya pemain keyboard.
0: Ada lagunya itu.
1: Ya, gimana, gimana?
0: Itu ada lagunya, Mbak.
1: Gimana?
2: Baginya dikit.
1: Oh, gitu. Jadi kalau ngejob ya pembagiannya sedikit. Oh,
0: iya, nama
1: Yudi. Ya, iya, iya. Gitu, gitu.
2: Ya, pada saat itu apa ya? Yang di saat kita latihan gitu. Dan kayaknya emang format bertiga ini emang udah cukup gitu.
1: Udah asik untuk, gitu ya.
2: Untuk apa komposisi yang dibuat gitu. Jadi ya mungkin ada penambahan kayak Mas Adi kan karena multi instrumen. Piano juga jadi.
1: Oh iya ya.
2: Jadi Mas Adi yang ngisi semua jadi.
1: Iya ya. Oh, tanpa tambahan orang. Tanpa tambahan orang.
3: Kalau udah cukup. Ide pertamanya sih dari Mas Agam memang pengen bikin grup trio pada waktu itu.
1: Iya, iya, iya.
3: Pertamanya berdua. Di bikin trio gimana, Di? Ya, ayo berproses terus tuh. Sampai ketemu Mas Hendy.
1: Mas Hendy. Oke.
0: Okay. Oh, iya. Nama Ligio milihnya gimana waktu itu?
1: Ada kok sepakat Ligio.
3: Ligio. Mas Agam, Mas Agam.
1: Ayo sok Mas Agam, ayo ceritain Mas.
4: Jadi ada ini ya. Guru kita, sahabat juga, tapi orang yang udah meninggal. Dia komposer, namanya Yose Haryo Suyoto, main cello juga. terus dia bikin komposisi buat kita judulnya Orgil.
1: Orgil?
4: Iya.
1: Orang gila maksudnya. Orgil.
4: Pas dibalikin, jadi apa?
0: Ligio.
1: Nah, oh gitu ya, oh. Eh ternyata.
0: Oh, oh ya, gitu ya, ternyata ya, ya, ya.
1: Asal muasalnya ya Allah.
0: Tapi keren jadinya ya.
2: Kan jadi si komposisi almarhum Mas Yose tuh jadi kayak standarisasi kita untuk ini lu seorgil apa gitu loh. Ini emang komposisinya emang susah banget. Jadi kalau misalnya kita latihan gitu ya, ayo boin mungkin orgil gitu, lagu orgil. Oh masih bisa buat orgil, masih Ligio.
1: Ternyata ya, wis baru tahu aku. Okay. Ini memang konsepnya instrumentalnya ada atau kira-kira ada lagu yang ada vokalnya? Mungkin pakai additional vokal pernah nggak?
4: Tadinya sih pengen pakai Mbak Yuta.
1: Oh cuman lo mas. Aduh Mas Agung ini paling bisa deh.
2: Palingnya manggung kita ada beberapa kali ya.
1: Oh pakai vokal ya mas ya. Ya, ya.
2: Ada beberapa kali kita.
0: Oh berapa kali ya.
2: Kalau ada apa acara jazz gitu, mas boleh gak ada vokalnya gitu guys.
0: Oke.
2: Kayaknya kita
4: kompromis.
1: Iya.
2: Jadi ada waktu itu pernah siapa ya?
4: Si Subonington.
3: Subonington sempat.
0: Subonington. Ih, kemana orang itu ya?
1: Kemana orang itu? Ada lah mas.
0: Masih ada ya?
4: Udah pulang.
0: Udah
4: pulang kampung.
1: Pulang kampung ya.
4: Di London.
0: Iya. Subonington. Oke.
4: Si ini siapa? Bonita ya? Pernah ya?
2: Ya Bonita.
1: Bonita anaknya Om Kus. Ya. Ingatmu, iya iya iya.
4: Main di Banjarmasin.
1: Oh, ya, oke. Okay. Seru deh ya.
4: Seru deh ya. Ini yang jadi gini. Walaupun sebenarnya ada yang ngomong Ligro ini sebenarnya alirannya apa sih sebetulnya itu kan. Dibilang jazz tapi kok ngerok banget. Dibilang rock kok ngejazz yeah. gitu kan gitu. Tapi kalau saya sendiri merasa kalau pakai vokalis yang cocok itu sebenarnya yang ngerok sebetulnya.
1: Oh okay. Gitu malah ya.
4: Iya, growl. Jadi kalau saya ngomong oh, Mbak Ita untuk jadi vokalis Ligro.
0: Oke okay lah, ya. Balik ke era ini.
4: Nah, itu berat ya.
0: Menari ular. Enggak,
1: ini kan bercanda tuh Mas Ayo.
3: Karena waduh, selain gede. Memang rock, cuman orgil dia ada.
4: Nah, orgilnya juga.
0: Oke. Okay. Iya, iya, iya. Aku enggak nyangka lo ngobrol sama Ligro tuh kayak begini. Saya pikir
1: Mas Yudi, Mas
0: orang
1: Agam
0: jazz banget gitu.
1: Mas ya. Agam, Mas Adi ini apa? Dua instruktur di sekolah musik Farah.
0: Iya tahu, enggak. Makanya kita ngobrolnya ternyata banget. Orgil juga.
1: Orgil juga.
0: Ya udah, kita ketemu dengan pendengar Pro Satu yang sudah ya, masuk.
1: Sudah masuk ini dari bau-bau.
0: Ada bau-bau
1: Albert.
0: Bau-bau.
1: Bau-bau. Yeah. Mana ada tuh bau-bau ini?
0: Bau-bau. Halo Bang Albert.
1: Selamat malam Bang Albert.
5: Halo. Halo.
0: Iya.
5: Lagu.
0: Boleh gedean dikit suaranya?
1: Mas Albert, boleh kerasan dikit, Mas.
5: Berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Apa yang ditanyakan Bang Albert?
1: Ada mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini?
5: Iya. Cukup luar biasa sejak tahun 90-an. Sampai sekarang masih ada album terbaru apa kira-kira yang membuat sampai tetap eksis.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
5: Apa namanya konsisten?
1: Mm. Konsisten.
0: Masih
1: iya.
0: Masih eksis dan konsisten ya. Terus ada lagi kah?
5: Iya.
0: Itu aja?
1: Bang Albert.
5: Ya, terima kasih.
0: Oke, okay, baik. Ditunggu ya nanti ya dijawab ya.
1: Terima kasih Bang Albert.
0: Dari bau-bau kita
1: ke mana do? Ada Bung Beni Jo. Selamat malam Bung Beni.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Berbagi
6: rindu memori lewat lagu.
0: Cakep.
6: Ini di Maika, apa kabar?
1: Alhamdulillah, baik Bang Beni.
0: Silakan Bang Beni sama Ligro.
1: Ada Ligro malam ini.
6: Bintang tamu ya, Mas Adam Hamsa, ya. Mas Wendy sama Mas Adi ya.
1: Betul.
0: Siap, betul banget.
6: Oke, ini tiga senior ya, tiga komposer senior. Pertanyaannya ada kan menciptakan lagu para Nita Rusadi itu judulnya apa? Terus okay. Untuk kita semua sama juga apa judulnya? Uh-huh. Ada satu mungkin Hari Mukti ya, Hari Mukti kalau nggak salah.
1: Hari Mukti ya.
0: Coba nanti.
6: Ya itu judulnya apa? Ketiga okay. Tiga itu judulnya apa? Hari Mukti para Nita Rusadi dan kita semua sama. Ya. Itu ada pertanyaannya ya. Di apa namanya ditunggu juga ya karya-karya
1: okay,
6: terbaru.
1: Oke,
0: terima kasih ya. Bang Benijo.
1: Boleh, silakan boleh, Bang.
0: Silakan.
6: Ada Gilang di Kertasono, ada Angkel Gaji di Sumatera Barat Padang, ada Ayub Maluku Tengah, Bung Kendi Toli-Toli, Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Ibu Ana Sarong. Itu aja, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Manado kita ke Jawa dulu ya.
1: Kita ke Banyuwangi, ada Mas Doni. Selamat malam Mas Doni.
0: Mas Doni, silakan.
7: Selamat malam, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Siap Mas Don.
1: Monggo Mas.
7: Sehat
0: alhamdulillah.
1: Alhamdulillah Mas Doni.
7: Tambah cantik dan tambah.
0: Oh iya.
1: GR aku Mas, ayo.
7: Aku kalau kayak gini ngecek Mbak Ita bahagia banget kelihatannya.
1: Iya Mas. Monggo Mas, ada yang mau disampaikan untuk Ligro bintang tamu malam ini.
7: Selamat malam ke semuanya
4: Ligro. Ya, selamat malam.
7: Selamat sehat semuanya ya, untuk ke semuanya kru-krunya Ligro ya.
4: Iya, selamat sehat kembali.
7: Ini yang mau saya tanyakan, bagaimana panjenengan-panjenengan semua itu untuk menjaga kualitas vokal terus efisiensi dalam ini latihan musik pop di era-era zaman sekarang, karena jenengan itu kan masih ada di eranya 90-an. Bagaimana menempatkan diri panjenengan-panjenengan semuanya itu di era yang sekarang bisa okay. Agar bisa gak kalah dengan artis-artis atau
1: oke okay, Mas Doni.
0: Siap Mas Don.
1: Baik Mas.
0: Ditunggu ya.
7: Oke, sehat semuanya Mas Yudi, Mbak Ita, dan seluruh kru kesemuanya, dan semua kru. Salam sehat, assalamualaikum.
1: Oke, waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dari Banyuwangi kita ke timur, lebih jauh lagi ke Buana. Sorong. Bu Ana,
1: selamat malam Bu Ana.
8: Selamat malam Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Malam Bu Ana.
8: Apa kabar?
1: Alhamdulillah.
8: Ya, selamat malam juga bintang tamu kita di malam hari ini.
2: Halo, malam. Sorong udah jam berapa
8: apa
2: nih?
8: Apa kabar?
1: Ini disuruh. Sukses
8: selalu.
0: Setengah sebelas.
1: Sorong setengah sebelas.
8: Ganteng-ganteng. Tiga ganteng.
1: Iya, benar Bu Ana, ganteng-ganteng.
4: Ganteng apa ganteng?
8: Iya lah, ganteng-ganteng. Tiga ganteng ini musik jazznya itu loh. Musik rock kan jazz itu. Keren banget. Apalagi
1: betul.
8: Botak tuh.
0: Apalagi yang...
2: Iya.
1: Ya Allah, Bu Ana.
2: Kalau Mas Adi pesonanya lain emang.
1: Pesonanya lain emang Mas Adi.
2: Apalagi kalau jam 8 malam ke atas.
1: Wah. Iya, aduh.
0: Oke, Bu Ana apa yang mau ditanyakan?
1: Iya, monggo Bu Ana.
8: Udah berapa lama berkecimpung dengan dunia musik?
1: Oke.
8: Terus ya tiga bersaudara kah, tiga sekawan itu dari mana-mana aja asalnya.
0: Oke, siap.
8: Terus okay, yang terus yang ketiga ini yang botak siapa namanya?
1: Oh, ya, okay. Ya nanti dijawab ya.
0: Yang ditanya Mas Adi doang ya.
8: Salam-salam dulu. Ya.
1: Boleh, silakan Bu Ana.
8: Ya, pertama-tama buat ini yang penyiar Pro 1 di malam hari ini, penyiar Pro 1 Sorong. Mm-hmm. Selamat bertugas. Okay. Terus Bapak Beni Jo Manado, Pak Andi Yudhistira.
0: Siap. Oke,
8: terus
0: udah tiga.
8: Oma Ana di Palembang. Terima kasih, Mbak.
0: Sama-sama.
1: Oke, Bu Ana. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk kita jawab satu persatu ya.
1: Oke.
0: Tadi ada pertanyaan dari Bau-Bau gitu kan. Apa resepnya kok bisa masih eksis dan konsisten sampai sekarang? Silakan dijawab satu persatu ya.
2: Mas Adi.
0: Mas Adi ya.
1: Ayo, Mas.
4: Karena kita saling menyayangi.
0: Oh, ya.
2: Kamu ingat banget deh.
0: Oh, gitu ya.
1: Aduh.
0: Jadi resepnya itu. Kemudian Pak Bang Bung Benijo, lagu apa yang diciptakan untuk Paramita Rusadi?
1: Mungkin Mas Agam ya.
4: Paramita itu apa ya judulnya? Aku lupa.
1: Ya apa tuh Mas?
4: Jatuh cinta.
0: Bukan jatuh hati Mas.
1: Jatuh hati.
4: Bukan jatuh hati.
1: Jatuh hati ya.
2: Dulu jatuh hati, sekarang jatuh cinta.
4: Itu dulu katanya.
1: Dulu ya.
4: Sekarang lain lagi.
1: Lain lagi. Terus kemudian ada buat Mas Tito.
4: Nah ini mesti dilihat. Saya sebenarnya nggak pernah bikin lagu buat Tito. Jadi saya cuma main aja.
0: Main di musiknya itu ya?
4: Main di albumnya. Jadi Mas Tito itu orang yang pertama kali ngajak saya rekaman.
0: Oh, oke.
4: Gitu. Makanya kadang-kadang juga suka ini, suka salah.
1: Iya. Yeah.
4: Apa bisa jadi saya pencipta lagu ya Tito? Enggak mungkin lah Tito lagunya terlalu hebat sekali.
0: Tapi kok bisa genrenya dikasih ke Paramita Rusadi?
4: Heeh. Ya. Saya ngikuti ini jejaknya Pak Dwiki.
1: Iya ya, jadi pop jazz.
4: Apa aja?
1: Jazz, apa aja.
4: Yang
1: jadi
4: penting jadi sembako. Iya.
1: Benar, yang penting jadi sembako itu benar banget.
2: Jadi sembako.
1: Jadi sembako.
0: Itu kalau yang buat Paramita Rusadi itu lagu pertama atau gimana?
4: Belum dibilang lagu pertama.
0: Lagu pertama ya.
4: Masuk ke
1: masuk industri ya. Musik itu ya Mas Agam.
0: Tapi
1: ya.
0: Langsung jadi hits loh.
1: Nanti kita akan putar
0: iya
1: Mas.
0: Kan?
1: Biar Mas Agam ingat lagi lagunya.
0: Tahun 87 kalau enggak salah ya.
4: 87 ya, 87.
0: Oh, okay. Ya, siap kalau
1: ya,
0: begitu.
1: Kemudian pertanyaan
0: lanjut pertanyaan dari Banyuwangi. Jadi tadi Mas siapa namanya? Mas
1: Doni.
0: Nanya jaga vokal. Sebenarnya mereka bukan vokalis, tapi ada yang pernah vokalnya itu ada dimasukin ke dalam salah
1: pernah
0: satu
1: ya,
0: lagu.
1: Mas Adi.
2: Makanya tidak aku bilang Mas Adi ini multi
0: ya.
2: Jadi
1: masuk vokal
2: iya,
1: juga.
2: Iya, ada kalau vokal Mas Adi lah di grup. Mas Adi.
1: Ayo Mas boleh diceritain Mas.
3: Senang apa ya? Voice ya.
0: Voice ya.
3: Senandung
0: voice.
3: Itu karena kalau senandung. Saya bersenandung ada kemungkinan spiritnya muncul.
0: Oh gitu ya.
3: Tapi giliran spirit itu muncul ketika bersenandung, kalau sudah ada lirik, spiritnya turun.
0: Oh gitu.
3: Iya ya. Jadi kalau udah pakai lirik suka nggak bisa tuh.
0: Oh. Aneh. Oh ya. Nanti kita puterin ada salah satu lagu dari Simak Dialog. Ya. Oh. Ada voice-nya
1: Mas Adi.
0: Mas Adi ya kan. Oh iya. Ya. Apa judulnya Mas?
3: Salah memang di album Baur cuma
0: judulnya. Lupa judulnya ya kan. Tahu gitu tak jadiin pertanyaan. Judulnya Sampan. Ingat enggak
1: oh,
0: sih?
1: Oh Sampan.
0: Oke. Okay.
1: Nanti akan
0: lanjut ya.
1: Pertanyaan apa lagi tadi Mas dari Bu Ana?
0: Udah berapa lama ada di dunia
1: ada
0: musik?
1: Di dunia musik. Itu tadi ya dari
0: masing-masing 2000. Personil ini mungkin yang ditanyakan oh, ya.
1: Kalau Mas Agam dari 90-an dong, Mas. Ya dari 80-an ya, iya.
3: Tadi oh dari 95 masuk Jakarta saya
0: 95.
1: Kalau Ligru
0: oke. Dulu
1: kalau Mas Agam 80-an.
0: Mas Agam 80-an ya.
1: Kalau Mas Hendy
2: 98 Mbak enggak deh 97-an.
1: 97-an. Iya iya.
2: 98 ya. Main sama Mas Agam di
4: bis.
2: Di main-main di klub-klub.
1: Oh.
2: Klub jazz, klub blues.
1: Klub jazz ya, iya iya, seru loh itu.
0: Oh, seru iya, loh itu. Iya, iya, iya, iya. Tiga-tiganya ini dari mana aja ditanyain? Aku yang dua tahu sih, cuman Mas Agam doang yang nggak tahu.
1: Mas Agam dari Aceh yo.
0: Dari Aceh ya?
1: Iya, Mas Agam dari Aceh.
4: Nah, iya, keturunan aja kalau Aceh.
0: Oh, Aceh keturunan aja.
4: Tapi saya besar di Bandung.
0: Oh, oke. Okay.
4: Sama juga sama Pak Dwiki.
1: Iya ya, sama-sama orang Bandung.
0: Iya iya.
4: Oke. Tetanggaan kita.
1: Kalau Mas Hendy?
2: Banjarmasin.
1: Banjarmasin
0: dari namanya
1: dari Kalimantan ya, Gusti Hendy. Mas Adi?
0: Tetangga.
1: Itu kok
3: tempatnya sebenarnya saya bukan Madura.
0: Bukan ya?
3: Bukan.
0: Mana?
3: Surabaya Utara, Mas.
0: Oke, oke, oke, oke. Pera ya, Pera, Mas.
1: Oh, dari situ ya, Mas. Betul.
0: Bilang tetangga.
1: Iya, iya, iya.
0: Reng Madura.
1: Nah, akhirnya sudah terjawab semua.
0: Sudah terjawab. Satu lagi apa nih?
1: Apa itu tadi, Mas?
0: Yang bisa
1: sudah tadi.
0: Oh, sudah ya. Oke, okay, baiklah kalau begitu. Oke. Okay. Kita ngobrolnya banyak banget hari ini. Kita puterin single terbaru dari Ligro Liwar. Nanti disambung sama Simak Dialog di mana Mas Adi memberikan voice-nya.
1: Pasti para pendengar pengen.
0: Oke, kita tetap di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di
1: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu.
0: Kok outro-nya kayak intronya Right Here Waiting ya? Iya gak sih? Iya gak Mas Adi? Ingat intronya Right Here Waiting Mas Adi? Bukan, di awalnya sebelum.
1: Awalnya.
0: Iya kan? Ya. Oke. Ya sudahlah ya kan. Itu tadi simak dialog di mana ada voice-nya
1: Mas Adi Darmawan.
0: Mas Adi Darmawan. Boleh di
2: coba sedikit
0: demonstrasikan.
1: Boleh Mas Adi supaya pendengar
2: percaya
1: bahwa gitu. Mas Adi adalah
2: ini yang suasana voice cuman agak
1: yang voice ya.
2: Semi-semi serak ya.
1: Serak ya. Ada rock. Monggo Mas.
0: Rock gorengan.

0: Iya.
1: Kayak kita dibawa ke suasananya tuh yang apa yang mistis
2: Bollywood,
1: gitu.
2: Bollywood kan suka ada sound-sound iya. begitu ya.
3: Efek PJ yang luar.
1: Waduh.
2: Oh iya iya iya iya.
1: Ini baru pendengar okay. percayaan
2: okay. ya. Oke.
3: Iya, saya dulu juga pernah rekaman. Waktu itu produsernya Baron ya, almarhum Baron.
1: Oh, almarhum Baron.
3: Jadi ada
1: bikin
3: grupnya namanya Omelet.
2: Oke.
3: Yang main drum saya. Itu khusus Mas Baron itu bukan ngisi bass Mas Adinya, ngisi vokal, backing vokal.
1: Khusus album. Khusus vokal ya.
3: Backing vokal.
1: Khusus backing vokal luar biasa, bukan main bass.
2: Eh itu lebih susah daripada nyanyi
1: lebih
2: loh.
1: Susah loh.
2: Coba Mbak Ita.
1: Voice-voice gitu. Wah, ini piro, Mas. Aku mbok suruh gitu.
2: Ya wes, oke. Kita ke Toli-Toli dulu ya.
1: Toli-Toli atau Jember?
2: Toli-Toli dulu ya.
1: Ada Mbak Haryanti, selamat malam.
4: Ya, halo, selamat malam Mbak Ita Purnama Sari dan Mas Yudi Ismail.
2: Selamat malam. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Selamat malam, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap. Silahkan.
4: Iya, Ligro ya.
1: Iya.
4: Keren.
1: Pasti.
4: Mau tanya ya langsung ya
1: Mbak. Boleh dong, Mbak Haryanti.
4: Ya, selamat malam. Aduh, mau panggil Aa, Mas atau Kakak nih. Pokoknya semua deh apa karena bertiga ya.
1: Pokoknya Kak deh paling tepat.
3: Kalau bertiga berarti Aa.
4: Akang aja ya.
1: Boleh. Ayo.
4: Ya, nih Akang-akang bertiga nih. Tuh ketemunya kan ada yang dari 90-an ya,
1: ya betul.
4: 98 gitu ya, 95 terus ketemunya sampai sekarang bisa bareng itu chemistry-nya dapetnya gimana?
2: Okay.
4: Itu pertanyaan pertama mungkin ya. Yang kedua pernah kalau musik jazz campur yang kayak itunya ya, ada rock-rocknya itu, musik rocknya itu pasti dadanya pasti itu ya, pasti wah ngebeat semua itu yang okay, happy-happy yeah. semua. Tapi pernah nggak ngiringin musik yang adanya sedih begitu, mellow? Terus yang kedua dan yang ketiga, kalau ada rencana pengen show atau manggung di luar negeri itu di mana?
1: Siap Haryanti.
4: Untuk semuanya semoga sukses dan tetap bangkit semangat ya, karena hari ini kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional.
1: Oh iya.
4: Tetap semangat, jaya selalu ya untuk semuanya Mbak Ita dan Mas Didi.
1: Terima kasih
4: banyak. Selamat melanjutkan tugas dan salam untuk semua pendengar ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Siap.
4: Terima kasih.
2: Sama-sama.
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Toli-Toli kita ke Jember.
1: Di Jember ada Pak Ahmad Abdullah.
2: Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail yang cakep dan baik hati.
2: Oh iya dong.
5: Kita Purnama Sari yang cantik dan baik hati.
1: Iya, aduh, terima kasih Pak Ahmad. Selamat malam.
5: Ya, gimana kabarnya malam ini?
2: Alhamdulillah, Pak Ahmad.
1: Baik, Pak Ahmad.
2: Langsung dengan Ligro ya.
5: Jember mendung suasana.
1: Jember mendung ya, betul. Pak Ahmad.
5: Alhamdulillah, sehat,
1: ya.
5: Sehat selalu ya.
1: Ada Ligro, bintang tamu malam ini.
5: Alhamdulillah, siapa?
1: Ligro, ya, band Ligro.
5: Salam dan salam kompak persaudaraan ya. Ya.
2: Siap.
3: Salam.
2: Salam.
5: Ya, semoga maju ke depan.
2: Iya dong, Pak.
5: Ya.
1: Siap, Pak Ahmad.
5: Pertanyaan saya begini,
1: ya.
5: Apakah irama jazz ini bisa bertahan setiap di era-era?
1: Okay. Pertanyaan bagus. Ya.
5: Dilanjutkan kepada generasi muda selanjutnya.
1: Oke, Pak Ahmad. Nanti dijawab ya, Pak Ahmad.
5: Ya, dan boleh salam-salam.
1: Boleh, silakan Pak Ahmad.
5: Pada penyiar yang ada di Jember, Mbak Esi dan Mbak Ita, ya selamat bertugas, salam sehat. Juga ada Bang Lemon, Putra Magenda, ya selamat malam dan salam sehat.

0: Semuanya dah, semuanya dah. Terima kasih Mas.
1: Sama-sama, terima kasih Pak Ahmad.
2: Sama-sama Pak Ahmad.
1: Kita ke Tebet ada Ciguria.
2: Selamat malam.
3: Ya, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
2: Iya.
3: Presenter yang ganteng, cantik, Ita Purnama Sari dan Bang Yudi Ismail.
1: Apa siap? Tapi
2: alhamdulillah Ciguria.
3: Buat ini nih yang trio ini di grup trio. Selamat malam.
1: Malam.
3: Trio ini kan adalah grup musik jazz.
2: Betul.
3: Fusion Instrumental Indonesia yang dibentuk pada tahun kalau nggak salah 2004 ya. Aku ada situ ada Agam Anja main gitar, ada Adil Mawan main bass, benar nggak ya?
2: Betul.
1: Benar.
3: Di drum begitulah. Nah, sama Rigo ini bersendiri dari peralat apa ya, pelapalan terbaik ada katanya orgil, benar nggak? Atau orang gila?
1: Iya tadi kita udah ngobrol.
2: Iya. Nah, tadi udah dibahas.
3: Nah, ada lagu-lagu yang seperti ada lagu-lagunya itu ada yang mengeksplorasi instrumen tradisional ya seperti gondang.
1: Sebentar ini ngetes atau nanya nih?
4: Tapi benar semua ini.
1: Iya iya iya benar semua. Pertanyaannya apa nih?
3: Buat Ligro.
1: Oke. Okay.
3: Pertanyaan itu emang ada. Nah, yang keduanya pertanyaannya. Nah, itu album Gramatik yang 2020 dari tahun 2020. Tolong nyanyikan salah satu lagunya tanpa musik. Itu saja.
1: Oke.
3: Okay. Bang Yudi Ismail.
1: Tanpa musik gimana dong?
2: Oke, Ciguria. Terima kasih ya.
3: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
1: Siap.
2: Oh, dia tahu loh, Ciguria tahu.
1: Kita ke Palembang ya. Okay, ada Oma Ana.
2: Selamat malam Oma Ana.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Yang cantik awet muda.
2: Iya, Oma.
5: Mas Yudi Ismail alias Toko yang ganteng.
1: Oh iya dong.
2: Makasih Oma.
5: Sehat ya dua-duanya ya.
2: Alhamdulillah Oma.
5: Alhamdulillah. Oke deh, boleh bertanya ya?
2: Iya, silakan Oma.
5: Iya. Assalamualaikum, Ligro ya?
2: Betul.
4: Waalaikumsalam.
5: Iya. Tiga orang tri gitu. Tadi ada dari Bandung. Kumaha Damang? Pangestu?
6: Pangestu, alhamdulillah.
5: Ada dari Aceh ya?
2: Iya.
5: Dari daerah Tanah Renceng gitu ya?
6: Iya.
5: Ya, pertanyaannya sebenarnya Mbak Ita.
2: Monggo.
5: Yang Ligro ini tadi kan yang diputar itu musik semua, nggak ada yang nyanyi ya, bukannya menyanyi apa memang musik aja gitu?
2: Iya, nanti
1: biar dijawab sama
2: lagi nanti
1: bro,
2: dijawab ya,
1: ya
2: Oma.
5: Oke, okay. Terus yang kedua pertanyaannya gini, iya. Tadi kan ada lagunya tuh gitu ya?
2: Iya, betul, tadi ada betul. Voice dari Mas Adi Darmawan.
5: Itu maknanya apa sih gitu tadi gitu, pengen tahu gitu.
2: Oke, nanti akan dijawab juga.
5: Sukses untuk Ligo, tetap semangat.
2: Iya, semangat. Makasih, Oma.
1: Terima kasih Oma.
2: Ya. Makasih Oma.
5: Untuk dua-duanya yang cantik dan ganteng, okay. Saya juga boleh dong kirim salam.
2: Boleh Oma, silakan Oma.
5: Iya, untuk Ibu Ana tadi yang ada di Sorong ya. Mm-hmm. Selamat malam Bu Ana, terus untuk Ibu Fatima, Cik Gurnia tadi. Boleh satu lagi ya, penyiar-penyiar yang ada di Palembang yang jelaskan pro satu gitu. Iya, itu aja, makasih ya.
2: Oke, Oma.
1: Oma Ana, terima kasih.
5: Terima kasih. Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ada Ibu Fatmawati
2: di mana dulu? Selamat malam Bu Fatmawati.
7: Halo, assalamualaikum. Selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Mas Yudi ganteng.
1: Oh iya dong. Alhamdulillah baik Oma. Ibu Fatmawati. Ibu Fatmawati gimana kabarnya?
7: Oma Ana.
2: Iya Ibu Fatmawati. Mas Yudi salah nih Ibu Fatmawati.
7: Iya.
2: Ada yang mau ditanya Ibu Fatmawati?
7: Kalian berdua dang.
1: Alhamdulillah.
2: Alhamdulillah baik.
1: Baik dang.
2: Baik dang.
1: Yang sebelah kiri saya Dut.
7: Biasa orang Manado, Mas Yudi.
1: Iya dang.
2: Ada yang mau disampaikan Bu Fatmawati ke Ligro bintang tamu kita malam ini?
7: Oh ya, Ligro ya. Mm-hmm. Apa kabar abang-abang ganteng?
4: Halo Ibu Fatmawati, sehat alhamdulillah.
6: Alhamdulillah baik.
7: Iya. Saya penasaran yang apa yang tadi apa doa sama kayak Oma Ana bilang
1: voice-nya Bang Adi ya. Kaya, ini apa, menarik minat lirik, ibu-ibu ternyata.
7: Lirik apa India ya?
1: Oh, kayak lirik India katanya.
2: Betul.
7: Iya. Gini, ya saya penasaran mau tanya yang ketiga-tiga itu suka dukanya itu ya kalau lagi latihan atau apa ya saya cuma mau tahu ya suka dukanya itu aja ya
1: pertanyaannya. Okay,
2: siap,
7: semoga sukses ke depan.
1: Amin. Terima kasih. Amin.
6: Terima kasih.
7: Mas Yudi, salam-salam dong.
2: Boleh
1: Oma. Oma lagi. Bu Fatmawati.
7: Iya, saya mau balas salam ada Oma Ana, apa kabar? Ibu Fatmawati ya, bukan Fatima. Yang kedua
2: ya.
7: Ada seorang, ada ya, Bang Leman, ada Pak Mali, Pak Benjo, semua-semua aja, buku satu kali. Itu aja ya,
2: makasih. Okay.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kita jawab satu-satu ya.
2: Satu-satu pertanyaannya.
1: Ada tadi. Mbak Haryanti di Toli-Toli. Membangun chemistry gimana waktu itu? Sampai sekarang masih bisa bertahan chemistry-nya.
2: Tetap eksis dan konsisten.
1: Jangan bilang saling sayang lagi.
4: Songana.
1: Songana.
6: Ini apa? Kita sama-sama menyukai musik yang ini ya, yang apa? Yang sama lah. Ya. Seneng musik jazz, seneng musik rock, seneng musik kontemporer.
1: Oke.
6: Itu. Nah, musik-musik aneh, kita seneng musik-musik aneh. Gitu loh, musik kontemporer tuh ya kalau mau dijelaskan secara ini apa gampangnya gitu ya. Musik aneh, musik yang seperti kalau kita ngelihat lukisan-lukisan abstrak.
2: Iya, iya, iya.
1: Oke, oke.
6: Iya kan? Iya kan? Dulu kita ngelihatnya aneh sekali lukisan abstrak, sekarang ternyata jadi dekorasi di hotel-hotel.
2: Iya, iya, iya.
6: Gitu kan. Nah, mudah-mudahan Ligro juga nanti main reguler di hotel gitu.
1: Pertanyaannya memang bisa dengan kesibukan masing-masing ini.
2: Kan tiga-tiganya sibuk loh secara bisa. Personal.
1: Bisa ya.
6: Bisa. Wani Piro.
1: Oke.
2: Selanjutnya Mas.
1: Lagu-lagunya kelihatannya ngebeat semua. Pernah nggak sih mainin lagu-lagu yang slow atau sedih gitu?
2: Instrumental tapi yang mellow.
4: Ada sih karya kita ada yang mellow tapi ala Ligro.
2: Ala Ligro ala ya melodinya ala Ligro Mas.
4: Jadi yang menurut kita itu mellow. Tapi nggak tahu menurut orang.
2: Judulnya apa Mas Andy?
4: Ada Tragic Hero.
1: Oke. Okay.
4: Ada. Okay.
8: Itu yang blues kan musiknya?
4: Apa?
2: Mungkin nanti bisa diputar ya Mas Yudi.
4: Lonely Planet.
1: Adik. Oh Lonely Planet. Oh,
2: siap.
1: Ya.
2: Nanti kalau sempat kita putar.
1: Kalau ya. Di luar negeri pengennya main di mana? Ini pertanyaan masih dari Mbak Haryanti.
6: Gimana Mas Adi ini yang sering keluar negeri ini? Di mana?
2: Boleh dekat ke mic-nya Mas Adi.
8: Kalau memang ada kesempatan sih pengen mainnya di event-event kontemporer seperti di Eropa sih mungkin.
1: Oke.
2: Okay. Doain.
1: Gak pakai Wani Piro ya.
2: Doain Mas.
4: Wani-wani itu.
2: Wani-wani.
1: Terus Pak Ahmad di Jember tadi, Jazz kalau seterusnya dilanjutkan di era-era mendatang seperti apa menurut Ligro?
4: Mbak, sekarang malah jazz itu salah satu pertumbuhan musisi yang banyak banget.
2: Ya banyak banget ya, betul sekali Mas Yudi itu.
4: Dan hebatnya lagi musisi jazz di kita yang anak-anak muda itu mereka juga bisa memainkan pop.
1: Oke.
4: Jadi kebanyakan kalau ini jadi session player yang siapa, Afgan atau apa, tapi mainnya dia malah
2: di jazzer jazz. Gitu. Betul. Siap.
4: Kalau begitu. Emang dan ragamnya pun jazz sekarang bukan hanya fusion atau
2: banyak banget
1: ya.
2: Jazz pop juga.
1: Baik, kita angkat penelpon kembali tapi belum ada namanya, mungkin belum terdata barangkali ya. Halo, selamat malam.
2: Ruang Rindu.
9: Selamat malam Ligro Kak Ita.
2: Selamat malam.
1: Siapa nih, Pak? Siap. Dengan siapa ini?
9: Saya penggemar Ligro.
1: Penggemar Ligro.
2: Dari Jakarta, Pak.
6: Ini suaranya saya kenal nih kayaknya.
9: Saya mengikuti dan menyimak seluruh album Ligro dan sering menonton live-nya karena sangat followers dengan grup yang hebat ini loh.
6: Oh, jadi gitu dong.
9: Saya orang Banten, saya bukan orang Jakarta, orang Jakarta pinggiran.
1: Oh, orang Banten ya. Pinggiran Banten.
9: Tangerang. Kalau orang Banten musiknya harus Ligro dong.
1: Oh, gitu.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk Ligro, Bapak.
9: Waduh, ini selamat buat Haji Hendy,
6: Gusti Hendy,
9: Mas Bro Agama Syekh Adi Darmawan.
6: Mas Bro,
9: saya ngintip festival di luar negeri yang paling cocok. Saya juga belum pernah main, tapi pernah lewat-lewat dikit. Itu namanya kalau di Netherlands ada, di Inggris ada, itu namanya prognosis. Nah, wow. Terus Midsummer Prog, saya kenal itu festival direkturnya. Terus Cruise to the Edge kalau di USA.
6: Bapak jadi bintang tamu ya, Pak?
10: Ayo, Pak.
9: Wah, siap.
10: Kayaknya Bapak mau main musik ini.
2: Udah, Pak, ketahuan, Pak.
9: 50.
2: Pak, udah ketahuan, Pak.
9: Saya ingin ada pertanyaan dikit nih.
2: Iya, boleh.
9: Ke Trio Ligro ini. Kenapa albumnya kan ada Dictionary 1, Dictionary 2, Dictionary 3. Tapi keluarnya yang kedua dulu, terus ketiga, baru ke satu ya. Kalau nggak salah terbalik-balik ya.
10: Oke. Ntar dijawab.
1: Sekarang dijawab.
2: Sekarang dijawab.
9: Kalau Kus Plus kan, kalau misalnya Kus Plus, Nusantara volume 1, volume 2, 3 urutan. Kalau ini 2 dulu, 3 baru 1. Kenapa itu?
2: Iya, Bapak sangat itu tahu sekali ya. Monggo dijawab. Mas Indi.
10: Iya, jadi gini, Pak.
6: Bos.
10: Enggak, jadi di album pertama itu emang belum kita itu bergerilya sendiri itu, bikin album sendiri, bikin tanpa label. Terus belum, kayaknya belum DSP, belum terlalu populer lah waktu itu.
1: Gitu. Oke. Okay.
10: Iya, kayaknya belum ada. Jadi di Dictionary 2, 3 baru ada tuh. Makanya, kok Dictionary 1-nya DSP-nya belum ada? Ya udah, akhirnya dirilis DSP-nya belakangan.
9: Oh, gitu. Jadi Dictionary 1 masih kurang modal ya?
10: Masih kurang modal, bener sekali. Tahu aja nih.
6: Hendy baru mencari gigi, belum kebanyakan duit.
1: Iya, gimana?
9: Bilang sih, tau gitu dimodalin.
10: Sekarang siap menerima modal juga.
9: Itu adalah menurut saya salah satu grup progresif jazz Indonesia yang memiliki identitas musikal yang sangat kuat, berani,
6: makasih.
9: Eksploratif, dan penuh energi. Kalau pemirsa lain belum tahu, mereka mampu menghadirkan kekuatan musikal yang luar biasa, kompleks, liar, namun terjaga dan musikalitasnya matang, walaupun gak gitu laku ya.
2: Aduh.
9: Tapi gini, saya pribadi selaku salah satu pengagum Ligro sangat mengapresiasi keberanian Syekh Adi, Bro Agam, dan Haji Gusti Hendy terus berjalan di jalur musik yang tidak mudah, tetap independen, kreatif, dan konsisten. Teruslah berkarya, Ligro, jangan berhenti.
6: Amin.
9: Dan sekali-kali saya diajak jadi bintang tamu.
2: Jajak bintang tamu ya.
10: Jadi habis ini mau diobrolin.
2: Wah, iya benar-benar, Mas.
1: Mau diobrolin sama manajernya.
2: Iya. Mas Yudi, tau enggak ini mantan pacar nih.
1: Iya.
2: Mas Dwiki sudah ketahuan.
9: Muguan yang paling mahal yang harganya 150 juta.
2: Wah, aduh.
6: Beda pemodal
1: Oke, siap.
9: Pokoknya mantap terus, Ligro. Jadi bukan hanya sebuah kelompok musik sebenarnya, tapi kalau menurut saya, Ligro itu udah merupakan movement ya, atau gerakan yang menginspirasi, yang menghadirkan apa dialog musikal orang gila sesuai dengan kebalikannya dari Ligro adalah orgil, orgil ya kan?
1: Oke oke oke
2: oke. Oke Pak Dwiki. Pak Dwiki ya. Darmawan terima ya. Kasih banyak.
10: Sehat
2: untuk
10: ya.
2: Untuk apresiasinya bos. Untuk Ligro.
9: Ya, kan mau diajakin Ligro mesti sehat
2: dong mau dia. Main keyboard nanti ya. Makasih loh.
1: Terima kasih.
9: Oke, terima kasih ya.
1: Sama-sama Pak Dwiki.
9: Bobo dulu.
1: Udah malam.
2: Sampai ketemu nanti di rumah.
1: Oke. Okay. Waduh.
6: Sampai ketemu di tempat tidur.
2: Mas Agam ini. Aduh.
10: Tapi Ojo Lali buka buka pagar dulu.
1: Ya sudah. Kita break dulu, nanti kita lanjutin
2: obrolan seru ini ya.
1: Obrolan seru ini. Kita dengerin Ita Purnamasari nyanyi
2: okay.
1: Yuk. Ada Bidadari Yang Terluka.
2: Ciptaan mantan pacar Mas Dwiki Darmawan.
1: Siap.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Ini salah satu lagu dari Ligro. Ya. Bliker 5 atau
2: Bliker.
3: Nah, jadi Bliker itu karyanya Mas Adi.
0: Oke. Okay.
3: 1 2 3 4 5. Yang di Ligro tuh 1 2 1 3 4 5. Oh. Yang duanya enggak tahu kemana.
1: Mana Mas Adi? Cari dulu.
0: Oke. Okay. Sebentar, sebelum kita lanjutin ngobrol, kita ke...
1: Kita harus sapa-sapa dulu, Mas.
0: Betul.
1: Yang ada di seluruh Indonesia, yang sudah standby.
0: Dari tadi ya.
1: Iya.
0: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
1: Selamat malam yang ada di Baserah, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, Bogor, ada Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan Kepulauan Aman Nambas.
1: Selamat malam. Yang ada di Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok, Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau.
0: Juga ada di Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, Nabire, dan Nia Selatan. Juga Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, dan Purwokerto.
1: Selamat malam yang ada di Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, Saumlaki, Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skou, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Leat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan juga Talaut.
1: Malam yang ada di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Oh baiklah, ini yang nungguin Ligro juga udah banyak banget. Kita ke
1: Banda
0: Bogor.
1: Aceh.
0: Banda Aceh apa Bogor?
1: Bogor dulu, Banda Aceh.
0: Bogor dulu,
1: kita ke Bogor.
0: Bogor udah nungguin.
1: Selamat
0: dari
1: malam.
0: Tadi.
4: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
1: Teteh Dinda.
0: Teteh Dinda.
1: Selamat malam Teteh.
4: Jadi Ismail yang punya iya dong.
0: Iya dong.
1: Iya Teteh.
4: Yang
1: iya. Aduh, kumaha damang Teteh.
0: Langsung silakan dengan Ligro.
1: Langsung ya Teh dengan Ligro.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam.
4: Ini musiknya Ligro nih, musik berkelas nih.
0: Ah, kelas berapa sih?
1: Mantap, Teh.
4: Orang yang kelas tinggi ini yang bisa menikmati.
1: Betul.
4: Musiknya Ligro.
1: Betul sekali, Teh. Setuju.
4: Dan malam ini dapat surprise dari bos ya. Aduh.
1: Wah, Teteh ngikutin ya.
4: Iya dong, enggak ya dong, punya Yudi, jangan diambil.
1: Iya Teh. Silakan Teh.
4: Tadi Teteh udah nyimak nih lagu beberapa musiknya ya, bukan lagunya sih, bukan lagu ya, karena tanpa lirik ya.
1: Tanpa
4: vokal ya. Yang menarik.
1: Suka enggak Teh?
4: Suka, apalagi kalau jadi soundtrack film tuh.
1: Wow. Wah ya.
0: Begitu ya.
5: Film apa?
4: Terus, seperti yang tadi tuh yang Mbak Ita bilang tuh, waktu ada vokalnya Mas Adi ya.
1: Mm-hmm. Suasana nuansanya mistis ya.
4: Mistisnya gitu.
1: Mistis, betul. Mistis.
0: Mas Adi memang kira-kira mistis ya.
4: Iya, kira-kira kalau ada tawaran untuk jadi apa salah satu dari musiknya itu dari lagunya itu jadi tawaran untuk
1: isi film ya.
4: Film gimana? Nah, itu aja sih yang saya penasaran dari.
0: Oke.
3: Amin.
4: Okay. Kalau gitu terus berkarya.
3: Amin.
5: Karena, terima kasih supportnya.
4: Biasanya kan gini ya. Biasanya kalau kita dengar namanya musik instrumentalnya itu kan teman tidur ya, teman keperaduan ya.
1: Iya.
4: Nah, tapi kalau musiknya Ligro ini cocoknya kalau kita lagi apa ya?
0: Oke.
4: Karena kalau untuk musik teman keperaduan sepertinya kurang cocok gitu kan.
3: Kalau saya dia tidur dengan Ligro.
1: Oke, Teteh.
0: Terima kasih Teteh.
1: Terima kasih. Thank
4: you. Selamat malam. Bye bye.
1: Bye bye.
0: Kita ke Banda Aceh ada Icut.
1: Ada Icut.
0: Selamat malam Icut.
2: Halo, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, Icut.
2: Kangen sama Kak Ista.
1: Iya.
2: Nggak ngobrol-ngobrol. Udah apa? Kayaknya hampir setahun deh ya.
0: Oh iya, oke.
1: Icut ketawa mulu nih.
0: Silakan sama Ligro, Icut.
1: Ada Ligro ya, silakan Icut.
2: Halo Mas Dirgo.
3: Halo.
1: Ligro, Ligro Band. Ligro.
2: Oh, Negro.
0: Ligro, Negro.
2: Ligro. Halo Band Negro.
0: Ya, oke. Halo.
3: Halo.
2: Ya, how are you today?
1: Oh, fine.
2: Iya, jadi kan apa namanya nih, kami kan baru dengan
5: promosi
2: itu ya. Itu ya, jadi kami mau tanya, udah berapa album dikeluarkan?
3: Oke, berapa album? Oke,
0: siap itu aja.
2: Negro dan apa namanya, selain penyanyi, apa profesinya gitu?
0: Oke, oke.
2: Dan berapa banyak profesi udah konsernya gitu?
0: Oh iya,
3: udah banyak profesi.
2: Itu aja.
1: Oke, okay, Icut.
2: Ya, sama-sama boleh.
0: Boleh.
2: Buat Mbak Ita Purnama Sari, saya terus Mbak Ita.
1: Iya, terima kasih.
2: Yang cowok siapa? Bang ya, siapa?
0: Siapa aja lah.
2: Kami udah lupa, karena udah lama lah pernah denger kan, ini baru denger lagi.
0: Baru denger lagi ya, oke. Saya juga jarang-jarang muncul sih.
1: Ini lagi masih di
2: siapa namanya?
3: Nicholas.
0: Nicholas tuh katanya.
1: Ada Nicholas.
2: Pokoknya buat penyiar kakak cowoknya juga, saya selalu punya kakak cowoknya.
0: Terima kasih.
1: Oke, Icut.
2: Keluarga. Dan buat juga tamunya juga Ben Ligro ya.
1: Ben Ligro.
0: Ligro. Oke.
2: Terus ada Bu Manijo udah masuk beliau?
1: Belum. Udah, Bang Manijo
0: udah ditutup pintunya, udah masuk berarti dia.
2: Buat Bu Manijo di Manado, saya selalu beliau.
0: Siap.
2: Buat siapa? Teh Dinda di Bogor tadi,
0: okay.
2: Buat Ayu di Maluku, saya selalu. Dan penyiar RI Persatuan Aceh ada Bang Arso ya, semoga
0: okay.
2: Selalu banyak. Itu aja.
0: Oh, terima kasih Icut.
1: Siap. Amin. Terima kasih Icut.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Lampung.
1: Lampung ada Bang Leman. Selamat malam Bang Leman.
3: Bang Leman.
6: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
1: Waalaikumsalam.
0: Yang cantik
6: baju hitam, Mas Yudi yang ganteng pakai topi.
0: Iya. Sebagai host
1: ini.
0: Iya dong.
6: Selamat malam untuk
1: Ligro.
6: Ligro Band.
1: Iya.
3: Ya.
6: Musik instrumental Indonesia.
1: Betul.
6: Ini Mbak Ita, saya mau tanya dengan bintang tamu tiga ini.
1: Silakan.
6: Ya, saya mau tahu nih, kata satunya yang pakai topi, baju putih dan baju merah tua ini, yang ngomong yang botak gitu ya.
3: Yang botak ya.
6: Siapa itu ya, yang kata satunya gitu yang pakai topi tadi itu, yang dilepas itu?
0: Oh, Bang Agam.
1: Oh, Mas Agam.
6: Bang Agam, yang baju putih.
0: Pakai baju putih.
1: Baju putih, Bang Hendy. Mas Hendy.
6: Bang Hendy.
0: Iya.
6: Bang Hendy yang baju merah tua ini.
0: Merah tua.
1: Oh, itu Mas Adi Darmawan.
3: Mas
6: Adi, selamat malam. Salam sehat selalu.
1: Iya.
6: Ini Mas Yudi yang mau saya tanyakan. Ketiga anggota ini, apakah ada lowongan untuk jadi anggotanya gitu loh, sejak cewek sebagai penyanyi.
0: Oh, gitu.
1: Maksudnya itu Bang Leman bisa nyanyi. Atau main musik
6: gitu, bandnya gitu.
0: Oke.
1: Okay.
0: Ditunggu ya, Bang Leman.
6: Salam Sudi, salam masuk
1: baik. Oke, silakan.
6: Ya tadi yang sudah masuk ini untuk Bung Beni Jud Manado, Ibu Fatmawati di Manado, untuk Mas Doni di Banyuwangi, untuk Bung Ucud DP di Solo dan semuanya tanpa kecuali gitu, Mas Sudi, Mbak Ita. Salam sehat selalu sama tugas.
1: Terima kasih Bang Leman.
6: Selamat malam. Wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabnya nanti ya, udah kita kumpulin pertanyaan-pertanyaan. Sekarang waktunya
1: Pak. Oh, kalau sudah ada musik ini tandanya kita sedang berasa di segmen impresi, indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Ini, jadi aturan mainnya ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Ligro.
0: Ada lima pertanyaan ini memang ada sangkut pautnya dengan memori personil-personil Ligro maupun Ligro. Langsung Mbak Ita ya.
1: Siap ya. Oke.
0: Okay. Pertanyaan pertama.
1: Oh, yang jawabannya benar akan dapat hadiahnya donat.
0: Mana donatnya? Oh, tahu.
3: Tahu
0: goreng tapi okay. Versi istimewa, premium.
1: Benar-benar. Pertanyaan pertama, Ligro merilis album Dictionary 2 di bawah label Munjun Records. Siapakah yang mengerjakan desain grafis untuk rilisan Amerika dari album tersebut?
0: Ayo, siapa? Yang bikin desain grafis untuk Agak rilisan Didaga. Amerika, untuk rilisan Amerika loh.
1: Untuk rilisan Amerika.
5: Iya. Sama lah,
0: sama. Tapi ada touching-touchingnya dari orang ini.
1: Oh. Kalian kenal baik sama orang ini.
0: Emang iya, Mbak?
1: Iya.
5: Oh itu Leo.
1: Nah,
3: Leonardo.
1: Nama panjang?
5: Leonardo Pavkovic.
1: Tahu tiga langsung.
0: Ya udah. Ligro bisa menjawab ya. Oke. Pertanyaan kedua. Adi Darmawan pernah terlibat dalam pembuatan album Transetnica. Sebutkan judul lagu yang ada di urutan B1 album tersebut.
3: Mas Adi ayo. Ya. Mas Adi lo bisa jawab lo.
0: Trans etnika kan Mas Adi. Iya kan?
3: Trans etnika.
0: Jangan pura-pura lupa deh.
1: Jangan tuh jadi amnesi.
3: Nanti masih kaset ini.
0: Iya kaset.
1: Masih zaman kaset, Mas.
3: Ayo.
1: Lewat.
0: Kaset. Lewat. Albumnya namanya Transetnica. Mas Adi main side di situ.
1: B, ya?
0: Urutan pertama B1 ya kaset ini memang. Ada lagu Flores, lagu macam-macam di Indonesia Timur terutama.
1: Apa Mas?
0: Lupa Mas Adi, lali dah.
3: Tahun piro itu?
5: Evanestor biasanya.
0: Iya makanya judul lagunya apa?
1: Judul lagunya Mas Adi.
5: Dosa besar.
1: Lali ya. Sudah lupa. Berarti tahunya batal.
3: Dapat cengeknya doang.
0: Apa judulnya Mbak Ita?
1: Muroi.
5: Evanestor bansi
1: itu. Ada ya.
5: Judulnya lupa.
0: Tapi ikut main kan?
5: Ikut.
0: Iya kan. Itu yang perlu. Pertanyaan ketiga Mbak Ita.
1: Iya. Agam Hamzah pernah mengisi gitar untuk album Tito Sumarsono pada tahun 1987. Apakah judul album tersebut?
3: Judul lagu?
0: Album.
5: Pesta Indah.
1: Tahunya lagi, nambah satu lagi, betul.
0: Pinter. Oke. Lanjut.
1: Pertanyaan keempat,
0: Gusti Hendy pernah mengisi drum untuk album Marshanda dengan judul nama dia sendiri albumnya, yakni album Marshanda.
3: Ya.
0: Ada lagu yang drumnya tentu diisi oleh Hendy selain lagu Manis dan Sayang. Sebutkan satu judul lagu itu. Judul lagi lainnya.
1: Mas Hendy langsung ketawa.
5: Dapat cengeng
3: gak?
1: Tahunya gak dapat ya, cengengnya.
3: Yang pasti musik direkturnya Andi Rianto.
1: Iya.
3: Lagunya Lali Hati.
1: Wes, kasih tuh tahu Mas.
3: Cengeng itu. Kasih kotak tahu.
5: Ingat budget itu.
0: Judul lagunya Lihatlah Diriku.
1: Oh, ingat Mas.
3: Na na na na na ada ya.
1: Ah, iya kan.
0: Oke, terakhir.
1: Pertanyaan kelima, salah satu lagu di album Dictionary 1 diciptakan oleh almarhum Idang Rashidi. Di provinsi manakah beliau dilahirkan?
3: Bangka Belitung kan?
0: Iya.
1: Tahunya lagi tiga. Plus cengengnya.
5: Apa judul lagunya?
3: Saman Sport.
0: Oke, berarti lumayan loh ya. Bener 1, 2, bener 3.
1: Bener 3 loh, lumayan.
3: Ada nyerepet-nyerepet dikit lah tadi kan.
1: Hebat nih, bener.
0: Oke. Kita baca pertanyaan-pertanyaan yang sudah menumpuk ini dari Oma Ana. Oke.
3: Harus didata.
0: Iya. Dari Oma Ana, apakah memang lagu-lagunya instrumentalia aja? Adakah nanti ada vokalnya? Kemudian makna lagu-lagunya, terutama yang tadi dibawain sama Mas Adi. Makna lagunya apa itu Mas Adi?
5: Makna bersenandungnya ya.
1: Makna senandungnya tadi loh Mas.
3: Kalau Ligro Mau ada vokal nggak ntar?
1: Nah
0: tuh.
1: Bakal ada vokalnya nggak untuk kedepannya, untuk proyek kedepan?
7: Kalau saya pikir nggak usah ada vokal,
0: nggak usah.
1: Tetap dengan ya seperti ini ya,
7: dengan instrumen. Ya yang pertama karena rekaman vokal itu kan sudah banyak lah.
1: Mungkin kalau tuh ada vokalnya tuh untuk mungkin untuk konser di panggung mungkin ya.
7: Untuk konser ya.
0: Oke, siap.
1: Seru.
3: Maknanya Mas Adi tadi.
0: Mas Adi maknanya.
1: Yang senandung tadi Mas.
3: Mikir opo gitu.
8: Apa namanya tuh? Itu lebih ke ekspresi sih ya.
3: Ekspresi ya.
8: Senandung.
1: Iya.
8: Cuman kalau senandung yang tadi itu berhubungan bagaimana saya cepat sembuh dari serak.
0: Oh gitu ya.
8: Jadi bayangin mudah-mudahan senandung bisa sembuh.
1: Oh gitu ya. Sudah terjawab
0: ya. Ibu Fatmawati suka duka dari bermain di Ligro ini apa aja?
8: Suka duka.
1: Ya selama belasan tahun bermain musik bersama kan pasti ada. Suka dukanya.
3: Suka apa ya? Banyak kan sukanya sih ya.
1: Banyak sukanya karena, ya pasti ya.
3: Karena kita emang Ligro itu kalau kita bilangnya tuh bentuknya bentuk studi. Jadi benar-benar makanya bikin karya itu kita selalu pengen stepnya pengen naik terus gitu loh. Jadi itu seru banget buat kitanya gitu loh. Dukanya
8: Sudah lama nggak berkarya.
3: Oke, ya, lama udah nggak berkarya, terus lama juga yang nggak manggil kita. Karena wah musiknya saya nggak ngerti nih, ini.
0: Siap.
1: Oke, sudah terjawab.
0: Kemudian dari Bang Leman ada lowongan jadi vokalis nggak sih?
3: Jadi Bang kalau perlu kita lihat nih Bang Leman gimana.
1: Tadi kan sebenarnya Mas Agam bilang konsepnya tuh trio instrumental. Kalau tuh ada vokal nanti pas untuk di konser.
0: Off air ya, di konser. Ya,
7: konser. Konser bikin jadi, konser di Lampung.
1: Oke, ya, di Lampung tuh Bang Leman.
0: Biar Bang Leman nyanyi.
1: Ya betul.
0: Dari Icut sudah berapa album dan selain bermusik apa profesi dari masing-masing
1: di luar personil
0: Ligro?
3: Album kita udah full album 5 ya. Single 1 yang baru 2026 ini single. Tadi yang Liwar judulnya.
0: Oke. Okay.
1: Profesi masing-masing ya di luar Ligro. Bisa disebutin Mas dari Mas Agam, Mas Hendi, Mas Adi di luar Ligro.
7: Profesi saya gitaris musisi.
1: Ya, untuk semua band ya Mas ya.
7: Iya. Pekerjaan antar jemput istri.
1: Wih, pada mari ikutan nih. Apalagi Mas ada lagi kan?
7: Apa enggak ada aku?
1: Ya kan ngajar.
0: Ngajar di Farabi.
7: Ngajar bagian dari
0: musik ya.
7: Musik saya begitu. Dia ngajarnya juga ngajar gitar kan.
1: Gitar di Farabi Music School.
7: Sudah 25 tahun loh, 26.
1: Wih.
3: 26 tahun.
1: Ini salah satu seniornya di
0: senior
1: Farabi
0: Music School.
7: 26 tahun.
1: Hebat. Oke, kalau Mas Hendi di luar Ligro.
3: Luar Ligro. Ya pasti drummernya Gigi.
1: Drummer band Gigi
3: sama satunya. Ya sekarang megang manajemen Gigi.
1: Manajemen Gigi ya Mas Hendi ya.
3: Itu hal yang
1: mantap.
3: Berbeda jadinya.
1: Siap.
7: Tidak ada minat jadi wali kota Banjarmasin.
1: Mas Adi. Siapa tahu kalau Mas Adi.
8: Kalau saya musisi lah.
1: Iya.
8: Cuman sebenarnya yang bakat yang enggak apa namanya belum ini ada bakat paranormal sebenarnya.
1: Oh, iya, kan sesuai dengan ini dengan penampakannya Mas Adi.
0: Sudah lah ya.
1: Mas Adi silakan diselesaikan berdua. Salah satunya juga ngajar di Farabi Music School.
0: Oke. Okay. Okay. Kita flashback ke tahun 97. 87 maksud saya. Di mana
1: lagu ciptaan
0: Mas Agam bermain gitar di lagu ini. Tito Sumarsono dengan berdua.

0: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Bisa saja ini original soundtrack Brownies dari Gigi. Pertama kalinya Bang Hendy gabung Gigi kalau nggak salah.
1: Iya,
2: iya.
1: Track pertamaku.
0: Track pertama ya.
2: Track pertama ya, wes keren mas.
0: 2004 ya. Ada Bang Mujiana di Giri Peni Wates Kulon Progo. Terima kasih WhatsAppnya. Kulon Progo, Yogyakarta. Iya. Waduh, nggak berasa loh. Ngobrol sama Ligro tahu-tahu udah.
2: Tahu-tahu udah di penghujung 10. Acara Ruang Rindu nih mas.
0: Okay. Terima kasih banyak Ligro.
1: Sama-sama.
2: Mungkin ada yang mau disampaikan untuk pendengar Ruang Rindu. Ada yang mau disampaikan Ligro atau dari masing-masing? Mangga, silakan.
3: Sebelum ke pendengar, saya ke Mbak Ita dan Mas Yudi dulu.
2: Iya.
3: Terima kasih untuk sudah mengundang kami ke sini
0: dengan senang hati.
2: Terima kasih banget.
3: Terima kasih ya.
2: Iya.

0: Terus buat para pendengar, semoga musiknya Rigro bisa terus diterima.
1: Top.
2: Siap.
1: Siap. Mas Andy.
2: Apa ya? Udah menohok tadi tuh Mas Agam. Makasih Mas Yudi.
1: Sama-sama. So,
2: surprise juga sih apa RRI mengundang Rigro.
1: Wah. Wow. Iya dong, orang-orang top keren iya, loh.
3: Orang-orangnya kan legend. Pernah melintasi sejarah musik Indonesia semua.
2: Kalau menurutku sih doain aja kita terus berkarya.
3: Amin. Nah,
2: musik kayak gini tuh butuh konsekuensi yang konsisten, yang harus benar-benar full energi.
1: Betul, Mas.
2: Iya. Ini kita baru rilis single tadi ya, Liwar. Semoga kita itu kan selalu kok bikin album Dictionary 1, 2, 3. Kemarin itu terus disambung dengan Transisi.
3: Iya.
2: Nah, sebelum melanjutkan ke sequel yang baru. Sequel baru tuh kemarin kita bikin Gramatik 1.
3: Oke.
2: Nah, doakan kita bikin Gramatik 2, Gramatik 3.
1: Amin, pastinya ya. Pastinya ya, disupport lah. Oke, dari Mas Adi.
4: Terima kasih banyak untuk apa ini? RRI Plus 1 Jakarta ya. Untuk Mas Yudi.
3: Siap.
4: Dan untuk Mbak Ita Purnamasari. Ini terus terang nih, aku jujur baru ngomong sekarang nih.
1: Apa itu, Mas?
4: Aku mengidolakan Ita Purnamasari itu zaman SMA.
3: Oke. Okay.
4: Itu ya.
2: Itu. Penari ular.
4: Penari ular. Penari ular.
1: Ternyata Mas Adi pernah nonton kan di Banyuwangi.
4: Untuk harapan apa kita Rigro? Kalau memang tadi apa ada satu ini termasuk cara mendengarkan Rigro bagaimana? Memang untuk apresiasi itu cukup panjang sih ya.
1: Betul.
4: Cukup panjang. Tapi ada yang cari yang paling mudah sebenarnya. Kalau sekiranya dengerin Rigro itu volumenya agak besar, kan biasanya bising kalau nggak nyampe. Kecilin aja dikit.
1: Gitu ya caranya ya. Aduh.
4: Saya nggak apa-apa. Ntar lama-lama seneng.
1: Pasti akan terbiasa. Weh, mantap ini.
2: Bisa
1: ya.
2: Bisa jadi pengantar tidur ya.
3: Siap kalau begitu.
1: Sukses terus ya untuk Rigro dan karya-karyanya.
3: Ditunggu karya-karya selanjutnya tentunya.
2: Iya.
3: Baiklah, sudah waktunya kita
1: undur diri.
3: Undur diri. Dari Ruang Rindu. Sampai bertemu lagi
1: Rabu depan.
3: Iya, Rabu depan maksudnya.
1: Iya.
3: Pekan depan.
1: Iya. Selamat malam semua.
3: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio

0: 101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat malam untuk Anda dimanapun berada. Setelah tadi kita sudah mendengarkan Ruang Rindu Nasional, saatnya bersama dengan Hana Panjaitan menemani Anda di Batam malam hari ini. Dan sesaat lagi kita akan menghadirkan Sandiwara Radio untuk Anda yang berjudul Bisa Dibicarakan, diproduksi oleh RRI Gunung Sitoli. Selamat mendengarkan.
1: Hei Nakia, aku gak suka selang kamu ini melintas ya di kebun ini. Besok-besok kamu pindahkan ya.
2: Bale Inatilu, harus di mana lagi aku pindahkan selang-selangku ini, Ba?
1: Serah.
2: Hanya ini wo jalan satu-satunya yang bisa kami lewati, yang bisa dilewati sama selang-selang kami ini wo. Inatilu, menuju rumah kami. Kalau kami pindahkan yang ada masuk ke badan jalan, Sae.
1: Iya. Aku tidak mau tahu, gara-gara selang airmu ini kebunku jadi rusak. Tanaman ubiku jadi mati gara-gara kalian injak-injak untuk memeguskan selang air kalian ini.
2: Lagian, Wo Inatinu, di sini bukan hanya selang airku saja loh. Ini, ada selang Ina Budi, ini lagi, Ina Siska. Kenapa tidak kamu suruh mereka juga memindahkan? Kenapa harus selang kami, Ba Inatinu?
1: Aku bicarakan sama kamu.
2: Eta.
1: Kenapa kamu nunjuk orang lain? Intinya selang airmu jangan ada di area tanahku ini. Kalau tidak akan kupotong nanti.

0: Ini bang kopinya.
1: Terima kasih. Coba lihat ayam kita ya, Inakia. Makin banyak ya.
0: Entahlah.
1: Kamu kenapa, Mbak Inakia? Seperti orang yang sedang putus cinta.
0: Bukan masanya bercanda, Wubang. Karena ini jauh lebih penting daripada masalah cinta.
1: Ele, gawat ini, saya. Apa kira-kira, Mbak Inakia?
0: Itu, Inatinu, Wubang. Dibilangnya, dipotongnya selang kita.
1: Alai sudah berantem kamu, Mbak Inakia, sama dia.
0: Kenapa malah abang tuduh aku? Inatinu tidak senang sama selang kita yang melintas di tanahnya, Wubange. Daun-daun ubinya mati gara-gara selang-selang kita.
1: Aduh, bagaimana itu?
0: Nah itu, Bang. Kalau sampai selang kita dipotong, lalu kita narik selang melalui apa lagi, Bang? Susahnya air masuk ke rumah kita ini. Hanya mata air yang bisa kita andalkan di kampung kita ini, Wubange. Sama kakak Ina Putri. Untung saja dia kasih kita airnya untuk kita gunakan. Tapi masalahnya sekarang, selang kita harus melewati tanahnya Inatinu.
1: Oh iya ya, kalau kita pindahkan ke seberang jalan, sama halnya kita rusak aspal jalan.
0: Nah itu dia, Bang.
1: Kita lobang jalan dan selang kita bisa melintas.
0: Iya.
1: Cuman masalahnya hal itu tidak diizinkan.
0: Bisa-bisa jalan jadi rusak gara-gara selang kita. Lalu gimana, Bang? Abang coba lihat besok lah. Abanglah yang narik selang besok.

0: Ngapain kamu sama Kia di lahanku? Aku kan sudah bilang, selang air kalian jangan melintas di atas kebunku ini.
1: Begini, Inatinu. Kalau bukan di lahan Inatinu, lalu kami menaruh selang air kami ini di mana lagi, Bay Inatinu? Selama ini kita tidak pernah berselisih. Kenapa tiba-tiba kita jadi begini, Inatinu?
0: Aku tidak mau tahu ya, sama Kia. Hari ini selang air ini kalian lepaskan di sini. Aku capek terus lihat daun ubiku jadi layu.
2: Ada apa ini, Inatinu dan Amakia?
1: Kak Inat Putri, maaf ya kak. Ini Inatinu melarang selang air kami ini melintas di kebunnya. Jadi kami sangat bingung bagaimana cara agar selang kami ini bisa melintas di lahan kakak Inatinu ini, kak Inat Putri.
2: Emangnya ada masalah apa ini, Mbak Inatinu? Sampai selang-selang air ini sae kamu putuskan.
0: Habis rusak dan ubi kuah kakak Ina Putri.
2: Bale, aku rasa bukan masalah besar itu, Bale. Kan semua juga selang warga melintas di sini, kan? Bah, kenapa hanya selang air Ina ama Kia yang kamu putuskan, Bale?
0: Bukan begitu, kak. Coba lihat, sae. Banyak kali selang air di sini. Becek kebunku dan habis mati dan ubiku. Kalau enggak, biar dia gantung selangnya lah, pakai kayu.
2: Bale, kamu ini Inatinu, airku tidak terlalu kuat tendangannya. Mana mungkin bisa sampai kalau selangnya itu digantung.
0: Ya sudah, selangnya dipotong saja. Biar dia cari mata air di tempat lain. Kalau enggak, bak, bayar, bak. Per bulan 50.000, anggap aja sewa tanah.
1: Bale Inatinu, sampai hati saya kamu bicara begitu sama kami yang miskin ini. Bale, bagaimana ini Bale kakak Ina Putri?
2: Begini saja. Kamu Inatinu, jangan lagi narik air di tempatku. Mungkin itu solusinya.
0: Kok gitu kakak Ina Putri?
2: Terus gimana?
0: Aku sangat membutuhkan air dari kakak, wo. Kalau sampai itu terputus nanti, kami masak, mandi, nuci, pakai apa?
2: Pakai pasir atau daun ubi kamu ini aja, Bale, kan bisa.
0: Jangan gitulah kak Ina Putri, sesama warga kok tega sih.
2: Biar adil, well, Inatinu. Masa sesama pengguna air pun saling menyulitkan satu sama lain. Lagian, selama ini aku tidak pernah minta bayaran kan dari kamu untuk membayar air sama aku. Kamu malah minta duit jika selang ini melintas di lahan kamu. Gimana sih?
0: Lo boleh minta maaf aku. Hei sama Kia dan Ina Kia, minta maaf aku.
3: Lau balik Inatinu, kami juga minta maaf. Janji kami, sae, enggak kami injak-injak sae ubimu juga.
2: Makanya, Bale, daun ubi jalar ini jangan sampai di area selang ini juga lah. Lahanmu kan masih luas, iya kan?
0: Iya, kak. Tapi jangan putuskan airku ya, kak. Jujur, aku butuh kali.
2: Bale, semua tergantung sikap kamu, Inatinu. Baik kamu, baik aku juga, ya kan?
0: Lau Bale, kak, minta maaf aku. Kak, kularang lagi orang untuk naruh selang airnya di sini.
2: Baguslah kalau begitu. Bagaimana, Inakia sama Kia? Sekarang sudah aman, kan?
3: Iya, kakak Ina Putri. Kami minta maaf juga sudah merepotkan kakak jadinya di masalah kami ini, wuh.
2: Tidak apa-apa. Semua kan demi kita juga. Ya sudahlah, silakan kalian lanjutkan aktivitas kalian. Gak usah ribut-ribut lagi lah ya.
3: Iya kak, semoga lu kakak Ina Timur.
2: Lau Bale.
4: Cara terbaik untuk tetap hidup dalam kedamaian adalah dengan saling memahami dan menghargai, bukan membenci sebuah perbedaan.

0: esok.
1: Seperti judul lagu yang baru aja kita dengarkan, esok kan bahagia. Ya, kita berharap setiap harinya kita buka lembaran baru itu dengan rasa bahagia ya. Dan tentunya untuk Anda yang mungkin akan ke jenjang pendidikan berikutnya, untuk yang punya sanak saudara atau anak yang tadinya SD dan akan lulus ke SMP, bahkan juga yang mungkin akan masuk ke SD, kita berharap ada kebahagiaan untuk sistem penerimaan murid baru di tahun ajaran 2026-2027. Dan seperti pemerintah Kota Batam yang mulai menetapkan aturan ketat dalam pelaksanaan SPMB tahun ajaran 2026-2027. Jadi selain memastikan seluruh proses penerimaan di sekolah negeri berlangsung tanpa pungutan biaya, pemerintah juga resmi melarang sekolah menjadikan tes membaca, menulis, dan berhitung atau calistung sebagai syarat masuk sekolah dasar. Kebijakan itu tertuang pada Juknis SPMB 2026-2027 yang diterbitkan Dinas Pendidikan Kota Batam untuk jenjang TK, SD hingga SMP. Bahkan Wali Kota Batam Amsakar Ahmad ini menegaskan bahwa penerimaan murid baru tahun ini harus berjalan transparan dan menjamin akses pendidikan yang setara bagi seluruh warga. Dan pemerintah Kota Batam katanya akan membuka dua mekanisme pendaftaran, yakni secara daring bagi sekolah yang telah siap menggunakan sistem digital, dan secara luring melalui pendaftaran langsung ke sekolah. Jadi itu dia informasi update-nya pendengar. Ya, kita akan terus mengupdate informasinya dan kita akan pantau seperti apa nanti penerimaan baru di tahun 2026-2027. Semoga seperti harapannya Bapak Amsakar ya, bisa transparan dan juga berjalan dengan lancar dan semua bisa masuk ke akses pendidikan yang setara bagi seluruh warga Kota Batam. Pendengar Hana akan kembali nanti dengan informasi-informasi lainnya. Jadi pastikan untuk dengarkan Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Akhirnya sapu paket datang juga.
1: Paket terus. Memangnya kau beli apa, Kak?
0: Biasalah, skincare.
1: Astaga, skincare lagi. Kau stop coba-coba sudah.
0: Yang ini tuh beda. Lebih bagus dan lebih cepat bikin glowing. Pokoknya dijamin dalam 1 minggu tuh langsung kepu wajah putih dan bersih. Flek-flek membandel itu hilang semua. Aduh, sos terasa sabar pakai.
1: Ya ampun, jangan terlalu aneh-aneh. Yang instan begitu tuh patut diwaspadai. Jangan sampai mengandung merkuri, Kak. Atau bahan-bahan berbahaya, Kak. Nanti bukan bikin wajah glowing, yang ada bikin wajah rusak.
0: Tenang saja, Ibu penjual bilang ini aman, loh.
1: Memangnya kau sucek, Kak? Ada izin edar atau tidak? Kau liatin ya, dia pun label kemasan sama komposisi bahan saja tera jelas. Kapan tanggal kadaluarsa juga tera ada. Terus, kau masih percaya ini kosmetik aman?
2: Kosmetik berbahaya masih ada di sekitar kita. Jadilah konsumen cerdas, jangan sampai tergoda hasil instan, tapi malah menyesal di kemudian hari.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

101 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama dengan Hana. Pendengar, kita update lagi informasi lebih jauh ya. Jadi air terjun Kroya di Desa Sambangan, Kecamatan Sukasada, Bali, ini menjadi lokasi penyelenggaraan Red Bull Cliff Diving World Series 2026. Jadi ajang loncat tebing akrobatik bertaraf internasional ini akan digelar pada 20 Mei hari ini sampai pada 23 Mei 2026. Dan dikatakan oleh Bupati Buleleng ya, bahwa dipilihnya air terjun Kroya sebagai lokasi kompetisi internasional ini menjadi peluang lah memperkenalkan potensi wisata Bali Utara ke dunia. Dan memang air terjun Kroya ini dikenal sebagai salah satu destinasi wisata alam di Buleleng yang kerap digunakan wisatawan untuk aktivitas petualangan, aktivitas lain-lainnya yang memang bisa juga membuat para wisatawan itu semakin sering dan semakin banyak datang ke sana begitu ya, karena memang tempatnya bagus sekali dan air terjunnya memang bagus. Pendengar, coba dicek aja seperti apa air terjun Kroya Bali. Mungkin ini bisa menjadi juga salah satu tempat destinasi yang bisa Anda kunjungi kalau misalnya dalam waktu dekat ini akan berpergian ke Bali. Pendengar, penasaran? Apalagi informasi yang akan Hana sampaikan pada malam hari ini, dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, karena kita akan kembali menghadirkan lagu untuk Anda menemani malam ini.

0: Saya beli tahu sama tempenya masing-masing satu ya, Pak.
1: Baik, Dek. Ada lagi?
0: Iya. Ini, Pak, sama bumbu campurnya satu ya, Pak.
2: Tahunya satu, tempe satu, sama bumbu campurnya satu. Jadi totalnya 35.000 ya, Dek.
0: Ini, Pak, uangnya. Dan ini nih, saya bawa kantong belanja sendiri. Masukin ke kantong belanja saya aja. Kasihan kalau pakai kantong kresek, nambah-nambahin sampah plastik.
2: Nah, sama aja, Dek. Kan sama-sama kantong. Terus, banyak juga kok pembeli yang sudah menolak untuk pakai kantong kresek, biar bisa isi belanjaannya.
0: Ya elah, Pak. Kita jangan ikut-ikutan jadi penyumbang sampah plastik terbanyak lagi deh. Mending pakai kantong belanja sendiri.
3: Indonesia peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik setelah Tiongkok. Dalam setiap menit, Indonesia menggunakan sampah plastik lebih dari 1 juta. Segera kurangi penggunaan kantong plastik.

0: Terima kasih pendengar Anda masih setia mendengarkan Pro 1 RRI Batam, dan kami akan menemani Anda satu jam ke depan dengan program acara Serambi Malam. Selamat mendengarkan dan selamat mengikuti.
1: Merdeka, saudara-saudara. Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan.
2: Kita semuanya telah menetap awal hari.
1: Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

pendengar, kita selalu berutang banyak cinta kepada anak-anak. Tidak jarang kita memarahi mereka saat kita lelah. Kita membentak mereka padahal mereka belum benar-benar paham kesalahan yang mereka lakukan. Kita membuat mereka menangis karena kita ingin lebih dimengerti dan didengarkan. Tetapi seburuk apapun kita memperlakukan mereka, segalak apapun kita kepada mereka, semarah apapun kita kepada mereka, mereka akan tetap mendatangi kita dengan senyum kecilnya, menghibur kita dengan tawa kecilnya, menggenggam tangan kita dengan tangan kecilnya, seolah-olah semuanya baik-baik saja, seolah tak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Mereka selalu punya banyak cinta untuk kita, meski seringkali kita tak membalas cinta mereka dengan cukup. Kita selalu berhutang banyak kebahagiaan untuk anak-anak kita. Kita bilang kita bekerja keras demi kebahagiaan mereka, tetapi kenyataannya mereka lah yang justru membahagiakan kita dalam lelah di saat waktu dan tenaga kita terkuras. Kita merasa bahwa kita bisa menghibur kesedihan mereka atau menghapuskan air mata dari pipi-pipi kecil mereka, tetapi sebenarnya kitalah yang selalu mereka bahagiakan. Mereka lah yang selalu berhasil membuang kesedihan kita, melapangkan kepenatan kita, menghapuskan air mata kita. Kita selalu berhutang banyak waktu tentang anak-anak kita. Dalam 24 jam, berapa lama waktu yang kita miliki untuk berbicara, mendengarkan, memeluk, mendekap, dan bermain dengan mereka. Dari waktu hidup kita bersama mereka, seberapa keras kita bekerja untuk menghadirkan kebahagiaan sesungguhnya di hari-hari mereka, melukis senyum sejati di wajah mungil mereka. Tentang anak-anak, sesungguhnya mereka lah yang selalu lebih dewasa dan bijaksana daripada kita. Mereka lah yang selalu mengajari dan membimbing kita menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Seburuk apapun kita, sebagai orang tua, mereka selalu siap kapan saja untuk menjadi anak-anak terbaik yang pernah kita punya. Betapa buruknya cara kita mengelola emosi, anak-anak yang terbakar seduh ketidakbecusan saat kita mengelola menjadi manusia dewasa, anak-anak yang menanggung konsekuensi dari nasib buruk yang setiap hari kita buat sendiri, anak-anak yang barangkali masa depannya terkorbankan gara-gara kita tak bisa merancang masa depan kita sendiri. Tetapi mereka tetap tersenyum, mereka tetap memberikan kita banyak cinta, mereka selalu mencoba membuat kita bahagia. Maka dekaplah anak-anakmu, tataplah mata mereka dengan kasih sayang dan penyesalan. Katakan kepada mereka, maafkan untuk hutang-hutang yang belum terbayarkan. Maafkan jika semua hutang ini telah membuat Tuhan tak berkenan. Maafkan karena hanya pemaafan dan kebahagiaan kalianlah yang bisa membuat hidup ayah dan ibu lebih baik dari sebelumnya. Lebih baik

Suatu hari seorang ayah dan anaknya sedang duduk berbincang-bincang di tepi sungai, dan sang ayah berkata kepada anaknya, "Lihatlah anakku, air begitu penting dalam kehidupan ini. Tanpa air, kita semua akan mati." Pada saat yang bersamaan, seekor ikan kecil mendengar percakapan itu dari bawah permukaan air. Ikan kecil itu mendadak gelisah dan ingin tahu apakah air itu yang katanya begitu penting dalam kehidupan ini. Ikan kecil itu berenang dari hulu sampai hilir sungai sambil bertanya kepada setiap ikan yang ditemuinya. "Hai, tahukah kamu di mana tempat air berada? Aku telah mendengar percakapan manusia bahwa tanpa air kehidupan kita akan mati." Ternyata semua ikan yang telah ditanya tidak mengetahui di mana air itu. Si ikan kecil itu semakin kebingungan, lalu ia berenang menuju mata air untuk bertemu dengan ikan sepuh yang sudah berpengalaman. Kepada ikan sepuh, sang ikan kecil itu menanyakan hal yang sama, "Di manakah air?" Ikan sepuh itu menjawab dengan bijak, "Tak usah gelisah anakku. Air itu telah mengelilingimu sehingga kamu bahkan tidak menyadari kehadirannya. Memang benar, tanpa air kita semua akan mati." Apa arti cerita tersebut bagi kita? Manusia kadang-kadang mengalami situasi yang sama seperti ikan kecil, mencari kesana kemari tentang kehidupan dan juga kebahagiaan, padahal ia sedang menjalaninya. Bahkan kebahagiaan sedang melingkupinya sampai-sampai ia sendiri tidak menyadarinya.

Inilah kata bijak Bung Karno. Apabila di dalam diri seseorang masih ada rasa malu dan takut untuk berbuat sesuatu kebaikan, maka jaminan bagi orang tersebut adalah tidak akan bertemunya ia dengan kemajuan selangkah pun.

Dari sejarah kita tahu bagaimana para pejuang merebut kemerdekaan. Dari buku, banyak cerita para pejuang mulai membangun satu persatu bagian bangsa ini. Dari berbagai dokumentasi, banyak fakta tentang para tokoh yang selalu memperjuangkan bangsa ini untuk menjadi lebih baik. Mereka adalah pahlawan. Teruskan semangat juang mereka demi bangsa yang merdeka, adil, makmur, dan sejahtera.

Pendengar, pada suatu hari seorang laki-laki pergi hendak berburu mencari rezeki yang halal. Namun sampai hampir malam, ia belum mendapatkan satupun binatang buruannya. Lalu ia berdoa dengan sepenuh hati, "Ya Allah, anak-anakku menunggu kelaparan di rumah. Berilah aku seekor binatang buruan." Jala yang dibawa pemburu itu mengenai seekor ikan yang sangat besar. Ia pun bersyukur kepada Allah dan pulang ke rumah dengan penuh bahagia. Di tengah perjalanan pulang, ia bertemu dengan sekelompok raja yang hendak berburu juga. Raja heran dan takjub luar biasa melihat ikan sebegitu besar yang dibawa pemburu itu. Lalu ia menyuruh pengawal untuk mengambil ikan itu secara paksa dari tangan sang pemburu. Dibawanya ikan itu pulang dengan bahagia. Ketika sampai di istana, ia keluarkan ikan itu dan dibolak-balik sambil tertawa ria. Tiba-tiba ikan itu menggigit jarinya dan mengakibatkan badannya jadi panas dingin, sehingga malam itu raja tidak bisa tidur. Dihadirkanlah seluruh tabib untuk mengobati sakitnya. Semua tabib menyarankan agar jarinya itu dipotong untuk menghindari tersebarnya racun ke anggota badan lainnya. Raja pun menyetujui nasihat para tabib. Namun sebelum jarinya dipotong, ia tetap tidak dapat istirahat karena ternyata racun itu telah menyebar ke bagian tubuh lainnya. Para tabib pun menyarankan agar pergelangan tangan sang raja dipotong. Setelah pergelangan tangannya dipotong, tetap saja raja tidak dapat memejamkan matanya. Bahkan rasa sakitnya semakin bertambah. Ia berteriak dan meringis dengan keras karena racun itu telah merasuk dan menyebar ke anggota tubuh lainnya. Seluruh tabib akhirnya menyarankan agar tangan raja sampai siku dipotong. Raja pun menyetujuinya. Setelah lengannya dipotong, sakit jasmaninya kini telah hilang, tetapi diri dan jiwanya tetap tidak tenang. Semua tabib akhirnya menyarankan agar raja dibawa ke seorang ahli jiwa. Dibawalah sang raja menemui seorang ahli jiwa. Diceritakan seluruh kejadian seputar ikan yang ia rebut dari pemburu itu. Mendengar hal itu, ahli jiwa atau ahli hikmah berkata, "Jiwa tuan tetap tidak akan tenang selamanya sampai pemburu itu memaafkan dosa dan kesalahan yang telah tuan perbuat." Dicarinyalah pemburu itu, dan setelah didapatkan, raja menceritakan kejadian yang dialaminya, dan ia memohon agar si pemburu itu memaafkan semua kesalahannya. Si pemburu pun memaafkannya, dan keduanya saling berjabat tangan. Sang raja penasaran, ingin mengetahui apa yang dikatakan si pemburu saat ketika sang raja mengambil paksa ikannya. Ia bertanya, "Wahai pemburu, apa yang kau katakan ketika prajuritku merampas ikanmu itu?" Pemburu itu menjawab, "Tidak ada raja, kecuali aku hanya mengatakan, 'Ya Allah, sesungguhnya dia telah menampakkan kekuatannya kepadaku. Perlihatkanlah kekuatanmu kepadanya.'" Sungguh, doa orang teraniaya sangat mustajab, maka berhati-hatilah dalam bertindak. Jika ada yang mengancammu dengan kebinasaan, jawablah ancaman itu dengan nasihat dan

Pendengar, dengan demikian selesailah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Rabu 20 Mei 2026. Kami akan kembali mengudara esok pagi pada pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya seluruh kerabat kerja yang bertugas malam ini mohon undur diri. Selamat malam, selamat beristirahat, dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, program 1 FM 105,1 dan 107,2. Kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh Kepulauan Riau, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Batam, Programa 1, 105,1 dan 107,2 FM. Kembali di udara, menyelenggarakan jalan sepanjang hari ini di hari Kamis 21 Mei 2026. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali di Batam pagi ini saya Aziza kembali menemani ruang dengar Anda hingga nanti di pukul 10 waktu Indonesia Barat pendengar, dan disiarkan langsung dari Jalan Abi Utama nomor 2 Batam Center pendengar, dan edisi di hari Kamis 21 Mei 2026. Semoga pendengar masih diberikan kesehatan, masih diberikan rasa syukur yang berlebih, dan juga masih diberikan rasa bahagia ya, karena tak lama lagi nih tinggal menunggu hari Kamis dan juga Jumat ini sebelum nanti kita akhirnya bisa menikmati akhir pekan bersama keluarga dan juga saudara tercinta. Padahal sesaat lagi seperti biasa kita akan masuk ke dalam program Mutiara Pagi. Nanti akan ada tausiah ya dari Ustadz Ashar yang akan sama-sama kita belajar soal tahsin surat An-Nasr. Namun sebelum nanti kita terhubung dengan Ustadz Ashar, kita sama-sama dengarkan dulu beberapa surat pendek di Juz 29. Tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar, senang sekali saya Ziza masih menemani ruang dengar Anda. Dan masih dalam program Mutiara Pagi ya, yang selalu hadir di ruang dengar Anda setiap harinya di pukul 5.30 hingga pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dan pendengar sudah terhubung via telepon bersama saya ada Ustadz Muhammad Ashar Al-Hafidz. Beliau adalah Ketua Timnas PMPAI Provinsi Kepri dan juga Mudir PPTQ Mahabbatul Quran. Kita sapa terlebih dahulu ya. Assalamualaikum, selamat pagi Ustaz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak Aziza.
0: Betul Ustaz. Ustaz, bagaimana kabar di pagi hari ini? Sehat bersama dengan santri-santri di sana?
1: Alhamdulillah sehat. Tidak ada yang dikhawatirkan, semuanya sehat alhamdulillah.
0: Alhamdulillah. Baik Ustaz, di pagi hari ini kita akan mengupas tahsin surat An-Nasr ya.
1: Siap, siap.
0: Oke, silakan Ustaz mungkin bisa dijelaskan dulu ayat per ayatnya.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad. Pendengar yang berbahagia, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bertemu kembali pagi ini dalam rangka untuk tahsin Al-Quran. Dan sebagaimana disampaikan sebelumnya, kita akan membahas surah An-Nasr. Dalam surah An-Nasr ini, surah yang begitu populer, tetapi terkadang banyak orang yang lalai ketika membacanya. Di surah An-Nasr ada beberapa ayat yang diakhiri dengan dua huruf yang mati. Kemudian cara bacanya juga terkadang perlu perhatian

khusus untuk mengenai yang mati dua langsung ini. Untuk itu kita akan mencontohkan beberapa cara, beberapa kali supaya pendengar bisa mengambil pelajaran dan bisa dipraktekkan dalam sholatnya, dalam murojaahnya, dan dalam kehidupan sehari-hari. Saya juga bersama dengan para santri di sini untuk membantu para pendengar untuk bisa lebih baik membaca Al-Quran. Untuk itu kita baca ta'awudz sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama semuanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Mungkin yang pertama a'udzu, jangan sampai a'uzu. Jadi orang Indonesia ini banyak sekali baca dal itu dibacanya za atau du. A'udzu. Semuanya sekali lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon maaf, ini agak-agak pilek ya. Idza jaa nasrullahi wal fath. Wal-fath. Jadi ta dan ha mati bareng. Cara membacanya harus dinaberkan atau dihentakkan sedikit supaya dalam satu ketukan bunyi dua huruf yang mati. Idza jaa nasrullahi wal-fath. Gak boleh wal-fath atau wal-fath. Tanya harus T dulu, kemudian H-nya itu pas dengan makhrajnya di tengah tenggorokan. Sama-sama, 1, 2, 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Fath harus dihentakkan. Kalau tidak dihentakkan, maka dia akan bunyi pepet ya, patah gitu. Jadi harus pat, jadi membunyikan dua langsung. Sekali lagi, idza jaa ada mat wajib mutasil. Dalam Al-Quran biasanya ada warna-warni, warnanya biru atau hijau, itu dibacanya panjang. Sekali lagi, idza jaa, 1, 2, 3. Idza jaa nasrullahi wal fath. Mengalir, jangan nas, tapi nasrullah. Sekali lagi, idza jaa nasrullahi wal fath.

aja. Jadi ini di sini ada dengung ya, karena ini agak pilek saya, jadi dengungnya kurang maksimal. Jadi ada dengung pada nun bertasdid, itu ditahan agak lama, kemudian ya de huluna ada jal matinya asli kol-kolah suhuro. Jadi ya de huluna fi, kemudian matobenya ya de huluna fi dinillahi afwaja afwaja, panjangnya harus sama, di fi dinillahi afwaja, jangan afwaja misalnya, jangan kepanjangan, enggak boleh, harus sama antara wa dan ja, sama-sama 1 2 3

Jawabannya mati bibir bawah dengan gigi atas. Kemudian anginnya keluar. Sekali lagi, 1, 2, 3.

0: Coba, Kang David.
1: Waro'ai dan nasayan ulu nabi minlahi af wajah.
0: Wajah kurang mengalir ya, af. Ya, jadi, fa itu punya sifat rohawah. Af wajah, af, af. Ya, gitu harus mengalir. Sekali lagi semuanya, satu, dua, tiga. Wa ra'ai tan ma saya jahulu nabi lahi awajah. Oke, jadi ayat selanjutnya. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir, fir, fir. Ra mati dan ha mati bareng. Fir. Jangan sampai fir atau fir gitu saja hanya hilang. Padahal ada ra dan ha mati bareng. Wastaghfir. Wastaghfir. Coba, satu, dua, tiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir. Coba.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
0: Winnya juga mengalir. Tau, tau. Jadi bukan tag, tapi tau, tau. Harus dialirkan. Sekali lagi semuanya. Satu, dua, tiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir, fir, fir. Duanya mati bareng. Satu, dua, tiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Coba Kang Randy, yang keras suaranya.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
0: Lah, itu ini Kang Randy ini orang mana, orang Batam Center ya, orang Batam Center Eden Park. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir. Sekali lagi coba Kang Luki.
1: Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir.
0: Kurang hentakannya, fir ya, fir. Kalau fir hanya kurang, hanya kurang masuk ke dalam pangkal tenggorokan. Sekali lagi semuanya, satu, dua, tiga. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu kana tawwaba. Satu, dua, tiga. Innahu kana tawwaba. Jadi tawwaba sama panjangnya. Tawwaba, jangan tawwaba misalnya ba kepanjangan. Harus adil. Kalau wa berarti mat tobi-nya ba, mat iwatnya juga panjangnya sama. Mat tobi dengan mat iwat itu sama panjangnya dua harokat. Innahu, sekali lagi Kang Rosid, yang keras suaranya.
1: Innahu kana tawwaba.
0: Ya, jadi biasanya untuk menstabilkan bacaan matobe itu, dia bacanya diayun-ayun supaya enak ya. Ini lagu paling mudah sebenarnya untuk lagu pemula semuanya, sehingga bisa memastikan panjang pendek dari matobe stabil. Kita ulang sekali lagi dari awal ya. Dari ida aja sama-sama. Satu, dua, tiga. Ida aja nasrullahi wal fath. Fath. Sekali lagi. Ida aja nasrullahi wal fath. Lanjut.

0: suaranya afwajah. Lanjut. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Fir, fir. Lagi. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Innahu, satu, dua, tiga. Innahu kana tawwabah. Demikian, jadi orang membaca Al-Quran itu perintahnya adalah warattilil qur'ana tartila. Tartila itu maksudnya seadil-adilnya. Kalau bacanya matobi'inya satu ayunan semuanya, harus satu ayunan semuanya. Setiap huruf harus mendapatkan porsinya sesuai dengan haknya. Makanya jangan sampai ada huruf yang ketinggalan. Walfat, kadang orang baca walfat. Wastaghfir, harus wastaghfir. Jadi dua-duanya dapat. Demikian Kak Azizah tahsin kita pada pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz Ashar untuk tahsin surat An-Nasr di pagi hari ini. Ini saya review sejenak ya Ustadz. Beberapa ayatnya sekarang saya masih review kembali, masih belajar lagi. Tadi di ayat pertama ada idza, itu kan ada harokat panjang ya Ustadz ya.
0: Iya.
1: Itu dibaca berapa ketukan Ustadz kira-kira?
0: Jadi dalam kaidah Imam Hafiz itu membaca mat wajib mutasil itu panjangnya minimal 4, maksimal 5. Jadi ketukannya 4 sampai 5. Kan kadang orang tidak bisa 4 kali 4, jadi toleransinya sampai 5. Tapi tidak boleh panjang kali juga, misalnya ida ja, kepanjangan itu nanti jadi 6 lebih, itu namanya mat lazim. Harus paling panjang 5.
1: Oke, baik. Lalu ke ayat kedua ada waro'aitan nasa. Itu kan ada gunnah ya Ustadz ya?
0: Ya, itu pada dasarnya kan alif lam ketemu nun itu namanya idgham syamsiah. Tapi karena yang nunnya itu bertasdid sehingga dia harus ditahan ketukannya sampai minimal 2. Kalau cepat, jadi biasanya panjangnya ketukan gunnah itu sebenarnya dalam tajwid itu 2 ketukan. Tetapi karena nun itu makhrajnya ada di pangkal hidung, sehingga kalau orang lagi pilek itu memang agak repot baca nun bertasdid. Jadi harus lebih dari 2 ketukan, yaitu standarnya 3 ketukan. Waro'aitan nah gitu.
1: Oke, baik. Lalu ke ayat yang terakhir Ustaz. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. Gitu kan tadi kan?
0: Iya.
1: Kalau orang Indonesia rata-rata ngomongnya wastagh, itu benar atau salah Ustaz?
0: Jadi wain itu termasuk huruf yang punya sifat mengalir. Mengalir itu enggak boleh ditahan. Kalau tagh, itu kalau tagh itu jadinya seperti sidak, seperti penahan suara. Jadi wind itu kalau mati harus mengalir. Wastau, tau gitu ya. Terus kemudian yang paling penting sebenarnya banyaknya itu justru di ro dan ha yang mati bareng enggak gitu.
1: Oh, oke, okay, baik. Jadi memang kalau di An-Nasr harus berhati-hati di ayat terakhirnya ya, Ustaz ya.
0: Iya.
1: Oke. Okay. Ustaz ada tips enggak Ustaz untuk pendengar Pro 1 RR Batam agar kita bisa belajar tahsin surat pendek biar bisa lebih konsisten dan juga mudah diingat?
0: Pada dasarnya tipnya masih sama, diperdengarkan oleh orang lain. Jadi membaca Al-Quran itu selalu ketika dibaca sendiri perasaannya sudah benar, tetapi begitu diperdengarkan itu ada saja kekurangannya, karena kadang mengikuti lagu, kadang karena apa namanya ya bacanya cepet-cepetan, atau bahkan karena memang tidak tahu apa namanya tentang hukum-hukumnya, jadi akhirnya ada yang terlewatkan. Jadi tipsnya itu kalau bisa, misalnya karena di rumah ada suami istri, saling mendengarkan, saling mereview bacaan masing-masing oleh yang di depannya. Karena memang yang namanya baca Quran itu harus terus dilatih dan diperdengarkan. Makanya harus ketemu dengan guru. Jadi belajar Al-Quran itu tidak bisa otodidak ya, walaupun mungkin dia tahu hukum tajwidnya, tapi karena tidak biasa didengarkan oleh orang lain, akhirnya ada kekurangan dan kesalahan.
1: Oke, baik. Jadi memang baiknya disarankan memang belajarnya minimal sama satu guru ya Ustadz ya, atau mungkin kalau istri ya sama suaminya, kalau suami sama istrinya gitu ya. Oke.
0: Jadi kalau suami istri sebenarnya kan ini sebagai apa ya, pembanding. Tapi kalau guru kan pasti harus, harus misalnya kalau misalnya bahkan suami seandainya dia kemudian menjadi guru terhadap istrinya, dia perlu juga mendengarkan bacaan, diperdengarkan bacaannya oleh gurunya dulu, baru kemudian dia mendengarkan bacaan istrinya. Seperti itu. Jadi intinya sebenarnya yang paling penting adalah talaki ya, ada guru yang mengkoreksi. Dan kemudian, jadi makanya kalau disebut tadarusan di masjid itu kan sebenarnya aturannya satu baca, satu mendengarkan, satu baca, satu mengoreksi. Sayangnya terkadang kalau sedang di masjid itu ketika saling membaca, yang lain kadang ngobrol, tidak mendengarkan, atau kadang sebagian malah ketika ditegur tersinggung, oh, sama-sama masih belajar lah. Makanya menyiapkan hati untuk siap dikoreksi oleh orang lain itu yang paling penting. Ini sebenarnya juga pelajaran untuk kehidupan sehari-hari, bahwa kita itu harus selalu siap dikoreksi oleh siapapun. Kalau memang ada yang kurang tepat atau ada yang salah, terutama Al-Quran tentunya.
1: Oke, baik Ustadz, terima kasih banyak Ustadz untuk tahsin an-nasr-nya di pagi hari ini. Semoga pendengar juga termotivasi ya untuk mengkoreksi bacaannya yang selama ini mungkin salah ya Ustadz ya saat sholat.
0: Oke.
1: Baik, terima kasih banyak Ustadz. Semoga Ustadz sehat selalu bersama dengan santri dan juga santriwati di sana.
0: Amin. Terima kasih Kak Aziza.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, itu tadi pendengar, kita sama-sama belajar tahsin ya dari surat An-Nasr meskipun hanya 3 ayat dan sepertinya gampang, tapi ternyata banyak sekali bacaan yang memang harus diperhatikan ya. Tadi kalau kita perhatikan bersama dari Ustadz Ashar, dan semoga kita bisa membenahi dan membetulkan bacaan surat An-Nasr kita ke depannya. Dan sekian pendengar Mutiara Pagi edisi pagi hari ini. Sampai jumpa di Mutiara Pagi edisi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sesaat lagi kita ikuti Warta Berita Daerah RRI Batam.
1: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Belanda Negara Kesatuan Republik Indonesia, Radio Republik Indonesia Batam menyampaikan Warta Berita Daerah.
2: Ada stiker perhubungan, stiker itu tandanya nanti ada inspeksi keselamatan, artinya dia sudah lolos.
3: Pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok dengan menjalin kerjasama daerah-daerah pemasok komoditas.
1: Mengawali Warta Berita Daerah pagi ini, kami sampaikan sari berita utama. BPTD kelas 2 Kepri himbau warga Batam hindari penggunaan kendaraan angkutan yang tidak standar. Jaga stabilitas harga, Pemko Batam dan Bulog perkuat pengelolaan pasokan pangan. Warta Berita Daerah selengkapnya, Kamis 21 Mei 2026, bersama saya Aziza.

0: Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Kepulauan Riau himbau masyarakat Batam untuk mewaspadai penggunaan kendaraan angkutan yang tidak standar. Ahmad Rifai Kasih melaporkan.
1: Balai Pengelola Transportasi Darat atau BPTD kelas 2 Kepulauan Riau menghimbau agar masyarakat mewaspadai dan tidak menggunakan angkutan darat yang tidak memenuhi standar, baik itu yang fasilitasnya rusak, kelebihan beban muatan, maupun tidak mengikuti ujikir. Kepala BPTD kelas 2 Kepri Diniku Semahati Damarintan mengungkapkan pihaknya telah memasang tanda kepada kendaraan yang dinilai tidak standar dan telah dikenakan tilang akibat hal tersebut. Sebab, selain membahayakan pengguna kendaraan, angkutan yang tidak standar itu berpotensi membahayakan orang lain.
2: Ada stiker perhubungan, stiker itu tandanya nanti ada inspeksi keselamatan, artinya dia sudah lolos terhadap inspeksi keselamatan. Jadi ada inspeksi keselamatan, ada logo perhubungan, masyarakat melihat stiker-stiker itu di depan kendaraan-kendaraan, itu artinya kendaraan itu sudah laik jalan. Tapi kayak kemarin kita menemukan ada dua kendaraan penumpang tidak laik jalan. Nah itu kita akan kasih stiker, dia kayak stiker cross merah. Batang stiker di depan kaca itu artinya itu tidak laik jalan. Hati-hati kalau naik kendaraan seperti itu.
1: Sebelumnya Kepala BPTD kelas 2 Kepri ini telah melakukan penegakan hukum terhadap ratusan kendaraan yang kedapatan tidak memenuhi standar. Batam menjadi titik terbanyak karena masifnya kendaraan di wilayah tersebut. Selain itu, Gakum sendiri terus ditegakkan mengingat angka kecelakaan akibat angkutan darat menunjukkan peningkatan di bagian fatalitas yang semakin meningkat.
2: Tingkat fatalitasnya jadi semakin tinggi. Kenapa? Okay. Karena banyaknya kecelakaan yang disebabkan oleh kendaraan angkutan barang ini. Seperti kendaraan R2 dengan kendaraan angkutan barang gitu ya. Ya udah pastinya kan yang namanya motor ditabrak truk kan Mas, udah pasti kan langsung biasanya dia sampai meninggal di tempat dan lain sebagainya. Jadi meningkat fatalitasnya yang semakin meningkat.
1: Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Ahmad Rifai Kasim melaporkan.
0: Pemerintah Kota Batam bersama Bulog terus memperkuat pengelolaan pasokan pangan guna menjaga stabilitas harga dan memastikan ketersediaan bahan pokok bagi masyarakat tetap aman. Faik Iqbal Muzaki melaporkan.
3: Pemerintah Kota Batam terus berupaya menjaga ketersediaan bahan pokok serta stabilitas harga pangan di tengah tingginya kebutuhan masyarakat. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi gejolak harga yang dapat berdampak pada daya beli masyarakat, terutama terhadap komoditas pangan utama seperti beras dan kebutuhan pokok lainnya. Sebagai daerah yang masih bergantung pada pasokan dari luar wilayah, Batam dinilai perlu memperkuat kerjasama dengan berbagai daerah pemasok komoditas pangan guna memastikan distribusi kebutuhan pokok tetap berjalan lancar. Pemerintah juga terus melakukan pemantauan terhadap stok dan perkembangan harga di pasaran agar kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi dan harga tetap terkendali. Wali Kota Batam Amsaka Rahmat mengatakan pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok menjadi salah satu program yang terus dijalankan pemerintah daerah setiap tahun.
4: Pengelolaan pasokan dan stok kebutuhan pokok dengan menjalin kerjasama daerah-daerah pemasok komoditas pangan yang merupakan program berkelanjutan setiap tahun dengan fokus utama menjaga stabilitas harga dan ketersediaan bahan pokok.
3: Sementara itu, pimpinan cabang Bulog Batam, Guido XL Pereira, memastikan stok pangan di Batam dan Kepulauan Riau dalam kondisi aman. Menurutnya, Bulog memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas harga serta ketersediaan stok pangan di daerah.
5: Kalau harga itu kita salah ke pasar dan sudah diatur oleh pemerintah bahwa jual beras atau bahan pokok sesuai head yang tetap ditetapkan. Kalau untuk di Kota Batam dan Kepulauan Riau itu, untuk beras pada umumnya masih di bawah head yang ditetap oleh pemerintah, itu beras medium maupun beras premium. Nah, untuk menjaga apabila harga naik, kami bisa melakukan operasi pasar.
3: Dengan langkah pengawasan dan pengendalian yang dilakukan pemerintah Kota Batam bersama Bulog dan instansi terkait lainnya, diharapkan stabilitas harga pangan di Batam tetap terjaga sehingga masyarakat dapat memperoleh kebutuhan pokok dengan harga yang terjangkau. Dari Batam, Kepulauan Riau, Faki Permusaki melaporkan.
0: Wali Kota Batam Amsakar Ahmad memimpin upacara Hari Kebangkitan Nasional ke-118 di Dataran Angko Putri Batam Center pada Rabu di tanggal 20 Mei kemarin. Upacara diikuti unsur Forkopimda, ASN, serta jajaran TNI dan Polri. Dalam sambutannya, Amsakar menegaskan pentingnya menjaga semangat kebangkitan nasional di tengah perkembangan era digital. Tema Harkitnas tahun ini, Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara, menjadi ajakan untuk melindungi generasi muda agar tumbuh kuat, mandiri, dan siap menghadapi tantangan zaman. Menurut Amsakar, tantangan saat ini tidak hanya soal pembangunan tetapi juga menjaga generasi muda dari dampak negatif ruang digital. Karena itu, pemerintah terus mendorong penguatan literasi digital dan menciptakan ruang digital yang aman bagi anak-anak. Selain itu, pemerintah juga menjalankan berbagai program peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti makan bergizi gratis, layanan kesehatan gratis, hingga penguatan koperasi desa dan kelurahan. Amsakar berharap peringatan Harkitnas menjadi momentum memperkuat persatuan dan semangat membangun Indonesia yang lebih maju. Anda masih mendengarkan Warta Berita Daerah RRI Batam. Wali Kota Batam Amsakar Ahmad memberikan arahan kepada seluruh kepala OPD dan pegawai pemerintah Kota Batam di kantor Wali Kota Batam pada hari Rabu kemarin. Dalam arahannya, Amsakar meminta seluruh ASN menjaga kekompakan dan memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan baik. Amsakar menjelaskan selama dirinya menunaikan ibadah haji mulai 21 Mei 2026, Wakil Wali Kota Batam, Li Claudia Chandra, akan menjalankan tugas sebagai pelaksana harian Wali Kota Batam. Ia juga mengingatkan ASN agar tidak membangun polarisasi atau kelompok-kelompok di lingkungan kerja. Menurutnya, loyalitas terhadap organisasi dan semangat kebersamaan harus diutamakan demi menjaga stabilitas pemerintahan dan pelayanan publik. Sementara itu, Li Claudia Chandra menegaskan komitmennya menjalankan amanah selama Wali Kota Batam menunaikan ibadah haji. Ia juga mengajak seluruh jajaran mendoakan agar Amsakar dapat menjalankan ibadah dengan lancar dan kembali ke Batam dalam keadaan sehat. Kita beralih ke berita lainnya, pendengar. Pemerintah Kota Batam berharap adanya regulasi yang mengikat keolahragaan dan kepariwisataan yang dapat menambah kepercayaan internasional dalam kalender event sport tourism. Sarah Merina melaporkan.
6: Dinas Pemuda dan Olahraga, Dispora Kota Batam telah mengajukan rancangan peraturan daerah aturan perda keolahragaan kepada DPRD Batam. Di dalamnya memuat master plan kegiatan olahraga dan besaran anggaran pendapatan belanja daerah atau APBD Kota Batam. Kadispora Kota Batam Zulkarnain mengatakan, dengan adanya perda keolahragaan akan lebih gampang membina atlet dan merawat event olahraga, baik berskala nasional maupun berskala internasional.
7: Peraturan daerah tentang penyelenggaraan olahraga di Kota Batam. Yang kedua, yang kita kenal dengan istilah master plan olahraga. Nah, yang kedua, 1 dan 2 ini sangat penting untuk Kota Batam ke depan. Karena Batam tempat yang sangat strategis, baik itu turis mancanegara maupun turis nasional, juga tidak kalah banyaknya mereka turis ini yang memang hobi olahraga. Kami mencoba untuk menggabungkan olahraga dengan peningkatan kunjungan wisata.
6: Zulkarnain melanjutkan, berdasarkan tata tertib DPRD, sebelum peranperda ini menjadi produk hukum, maka DPRD Batam akan membuat pansus terlebih dahulu yang membutuhkan waktu 60 hingga 90 hari kerja. Setelah pembahasan, turut melibatkan Komite Olahraga Nasional Indonesia atau KONI dan Komite Olahraga Reaksi Masyarakat Indonesia atau KORMI, karena kedua stakeholder tersebut menaungi cabang olahraga atau cabur yang ada di Batam. Dari Batam Kepulauan Riau, Sarah Melina melaporkan.
0: Kini kami sampaikan berita luar negeri dan olahraga. Dari berita luar negeri, pendengar, pemerintah Arab Saudi melarang penggunaan bendera, slogan, dan nyanyian bernuansa politik maupun sekretarian selama musim haji 2026. Larangan ini berlaku di Mekah, Madinah, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, serta seluruh kawasan tempat suci lainnya. Kementerian Dalam Negeri Arab Saudi menyebut aturan tersebut diterapkan untuk menjaga keamanan dan mengatur kepadatan jamaah selama ibadah haji berlangsung. Selain itu, jamaah juga dilarang membuka atau melintasi pembatas yang dipasang di area tempat suci agar pergerakan jemaah tetap tertib dan aman. Pemerintah Saudi juga mewajibkan seluruh jamaah membawa izin haji resmi saat berada di Mekah dan tempat-tempat suci. Petugas keamanan akan disiagakan di berbagai lokasi untuk memastikan keselamatan dan kelancaran pelaksanaan ibadah haji. Arab Saudi menegaskan pengetatan aturan ini dilakukan untuk mencegah kepadatan berlebih dan meningkatkan keselamatan seluruh jamaah haji. Selanjutnya kita ikuti berita olahraga.
8: Dari dunia bulu tangkis dikabarkan,
3: Pebulu tangkis muda Indonesia Alwi Farhan disebut sangat terpukul setelah gagal membawa tim putra Indonesia lolos dari fase grup Nomas Cup 2026. Pelatih kepala tunggal putra PBSI, Indra Wijaya, mengatakan Alwi merasa belum mampu menjalankan tanggung jawabnya dengan baik saat menghadapi Prancis di laga penentuan grup D. Dalam pertandingan tersebut, Alwi kalah dari wakil Prancis Alex Lanier 2 game langsung 16-21 dan 19-21. Kekalahan itu membuat Indonesia tertinggal 0-2 hingga akhirnya gagal lolos ke babak berikutnya. Indra berharap kegagalan di Thomas Cup bisa menjadi pelajaran penting bagi Alwi dan para pemain muda Indonesia agar lebih siap menghadapi tekanan di turnamen bergu internasional. Usai Thomas Cup, PBSI memilih memberi waktu pemulihan dan persiapan kepada Alwi sebelum kembali tampil di turnamen internasional. Pebulu tangkis muda itu dijadwalkan tampil di Singapore Open dan Indonesia Open. Beralih ke dunia sepak bola pendengar, Tottenham Hotspur masih harus berjuang untuk bertahan di Premier League musim depan. Kekalahan 1-2 dari Chelsea membuat Spurs kini berada di posisi ke-17 klasemen sementara dengan 38 poin, hanya satu tingkat di atas zona degradasi. Tottenham masih dibayangi West Ham United yang mengoleksi 36 poin. Pada laga terakhir musim ini, Tottenham akan menghadapi Everton, sementara West Ham bertemu Leeds United. Spurs wajib menang atas Everton agar aman dari degradasi. Jika menang, Tottenham akan mengakhiri musim dengan 41 poin dan tak bisa lagi dikejar oleh West Ham. Namun, jika Tottenham kalah dan West Ham menang, maka Spurs dipastikan turun kasta. Sementara jika Tottenham imbang dan West Ham menang, kedua tim akan sama-sama mengoleksi 39 poin, tetapi Tottenham masih unggul selisih gol. Meski begitu, kemenangan tetap menjadi jalan paling aman bagi Richarlison dan kawan-kawan untuk bertahan di Liga Inggris musim depan. Masih dari dunia sepak bola pendengar, Chelsea resmi menunjuk Xabi Alonso sebagai manajer baru untuk musim depan. Kabar tersebut disambut positif oleh penjaga gawang Chelsea Robert Sanchez. Ia mengaku antusias menyambut kedatangan Alonso dan menilai kehadiran pelatih asal Spanyol itu bisa membawa stabilitas bagi tim. Sanchez juga menyebut para pemain Chelsea senang karena akan memiliki persiapan yang lebih jelas untuk musim depan. Menurutnya, reputasi Alonso sebagai pelatih hebat membuat dirinya tidak sabar untuk segera bekerja sama. Sebelumnya, Alonso sukses membawa Bayer Leverkusen meraih gelar Bundesliga, Piala Jerman, dan Piala Super Jerman. Sementara itu, Chelsea masih berupaya menutup musim ini dengan hasil maksimal demi mengamankan tiket tampil di UEFA Conference League musim depan. Sekian berita olahraga, saya Fadiban Musyaki, salam olahraga.

Demikian rangkaian informasi dalam Warta Berita Daerah RRI Batam. Sebelum berpisah, kembali kami sampaikan sari berita utama. BPDD kelas 2 Kepri himbau warga Batam hindari penggunaan kendaraan angkutan yang tidak standar. Jaga stabilitas harga, Pemko Batam dan Bulog perkuat pengelolaan pasokan pangan. Tetap bersama kami di program 1 Radio Republik Indonesia dan dapatkan informasi resmi di portal resmi kami di rri.co.id dan juga Anda dapat menyampaikan update informasi melalui WhatsApp Pro 1 RRI Batam di 0811-778-1051 serta media sosial kami di Instagram dan Facebook Pro 1 RRI Batam. Mewakili tim redaksi yang bertugas, saya Aziza dan juga Angga selaku tim teknik mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Batam Pagi. Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000. Dimsum 1 porsi juga 15.000. Terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000. Tolong bayarin ya.
1: Oke bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
1: Bukan yang gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan. Makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

Jawa. Namun mereka dapat berbahasa Jawa, bahasa yang digunakan bahasa Inggris dan Thai. Uniknya, mereka masih melestarikan tradisi Jawa seperti kenduri dan mantu. Kulinernya juga otentik Jawa, ada nasi kuning ambengan, sayur asem, nogosari, dan lainnya.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini

0: bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Sesaat lagi kita ikuti live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri, hanya di Pro 1 RRI Batam.
5: Tetap menjaga jarak.

0: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Seperti yang biasanya kami lakukan di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat ya, pendengar, kami akan hadirkan live report informasi lalu lintas. Ini bekerja sama dengan Ditlantas Polda Kepri bersama juga RRI Batam. Sudah terhubung bersama saya ada Aibda Niki dari Bundaran Kabil. Selamat pagi Aibda Niki.
1: Pagi.
0: Bagaimana kabar di pagi hari ini Aibda Niki, sehat?
1: Oh, baik dan sehat.
0: Oke, baik. Aibda Niki, silakan mungkin bisa disampaikan untuk laporan arus lalu lintasnya di pagi hari ini dari Bundaran Kabil ya, silakan.
1: Baik. Selamat pagi pendengar RRI Pro 1 Batam, kami dari Ditlantas Polda Kepulauan Riau melaporkan situasi arus lalu lintas pada hari ini langsung dari Bundaran Kabil. Pada pagi hari ini untuk situasi arus lalu lintas di Bundaran Kabil dapat kami informasikan untuk yang pertama, terpantau dari arah simpang KDA atau Jalan Sudirman menuju kawasan Industrial Tunas Punggur atau Jalan Hasanuddin, volume arus kendaraan yang mulai meningkat didominasi kendaraan roda 2 dan kendaraan roda 4 milik pribadi maupun umum, dikarenakan adanya keberangkatan anak sekolah maupun pekerja pada pagi hari ini. Sedangkan dari arah Bundaran Bandara atau Jalan Hang Tuah menuju simpang KDA luar atau Jalan Sudirman, kondisi lalu lintas pada pagi hari ini masih terbilang normal dan relatif lancar. Kami menghimbau kepada pengendara yang melintasi di Bundaran Kabil agar lebih mendahulukan kendaraan yang berada dari dalam bundaran sesuai dengan rambu yang sudah terpasang pada kawasan ini. Harap para pengendara untuk tetap waspada dan jaga jarak aman kendaraan Anda, dikarenakan beberapa waktu ke depan kendaraan besar seperti truk bermuatan atau bus angkutan penumpang karyawan akan melintas pada kawasan ini. Demikian.
0: Baik, terima kasih banyak Aibda Niki untuk laporan arus lalu lintasnya di pagi hari ini. Apakah di pagi hari ini kepadatan volume kendaraan berlangsung dari pukul berapa hingga pukul berapa Aibda Niki?
1: Untuk volume kepadatan akan dimulai pukul 6.30 sampai pukul 8.
0: Oke, baik. Dan untuk di pagi hari ini, apakah dari Bundaran Kabil terpantau aman, tidak ada kendali, tidak ada laka lantas di sana?
1: Untuk sampai saat ini, di Bundaran Kabil terpantau masih aman dan relatif lancar untuk kendaraan.
0: Oke, jadi tidak ada laka lantas ya, berharapnya memang tidak ada laka lantas ya. Baik, Aibda Niki, kalau untuk pengendara itu baik sepeda motor roda 2 ataupun mobil roda 4, apakah sudah terlihat adanya pelanggaran di pagi hari ini di Bundaran Kabil?
1: Untuk di Bundaran Kabil sendiri pada saat ini belum terpantau kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang melakukan pelanggaran, demikian.
0: Oke, baik. Silakan Aibda Niki bisa disampaikan terakhir untuk himbauan kepada pendengar Pro 1 RRI Batam yang mungkin sedang berada di mobil atau di kendaraannya.
1: Baik, kami menghimbau untuk para pengendara untuk mengecek kembali kondisi fisik kendaraan Anda serta kelengkapan surat-surat kendaraan Anda sebelum berpergian. Tetap menjaga batas kecepatan maksimal. Jadilah pelopor keselamatan dalam berlalu lintas, stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan untuk Indonesia yang lebih tertib, dan salam presisi.
0: Salam presisi. Terima kasih banyak Aibda Niki untuk laporan arus lalu lintasnya. Semoga bersama tim sehat dan bahagia selalu di sana. Selamat pagi.
1: Pagi.
0: Baik, itu tadi pendengar laporan arus lalu lintas kerjasama dari RRI Batam dan juga Ditlantas Polda Kepri ya, langsung dari Bundaran Kabil. Bagi pendengar yang mungkin sedang melintasi atau akan melewati jalur itu, tadi terpantau masih ramai lancar, tapi tidak menutup kemungkinan nanti di pukul 7 semakin padat ya jalanan di sana. Dan juga patut berhati-hati bagi pendengar, tadi juga disebutkan akan ada banyak truk ataupun mobil muatan besar seperti bus ya ataupun bis. Jadi tidak ada salahnya untuk berhati-hati dan selalu ingat, bagi Anda pengendara motor gunakan selalu 2 lajur di sisi kiri, dan bagi Anda pengendara mobil gunakan selalu 3 lajur di sisi kanan. Sekian informasi arus lalu lintas dari Bundaran Kabil di pagi hari ini, dan live report selalu hadir di ruang dengar Anda setiap hari Senin hingga hari Jumat di pukul 6.30 waktu Indonesia Barat.
2: Baru saja kita dengarkan live report info lalu lintas bersama Ditlantas Polda Kepri. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Ran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.
2: Mas-mas, Americano satu ya. Fenomena ngopi di kalangan anak muda semakin populer di Indonesia. Kalau dulu, minum kopi identik dengan kebiasaan bapak-bapak, siapa sangka? Kalau sekarang, minum kopi menjadi bagian dari gaya hidup anak muda. Salah satu menu kopi yang populer sampai sekarang adalah Americano. Meskipun namanya Americano, kopi ini bukan berasal dari Amerika, tapi Americano muncul pertama kali di Italia. Ketika Perang Dunia II, banyak tentara Amerika yang ditugaskan ke Italia. Saat itu, tentara Amerika meminum kopi yang sering diminum orang Italia, yaitu espresso. Ternyata, rasa espresso yang terlalu kuat dan pekat tidak cocok dengan lidah Amerika. Mereka lalu mengencerkannya dengan menambahkan air panas untuk mendapatkan rasa kopi yang biasa mereka minum di Amerika. Melihat hal itu, barista di Italia pun mulai menyebut minuman tersebut Americano, yang berarti kopi gaya Amerika.

0: Permisi.
1: Ya.
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
2: Hashtag my sport car.
0: Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Gery. Hashtag my collection.
2: Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Gery. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Gery79. Lewat jendela.
3: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
4: Pernah main-main sama kata-kata? Salah satu yang seru itu adalah anagram. Nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
2: Masih di Pro 1 RRI Batam, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat, kita akan terhubung dengan program 3 RRI Jakarta untuk sama-sama kita mendengarkan warta berita sentral hingga 30 menit ke depan. Selamat mendengarkan.
3: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan warta berita.
4: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN.
5: Menciptakan Indonesia itu harus yang adil dan makmur, sudah pasti.
3: Dari berita, kerangka ekonomi makro dan kebijakan fiskal menjadi arah ekonomi nasional 2027. Generasi muda didorong untuk menerjemahkan nilai Pancasila menjadi aksi nyata. Sistem pencitraan medis di jalur Gaza mengalami kerusakan parah akibat perang dengan Israel. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 21 Mei 2026 bersama saya, Zaini. Komisi 11 DPR RI menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF menjadi kerangka besar arah ekonomi nasional 2027. Berikut laporan selengkapnya Zahrotin Aljana.
6: Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menegaskan kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal atau KMPPKF yang disampaikan Presiden dalam rapat paripurna DPR RI kemarin menjadi kerangka besar ekonomi nasional tahun 2027. Menurutnya, dokumen tersebut nantinya menjadi dasar pemerintah dalam menentukan arah kebijakan fiskal dan asumsi makroekonomi nasional. Misbahun menjelaskan pembahasan KMPPKF tidak hanya melihat kondisi pasar keuangan jangka pendek, tetapi membahas keseluruhan arah ekonomi nasional, mulai dari pertumbuhan ekonomi, inflasi, hingga kebijakan fiskal nasional.
4: KMPPKF, kerangka ekonomi makro pokok-pokok kebijakan fiskal, yang memang secara reguler dilakukan setiap tanggal 20 Mei sebagai putaran awal, kick-off putaran awal pembahasan APBN. Nanti di dalam KMPPKF ini akan dibahas mengenai beberapa asumsi makro dalam sebuah range, mulai dari pertumbuhan, tingkat inflasi,